lah sampai rentang waktu pelayanan yang lebih panjang. Sampai sekarang, dari 1,4 juta PIN yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur, terdapat 145 ribu kuota telah terisi. Namun, Kofifah juga mengingatkan, daya tampung dari SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Timur terbatas, hanya mencapai 39,3% dari total lulusan SMP dan sederajat. Kawan KPK kembali panggil saksi untuk di kasus korupsi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memanggil Direktur Utama PT Makassar Toraja atau Maktor Fuad Hasan Masyhur untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Kata Budi, pemeriksaan ke Fuad saat ini sebagai yang ketiga kalinya dan melihat keterkaitan Fuad setelah mengirim surat ke Yakut untuk memaksimalkan penyerapan kuota haji tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Gate 911 FM Guidance for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan City Gate. Pagi hari ini dengan saya Bulan. Dan pagi hari ini sudah jam 7 lebih. Itu artinya waktunya kita masuk di IGN Talk. Jam 8 nanti IGN Talk kita akan lanjutkan diskusi mendalam bersama dengan beberapa narasumber. Untuk hari ini kita akan bicara soal penataan simpang Patih Batu, kawan. Mungkin Anda juga sebagai salah satu yang sering melintas di simpang Patih, kemudian Anda merasakan cukup terganggu ya, karena sering terjebak antrian di sana, apalagi ketika memasuki long weekend atau di jam-jam berangkat dan pulang kerja begitu, kawan. Nah, kemudian untuk menjawab hal ini, dari pemerintah setempat juga sudah menyiapkan penataan nantinya. Nah, nanti kita akan coba tanyakan gimana ya penataan yang dimaksud, mengingat di sana kan juga ada beberapa PKL, tentunya juga perlu adanya semacam tempat relokasi begitu ya. Nanti kita akan bicara bersama dengan tiga narasumber di jam 8. Ada dari PUPR Kota Batu, kemudian dari DPRD, dan juga perwakilan dari Dishub Kota Batu. Ada juga nanti juga masih bisa berkomentar ya, bagaimana Anda melihat. Mungkin Anda juga pernah sekilas mendengarkan terkait dengan penataan ini, kemudian Anda ingin memberikan masukan-masukan yang membangun. Anda bisa gabung di 0811 3600 911.

0: Kawan pagi hari ini masih dengan saya Wulan di kondisi pagi yang cukup cerah untuk Anda yang sekarang ini masih ada waktu untuk berlibur, hati-hati, tampak sudah mulai ramai juga di beberapa titik. Kalaupun Anda saat ini sudah kembali ke rutinitas Anda, harus bekerja untuk pagi hari ini, pantauan yang ada di sekitar kota Malang seperti halnya Sukun, Kayatan Gang 3, kondisi juga tampak sudah mulai ramai di sana. Peningkatan arus lalu lintas terjadi, tapi nanti selepas dari itu kondisinya sudah kembali normal. Dan biasanya kalau pagi-pagi seperti ini juga sudah ada pengaturan kawan dari rekan-rekan Supeltas ya. Untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Pagi hari ini seperti biasa kita akan minta update ya untuk stok darah di PMI, termasuk juga kebutuhan darah, mungkin Anda juga baru pertama kali mau donor gitu ya, kemudian gak tahu ini syaratnya apa aja ya, yang perlu dilengkapi. Pagi hari ini kita akan tersambung di program Halo PMI dengan lab pelayanan, bagian lab pelayanan darah PMI Kota Malang, Dudi Erlambang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Wulan.
0: Sudah di kantor ini Pak, atau masih di rumah?
1: Sudah di kantor Mbak Wulan.
0: Alhamdulillah. Baik, pagi hari ini Pak Dudi, seperti sebelum-sebelumnya kita minta update dulu untuk stok darah di PMI termasuk kebutuhan darah. Silakan Pak Dudi.
1: Terima kasih waktu yang diberikan Mbak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tugit dimanapun ada berada. Berikut ini kami informasikan jumlah stok darah di UGD PMI Kota Malang sampai pagi hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026, kami informasikan pula bahwa stok darah dapat sewaktu-waktu. Kita mulai aja dengan produk darah whole blood golongan darah A stoknya 34, golongan darah B stoknya 47, golongan darah O 46, golongan darah AB 11 dengan jumlah 139. Kemudian untuk produk darah PRC, stoknya untuk golongan darah A 237, golongan darah B 570, golongan darah O 376, golongan darah B 114 dengan jumlah 1297. Kemudian untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, stoknya untuk golongan darah A 57, golongan darah B 43, golongan darah O 70, golongan darah B 13. Kemudian untuk produk darah FFP, stoknya untuk golongan darah A 62, golongan darah B 42, golongan darah O 60, golongan darah AB 11 dengan jumlah 175. Kemudian untuk produk darah AF atau anti hemofili faktor, golongan darah A stoknya 68, golongan darah B 50, golongan darah O 82, golongan darah AB 32 dengan jumlah 232. Total keseluruhan jumlahnya 2026. Untuk saat ini kami membutuhkan ketersediaan golongan darah, terutama golongan darah AB ini, karena stoknya untuk wulpot.
0: Oke, Pak Dudi, kemudian untuk kegiatan PMI Mobile hari ini apakah ada Pak?
1: Untuk hari ini ada dua tempat Mbak. Yang pertama di Denpom 5 ya, hari 3 Jalan Satelian.
0: Oke.
1: Kemudian dengan donasinya 80 orang, dimulai jam 7.30 sampai dan 12.00. Kemudian selanjutnya di Aji atau PT Randy Kons Indonesia dengan alamat Sumber Waras 31 Lawang dengan jumlah donasi atau donor juga 80 orang, dimulai jam 7.30 sampai dengan jam 12.00. Itu ada dua tempat kegiatan untuk hari ini.
0: Oke, untuk caranya Pak Dudi, cara donor ya, termasuk syarat-syarat yang harus dilengkapi apa saja Pak?
1: Untuk syarat mendonor, pertama membawa identitas diri, yaitu KTP, SIM, paspor atau yang lainnya, kemudian usia minimal 17 tahun, batas maksimal usia 60 tahun, kemudian untuk berat badan minimal 45 kg, kemudian untuk yang donor yang berulang, membawa kartu donor, dan jarak donor sebelumnya minimal 60 hari. Kemudian tidur atau istirahat yang cukup ya, minimal 4 jam sebelum donor. Itu tentunya tidur yang konsisten ya Mbak Wulan. Kemudian makan makanan yang bergizi, tentu banyak mengandung zat gizi, kemudian sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi nanti pada saat pengambilan darah. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak didapatkan kondisi anemia, ketidakstabilan mental, alkohol atau keracunan obat, kemudian tidak dalam kondisi demam. Selanjutnya tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari, contohnya yang seperti aspirin nanti yang berdampak pada kadar trombositnya. Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular lewat transfusi darah, kemudian penyakit jantung, penyakit paru, diabetes yang memerlukan insulin. Kemudian untuk khusus wanita tidak sedang hamil atau menyusui.
0: Baik, nah berhubungan Pak Dudi ini bagian lab layanan darah ya, gimana sih Pak upaya yang dilakukan biasanya untuk menjaga mutu darah termasuk juga peralatan yang biasa digunakan Pak Dudi?
1: Oh ya, untuk menjaga atau mutu darah atau kualitas darah sebelum melakukan donor, para pendonor itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan ya. Dan seperti tekanan darah, hemoglobin darah, ini untuk menjaga agar kualitas darah yang nanti akan diberikan nantinya sesuai dengan batas minimal yaitu sekitar 12,5% per desiliter. Kemudian ya, pada darah akan melalui tahap karantina, darah tersebut akan ditimbang dan disesuaikan sesuai standar minimal dari batas minimal dari berat darah itu. Kemudian darah akan dilakukan pemisahan ya sesuai dengan jenis produk kebutuhannya, ini berfungsi untuk mengurangi resiko efek samping dan sesuai kebutuhan pasien. Setelah itu, darah akan melalui pemeriksaan IMLTD ya, yaitu lewat IMLTD yaitu transfusi darah ya. Ini seperti penyakitnya seperti hepatitis B, HCV, sipilis dan HIV. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan konfirmasi golongan darah ya. Sebelumnya darah akan diperiksa ulang lagi darahnya, golongan darahnya, kemudian diperiksa uji saring antibodi darahnya, dan secara berkala dilakukan pemeriksaan darah lengkap ya, melalui pemeriksaan hemolusis darah, kemudian pH darah, kemudian koagulasi darah. Setelah itu darah akan dilakukan perlisanan dan dilakukan perluasan produk untuk melihat mana yang lulus dan yang tidak lulus dari produk darah tersebut. Selanjutnya darah akan diberikan kepada pasien, tapi sebelum itu akan dilakukan pemeriksaan

0: serasi ya dengan metode imaging spin supaya ada kecocokan antara darah pasien dan darah donor tersebut. Dan untuk menjaga mutu darah, salah satunya kita alat-alat yang berhubungan dengan kualitas darah akan dilakukan kalibrasi setiap tahunnya.
1: Baik, Pak Dudi. Kemudian terakhir Pak Dudi ya, untuk masyarakat yang mau melakukan donor darah apalagi rutin, manfaat yang dirasakan apa saja Pak Dudi?
0: Manfaat ya untuk donor darah ya. Pertama, kita bisa memeriksakan kesehatan kita secara berkala sebelum donor. Para donor akan menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk yang seperti dibilang tadi, pemeriksaan tekanan darahnya, kemudian pemeriksaan hemoglobin darah, kemudian deteksi penyakit tertentu terutama penyakit menular lewat transfusi darah yang sebelumnya tadi seperti penyakit hepatitis B, hepatitis C, kemudian penyakit sifilis dan HIV. Kemudian dengan turunkan risiko penyakit dan donor darah membantu mengurangi kadar zat besi di dalam darah, ya. Kemudian yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian yang ketiga, dengan donor darah dapat merangsang produksi sel darah baru. Dan setelah mendonor darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru, kemudian akan membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Kemudian yang keempat, dengan donor darah dapat meningkatkan rasa kepuasan kita secara psikologis, karena dengan donor darah kita dapat memberikan rasa kebahagiaan karena membantu sesama yang memerlukan darah.
1: Baik, oke Pak Dudi, sudah lengkap, terima kasih banyak, selamat bertugas ya pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi Pak Dudi.
0: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kawan, tadi kita bersama dengan bagian lab pelayanan darah dari UDD PMI Kota Malang, Pak Dudi Herlambang. Untuk Anda yang mau donor bisa manfaatkan kegiatan PMI Mobile atau dengan datang langsung ke PMI Kota Malang di Jalan Buring nomor 10, Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama Sirigaya TFM dan PMI Kota Malang. Untuk informasi lanjutnya Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341 364 617, alamat Jalan Buring nomor 10, Kota Malang. Kita akan lanjutkan kawan, kita geser dulu sebentar ke informasi seputar jalan tol.
2: Informasi seputar jalan tol.
3: Selamat pagi, kawan. Kita kembali update pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa gate tol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro, maupun juga di gate Pakis. Itu masih aman semuanya, kawan, ya, untuk exit maupun entry, termasuk arah ke Surabaya, dari gate Kejapanan, arah ke Porong, sampai di sekitaran Sidoarjo, lalu masuk ke Waru. Nah, di Waru baru mulai ada peningkatan volume yang arahnya ke Perak. Juanda juga aman bagi hari ini, termasuk Mojokerto, Krian Kertosono, sama halnya dengan Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro. Untuk info tol, kawan didukung oleh Star Glotiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.
2: Info tol, informasi seputar jalan.
4: Jalan Plus.
3: Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Banto. Pantai ini berada di Desa Sumberceleng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari pipir

pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, danau payau, dan laut lepas membuat lanskap pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang menjorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumberceleng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda, lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, danau payau, hutan jati, serta karang yang menjorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
2: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
2: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
0: For your life. City Guide FM.
5: Kawan pagi hari ini untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di area Malang Raya, tetap semangat pastinya, kondisi cuaca cukup bersahabat ya untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Kita akan terhubung terlebih dulu pagi hari ini bersama dengan reporter City Guide, ada Heri Prasetyo yang bersiap dengan kabar koperasi Merah Putih jalan di tempat Wali Kota akui baru 2 yang berdiri.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Heri, silakan.
6: Kawan, ambisi menjadikan koperasi

0: Si sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Malang masih menghadapi tantangan serius. Program Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP yang digadang menjadi motor ekonomi warga belum berjalan sesuai harapan. Hingga pertengahan tahun, pemerintah Kota Malang mengakui baru 2 koperasi yang berdiri di Kelurahan Arjowinangun dan Kelurahan Bandung Rejosari dengan dukungan pembangunan fisik. Itu pun belum beroperasi optimal. Fakta tersebut diungkap Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat membuka rapat kerja daerah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Malang tahun 2026. Dalam forum evaluasi tahunan itu, Wahyu secara terbuka menyinggung lambannya perkembangan koperasi kelurahan yang terkendala lahan, regulasi, hingga kesiapan operasional.
1: Memang selama ini ada beberapa KKMP yang belum bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Tetapi ada kendala-kendala, terutama KKMP yang ada di Kota Malang ini. Kita Pemerintah Kota Malang ini baru ada 2 KKMP yang dibangun dengan bantuan dari Agrinas, ya, dan 2 itu juga belum berjalan optimal. Karena memang beberapa KKMP yang ada sudah berjalan dengan laporan. Karena dengan ada bidang usahanya, kemudian tersediaan lahan, tempat dan lain-lainnya menjadi satu kendala. Tetapi juga menjadi satu hambatan karena tidak berjalan. Dan kami harap juga pokoknya dengan pendampingan-pendampingan ini juga akan bisa menjadi satu solusi. Kira-kira nanti KKMP yang tidak berjalan ini kira-kira apa kendalanya. Karena dengan bahasa dan pemerintah Kota Malang tentu kita mempunyai bahasa berbeda mungkin dengan di Kabupaten Malang atau di Kota Batu, ya. Di Kota Batu aja kita bisa berjalan lebih dari 2, karena Kota Batu ini walaupun kota tetapi masih semuanya masih desa, ya. Hanya ada 1 atau 2 kelurahan. Nah, dengan desa itu masih ada aset-aset milik desa yang bisa dimanfaatkan. Ada tanah bengkoknya, ya, dan kemudian dalam pelaksanaannya masih bisa menggunakan ADT dan lain-lain. Tetapi di kelurahan berbeda. Kita bisa menjalankan KKMP tetap ada banyak keterbatasan. Itulah Bapak-Ibu sekalian, nanti kami berharap dalam rakyat di Kepingga ini itu dalam satu agenda juga untuk membahas terkait dengan KKIP yang ada di Kota Malang sebagai bahan evaluasi.
0: Di sisi lain kawan, pemerintah Kota Malang mulai melirik pendekatan baru, mengawinkan koperasi dengan sektor ekonomi kreatif. Kolaborasi Dekopinda dengan pelaku kreatif dinilai menjadi peluang untuk mengubah wajah koperasi yang selama ini identik dengan simpan pinjam menjadi ekosistem bisnis kolektif berbasis potensi lokal. Sementara itu kawan, pengurus Dekopinda Kota Malang bidang kerjasama dan digital Vicky Arif menilai masa depan koperasi berada pada transformasi digital dan ekonomi kreatif. Menurutnya koperasi tidak lagi cukup dipahami sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sistem gotong royong modern untuk mengkonsolidasi kekuatan ekonomi masyarakat. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi terus berkomitmen menjaga kondusivitas di lingkungan warga binaan. Sebagai langkah konkret, Lapas Banyuwangi menggelar razia penggeledahan mendadak di sejumlah kamar hunian. Operasi senyap ini dilaksanakan tepat setelah para pegawai menyelesaikan apel pagi sebagai strategi penerapan waktu acak agar rencana penggeledahan tidak bocor dan tidak mudah ditebak. Kepala KPLP Lapas Banyuwangi Angga Nurdiansyah menegaskan bahwa razia ini merupakan bentuk peningkatan kewaspadaan sekaligus deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban serta upaya memutus rantai peredaran barang terlarang di dalam lapas.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobi Ramai dan Radio Basa FM. Dua orang haji lanjut usia asal Kabupaten Situbondo meninggal dunia di Tanah Suci Mekah karena sakit. Keduanya adalah Fatur Rahman, warga kampung pesisir Melandingan Kulon, Kecamatan Melandingan, dan Almi Masuya, warga di desa Kecamatan Asembagus. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi bilang kalau keduanya sudah lanjut usia. Fatur Rahman meninggal setelah mengeluh nyeri dada kepada istri. Sementara Almi Masuya meninggal karena sakit dan usianya sudah mencapai 89 tahun. Kedua jenazah disolatkan di Masjidil Haram dan telah dibuatkan sertifikat kematian, lalu dimakamkan oleh petugas Haji Arab Saudi. Tidak ada satupun yang diperbolehkan ikut menyaksikan pemakaman karena sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab petugas Haji Arab Saudi.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi bencana selama musim kemarau 2026, terutama ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho menjelaskan tiga strategi utama yang disiapkan, yakni penyusunan dokumen rencana kontingensi, pemetaan wilayah rawan karhutla, serta penetapan status siaga darurat bencana kemarau. Pemetaan tidak hanya difokuskan di wilayah Bumiaji, tetapi juga diperluas ke kawasan Panderman dan Oro-Oro Ombo. BPBD juga menghimbau masyarakat dan wisatawan untuk terus memantau informasi cuaca dari sumber resmi, tidak melakukan pembakaran terbuka, serta menyiapkan peralatan pemadaman sederhana di daerah rawan kebakaran. Langkah ini dilakukan karena sebagian besar kasus karhutla selama ini dipicu oleh aktivitas manusia.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkab Sukoharjo resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan dan bencana kebakaran hingga 30 November mendatang. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan suhu udara yang lebih panas. Status siaga diberlakukan di 3 kecamatan, yakni Weru, Tawang Sari, dan Bulu, sementara darurat bencana kebakaran berlaku untuk seluruh wilayah Sukoharjo. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, BPBD Sukoharjo telah menyiapkan skema distribusi bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar. Bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat? Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih ya untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan pagi hari ini. Tadi kita sempat menerima update dari laporan Pak Oni yang ada di sekitar veteran ya, adanya mobil gitu yang digunakan untuk berjualan. Nah, ini harapannya bisa ditertibkan karena posisinya juga ada di badan jalan. Tadi Yolanda sudah coba komunikasi dengan Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya juga sudah menerima informasinya dan mengucapkan terima kasih. Nanti kita akan kembali follow up ya. Kemudian ada beberapa informasi lainnya. Ini tadi dari Bu Arin mengabarkan pertigaan Bandulan, ini ada apa ya kok padat. Kemudian ini tadi Bu Arin juga sempat mengirimkan video, kawan. Coba kita putarkan. Ini tadi ada video dan foto. Coba kita tampilkan videonya dulu seperti ini. Jadi antrian di depan itu sangat panjang ya.
1: Jadi udah stop semua. Ada apa ya di depan ya, info dong.
0: Baik, ini tadi ada foto juga yang dikirimkan kawan. Antisipasi untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar pertigaan Bandulan. Kemudian soal hal ini, tadi Yolanda sudah coba kontak ke Kanit Lantas Polsek Sukun, Pak Winarto, dengan harapan nanti bisa dibantu ya pengaturan di sana. Kemudian untuk tambahan informasi lain masih dari kawan-kawan City Guide. Terima kasih banyak ada Pak Digo. Ini tadi informasinya dikirimkan dengan video ya yang ditambahkan. Oh, foto kawan. Jadi informasinya ada truk mogok, ini posisinya lagi ganti bagian bannya di depan daerah BDF mengarah ke Surabaya. Ya, sudah ada dokumentasi yang ditambahkan dari Pak Digo. Ya, tadi Yolanda juga sudah teruskan lewat Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari Ibda Ani. Kemudian Bu Ani juga sudah monitor, ternyata kapan jam 7 lebih 34 menit. Informasinya ini masih menunggu teknisi. Itu ya. Kemudian ada lagi tambahan. Ini informasi yang sama ya, Pak Imam. Posisi di pertigaan depan Kelurahan Mulyorejo, kawan, ini entah ada apa ya, arah ke Bandulan kok posisinya padat sekali. Mungkin kawan-kawan City Guide yang sudah berhasil lolos dari antrian ini, boleh nanti Anda tambahkan. Ini tadi Pak Imam Budianto mengabarkan ada foto yang disertakan juga sambil kita tampilkan di visual radio. Jadi posisinya ini cenderung berhenti ya. Kemudian untuk kabar selanjutnya, Pak Wisnu, selamat pagi. Ini tujuannya mau ke Jombang, posisi arah Malang Batu via Karangploso. Pagi hari ini masih terpantau lancar. Terima kasih Pak Wisnu sudah berkabar. Kemudian untuk Anda kawan yang ingin berbagi informasi juga di beberapa titik lain seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami, memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi, tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi, tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, bagi hari ini di IGN Talk ya, kita akan lanjutkan segera bersama dengan beberapa narasumber di jam 8 setelah 911 Hot News. Bicara Simpang Patih, Panglima Sudirman, Trunojoyo, Indragiri, Hasanuddin yang ada di Kota Batu. Mungkin juga ada beberapa orang yang familiar dengan Simpang Sanggrahan. Nah, ini kan nanti ada semacam konsep baru dengan harapan nanti bisa lebih tertib lagi dan tidak terjadi antrian di jam-jam tertentu gitu kawan. Jadi nanti kita akan coba lihat ya, kita akan coba dengarkan seperti apa konsep yang sudah disusun, penataan yang dimaksud dengan rekan-rekan dari PUPR Kota Batu, Komisi C DPRD Kota Batu, sekaligus dari Dishub Kota Batu. Nanti Anda juga boleh ikutan gabung ya di IGN Talk dengan topik bersiap proyek besar penataan Simpang Patih Batu. Manfaatkan 0811 36 9911.

Sirikat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, okupansi hotel di Kota Malang saat libur Idul Adha hanya 60%. Ketua PHRI Kota Malang, Agus Basuki, menjelaskan masuk libur Hari Raya Idul Adha, okupansi hotel berada di kisaran 60%. Justru ketika masuk long weekend akhir Mei 2026, okupansi hotel sempat menyentuh sampai 90%. Agus menjelaskan kondisi ini hampir terjadi setiap tahun, jadi banyak masyarakat yang memilih menghabiskan waktu di kampung halaman atau mengikuti kegiatan kurban dengan keluarga. Agus menambahkan meskipun okupansi hotel belum meningkat tajam saat Idul Adha, para pelaku perhotelan masih terus optimis. Kawan, Jatim catat peningkatan inflasi selama Mei 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur, mengalami inflasi sebesar 1,43% pada Mei 2026, imbas kenaikan harga angkutan udara dan sejumlah komoditas pangan. Pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengatakan salah satu faktor yang mendorong inflasi adalah meningkatnya biaya sejumlah komoditas bahan baku industri yang berasal dari impor. Kenaikan bahan baku tersebut juga berdampak pada naiknya harga berbagai produk berbahan plastik dan memberikan tekanan harga pada sejumlah komoditas seperti peralatan elektronik dan air minum kemasan. Kawan, angka partisipasi PAUD naik signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, angka partisipasi sekolah atau APS jenjang PAUD naik menjadi 88,38% di 146 kabupaten kota pada tahun 2025. Kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto. Peningkatan partisipasi ini dikarenakan adanya penguatan intervensi melalui advokasi dan sosialisasi. Gogot juga menekankan intervensi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan APS jenjang PAUD, tetapi juga untuk mempercepat implementasi kebijakan wajib belajar atau wajar 13 tahun, yaitu kewajiban menempuh 1 tahun pendidikan prasekolah. Demikian 911 Hot News, jam 8 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, dengan saya Bulan. Pagi hari ini kita lanjutkan Ijen Talk dengan topik bahasan bersiap proyek besar penataan Simpang Patih Batu. Bersama dengan beberapa narasumber, ada dari Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Dr. Esti Dwiastuti, STSHMT. Ada juga dari Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Batu, Muhammad Nur STMT. Sekaligus dari Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Hajah Dewi Kartika ST. Nanti kita akan diskusikan lebih banyak terkait dengan penataan yang ada di Simpang Patih Batu ya. Untuk Anda nantinya juga bisa gabung ya, berkesempatan untuk join untuk interaktifnya di 0811 360 911. Untuk informasi lainnya juga buat warga Malang khususnya yang mau cari kasur tapi masih bingung cari di mana, tenang saja, Anda bisa ke Victoria Furniture Center karena di sana siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Kawan, di Victoria Furniture Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serpa, dan Floren. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size, dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protektor, free travel bed, dan free ongkir, all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tubagung Suryo 64 Blimbing Malang, atau di Jalan Maijen Panjaitan 172 C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut, bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center.

0: City Gate 91 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan juga terus menyampaikan kabar ya di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas, selamat beraktivitas. Anda yang mengikuti kami di frekuensi 91 FM, Anda juga bisa ikuti kami di live streaming ya di YouTube maupun di TikTok. Kita sedang live di sana, termasuk beberapa komentar nanti juga bisa Anda tinggalkan di kolom komentar, atau lebih baiknya lagi nanti Anda gabung interaktifnya dengan memanfaatkan WhatsApp City Guide. Anda bisa telepon atau kirimkan voice note di 0811 3600 911. Pagi hari ini kita juga seharusnya terhubung dengan 3 narasumber ya, kita undang 3 narasumber, tapi pagi hari ini baru dari Dishub yang gabung ya. Tadi kita juga sudah coba kontak 2 narasumber lainnya, informasinya masih persiapan gitu. Bersama dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Batu, Muhammad Nur STMT. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Mamat untuk waktunya pagi hari ini. Sudah bersiap di kantor Pak?
1: Iya, sudah siap saya pagi kalau datang.
0: Nah, gitu. Cuaca Kota Batu pagi hari ini gimana Pak?
1: Alhamdulillah dingin lumayan.
0: Dingin ya, akhir-akhir ini memang seperti itu. Sama halnya di sekitar Kota Malang dan Kabupaten Malang. Oke, yang jelas tetap semangat Pak Mamat, sehat-sehat terus. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Pak Mamat sudah standby sejak beberapa waktu tadi ya. Dan untuk nantinya kita akan bahas banyak Pak Mamat bicara bersiap proyek besar penataan Simpang Pati Batu. Ya, kita masih juga menunggu dari Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Dr. Esti Dwiastuti STSHMT. Kemudian nanti kita juga akan bergabung dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Hajah Dewi Kartika ST. Oke, ini sudah terhubung ada Bu Esti. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih banyak Bu Esti, dengan saya Wulan yang bertugas pagi hari ini.
2: Mohon maaf.
0: Siap-siap Bu Esti.
2: Mohon maaf Mbak, background saya nggak bisa saya ganti karena sebentar lagi nanti saya juga ada Zoom di PKN, jadi saya nggak bisa ganti dulu.
0: Oke, Bu Esti. Baik, terima kasih Bu Esti. Ini berarti sudah di kantor ya Bu, sudah standby ya?
2: Iya, alhamdulillah sudah standby di kantor Mbak.
0: Oke, baik, semangat hari ini Bu Esti. Terima kasih banyak di tengah kesibukannya masih menyempatkan juga dengan City Guide. Ini tinggal kita menunggu dari Bu Kartika ya, dari Dewan. Tapi sambil menunggu kita akan diskusi terlebih dahulu kawan, bicara soal Simpang Pati. Kawan, Simpang Pati sebagai salah satu titik strategis ya, tentunya sekaligus simpul kepadatan di Kota Batu seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan. Nah, kawasan ini memang kerap mengalami kepadatan lalu lintas utamanya pada akhir pekan ya, apalagi musim liburan. Nah, untuk menjawab persoalan ini sedang dipersiapkan proyek besar penataan Simpang Pati. Jadi proyek ini tidak hanya menyangkut pelebaran dan pengaturan lalu lintas ya, tapi juga nanti berdampak pada penataan kawasan termasuk keberadaan para PKL yang selama ini beraktivitas di sekitar lokasi. Nah, lalu seperti apa ya konsep penataan yang disiapkan? Gimana dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat, serta gimana juga solusi untuk para pedagang yang terdampak? Kita akan temukan jawabannya di diskusi pagi hari ini. Memulai pagi hari ini dengan Bu Esti. Bu Esti, bisa disampaikan Bu terlebih dulu seperti apa ya konsep penataan yang akan dilakukan di Simpang Pati nantinya?
2: Selamat pagi semuanya.
0: Pagi Bu.
2: Perkenalkan saya Esti Dwiastuti, Kepala Dinas PUPR Kota Batu 2026. Kami sampaikan kepada seluruh pendengar yang ada pada hari ini ya Mbak ya, betul ya?
0: Iya, betul.
2: Iya, kami dari Dinas PUPR, kami adalah pengampu kegiatan program prioritas pemerintah daerah Kota Batu tahun 2026 untuk preservasi Simpang 4 Patih. Ya. Kenapa kami namai Patih? Itu ada kepanjangannya. P-nya itu ada Panglima Sudirman, terus T-nya Trunojoyo, I-nya Indragiri dan Hasanuddin. Itu adalah perempatan Patih. Jadi Patih itu adalah kepanjangan saja, memudahkan kita untuk menyebutnya. Jadi kegiatan preservasi ini sudah direncanakan jauh-jauh hari dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk terkait DED perencanaan semuanya sudah dilaksanakan sudah tahun kemarin, Mbak. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah direncanakan betul-betul. Jadi rencana ini mencakup pelebaran jalan untuk mendukung kelancaran kendaraan termasuk bis, pariwisata, dan truk. Dan dengan tetap menjaga kenyamanan pejalan kaki. Okay. Nah, dengan melalui pembangunan preservasi ini, pedestrian kita akan lebih tertata, aman, dan nyaman. Jadi di kegiatan preservasi ini, kita sudah berkoordinasi juga dengan Bidang Bina Marga Provinsi, Dinas Provinsi Jawa Timur, terkait pelebaran jalan ini. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Bu, saat ini proyek sudah berada pada tahapan apa?
2: Ya.
0: Oke, Bu Esti?
2: Oke, saat ini adalah tahapan persiapan seperti yang sudah kami lakukan. Di tanggal 26 Mei kemarin, kami sudah melakukan pembongkaran lapak-lapak dari warga yang sudah menyerahkan ke kami. Jadi tanggal 26 Mei kemarin, Mbak, sebelum okay. Idul Adha, kami sudah melakukan pembongkaran di mana masyarakat masyarakat mendukung dan para para penghuni lapak ya yang menggunakan lapak tersebut juga sudah menyerahkan ke kami tanpa ada tekanan apapun. Maka itu kami sudah melakukan tanggal 26 kemarin pembongkaran lapak-lapak, pembongkaran musola yang digunakan di lokasi preservasi. Sebelumnya tanggal 13 Mei kami juga sudah melakukan pembongkaran untuk pos polisi yang kebetulan semuanya berada di dalam aset pemerintah Kota Batu. Demikian, Mbak.
0: Baik, Bu Esti, kemudian untuk targetnya sendiri semuanya ini akan selesai sampai kapan, Bu? Ya. Halo, Bu Esti?
2: Putus-putus.
0: Oh, putus-putus ya?
2: Oke. Ya. Saat ini proses proses pengadaan penyediaannya insya Allah sudah. Halo, putus-putus ya?
0: Oke, okay, aman Bu, kan? Bisa dilanjutkan. Ini halo? Aman kita terima. Lancar kok Bu Esti.
2: Halo?
0: Baik, ini sepertinya halo? Ada masalah dengan koneksinya ya. Bu Esti, halo, gimana? Aman Bu, bisa diterima kembali?

0: dengan Bu Esti. Oke, coba nanti kita cek kembali. Sebelum kita lanjutkan kembali dengan Bu Esti, saya coba ke Pak Mamat ya dari Dishub pagi hari ini. Pak Mamat, mungkin boleh disampaikan untuk mengawalinya, seperti apa sih Pak kondisi lalu lintas di Simpang Pati saat ini kalau berdasarkan data dari Dishub, Pak Mamat?
1: Ya, Simpang Pati sendiri setiap harinya, baik itu di weekday ataupun di weekend, merupakan lokasi yang memang betul-betul jadi apa ya, titik acuan dari Kota Batu dan keluar Kota Batu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau setiap weekendnya, memang di situ ada perempatan lampu merah yang begitu lumayan padat sih. Kalau di dalam hitungan visi rasio kami, memang kalau di weekday tidak begitu tinggi, masih di angka masih di rasio B ya. B itu masih bisa standar, masih bisa dilewati dan seperti itu. Tapi pada saat weekend, untuk menjelang weekend dan sebagainya, atau long weekend, di perempatan Pesanggerahan ini, itu cukup crowded seperti itu. Tapi tidak sampai macet dan sebagainya. Hanya di posisi waktu-waktu tertentu saja, bila mana ada begitu padat di Jalan Trunojoyo-nya, kemudian nanti kami dan Polres bisa menutup jalan tersebut, terutama di lampu merahnya. Kami okay. flashkan biasanya rata-rata seperti itu. Tapi secara garis besar, kami mendukung ini untuk kegiatan PSD dari Dinas PUPR Kota Batu.
0: Yeah.
1: Apapun nanti yang akan dijalankan, kami mendukung. Kami juga mencoba untuk melakukan kajian analisa bagaimana nanti setidaknya rekayasa yang akan kami jalankan ke depan akan seperti apa. Karena memang untuk bundaran sendiri tidak dibangun tahun ini, masih di tahun depan. Tapi paling tidak dalam pelaksanaannya kami juga sudah mempersiapkan itu. Segala sesuatunya, baik itu untuk pemindahan aset-aset kami, dan juga nanti kami menyiapkan juga segala sesuatu terkait dengan APJ-nya yang nanti akan digunakan oleh PUPR.
0: Oke.
1: Gitu, Bu.
0: Pak Mamat, kalau melihat sejauh ini kan sebenarnya kalau bicara kondisi kepadatan tidak yang terlalu bagaimana-bagaimana gitu Pak ya, masih standar tadi disampaikan rasio B. Tapi Pak, kalau melihat faktor ya, apa sih yang paling dominan menyebabkan kepadatan di kawasan itu?
1: Ya, jalan ini terdiri dari tiga ya. Ada dua jalan di Jalan Trunojoyo dan Panglima Sudirman merupakan jalan provinsi. Seperti itu. Jalan Trunojoyo sampai dengan Payung sampai dengan Pujon itu jalan provinsi yang mengarah ke Jombang, Kediri dan sebagainya. Sedangkan Panglima Sudirman jalan yang menuju ke kota. Jalan ini merupakan tumpuan baik yang mengarah keluar Kota Batu dan masuk ke Kota Batu. Titik ini merupakan jalan masuk untuk ke wilayah kota, terutama ke Jalan Hasanuddin dan Jalan Indragiri. Titik visi rasio paling tinggi ke Jalan Hasanuddin ya, Mbak Ulan, seperti ya. Itu. Nanti juga kami juga mengkhawatirkan juga, sebenarnya nggak begitu khawatir sih. Karena memang mulai dulu sejak weekend sendiri kondisi jalannya memang seperti itu. Padat ya padat, tapi masih bisa dilalui, masih bisa lancar seperti itu.
0: Oke, okay. Dalam artian masih
1: saja,
0: ada pergerakan ya.
1: Mungkin nanti kami harus berbagi area ya, antara yang ada di Jalan Mawar dan Melati seperti itu. Mungkin nanti kalau ini sudah dilaksanakan kegiatan, koordinasinya nanti dengan Polres kembali, ya. Bila mana nanti memang mau digunakan satu lajur atau dua lajur atau hanya digunakan di Jalan Trunojoyo dan Panglima Sudirman saja. Karena memang di Jalan Hasanuddin juga PUPR berencana merevasi jalan tersebut.
0: Oke, okay. Baik Pak Mamat. Nanti kita akan kembali lanjutkan pagi hari ini. Juga sudah terhubung kawan bersama

0: dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Haja Dewi Kartika ST. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kartika.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Erika, selamat pagi Bu Esti, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik. Juga di Dinas Perhubungan Kota Batu.
0: Terima kasih ya, Bu Kartika. Senang sekali pagi hari ini bisa terhubung. Salam kenal Bu dengan saya Wulan. Mungkin kemarin yang menghubungi Mbak Erika Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bu Kartika. Tadi kita sudah cukup banyak juga bicara dengan rekan-rekan dari PU dan juga dari di Subkota Batu. Sebelum ke Bu Kartika, saya mau lanjut dulu ke Bu Esti. Tadi sempat terputus ya. Bu Esti, tadi sempat disampaikan, jadi nanti beberapa hal yang akan dilakukan perbaikan itu termasuk pelebaran jalan sama perbaikan bagian pedestriannya. Nah, ini khususnya pelebaran jalan yang dimaksud, Bu. Apakah semua jalan ini, 4 jalan ini akan dilakukan pelebaran jalan atau seperti apa, Bu?
2: Ya, oke, Mbak Wulan ya, Mbak Wulan, kami sampaikan juga informasi ini juga berlaku untuk seluruh masyarakat Kota Batu pengguna jalan yang melewati Kota Batu khususnya di Simpang Patih tersebut. Insya Allah akhir bulan Juni ini seperti yang sudah kami pasang di banner, kami akan memulai kegiatan preservasi ini. Jadi kami mulai dulu dengan pembersihan dan sebagainya. Kegiatan kami saat ini adalah nantinya 6 bulan ke depan, 150 hari kalender pelaksanaan kami. Insya Allah sekitar sampai awal bulan Desember, insya Allah pekerjaan kami adalah yang pertama adalah preservasi pelebaran di Jalan Sumberjo, di Indragiri.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di Indragiri nanti akan ada pelebaran sebesar 10 meter. Jadi seluruh ada jurang, orang bilangnya sungai ya, tapi itu bukan sungai, itu adalah jurang. Nanti itu akan kita tutup selebar 5 meter, Mbak.
0: Mm-hmm.
2: Jadi mulai belakang gereja Jago itu sudah tertutup box culvert.
0: Okay.
2: Jadi itu sudah tertutup box culvert ya, sampai dengan kondisi yang ada. Itu di Indragirinya. Di Pangsutnya, jadi yang sekarang ini terkenal Warung Yunus ya, apa STMJ Yunus ya, itu pun juga nanti akan terdampak juga. Jadi insya Allah itu sudah ada dilakukan pelebaran juga. Di IG kami sudah kami jelaskan juga, Mbak. Mungkin masyarakat sudah bisa melihat rencana kedepannya seperti apa. Di IG sudah kami jelaskan di gambar. Itu ada rencana pelebaran. Nah, dari Hasanuddin pun seperti yang disampaikan oleh Kabid Dishub, Bapak Mamat, nanti di Hasanuddin kita akan melakukan bukan pelebaran tapi perkerasan jalan. Artinya konstruksi jalan yang ada kita bongkar.
0: Oke.
2: Okay. Kenapa? Karena konstruksi jalan yang ada saat ini itu setiap tahun mengalami kerusakan dan biaya pemeliharaannya sangat besar. Kenapa dia selalu mengalami kerusakan? Karena konstruksi jalannya sudah tidak memenuhi syarat lagi. Artinya nanti konstruksi jalan yang ada di Hasanuddin dari mulai Indomaret sampai perempatan lampu yang ke kiri ke Trunojoyo, yang ke kanan ke Pangsut itu ada perkerasan jalan menjadi perkerasan rigid beton. Konstruksi jalan yang ada kita bongkar semua, konstruksinya diganti, Mbak.
0: Okay.
2: Jadi menggunakan perkerasan rigid beton.
0: Mm-mm.
2: Nanti ada pelebaran jalan sedikit dari Hasanuddin ke Trunojoyo sampai dengan ke jembatan, ada pelebaran sedikit. Dan dari Hasanuddin ke Pangsut juga ada pelebaran sedikit. Jadi untuk Hasanuddin kita akan melakukan perubahan konstruksi jalan. Demikian, Mbak.
0: Baik, berarti dalam artian tahun ini nanti fokusnya pada bagian fisik jalan, Bu ya. Sementara
2: betul.
0: Untuk bagian pedestrian tadi nanti akan tersentuh kapan, Bu? Berarti tahun depan ya?
2: Untuk di Indragiri itu pedestriannya pelebaran dan pedestrian.
0: Oh.
2: Yang untuk konstruksi jalan diganti rigid beton itu hanya di Hasanuddin. Karena di Hasanuddin adalah kendaraan-kendaraan berat yang lewat di situ, sedangkan konstruksi awalnya tidak digunakan untuk konstruksi alat-alat mobil-mobil berat. Maka itu setiap tahun blading dia. Maka itu akan diganti perkerasan rigid beton seperti di tol itu loh, Mbak, diganti.
0: Iya. Oke. Ya. Itu gambarannya, kawan ya. Kemudian soal rencana pembuatan bundaran ya, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Mamat, informasinya tahun depan. Nah, ini akan seperti apa, Bu, perencanaannya?

0: Oke. Kalau perencanaan semuanya sudah ada di tahun kemarin, Mbak Ulan ya. Jadi perencanaan sudah ada jauh-jauh hari. Rencana mau akan ada Bundaran Patih di situ.
1: Oke.
0: Tetapi nanti akan menunggu seluruh konstruksi jalan semua sudah terpenuhi.
1: Ya.
0: Jadi artinya syarat untuk diameter jalan itu sepanjang 25 meter itu harus terpenuhi. Karena itu adalah syarat vertikal geometrik jalan yang harus dipenuhi sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Maka itu kami sekarang melakukan pelebaran dulu yang di belakang Gereja Jago di Indragiri. Itu nanti akan lebar sekali, Mbak.
1: Mm-mm.
0: Kita juga nanti tahun depan akan melakukan pelebaran di Hasanuddin.
1: Okay.
0: Hasanuddin nanti akan ada pelebaran. Kalau saat ini sesuai existing dulu. Tahun depan kita akan ada pelebaran sebesar Damija dan Damija jalan kanan kiri. Itu mentok, nanti akan ada pelebaran. Nah nanti begitu sudah kondisi sudah ideal, perempatan itu sudah benar-benar ideal untuk syarat adanya bundaran kan tidak serta-merta asal aja kita bikin bundaran,
1: iya,
0: kan tidak begitu,
1: iya.
0: Mbak. Ada syarat geometrik vertikal jalan yang harus dipenuhi, yaitu syarat minimal diameter 25. Kenapa harus dipenuhi? Kalau tidak, keinginan kita, tujuan kita untuk mengurangi kemacetan menjadi terurai, malah tidak bisa terlaksana. Tetapi kalau kita mengikuti aturan yang ada dengan desain diameter 25 meter, insya Allah uraian kemacetan akan menjadi terurai. Wajah Kota Batu dari sisi masuk yang daerah Pujon sana mau masuk ke Kota Batu juga menjadi lebih cantik. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Baik, Bu Esti, sudah cukup jelas ya ini kaitannya dengan perencanaan untuk kedepannya seperti apa. Saya kembali ke Bu Kartika. Bu Kartika dari Dewan ya, melihat proyek ini, Bu, sebenarnya seberapa mendesak proyek ini untuk segera direalisasikan, Bu Kartika?
2: Oke, terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi semuanya. Kalau kami melihat sih, ini adalah wacana lama sebenarnya, kawasan Simpang Patih ya. Ini sudah menjadi wacana lama di pemerintahan Kota Batu. Jadi dulu itu beberapa 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu sudah pernah dibicarakan masalah ini. Cuma skema apa nantinya yang akan kita terapkan di Simpang Patih itu saat itu belum ada. Lah 10 tahun terakhir kita tahu di kawasan kabupaten sebelah, di Kabupaten Malang, terutama di Kecamatan Pujon itu ada beberapa tempat wisata yang viral.
1: Oke. Okay.
2: Seperti ya, ada seperti kafe sawah, kemudian santera, para layang dan sebagainya. Nah, dengan adanya kawasan wisata baru yang ada di wilayah kabupaten sebelah, itu berdampak luar biasa terhadap kawasan di seputaran Simpang Patih. Jadi di kawasan itu terjadi kemacetan di hari-hari tertentu, weekend, bahkan hari-hari weekday pun kalau trafiknya tinggi di situ macetnya luar biasa, apalagi holiday dan sebagainya. Nah, kami pikir sudah saatnya kita pemerintah Kota Batu mengatur kawasan di seputaran Simpang Patih karena kebutuhan mendesak ini. Dan bagi kami jangan sampai ini terjadi dinamika, terutama untuk sinergi Malang Raya ya. Jadi Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang. Kebetulan Simpang Patih itu adalah perbatasan dengan Kabupaten Malang, yaitu wilayah Kecamatan Pujon. Dengan memberi nilai estetika di situ, kemudian juga dijadikan, tadi sudah dijelaskan mungkin sama Dishub, bahwa di kawasan itu nantinya akan dibangun semacam boulevard atau bundaran, sehingga tidak ada lampu-lampu lalu lintas ya nantinya di situ. Yeah. Untuk memecah kemacetan yang terjadi di wilayah Simpang Patih. Juga untuk nilai estetika, karena sebenarnya kalau kita lihat kondisi topografi wilayah Kota Batu itu sebenarnya itu adalah RTH di wilayah Simpang Patih itu. Mungkin itu Mbak Erika.
1: Baik, Bu Kartika, apa saja yang jadi masukan yang diberikan dari DPRD ya terhadap rencana penyelenggaraan ini dengan harapan juga nanti sesuai dengan target, Bu Kartika?
2: Bagi kami di DPRD yang terpenting karena ini adalah proyek bukan strategis ya, proyek
0: prioritas pemerintah daerah.
2: Iya, di mana proyek prioritas ini adalah proyek untuk mempercepat pembangunan sebenarnya, supaya tepat sasaran untuk RPJMD kami. Bagi kami Yang penting pertama adalah sosialisasi, dan kalau kata dinas terkait, sosialisasi sudah selesai. Kemudian juga kami akan terus mengawal pembangunan, karena pembangunan ini dilaksanakan sekitar bulan Juni sampai akhir tahun. Jangan lupa untuk disebut bahwa akhir tahun itu adalah masa-masa libur biasanya, tahun baru dan sebagainya.
3: Yes.
2: Harus ada antisipasi yang luar biasa ini, karena pembangunan ini jelas terjadi. Harus ada rekayasa lalu lintas yang maksimal, karena pasti akan terjadi beberapa titik kemacetan baru dengan adanya pembangunan ini. Sehingga ketika nanti menjelang akhir tahun ada libur tahun baru, libur Natal, harus diantisipasi dari sekarang, karena ini akan berpengaruh terhadap kabupaten sebelah kita juga.
3: Yeah.
2: Seperti saya tekankan di awal, jangan sampai terganggu sinergi Malang Raya ini.
1: Oke, Bu Kartika, sebelum kita lanjutkan lagi, saya mau ke Pak Mamat ya. Ini masih melanjutkan apa yang tadi sempat disinggung Bu Kartika soal rekayasa lalu lintas yang disiapkan Pak Mamat selama proses pembangunan nanti berlangsung. Seperti apa strategi pengaturan yang diterapkan?
4: Ya, terima kasih. Mohon izin Bu Kartika. Ya, ini kalau antisipasi sebelum simpang empat ini direncanakan, kami memang setiap tahunnya, baik itu di weekend, baik itu di libur panjang, kami selalu fokus di sana, baik itu di Dishub sendiri dan di Polres sendiri, seperti itu.
1: Yeah.
4: Biasanya sebelum ini dibangun, rekayasanya biasanya kami hanya untuk memplacing aja. Biasanya kendaraan-kendaraan kalau sudah kondisinya macet dan sebagainya, kami luruskan seperti itu. Nah, ini kebetulan ada kegiatan untuk prioritas daerah, pekerjaan prioritas daerah yang dilaksanakan oleh Pak PUPR.
1: Yeah.
4: Karena kebetulan juga pekerjaannya ada di dua titik, baik di Hasanuddin dan Jalan Indragiri, dan terutama di Simpang Patih ini yang direncanakan. Ini nanti rekayasanya sedikit akan lebih fokus ya, terutama kemarin kami berkomunikasi dengan teman-teman di Polres Batu juga. Kemungkinan nanti kami akan menutup di Jalan Hasanuddin sendiri seperti itu, dan tidak membolehkan untuk kendaraan-kendaraan lain yang melewati Jalan Mawar dan Melati, kecuali hanya untuk warga sekitar atau kendaraan kecil seperti itu. Jadi nanti kami tetap mempersilahkan untuk lurus saja. Jadi seperti itu, baik yang dari Indragiri dan paling masuk Sudirman dan Jalan Purwokerto. Memang kami juga bukan angan-angan, tapi sebenarnya kalau APC kami atau alat perlengkapan jalan kami sudah kami persiapkan di tahun ini. Bila mana nanti pelaksanaan ini sudah dijalankan oleh PUPR, paling tidak kami sudah mempersiapkan alat perlengkapan jalannya, barrier dan sebagainya. Bila mana nanti ini memang mau ditutup, kami di Sub dan Polres sendiri sudah bersiap-siap seperti itu.
1: Baik.
4: Karena ini kaitannya dengan satu jalan lagi yang akan berhubungan dengan jalan ini, yaitu ada di Jalan Abdul Ghani seperti itu. Karena memang seperti informasi dari PUPR sendiri, jalan ini juga sebenarnya arahnya juga ke Jalan Hasanuddin, Jalan Suropati seperti itu.
1: Okay.
4: Jadi kami tetap membagi seperti itu nanti kesulitannya. Tidak kesulitan, mudah-mudahan ini bukan kesulitan, tapi ini tantangan bagi kami seperti
1: itu. Berarti optimis Pak ya, meskipun nanti memasuki Desember lalu lintas tidak sampai terganggu ya Pak ya.
4: Siap, kami siap.
1: Pak Mamat, nanti kita akan kembali lanjutkan, dan masih ada Bu Esti juga dan juga Bu Kartika ya, untuk kawan-kawan Sutigen nanti yang mau ikutan gabung, kita akan sambungkan di segmen berikutnya. Ini ada Pak Raffi Udin ya yang sudah menunggu. Kawan-kawan Sutigen lain nanti juga masih bisa manfaatkan untuk interaktif pagi hari ini di 0811 360 911.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Ayo beli rumah. Inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo, mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
7: Terus?
8: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
11: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
12: Aduh.
11: Kamu kenapa?
12: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
11: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
11: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan pagi hari ini masih di Ijen Talk ya, dengan saya Bulan, dan kita masih membahas bersiap proyek besar penataan Simpang Patih Batu. Tentunya kita juga masih bersama dengan Bu Esti, ada Bu Kartika, dan juga dari Pak Mamat ya. Sebelum kita lanjutkan, ini ada kawan sedikit yang sudah terhubung ya, Pak Raffi Udin. Halo, selamat pagi.
14: Selamat pagi Mbak Bulan.
1: Ya, silakan Pak Raffi Udin.
14: Terima kasih ya. Ini yang kita harapkan sebenarnya dari Kota Batu yang cuma terdiri dari 3 kecamatan ya kan, yaitu harusnya Kota Batu ini melebihi dari Kota Malang selain kabupaten ya kan, ini Malang Raya, bagian dari Malang Raya ya. Apalagi kepala daerahnya ini asli orang Batu semua nih, walinya juga orang Batu. Tentunya dia udah tahu, ngerti permasalahan sendiri dari Kota Batu, bagaimana untuk memajukannya kan. Harapannya kan gak gitu kita waktu milih kemarin, wong Batu asli. Tapi kan yang kita harapkan adalah what's next kan gitu kan, setelah orang Batu asli semua, apa yang mau dirubah ke arah yang lebih baik kan gitu Mbak Ulan.
1: Oke,
14: langsung mungkin saya gak terlalu banyak ya, langsung saya masuk ke poinnya sajalah. Pertanyaan saya gini aja, tolong dijawab nanti ya. Siapa sekarang kalak yeknya kepala proyeknya lah, pelaksana proyek maksudnya gitu, Mbak Ulan. Kemudian yang berikutnya ini kan ngeri sekali, proyek besar. Nah, ini kan gitu kan, proyek besar ngeri sekali. Ini biayanya dianggarkan berapa sih, Bu PUPR ya kan gitu kan. Kemudian blueprint, apalah blueprint ya, gambarnya itu ya opo kan gitu kan. Yang mungkin kondisi sekarang kayak gini, nanti setelah dikerjakan besok diharapkan kayak apa gitu. Mungkin ingin kita lihat itu, di mana kita bisa melihat itu, Mbak atau Bu PUPR lah kan gitu kan. Termasuk juga timeline-nya, ini betul ini. Start dan selesainya itu kapan? Kan begitu ya. Kemudian mungkin tidak di IG mungkin Bu ya. Mungkin kalau bisa ada situs resmi dari, mungkin ini saya juga orang awam nih sebetulnya ini, enggak punya IG, tapi mungkin yang saya tahu kalau Batu itu kan punya Kominfo, kayaknya sentral informasi Kota Batu di Kominfo kayaknya lebih bagus, lebih anu ya, lebih umum ya. Kan kayak itu, tapi enggak apa-apa kalau memang itu ada IG-nya. Ini timeline-nya bagaimana sehingga kita tahu progresnya tuh bagaimana, itu sebetulnya yang kita inginkan sebetulnya Mbak Wak Bulan gitu kan gitu. Kemudian tadi juga disinggung tentang kendaraan berat yang bikin jalan rusak kan gitu. Lek zaman dulu, zaman Orde Baru itu, jalan yang bisa dilewati kendaraan sekian ton ini kendaraan ini enggak boleh lewat ini. Kayaknya dulu ada begitu. Itu bagaimana itu, Bu PUPR sebetulnya? Ini pertanyaan saya sebetulnya. Enggak, kadang-kadang ini loh, bus besar pun masuk ke desa-desa itu, masuk ke situ. Pertanyaannya saya, ini jalan ini kuat kok enggak? Truk-truk juga masuk ke situ kan begitu kan, bawa material bangunan misalnya kayak gitu kan. Ini ya opo, apa tidak ada klasifikasi, atau mungkin sudah dibuat jalan itu untuk semua kendaraan berat, termasuk berat. Kalau sudah berat kan apalagi yang ringan kan gitu masalahnya kan gitu. Kalau kita melihat gang-gang itu masuk bus dan segala macam, ini bagaimana sih ketentuannya kan gitu aja sebetulnya, Mbak Ulan ya. Mungkin itu yang kita tanyakan kepada Mbak Ibu PUPR lah kayaknya, yang punya hajat ini kan gitu kan. Kalau di sub ya reka rasa lalin ya, bagaimana lain Batu yang cuma saipat itu, kalau masih apa namanya apa itu ya opo cara-cara berpikirnya kan gitu kan.
1: Baik, para
14: saya kira itu mungkin
1: okay.
14: Mbak Ulan itu toh siapa yang punya proyeknya ini
1: ya.
14: Kemudian berapa anggarannya, bagaimana blueprintnya sekarang, kondisi sekarang kayak gini, yang diharapkan kayak apa, nanti pingin lihatnya timeline-nya bagaimana.
1: Baik, Pak.
14: Akses bisa melihat progresnya tuh bagaimana. Demikian
1: Mbak Ulan,
14: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena Bu Esti juga akan ada acara ya, mungkin ini juga sebagai respon terakhirnya gitu, Bu Esti, apa yang ditambahkan dari Pak Raffi Udin ya, silakan Bu Esti.
0: Alhamdulillah Pak Raffi Udin sudah mewakili seluruh masyarakat Kota Batu dengan seluruh pertanyaan yang lengkap. Sangat komunikatif sekali dan sangat informatif sekali pertanyaan dari Pak Raffi Udin. Matur nuwun Pak Raffi Udin. Begini Bapak tanyakan pertama, siapa pelaksana proyek? Pelaksana proyek ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu, Dinas PUPR Kota Batu. Kebetulan PPK-nya adalah kami, sesuai aturan perundangan adalah Kepala Dinas. Jadi pejabat pembuat komitmen, penanggung jawab kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Kota Batu. Dalam hal ini saya, Bapak Esti Dwi Astuti. Berapa biaya yang digunakan untuk proses konstruksinya senilai 6,6 miliar pagunya. Hasil proses pengadaan kemarin sekitar 6,3 miliaran ya. Karena ini juga masih proses pengadaan Pak. Ini masih proses penyediaan untuk pengadaan barang dan jasa. Untuk supply by owner-nya sekitar 3 miliar. Setengah itu untuk box culvert langsung e-purchasing dengan penyedia, dari pemerintah langsung ke penyedia sesuai aturan perundangan yang ada. Jadi proses pengadaannya kami sampaikan kepada Pak Raffi Udin, kami saat ini sedang proses penyediaan barang dan jasa melalui mini kompetisi versi 6 tahun 2026 sesuai aturan perundangan yang disyaratkan. Blueprintnya seperti apa? Kami sudah ada di IG kami sekilas Pak, itu informasi sekilas kepada masyarakat. nanti seperti apa sudah kami jelaskan, tapi mungkin gambarnya kurang besar nggih Pak Rafiuddin. Insya Allah masukan Bapak nanti akan kami sampaikan ke Kominfo. Begitu penetapan pemenang sudah ada, semuanya sudah lengkap, kami akan berkoordinasi dengan Kominfo, dengan Dishub Kominfo terkait informasi nanti akan seperti apa. Selain di IG kami, Bapak bisa cek ke IG kami di Dinas PUPR Kota Batu. Nanti ke depan akan seperti apa, pasti kami akan kolaborasi dengan seluruh SKPD terkait. Terkait bagaimana nanti ke depannya bisa dengan Kominfo, nanti akan kami sampaikan ke Kominfo. Bagaimana nanti jalannya, kami nanti lewat mana, kami sudah berkoordinasi dengan Dishub dan Satlantas. Jadi kami akan selalu update. Juga nanti melalui radio ini juga bisa, begitu proses pelaksanaan sudah bisa dilaksanakan, insya Allah kami akan berkomunikasi terus supaya masyarakat pengguna jalan bisa terlayani dengan nyaman. Pertanyaan okay. Bapak, seperti apa jadinya? Sekilas, tadi sudah kami terangkan, Bapak, Bapak bisa cek mungkin di IG kami, nanti juga ke depannya setelah penetapan pemenang ini sudah ada, sudah akan kita laksanakan di bulan Juni, kami akan sebar ke Kominfo, datanya seperti apa nanti, jadinya seperti apa sih kegiatan ini, dan itu adalah terbuka. Berapa biaya dan semuanya, nanti semua ada papan proyek dan sebagainya, mungkin sekitar 6 miliar sekian Pak, nilai kegiatan preservasi ini. Untuk timelinenya kami berupaya tidak sampai akhir tahun Bapak. Maka itu akhir bulan Juni kami sudah bergerak. Dengan harapan sesuai timeline kami jika tidak ada kendala. Tidak ada kendala itu dalam hal teknis maupun alam. Insya Allah awal Desember sudah selesai Bapak. Insya Allah awal Desember sudah selesai. 150 hari kami sudah selesai. Jadi kami berupaya akhir tahun, tahun baru, Nataru, itu fisik sudah selesai. Maka itu kami mohon dukungan banget, dukungan seluruh masyarakat, seluruh pengguna jalan yang ada di Kota Batu. Progres saat ini seperti apa? Progres saat ini kami lagi proses penyediaan barang dan jasa. Jadi insya Allah sesuai banner yang sudah kami pasang, akhir bulan Juni kami akan melakukan pergerakan, insya Allah sesuai timeline tersebut. Jadi akhir bulan Juni kami sudah melakukan action. Nah, terkait jalan-jalan seperti yang Bapak sampaikan, ngapunten Bapak, kami membahas yang di preservasi Simpang Empat Pati ini, Jalan Hasanuddin dulu adalah mungkin kendaraan-kendaraan yang lewat kapasitasnya tidak terlalu besar. Jadi konstruksi jalan itu ada konstruksi jalan yang amat sangat lama. Jadi dengan perkembangan dinamika yang ada saat ini, jalan-jalan truk-truk besar semuanya kan tidak lewat kota, tetapi dilewatkan Jalan Hasanuddin. Nah, perkerasan jalan yang ada di Hasanuddin itu memang tidak untuk mobil-mobil berat. Tetapi satu-satunya jalan ada di situ, Bapak. Maka itu tahun ini kami melakukan perubahan konstruksi jalan. Kami bongkar, Pak. Jadi kami tidak hanya sekedar melapisi, nggih, Pak. Kami bongkar. Jadi konstruksi jalan base jalannya itu sudah kami bongkar dari awal menjadi perkerasan rigid beton. Seperti itu Pak. Terkait untuk yang Bapak sampaikan, kok jalan-jalan ini banyak truk-truk masuk dan sebagainya, monggo nanti Dishub nanti bisa menyampaikan, okay. Tentunya sudah melalui kajian oleh Dishub. Mungkin demikian Pak Rafiuddin, jika baik. Ada yang kurang jelas lagi, kami bisa menyampaikan next.
1: Baik Bu Esti, karena Bu Esti juga akan ada kegiatan yang paling terakhir Bu Esti, dari harapannya ya dengan adanya proyek Simpang Patih Batu ini seperti apa, silakan Bu Esti.
0: Harapan pemerintah Kota Batu dengan adanya preservasi Simpang Patih ini bisa membantu mengurai kemacetan yang ada dan terjadi saat ini.
1: Oke.
0: Itu harapan kami kepada seluruh pengguna jalan untuk bisa memanfaatkan informasi-informasi yang ada. Karena kami sebelumnya juga minta maaf, kenyamanan para pengguna jalan pasti akan terganggu, sedikit terganggu. Tapi mohon untuk bisa mengikuti aran-aran dari Dishub dan Satlantas. Harapan kami untuk seluruh masyarakat dan yang paling terdampak, yaitu masyarakat sekitar. Kami mohon pengertian, mohon doa, mohon bantuan dan harapan semuanya supaya kegiatan ini bisa berjalan sesuai rencana dan sesuai dengan timeline yang sudah kami rencanakan. Demikian Mbak Ulan, matur nuwun.
1: Baik, terima kasih kembali Bu Esti untuk waktunya pagi hari ini. Selamat bertugas, semoga nanti di lain kesempatan bisa berjumpa kembali. Baik kawan, nanti kita juga akan lanjutkan ya, masih ada Bu Kartika dan juga Pak Mamat. Kita jeda dulu sebentar, ada nanti juga berkesempatan untuk gabung. Ini tadi ada yang belum terbaca ya di WhatsApp, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.
15: Guidance for your life, City Guide FM.
16: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
17: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Tadi kita juga sempat terhubung ya bersama dengan Kepala PUPR Kota Batu, Bu Esti. Tapi Bu Esti saat ini sudah bergeser ke acara selanjutnya. Dan kemudian untuk pagi hari ini kita juga masih bersama dengan perwakilan dari DPRD Kota Batu, ada Bu Kartika. Dan masih juga bersama dengan perwakilan dari Disub Kota Batu, ada Pak Mamat. Saya lanjutkan kali ini ke Bu Kartika. Bu Kartika, ini kalau bicara kondisi yang terjadi sekarang ya, DPRD tentu menerima, Bu, ya, berbagai aspirasi masyarakat. Nah, khususnya, Bu, untuk para PKL yang ada di sekitar lokasi, seperti apa merespon soal rencana besar ini, Bu Kartika?
1: Terima kasih, Mbak Ulan. Mohon maaf, tadi saya pikir Mbak Erika.
0: Siap, Bu, tidak apa-apa. Ya, silakan, ya, Bu.
1: Pembangunan dari Simpang Pati ini tidak serta-merta ya, sudah ada sosialisasi yang masif, bahkan dari PLT Wali Kota Batu yaitu Pak Wawali sudah menjelaskan bahwa sudah ada sosialisasi yang masif dari tingkat desa, kecamatan, dan sebagainya. Saya pikir itu sudah selesai. Kalau dinas teknik sudah berani melaksanakan, berarti itu sudah selesai. Tapi apabila dari masyarakat ada yang masih mengharapkan adanya mediasi dan sebagainya, kami di DPRD membuka pintu untuk mediasi dengan dinas terkait. Barangkali ada yang masih belum terselesaikan, tapi saya pikir ketika dinas sudah berani melaksanakan, berarti sosialisasi itu sudah dilaksanakan. Karena memang wacana ini sudah sangat lama sebenarnya, tapi baru di tahun pemerintahan yang baru ini, pemerintahnya Pak Nur Rohman dan Mas Heli, ini bisa terwujud.
0: Oke, Bu, kemudian bicara soal relokasi ya, kemana beberapa PKL yang ada di sana dipindah, Bu?
1: Itu sebenarnya ini adalah kapasitas dari dinas lingkungan hidup ya, karena itu memang kawasan RTH sebenarnya. Nah, nanti kalau memang masih ada hal-hal yang butuh mediasi, kami siap untuk mediasi itu dengan dinas terkait, yaitu dengan dinas lingkungan hidup, dengan para pedagang PKL. Karena sosialisasinya sudah lama dan semua sudah tahu bahwa itu adalah kawasan ruang terbuka hijau, dan wacana ini memang wacana lama, dan titik kemacetan di Simpang Pate ini sudah tidak bisa dihindari lagi, apalagi ketika weekend, holiday, atau hari-hari tertentu. Memang sudah sangat dibutuhkan untuk preservasi dari kawasan Simpang Pati.
0: Baik, DPRD juga ikut mengawal ya, Bu, untuk lokasi relokasinya dengan harapan nanti tetap layak secara ekonomi bagi para pedagang yang terdampak, Bu Kartika?
1: Apapun itu, kami sudah tekankan kepada dinas terkait, laksanakan semua kegiatan pemerintah Kota Batu dengan sisi humanis. Jadi nanti ketika ada mungkin dinamika di dalamnya, kami selalu siap mengawal itu. Sehingga tercapailah wujud Kota Batu, tata kotanya indah estetik, tapi tidak melupakan sisi humanis dari masyarakat Kota Batu sendiri.
0: Oke, dan sampai sekarang pun juga tidak ada mungkin semacam laporan dari pedagang yang terdampak itu, Bu, ya, ke Dewan, ya, masuk di Dewan.
1: Bagi dari kami di DPRD belum ada, tapi kami akan selalu membuka pintu untuk itu.
0: Oke, baik, Bu Kartika. Saya lanjut ke Pak Mamat. Pak Mamat, tadi apa yang sempat disinggung Pak Raffi Udin ini kaitannya dengan pembatasan kendaraan. Seperti apa respon dari Dishub, Pak Mamat? Ya. Baik.
2: Ya. Terima kasih, ini sedikit untuk Pak Revidin. Pak Revidin ini aktif sekali ya di radio, hampir setiap hari.
0: Iya.
2: Seperti itu kalau saya dengerin. Apalagi kalau Sabtu Minggu saya mendengarkan nama beliau ini selalu muncul. Oke. Terima kasih Pak Revidin. Ya. Jadi nanti ke depannya baik itu nanti setelah dibangun atau pada saat proses pelaksanaan operasional pembangunan, dan sebelumnya juga kami konsentrasi tetap di jalan tersebut, Pak Revidin. Mengingat seperti yang dikatakan oleh Bu Esti bahwa seperti Jalan Hasanuddin itu memang jadi gini, Jalan Panglima Sudirman itu sebenarnya mungkin bisa diketahui semua orang ya, bahwa sejak lama itu tidak boleh dilewati kendaraan besar seperti itu, besar dan berat, entah itu yang bersumbu 3 dan seterusnya seperti itu. Karena di persis di Simpang Patih itu, di depan pos itu ada rambu-rambu larangan kendaraan masuk ke Jalan Panglima Sudirman. Mm-hmm. Baik bis dan truk seperti itu. Jadi dalam beberapa minggu ini banyak bis-bis itu yang kecolongan dan akhirnya disetop oleh petugas. Itu. Karena itu memang rambu itu sudah lama. Sebenarnya jalan itu untuk kendaraan besar itu memang harus melewati Jalan Hasanuddin. Seperti yang dikatakan Bu Esti tersebut bahwa memang kondisi Jalan Hasanuddin itu memang setiap tahunnya selalu rusak, jadi bergelombang dan sebagainya. Benar kalau itu harus diricit dan dibeton seperti itu, biar nanti umur konstruksinya lebih panjang seperti itu. Jalan Hasanuddin sendiri sebenarnya sudah disahkan ya oleh dalam keputusan Gubernur Jatim nomor 100.3.3.1/236/013/2026 pada tanggal 13 April 2026 tentang penetapan kelas jalan. Kebetulan di Jalan Hasanuddin ini merupakan arteri sekunder dengan panjang 0,762 km. Jalan arteri sekunder seperti itu. Artinya bahwa jalan ini sanggup dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar dengan sumbu besar seperti itu. Sedangkan di Jalan Panglima Sudirman ini merupakan jalan JKP ya, kolektor primer, dengan panjang kalau di Trunojoyo 4,6 dan Panglima Sudirman untuk kelas 1 1,5 seperti itu. Ya. Jadi memang seperti itu Bu Mbak Ulan ya. Jadi nanti ke depannya seperti yang sudah kami sampaikan, bila mana nanti ini pada saat proses operasional pelaksanaan pekerjaan ini berjalan, rekayasanya nanti jadi mohon izin para Fyudin, kami nanti tetap akan menginformasikan baik itu melalui 911 atau radio lainnya dan juga Kominfo dan juga kami melalui IG-IG kami seperti itu, karena di IG kami juga ada 3 seperti itu dan juga ada di Kominfo. Dan selain juga yang disampaikan Bu Esti, mungkin dari IG-nya dari PUPR kami tetap informasikan setiap minggu, insya Allah kalau bisa setiap hari, kami lakukan setiap hari dalam baik kondisi apapun. Pada saat ini pelaksanaan proyek strategisnya ini berjalan, kami tetap akan menginformasikan ke masyarakat. Okay. Baik untuk Kota Batu dan masyarakat pengguna jalan.
0: Baik Pak Mamat, ini ada Pak Yudi, tadi gabung jam 8 lebih 51 menit. Ada pengerjaan infrastruktur jalan sebagai rekayasa kelancaran lalu lintas, tapi sering tidak tertib pemakai jalan seperti kendaraan odol. Kenapa kok sampai sekarang susah menertibkan? Siapa yang bertanggung jawab kok nggak bisa menertibkan yang sekarang ini terjadi gitu? Pak Mamat mungkin boleh tanggapannya.
2: Ya tadi putus Mbak, apa pertanyaannya di?
0: Oh gitu. Baik-baik. Ini ada Pak Yudi tadi menyampaikan ada pengerjaan infrastruktur jalan sebagai rekayasa kelancaran lalu lintas, tapi sering Pak tidak tertib pemakai jalan seperti kendaraan odol. Kenapa kok sampai sekarang ini susah menertibkan? Apa yang jadi tantangan atau kendalanya?
2: Ya. Yeah. Ya, terima kasih. Jadi insya Allah setelah keputusan gubernur ini keluar, nanti masing-masing jalan yang sudah diklasifikasikan berdasar kelasnya, nanti akan kami lengkapi dengan rambu-rambu, baik itu rambu larangan, rambu pembatasan, dan sebagainya. Karena pada saat sosialisasi dan pada saat dia sendiri, kami diminta oleh Kanwil sendiri seperti itu untuk bisa melengkapi. Pertama setelah peraturan gubernur ini keluar, jadi nanti jalan-jalan tertentu itu nanti akan kami beri penerangan seperti rambu dan sebagainya, bahwa ada pembatasan untuk ya paling tidak untuk masing-masing sumbu seperti itu tidak boleh melewati seperti itu. Nah ini masalah odol, mungkin gimana ya, paling tidak yaitu tadi kami tetap memberikan peringatan dan sebagainya, tapi kalau melakukan penilangan kami tidak bisa karena hanya melalui operasi gabungan saja seperti itu. Tapi kalau kami memberhentikan dan memberikan penjelasan dan sebagainya, memang tanggung jawab kami baik di Dishub dan di Polres sendiri.
0: Baik. Oke, Pak Mamat, kita lanjutkan kali ini ke Bu Kartika. Bu Kartika masih bersama dengan kami ya?
1: Ya, Mbak.
0: Oke, Bu Kartika, tadi sudah cukup banyak yang disampaikan khususnya dari Bu Esti. Ini kaitannya dengan anggaran yang digunakan, ini juga cukup besar gitu. Gimana Bu kemudian DPRD mengawal terkait penggunaan anggaran supaya tepat sasaran dan tentunya juga transparan di sini, Bu Kartika?
1: Jadi sumber anggaran dari proyek ini, proyek apa tadi namanya, bukan strategis ya, proyek prioritas daerah, sumbernya semua dari APBD dan sudah melalui serangkaian pembahasan banggar dan sebagainya. Intinya kami di DPRD akan terus mengawal transparansi dari pembangunan Simpang Pati ini, dan nanti mungkin bulan depan ketika proyek ini berjalan, tadi Bu Kepala Dinas, Bu Kadis, Mbak Esti menjelaskan bahwa akan berjalan di akhir Juni. Nanti akan kami kawal, kami dari Komisi C, karena memang leading sektor kami adalah PUPR, kami akan mengawal, kami akan hearing dengan PUPR terkait dengan pelaksanaan dan transparansi dari proyek Simpang Pati ini, Mbak Bulan.
0: Baik, Bu, apa indikator keberhasilan proyek ini kalau dari sudut pandang DPRD?
1: Sudut keberhasilan kalau proyek ini bisa tepat waktu. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa waktunya 6 bulan, kami berharap sebelum libur akhir tahun, sebelum ada kemacetan di akhir tahun, paling tidak Simpang Pati sudah tidak lagi ada penutupan jalan, sudah bisa dilalui. Karena itu memang hari-hari macet, titik-titik macet, dan kita harus tahu bahwa akses dari wilayah barat itu hanya dari Kecamatan Pujon. Dan kita tahu bahwa hanya ada satu jalan, jadi lewat Payung, sekarang tidak bisa lagi lewat Klemuk karena Klemuk itu juga sekarang sudah ditutup. Jadi tidak bisa lewat Songgoriti lagi, hanya ada satu jalan, itu juga harus segera dipikirkan. Kami berharap proyek prioritas daerah ini, preservasi dari kawasan Simpang Empat ini bisa tepat waktu. Oke. Karena anggarannya sudah jelas.
0: Baik, baik Bu Kartika. Terakhir Bu Kartika, gimana nantinya memastikan Bu penataan Simpang Empat ini tidak hanya menghasilkan lalu lintas yang lebih lancar ya, tetapi juga menciptakan ruang kota yang tertib, nyaman, dan tetap memberikan kesempatan ekonomi yang layak tentunya untuk masyarakat yang terdampak. Silakan Bu Kartika.
1: Ya, karena memang tujuan dari Simpang Pati itu adalah yang satu, yang pertama adalah tata kota. Karena kita ini, gerbang kita dari wilayah barat itu adalah Simpang Pati, dan kelihatannya sudah cukup harus diperbarui, harus paling tidak menyamailah dengan kabupaten kota yang lain, bahwa gerbang masuk itu juga sangat penting, meningkatkan nilai estetika. Kalau sudah meningkatkan nilai estetika, otomatis kita berharap ini berdampak pada kunjungan wisata. Karena kita ada sinergi dengan Kabupaten Malang, di mana ada jalur wisata juga di sana, ada Santera, ada Para Layang, ada Coban Rondo, ada Kafe Sawah. Kami berharap sinergi Malang Raya antara Batu dengan Kabupaten Malang ini bisa terjalin. Jadi wisatawan bisa diarahkan ke Kabupaten Malang, juga ke Kota Batu. Jadi ini memang sudah sangat penting. Kami berharap ketika Simpang Patih ini nanti sudah terrealisasi, angka kunjungan wisata akan naik, kemudian otomatis perekonomian di Kota Batu juga akan naik. Jadi dan juga akan terjalin sinergi Malang Raya sesuai dengan perjanjian tiga kepala daerah, Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang.
0: Siap. Baik, Bu Kartika, terakhir juga dari Pak Mamat, dalam kesempatan kali ini, apa yang ingin ditambahkan sekaligus mungkin imbauan ya untuk masyarakat ketika proyek besar penataan Simpang Pati Batu nanti akan dimulai? Silakan, Pak.
2: Ya, terima kasih. Benar seperti yang dikatakan Bu Kartika tadi, kalau Simpang Pati ini pada saat nanti sudah diselesaikan, dibangun, merupakan gerbang masuk atau pintu masuk dari wilayah barat ke Kota Batu ya. Sebenarnya sebelum dibangun pun Simpang Pesanggerahan ini merupakan sudah gerbang pintu masuknya. Jadi indikator kalau ini sudah padat, saya tidak mengatakan ini macet, kalau ini sudah padat berarti Kota Batu sudah mulai ramai seperti itu.
0: Yeah.
2: Jadi kalau begitu ini simpang Pesanggerahan yang sudah padat dan sudah saya sharing ke grup, berarti Kota Batu sudah mulai ancang-ancang padat seperti itu. Tapi saya minta kepada pemirsa sekalian, ya, pendengar sekalian, entah itu di Malang Raya atau di luar Malang seperti itu, pada saat ini proses dilakukan pembangunan, jangan ragu-ragu, tetap ke Batu aja. Kami menjamin bahwa dengan terbangunnya ini tidak akan mengurangi kelancaran lalu lintas jenengan, baik itu ke Santera, ke Pujon, atau ke Batu sendiri.
0: Okay.
2: Intinya paling tidak kami tetap mendukung seperti itu,
0: yeah,
2: dalam proses pembangunannya. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Mamat. Kawan, demikian perbincangan kita ya pagi hari ini mengenai rencana besar penataan Simpang Pati Kota Batu. Tentu harapannya semoga berbagai informasi yang telah disampaikan narasumber ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, pengaturan lalu lintas, maupun dampak terhadap masyarakat dan para pelaku usaha di sekitar kawasan ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah sambung dan kawan-kawan City Guide yang sudah menyimak IGN Talk pagi hari ini. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Ula.

City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Dengan saya Wulan, pagi hari ini kita juga masih melanjutkan IGN Talk. Terima kasih khususnya Anda yang mengikuti apa yang jadi bahasan di IGN Talk pagi hari ini, kawan. Sebuah proyek ya, penataan di salah satu titik Kota Batu di Simpang Patih. Tadi kita sudah dengarkan seperti apa tahapannya nanti, kemudian apa saja langkah-langkah antisipasi, tentunya yang tidak kalah penting yaitu antisipasi soal kepadatan lalu lintasnya. Anda tadi juga sudah menyimak ya di IGN Talk. Kemudian sebelum kita lanjutkan, kami juga ada satu informasi menarik buat kawan-kawan City Guide yang ada rencana pengen beli properti, tapi Anda takut gimana kalau boncos, apalagi sampai nggak produktif. Tentu ini juga hal yang dihindari. Nah, makanya Anda harus memilih yang pasti-pasti saja, kawan. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman.

dekat dengan Jatimpak Group dan legalitas aman. Kawan, Anda bisa miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk informasi lengkapnya, Anda juga bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang, ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah Pesarean Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar Pesarean berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Tidak jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya, seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang, atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam, mulai dari berjalan santai di area Pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur Precet atau Kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro,

0: Please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
7: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
6: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
7: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
6: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
8: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raviana. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rifki Abdul Halim mengapresiasi kembali beroperasinya penerbangan rute Jember-Surabaya yang dilayani Wings Air melalui Bandara Noto Hadi Nugroho Jember. Menurutnya, layanan tersebut tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga memberi manfaat besar bagi jemaah umroh asal Jember. Rute penerbangan yang beroperasi 4 kali dalam sepekan itu dinilai menjadi solusi transportasi yang lebih efisien menuju Surabaya. Rifki menyebut Jember merupakan salah satu daerah dengan jumlah jemaah umroh yang cukup besar di Jawa Timur, sehingga konektivitas udara ini akan memangkas waktu perjalanan darat yang selama ini cukup panjang. Ia menambahkan keberadaan penerbangan langsung menuju Surabaya akan membuat proses keberangkatan jemaah menuju bandara internasional menjadi lebih praktis dan nyaman sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. DPRD Kota Malang bersama instansi terkait telah melakukan inspeksi terhadap bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru yang diduga belum mengantongi perizinan secara lengkap. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menegaskan pembangunan harus dihentikan sementara hingga seluruh dokumen perizinan dan ketentuan regulasi dipastikan telah terpenuhi. Menurut Arif, tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran aturan tata ruang maupun pemanfaatan sempadan sungai karena berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. DPRD juga meminta pemerintah daerah untuk bertindak tegas serta memastikan setiap pembangunan di Kota Malang berjalan sesuai aturan yang berlaku.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Berdasarkan data terminal, rata-rata jumlah penumpang selama masa liburan mencapai sekitar 8.000 orang per hari. Puncak arus penumpang terjadi pada 31 Mei 2026 dengan jumlah mencapai 10.000 orang. Mayoritas penumpang menuju Surabaya, sementara sebagian lainnya melanjutkan perjalanan ke wilayah Jabodetabek. Ali Imron, Kepala Terminal Purboyo Madiun, bilang, selain peningkatan jumlah penumpang, data produksi terminal juga menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan. Dibandingkan periode yang sama sebelumnya, kedatangan bus meningkat 146% dan kedatangan penumpang naik 162%. Sementara itu, keberangkatan bus meningkat 146% dan keberangkatan penumpang melonjak hingga 202%.
4: Saya Prilly Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. DPRD Surabaya meminta pemerintah kota Surabaya menindak tegas tempat usaha panti pijat dan perawatan atau spa yang diduga mempekerjakan anak di bawah umur. Tempat tersebut juga terindikasi terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Arif Fatoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya, bilang, hal itu sebagai komitmen untuk menjaga Surabaya tetap menjadi kota layak anak. Fatoni menilai, pengawasan selama ini tidak cukup hanya untuk mengandalkan laporan administratif atau dokumen perizinan. Dia meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata atau Disput Porapar Surabaya melakukan pengawasan empiris secara berkala dengan turun langsung ke lapangan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Inside.
1: Aksi kriminalitas jalanan dan penipuan digital saat ini kian marak mengintai sudut Kota Malang hingga merenggut rasa aman warga. Sindikat luar daerah hingga keterlibatan usia muda terus memanfaatkan kelengahan lingkungan untuk melancarkan aksi terorganisir. Lalu di tengah pola kejahatan yang semakin nekat saat ini, masihkah Kota Malang aman untuk kita tinggali? KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan menyampaikan, kasus kriminalitas Kota Malang masih didominasi curanmor dan penipuan online di kawasan Lawawaru serta Blimbing, sehingga kepolisian terus mengintensifkan patroli sekaligus mengimbau warga agar lebih aktif menjaga keamanan lingkungan.
2: Jadi di triwulan pertama memang masih didominasi kejahatan-kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional yaitu kejahatan-kejahatan jalanan, curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan. Ya tadi sempat disinggung bahwasannya ada motifnya adalah pencurian, kemudian melukai. Kemudian data kami juga kejahatan-kejahatan melalui online, yaitu tipu online itu mewarnai kejahatan di wilayah Kota Malang. Jadi untuk pencurian dengan pemberatan ini masih dua digit, tenang saja Mbak Yolanda, masih dua digit. Kemudian untuk tipu online juga masih dua digit. Mm-hmm. Nah ini merupakan tantangan kami untuk terus mengupayakan dan mengoptimalkan tentang pengungkapan baik yang dilakukan oleh tim sesuai dengan tupoksi saya adalah mengkoordinir rekan-rekan penyidik. Penyidik saya untuk betul-betul saya maksimalkan bekerja dengan keluhan masyarakat apapun ini pastikan terlayani dengan baik. Saya tidak menghendaki penyidik-penyidik ini melakukan kesalahan-kesalahan ataupun menolak laporan masyarakat dari bentuk keluhan apapun. Tolong layani dengan baik. Toh meskipun pada saat masyarakat ini ngelapor dan akhirnya harta bendanya ini ya tidak bisa diketemukan, minimal kalian layani dengan baik. Ketika arahan itu selalu saya sampaikan seperti itu.
1: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Luluk Dwi Kumalasari menilai, perkembangan teknologi dan tuntutan gaya hidup telah mengubah pola kriminalitas menjadi lebih terorganisir hingga melibatkan usia remaja, sehingga diperlukan kolaborasi masif lintas sektor untuk memperkuat edukasi moral dan pengawasan lingkungan.
3: Kalau analisa kita gitu ya secara sosiologi, memang kita belum bisa menyatakan bahwa Kota Malang ini kan sudah aman begitu dari tindak kriminalitas itu. Pola-pola yang sekarang memang realitas saat ini dengan konsep nekat itu memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan banyak faktor juga begitu yang mempengaruhi Mbak. Memang ada banyak tantangan dan harus ada banyak perubahan ya dengan realitas perubahan zaman yang saat ini kita lakukan. Tadi disampaikan mungkin paling banyaknya adalah terkait dengan curanmor, pencurian kendaraan bermotor, kemudian ada kejahatan dengan kekerasan. Tapi kan realitas kriminalitas jalanan itu kan banyak. Sekarang perempuan-perempuan dengan begal payudara aja sudah berapa kasus misalnya. Kita lihat poin-poin tadi, ada banyak hal yang memang harus dipetakan ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, tidak asal dalam artian. Kemudian ini ada kasus nih, sudah ketangkap, kemudian diselesaikan. Tapi bagaimana monitoring evaluasi dari ini supaya tidak berlanjut, itu kan yang penting ya, harus dipikirkan secara bijak. Jadi kalau misalnya nggak ngatasin gitu sebagai konteks hukum yang harus tegas, terus lagi bagaimana kemudian berjejaring dengan siapa gitu ya, yang harusnya bisa menuntaskan realitas ini dari tidak hanya di tingkatan mungkin kota polresnya, tapi sampai di unit dasar di desanya misalnya, itu juga menjadi poin yang harus dilibatkan begitu dengan baik gitu.
1: Maraknya kriminalitas menjadi alarm keras, keamanan Kota Malang tidak bisa digantungkan pada patroli aparat semata. Tanpa penguatan pengawasan lingkungan dan kolaborasi masif lintas sektor, ruang publik akan terus menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
5: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
4: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
5: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
4: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
5: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
4: Loh, Bu, belum bayar.
5: Ya Allah, maaf, Mbak. Kak Asikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi. Termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Untuk Anda yang berencana melintas di sekitar Malang Raya, hati-hati peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi pagi hari ini. Bahkan ada Pak Aris, tadi Pak Aris sempat mengirimkan video ya.
1: Ngedrop di Arjosari jadi kurang nyaman.
0: Kenapa tuh, Pak?
1: Warnanya kecil. Biasanya di sini tuh dibuat parkir, jadi sempit. Ini karena masih pagi aja, jadi nggak ada orang parkir. Nah, biasanya itu lewat sini, tengah ini, lebar enak kalau buat ngetem parkir. Tapi sekarang warnanya lewat sini kurang nyaman. Dan di luar biasanya banyak bis yang ngetem. Nah, kan ada kan satu kan. Jadi mending drop di luar. Mending drop di luar. Bodo amat. Percuma dikasih aturan tapi gak pernah di kayak gini nih, berhenti tengah jalan ini repot.
0: Oke. Terima kasih banyak Pak Aris ya untuk kendala yang dirasakan. Nanti kita akan coba teruskan ke Kepala Terminal Arjosari. Sementara informasi lainnya ada Pak Herman. Terima kasih banyak Pak Herman, tadi sempat mengirimkan video.
2: Depan saya tuh pengendara sepeda motor berboncengan empat.
0: Bonceng berapa? Empat tadi? Wow. Oh, oke. Biasanya kalau saya nemuinnya bonceng tiga, Pak, ya. Ternyata ada yang bonceng sampai empat, loh. Oke, terima kasih banyak, Pak Herman. Ini di mana tadi menemukannya, Pak? Posisinya boleh ditambahkan. Kemudian, untuk kabar lainnya juga, tadi soal kepadatan kawan yang ada di sekitar Bandulan sempat padat sekali ya. Boleh ditambahkan update-nya seperti apa? Apakah sudah clear di lokasi? Tadi dari Kanit Lantas Polsek Sukun, Pak Winarto Wika, informasinya terakhir ya, ini akan dilakukan pengecekan gitu. Ini harusnya sudah selesai pengaturan dan sudah kembali normal gitu ya. Untuk Anda yang punya update informasinya, boleh nanti Anda bagikan. Kita akan lanjutkan dulu kali ini bersama dengan reporter City Guide FM, kawan, ada Harry yang akan menyampaikan kabar. Ini soal polemik proyek di atas Sungai Semeru. Pia Cap Mangkok buka suara soal perizinannya.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Harry, silakan.
4: Kawan, polemik penghentian proyek bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di Jalan Semeru Kota Malang terus bergulir setelah pemerintah Kota Malang menghentikan sementara pengerjaan proyek pada Senin 1 Juni 2026. Pihak Pia Mangkok akhirnya buka suara dan mengklaim seluruh proses perizinan telah ditempuh sejak lebih dari 1 tahun lalu. Perwakilan Pia Cap Mangkok Malvin Haryanto bilang pihaknya telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diminta pemerintah. Saat ini, kata dia, proses tinggal menunggu penerbitan izin.
5: Perizinan sebetulnya kita sudah mengurus itu sudah lebih dari 1 tahun ya, mungkin bahkan lebih dari 2 tahun untuk kita melengkapi semua berkas-berkas dan ini kita sudah berusaha sebaik mungkin dan kita sudah serahkan semua ke perizinan terkait kelengkapan kemarin yang diminta apapun sudah kita penuhi. Jadi kita hanya tinggal menunggu keluarnya saja gitu. Ya, kita ikuti saja, Pak. Kita ikuti, intinya apapun yang terbaik, ya kita ikuti. Intinya kita bukan untuk, kita nggak mau egois lah, Pak. Justru kita membuat ini untuk memperlancar arus lalu lintas di kota ini biar tidak crowded, biar tidak macet di area Semeru ini.
6: Jadi sementara ini dihentikan dulu ya pengerjaan.
5: Ya kita ikutin apapun yang diminta dengan sama pemerintah, kita pokok patuh gitu intinya.
4: Sementara itu kawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Arif Tri Sastiawan bilang dokumen informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikantongi pihak pengembang tidak dapat dijadikan dasar legal untuk memulai pembangunan. Ia menjelaskan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang tata ruang, lokasi di atas aliran sungai memang masih memungkinkan dimanfaatkan dengan sejauh sejumlah syarat ketat. Di antaranya tidak menjadi bangunan permanen serta tidak mengganggu fungsi saluran air. Arief juga menegaskan kawan, penghentian proyek dinilai tepat lantaran sejumlah izin fundamental belum diterbitkan, mulai dari persetujuan Balai Besar Wilayah Sungai, persetujuan bangunan gedung, hingga sertifikat layak fungsi. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
7: Jalan-jalan plus. Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Banto. Pantai ini berada di Desa Sumberceleng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, Danau Payau, dan laut lepas membuat lanskap Pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang menjorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumberceleng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda. Lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, danau payau, hutan jati, serta karang yang menjorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
4: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita lanjutkan di pagi hari ini. Tadi ada Pak Gunawan yang sempat follow up ini soal tulisan ini ya, heritage ya, kayu tangan heritage yang masih belum juga ada perbaikan. Kemudian yang kedua ini soal laporan pelanggaran satu arah di jalan belakang RSU ini. Kalau melihat platnya juga sudah jelas ya. Terima kasih Pak Gunawan. Ini kaitannya dengan tulisan kayu tangan, kita juga akan terus untuk follow up ya ke rekan-rekan di LH. Kemudian terkait dengan pelanggaran, kita akan teruskan ke rekan-rekan Satlantas Polresta Malang Kota. Terima kasih Pak Gunawan yang terus menyampaikan laporannya. Kemudian ada juga selanjutnya dari Pak Arif. Pak Arif, pagi hari ini voice note kawan yang dibagikan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Info traffic ini depannya sekolah Alkitab Beji, tepatnya Beji nih. Ada truk mogok di tengah jalan, udah di tengah jalan arah ke Batu. Mm-mm. Arah menuju kota Batu tadi mogok. Nah, barusan saja ini tidak sempat saya video. Mohon pihak terkait segera menuju lokasi, karena kalau nanti siang sampai siang ini macet ini nanti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya ini tadi masih belum seberapa macet, soalnya barusan.
0: Mm-mm.
1: Itu aja infonya, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Tadi Yolanda sudah komunikasi dengan Kanit Turjawali Polres Batu Ibda Gema. Informasinya petugas akan cek dulu ke lokasi jam 9 lebih 44 menit tadi Pak. Sementara laporan soal kondisi Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira ini juga sudah merespon informasinya, akan ditindak lanjut gitu ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan. Terima kasih banyak kawan-kawan CityGate yang sudah mengikuti Ijen Talk pagi hari ini. Bersiap proyek besar penataan Simpang Pati Batu. Tentunya Anda nantikan ya beberapa topik lainnya di Ijen Talk berikutnya. Anda nanti juga bisa ikutan gabung di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, Kota Batu upayakan pendidikan setara untuk semua anak. Dinas Pendidikan Kota Batu berkomitmen memberikan pendidikan yang setara untuk seluruh anak Kota Batu. Lingkungan pendidikan yang nyaman dan bebas diskriminasi untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK juga dimaksimalkan. Sampai tahun 2026, ada sebanyak 406 siswa inklusi mengikuti proses belajar mengajar di sekolah reguler. Kata Kepala Distrik Kota Batu, Alvinur Hidayat, pendidikan inklusif sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memastikan kalau setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang sama. Kawan Pemprov Jatim pastikan SPMB tahun ini berjalan lancar di tengah keterbatasan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan pihaknya bakal menjamin proses rangkaian SPMB 2026 berjalan tertib melalui kebijakan pengaturan jadwal layanan yang fleksibel, penambahan operator di masing-masing sekolah, hingga rentang waktu pelayanan yang lebih panjang. Hingga saat ini, dari 1,4 juta PIN yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur, terdapat 145 ribu kuota telah terisi. Namun Hovifah juga mengingatkan bahwa daya tampung dari SMAN dan SMKN di Jawa Timur terbatas, yaitu hanya mencapai 39,3% dari total lulusan SMP dan sederajat. Kawan, Prabowo resmi copot Kepala BGN Dadan Hindayana. Kemarin malam, Presiden RI Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN dan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deang. Selain Dadan, Prabowo juga menghentikan Lodewik Pusung serta Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Kemudian Presiden memutuskan mengangkat Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru. Demikian 911 Hot News. Jam 10 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.

0: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi, menjelang siang kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya kembali mengulas beberapa laporan tadi yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar yang kaitannya dengan pelayanan publik ya. Tadi itu laporan soal Terminal Arjosari ditambahkan oleh Pak Aris. Tadi Pak Aris sempat kirim video dan langsung kita share juga kawan ke Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira. Tadi di jam 9 lewat 58 menit Bu Mega menyampaikan terima kasih informasinya dan akan segera kita tindak lanjuti. Tadi Pak Aris ini berkirim dua video, saya mau tampilkan kembali kiriman videonya kawan, ini dia.
1: Ngedrop di Arjosari jadi kurang nyaman, pintu keluarnya kecil. Biasanya di sini tuh dibuat parkir jadi sempit. Ini karena masih pagi aja jadi nggak ada orang parkir. Nah biasanya itu lewat sini tengah ini lebar enak kalau buat ngetem parkir. Tapi sekarang keluarnya lewat sini kurang nyaman. Dan di luar biasanya banyak bis yang ngetem. Nah kan ada kan satu kan, jadi mending drop di luar. Mending drop di luar, bodo amat. Nah, kayak gini nih berhenti tengah jalan ini repot.
0: Iya, tapi kalau drop di luar, tantangannya adalah penumpangnya yang nggak mau masuk. Akhirnya budaya bus ngetem di luar pun juga masih tetap ada. Penumpang yang nggak tertib masuk ke terminal itu juga tetap ada. Nah, sehingga memang ada tantangan-tantangan tersendiri ya. Kadang penumpang tuh nggak mau masuk, katanya terlalu jauh kalau jalan, sehingga nggak mau gitu masuk ke terminal. Padahal jauhnya ya seberapa jauh sih gitu kan? Toh juga kalau masuk ke terminal nggak kepanasan, nggak kehujanan, itu yang masih menjadi PR juga. Kemarin banyak kawan-kawan pendengar minta, ya tidak hanya rekan-rekan PO bus yang ditindak kak, katanya cobalah yang ditindak juga adalah penumpang-penumpangnya, calon penumpangnya. Karena ya itu tadi, kalau PO bus kan mereka melanggar akan ada penindakan, kalau penumpang gak mau masuk, nah itu gimana tuh ceritanya? Karena mereka pasti bakal nyegat bus-bus di area depan terminal, toh juga mereka akan berkumpul banyak sekali di depan sana, pasti dari pihak PO juga tidak mau melewatkan momen gitu ketika banyak penumpang di depan terminal. Ada sih beberapa bus yang dia nggak ngetem sama sekali. Itu saya alami sendiri ya. Waktu itu saya naik bus di Terminal Arjosari, saya masuk ke dalam terminal, nunggu lama sekali di dalam terminal dan nggak ada penumpang yang masuk juga ke sana. Benar-benar penumpang nggak ada yang mau masuk ke dalam terminal begitu kawan. Jadi busnya itu pada saat keluar terminal dengan membawa penumpang, kalau nggak salah kemarin di bawah 10 orang tetap berangkat ke Surabaya tanpa ngetem di luar. Nah itu menjadi tantangan juga tuh PO-nya, dia berani ambil resiko karena penumpang nggak mau masuk ke dalam, ya udah kita tertib, tapi ya itu resikonya omsetnya akan menurun karena penumpang nggak bisa ngambil penumpang di luar. Di luar banyak sekali penumpang, tapi nggak ada yang mau masuk di dalam, ya jadinya kayak si malakama, mau nggak ngetem orangnya sedikit, mau ngetem di luar nanti kena tilang gitu ya, kena ini juga penindakan dari rekan-rekan dinas perhubungan maupun dari rekan-rekan kepolisian. Tapi kalau pun enggak ya gitu tadi, penumpangnya sedikit. Jadi kayaknya selain kita fokus pada pelanggaran yang diberikan kepada drivernya ataupun juga kepada PO-nya, ini penumpang-penumpang juga harus segera ditertibkan. Agak sulit, agak tricky memang, karena ya petugas hanya bisa mengimbau, kalau enggak mau ya gimana, mungkin ancamannya adalah ketinggalan bus. Tapi enggak semua bus mau meninggalkan penumpang-penumpang itu tadi. Begitu kawan ya. Terima kasih Pak, tadi Bu Mega bilang akan segera menindaklanjuti ya. Semoga bisa menjadi atensi terus. Alhamdulillah tadi nopolnya jelas, semoga nanti bisa segera ditindak. Tunggu beberapa update lainnya kawan-kawan, kita akan sambung lagi nanti di segmen berikutnya. Anda masih boleh kembali menambahkan, boleh langsung share juga pantauan di beberapa titik lain. Call in di 0811-3600-911. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Nggak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Gate FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi
2: kenapa?
3: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
6: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
0: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf, Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
0: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ke beberapa update yang tadi dibagikan. Salah satunya ini ada dari Pak Galih. Pak Galih, update-nya dikirimkan melalui voice note kawan. Sebentar, saya play dulu.
7: Selamat pagi Sirigate 911 FM. Saya Gani Setianto ingin menginfokan saja bahwasanya di Jalan Raya Pandulan di pertigaan itu dari bahkan macetnya itu kadang sampai mengekor dari jembatan Mergan itu sampai ke pertigaan

0: Nah, yang bikin macet itu kalau dari analisa saya, itu dari orang-orang yang sok mengatur lalu lintas, dalam artian bisa dibilang polisi cepat itu loh.
1: Supoltas ya.
0: Nah, mungkin sedikit mungkin bisa meneruskan ke yang terkait agar setiap sore itu ada rekan-rekan yang di sana atau untuk mengatur yang lebih paham tentang lalu lintas, SOP lalu lintasnya. Begitu saja, terima kasih, selamat pagi.
1: Ya, terima kasih Pak Galih. Tadi pagi sempat kita teruskan kawan ya, laporan soal kepadatan di sana. Lalu tadi Wulan juga kembali follow up ke jajaran Polsek Sukun karena masuk wilayah Sukun. Bagaimana begitu untuk update-nya? Tadi saja itu belum tahu kenapa terjadi antrian yang luar biasa di sekitaran Bandulan. Ternyata kalau penjelasan dari Pak Galih memang karena volume cukup tinggi, jalannya kan sempit ya, volume juga cukup tinggi. Lalu faktor lainnya ini katanya supeltas, jadi pengaturan supeltasnya ini yang tidak begitu optimal. Barangkali kalau mungkin Pak Galih atau siapa begitu ya yang melintas di sana, ketika masih ada supeltasnya, kawan-kawan nanti boleh kembali berkabar ya. Kirimkan dokumentasinya juga begitu, atau mungkin detailnya seperti apa untuk cara mengaturnya sendiri, apa pelanggaran yang dilakukan, begitu nanti kita akan bantu follow up lagi. Nah, ini sudah ada jawaban kawan dari Kanit Lantas Polsek Sukun, Pak Winarto. Kalau katanya sih mengingat pagi keberangkatan karyawan pabrik dan sore kepulangan karyawan pabrik rokok gandum. Oke, baik, itu yang menjadi catatan ya. Kalau kata Pak Winarto sendiri, masih imbas dari volume dari para karyawan pabrik, termasuk juga masyarakat setempat yang akses di sana. Tapi kalau tadi faktor lainnya adalah supeltas sudah diteruskan juga, semoga bisa menjadi atensi begitu. Terima kasih Pak ya. Lalu ada juga kawan tadi tambahan dari Pak Reski. Saya menginformasikan selalu hati-hati dan waspada di jalur pas perempatannya ini. Ada kiriman videonya kawan. Karena kurangnya rambu atau cermin cembung sebagai kewaspadaan jika ada R4 lebih pas berpapasan karena kecil sekali jalurnya. Dan untuk R2 itu cenderung kencang di pas turunan jalur tersebut. Oke, tadi Pak Reski ini sempat kirim dokumentasi. Saya mau tampilkan dulu dokumentasinya kawan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginfokan ini termasuk perempatan yang rawan karena gangnya kecil, tembusan menuju Suhat melalui perumahan ABM. Itu terusan Sudimoro. Nah, ini jalannya kecil. Ini apa? Tidak kelihatan kacanya ini. Alias pecah.
1: Oke. Iya, itu ya tambahan dari Pak Reski. Barangkali nanti kami bisa coba konfirmasi ke rekan-rekan di sub ya. Apakah nanti bisa ditambah apil, barangkali seperti itu. Kemudian ini ada telepon tadi yang masuk dari Pak Roni, katanya mau bergabung on air. Coba kita call in dulu kawan ya. Kita call in kembali untuk Pak Roni. Masih belum terhubung? Oke, sudah. Pak Roni,
3: ya.
1: Selamat siang Pak.
3: Menanggapi yang pertigaan di Bandulan yang macet itu.
1: Oh ya, gimana Pak?
3: Saya sering melintas. Untuk supeltasnya itu, gak ngampun dan saya tidak merendahkan orang. Itu ABK Mbak.
1: Oke.
3: Jadi dia tidak mengerti lalu lintas mana yang harus didahulukan, mana yang tidak. Jadi agak ya istilahnya ABK gitulah, anak yang berkebutuhan khusus.
1: Oke, oke.
3: Jadi ya kita harus maklumi, terus gimana gitu loh. Nah, jadi itu untuk yang di pertigaan. Tapi kalau sore, yaitu dari gandum itu Mbak.
1: Oh, dari pabrik Pak ya?
3: Dari pabrik, itu kalau buyar enggak puluhan orang itu Mbak. Ratusan orang. Nah, kan satpamnya itu kan satpam dari gandum.
1: Iya.
3: Yang bayar kan gandum. Nah, yang didahulukan kan orang gandum, bukan kita. Jadi ya macet.
1: Oh oke oke.
3: Intinya begitu aja. Jadi itu informasi dari saya yang sering lewat situ. Terima kasih Siti Kai.
1: Terima kasih kembali Pak Roni.
3: Jangan lupa bahagia.
1: Oke baik, jangan lupa bahagia juga Pak Roni ya. Terima kasih banyak. Itu kawan ya, kalau kata Pak Roni ternyata memang yang ngatur ini ABK sehingga perlu dimaklumi. Tapi itu menjadi catatan juga nih untuk pihak kepolisian, bagaimana nanti mengatasi hal ini. Apakah nanti akan ditempatkan supeltas binaan begitu ya, atau mungkin juga pengaturan

peran pengawasan dari rekan-rekan kepolisian atau seperti apa? Tadi sudah diteruskan oleh Wulan ke rekan-rekan Polsek Sukun. Untuk beberapa update lainnya, kita geser nanti di segmen berikutnya. Kawan-kawan boleh kembali berkabar, bisa langsung call in di 0811-3600-911. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, Roni Parulian, tak ada ujungnya menemani perjalanan Anda di siang hari ini. Pantauan di beberapa titik, ini saya mau langsung geser dulu ke newsroom. Ada update yang sudah dibagikan, Ulan?
1: Baik Yola dan juga kawan-kawan City Guide. Baru saja Pak Gunawan telpon, kemudian menyampaikan posisi dari bandara sebelum perempatan. Kalau ke kiri itu nanti bisa tembus ke Sawo Jajar 2.
0: Okay.
1: Nah, di sana ada bus trouble, sepertinya pecah ban. Posisinya itu berhenti di tengah jalan.
0: Okay.
1: Yang dari timur terhambat, kalau melihat platnya ini dari Medan sepertinya.
0: Oh, okay.
1: Sudah mulai terjadi kepadatan, Yola, ini baru saja masuk dari Pak Gunawan videonya. Mungkin nanti bisa diputarkan.
0: Oke. Okay. Terima kasih Wulan. Saya tampilkan dulu kawan di Visual Radio. Ini dia untuk kiriman video tadi ya, truk yang trouble. Saya agak percepat ya. Ini terlihat perlambatan. Baik, busnya di sisi di lajur kiri. Jadi harus ini harus bergantian ini sebenarnya ya. Tapi karena mungkin masih baru dan gak ada yang ngatur juga, jadi banyak pengendara yang gak mau ngalah. Nah, ini dia. Oke, baik. Posisinya di dari bandara sebelumnya perempatan
2: itu.
0: Apa ini ya tadi ya? Sebentar, kita coba cek dulu nama jalannya. Dari bandara Abdurrahman Saleh, Pak ya. Di Asri Katon ini, Pak. Asri Katon yang arahnya ke LA Sucipto ya? Di perempatan Saptorenggo, betul nggak Pak Gunawan? Kalau betul nanti coba kita geser laporannya ke rekan-rekan Polsek Pakis ya. Masuk Pakis ini berarti.
2: Panjang.
0: Udah mulai mengular antriannya di sana kawan. Saya mau teruskan dulu videonya, saya agak percepat sampai ketemu ujung kepadatan. Oke, sampai mana ini ancar-ancarnya ya? Ada pertigaan, tapi sih kurang jelas ngelihat gapura pertigaannya itu apa. Tapi sampai di sanalah untuk ekor kepadatan. Tapi kalau dari aplikasi pemantau traffic itu, misalnya kita dari arah bandara nih ya, itu mulai dari pertigaannya Abdurrahman Saleh, patung pesawat itu, sampai nanti ke pertigaan Saptorenggo, baru normal yang arahnya ke LA Sucipto. Kalau yang arahnya arah sebaliknya ya, arah ke bandara itu masih lancar. Gitu, barangkali kalau saya ada keliru-keliru boleh nanti dikoreksi Pak Gunawan ya. Betul katanya perempatan Saptorenggo atau Jalan Raya Bamban. Siapa? Coba nanti setelah ini kita teruskan laporannya ke jajaran Polsek Pakis ya untuk segera ditindaklanjuti. Update lainnya saya geser dulu kawan, ada Pak Sundoro. Mohon diberitakan katanya bahwa sekarang ini keberadaan saluran kabel wifi itu sudah amat mengganggu rasa nyaman. Keadaannya berserakan semeraut tak teratur, lalu pohon-pohon pinggir jalan. Oh, lewat pohon-pohon pinggir jalan. Pemerintah nggak mau tahu atau tidak berpikir tentang akibat ke depan. Hal ini bisa diamati di pinggir jalan raya antara Merjosari, Jalan Joyo Agung ke atas dan ada di mana-mana. Terima kasih Pak Sundoro. Kalau mungkin nanti ada tambahan dokumentasinya biar lebih clear begitu Pak ya, boleh dikirimkan. Karena kayaknya kalau polemik kabel semeraut ini tidak hanya di sana tadi ya, tapi di mana-mana memang ada begitu. Apalagi kalau misalnya dia sudah mengganggu tanaman-tanaman di sekitarnya, pohon-pohon tadi. Nah, kalau misalnya ada gangguan itu boleh diteruskan ke City Gate. Jangan lupa untuk kirimkan dokumentasi, nanti kita akan bantu untuk follow up. Update lainnya, Pak Aris kirim info melalui voice note kawan. Saya tampilkan di Visual Radio kami. Oke, masih agak loading ya. Baik, kita hold dulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Untuk Anda yang mau kembali bergabung, boleh langsung menambahkan kawan, bisa langsung call in di 0811-3600-911 untuk traffic report. Didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
3: City Guides Life Hacks.
0: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan, kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Cadence for your life. City Guide

0: Siriketain 101 FM Cadence for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada laporan kaitannya dengan kendaraan trouble. Posisinya itu ada di Batu ya, yang ditanjakan Alkitab. Sebenarnya ini dari tadi pagi sampai saat ini masih ada ternyata di sana kawan. Di jam 10:15 ada laporan dari Kanit Turjawali Polres Batu, Ibda Gema, melalui video.
1: Selamat siang Om Dan, mohon dilaporkan. Saat ini truk mogok yang di SAB sudah bisa mundur dan mundur ditepikan oleh piket jajaran lombok-lombok. Demikian dilaporkan, arus lancar dan dua arah berjalan lancar. Terima kasih Mojin. Selamat siang 813 Komandan.
2: Mohon izin Komandan, untuk truk yang memalang sudah kami pinggirkan di tempat yang lebih aman. Sementara Ambon-Ambon Solo Bandung pengaturan. Demikian. Arus lalin setelah ini mungkin sudah bisa lancar lagi Komandan. Terima kasih. Selamat siang. Salam presisi.
0: Ya, itu dia kawannya sudah berhasil dipinggirkan. Kalau tadi kan dia melintang gitu ya. Posisi pun juga enggak kuat nanjak kayaknya. Nah, ini sudah dibantu oleh rekan-rekan dari Polres Batu untuk dipinggirkan dan lalin sudah relatif normal. Tadi sempat ada perlambatan di sana, tapi sekarang sudah aman sekali. Terima kasih update-nya Pak Gema. Lalu tambahan lainnya kawan, tadi untuk kendaraan yang trouble, posisi di area Pakis sudah kita teruskan juga ke Kapolsek Pakis, ada AKP Yanto, masih belum ada respon ya. Jadi antisipasi untuk Anda yang dari arah Abdurrahman Saleh sampai di perempatan Saptorenggo, itu ada perlambatan kawan. Arah sebaliknya saya lihat masih aman sih, cuman ini kayaknya bisa berpotensi padat dua arah karena busnya itu kan menutup satu lajur ya. Kalau berpapasan, ya otomatis yang dari arah berlawanan juga terhambat begitu kawan, karena harus bergantian. Jadi antisipasi, hindari dulu sementara waktu. Sementara update lainnya ini kaitannya dengan kabel. Kabel yang tadi sempat dikabarkan itu semeraut. Posisinya ada di area Mercusari. Saya coba tampilkan dulu untuk kiriman dokumentasinya. Oke. Kita hold dulu ya untuk tambahan dokumentasinya, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga masih boleh kembali berbagi, bisa langsung call in di 0811-3600-911. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam, dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, long weekend okupansi hotel Kota Batu mencapai 80%. Selama periode long weekend akhir bulan Mei lalu, tingkat hunian hotel Kota Batu rata-rata sampai 80%. Tetapi capaian ini belum bisa mendorong pendapatan secara maksimal karena harga kamar nyaris tidak mengalami kenaikan. Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, menjelaskan kenaikan kunjungan wisatawan mulai terlihat pada tanggal 30 sampai 31 Mei 2026. Menurutnya, tingginya okupansi tidak diikuti kenaikan tarif kamar seperti seharusnya yang terjadi ketika musim liburan. Mayoritas hotel memilih mempertahankan harga karena mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih lemah. Kawan, Jatim catat peningkatan inflasi selama Mei 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 1,43% pada Mei 2026, imbas kenaikan harga angkutan udara dan sejumlah komoditas pangan. Pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengatakan, salah satu faktor yang mendorong inflasi adalah meningkatnya biaya bahan baku industri yang berasal dari impor. Kenaikan biaya bahan baku tersebut juga berdampak pada naiknya harga berbagai produk berbahan plastik dan memberikan tekanan pada sejumlah komoditas seperti peralatan elektronik dan air minum kemasan. Kawan, Mensesnek ungkap alasan pencopotan Dadan hingga Sony dari BGN. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan, selama 1,5 tahun berjalan ada sejumlah catatan-catatan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Salah satunya soal kedisiplinan dalam menjalankan SOP hingga tata kelola dalam menjaga kualitas makanan. Hal itulah yang menjadi pertimbangan pencopotan posisi Dadan Hindayana selaku Kepala BGN serta Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodik Pusung. Sementara kawan, untuk jabatan Kepala BGN resmi digantikan oleh Nanik SD Yang dan juga Wakil Kepala BGN dijabat oleh Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono. Demikian 911 Hot News, jam 11 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita masuk di City Report siang jam 11 kali ini. Pantauan di beberapa titik semakin ramai tentunya, terutama tadi di beberapa titik yang ada kendaraan trouble. Salah satunya di Pakis dari arah bandara sampai dengan perempatan Sabto Renggo. Lalu kalau yang di Batu arah naik ya di Alkitab. Kalau sekarang sih agak lebih lancar. Kalau tadi sempat ada tersendat kawan di sana, tapi kalau sekarang sudah relatif lebih lancar karena sudah berhasil dipinggirkan ya oleh rekan-rekan Polres Batu. Cuman untuk kendaraannya masih stay di sana dan masih ada perbaikan, kurang lebih seperti itu. Pantauan di beberapa titik lain area Kota Malang masih boleh Anda bagikan juga kawan. Nanti Anda bisa langsung berkabar, bisa melalui WhatsApp kami. Mau boleh chat, boleh kirim dokumentasi via video begitu ya, atau langsung telepon di 0811 3600 911.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, di segmen kali ini saya mau bergeser dulu ke beberapa laporan yang tadi belum sempat saya akomodir ya. Ada Pak Aris tadi yang sempat kirim voice note lagi setelah tadi share laporan untuk bus yang ngetem di luar terminal.
1: Ini sekedar saran sederhananya sih Mbak. Mungkin lebih efisien buat kedepannya. Kalau bisa di pintu masuk atau di pintu keluarnya itu dikasih tulisan. Kasih tulisan penumpang wajib masuk ke dalam. Nah, itu mungkin lebih efisien. Kalau penumpangnya baca pun lebih enak. Jadi lebih percaya kepada driver yang ngantar, semisal taksi online gitu. Biasanya kan soalnya kalau pas lagi ngantar, kebanyakan penumpang itu emang mintanya turun di luar. Sedangkan kita pun sebagai driver online biasanya udah mengedukasi, tetap penumpangnya tetap ngeyel minta turun di luar karena biasanya bisa gitu kan.
0: Oh ya.
1: Nah, sekedar saran dikasih tulisan penumpang wajib masuk di dalam, atau dikasih tulisan penumpang yang turun di luar dilarang naik bus, gitu aja udah simple sebenarnya kalau emang niat. Kalau dilihat kan emang setengah-setengah di situ itu. Peraturannya.
0: Iya, baik Pak Aris. Dulu sempat ada, Pak. Cuman kemarin katanya Bu Mega ya selaku kepala terminal sempat rusak atau gimana? Nah, kita nanya kan kapan mau diperbaiki, Bu, untuk tulisannya itu, untuk himbauan-himbauan yang berdasarkan aturan baru. Katanya sih secepatnya. Tapi kayaknya belum ada, berarti sampai tadi belum ada begitu Pak Aris ya. Coba nanti kami share lagi voice note-nya Pak Aris ini karena memang sebelumnya sudah sempat ada begitu, tapi rusak. Terkena angin. Ada Pak Dona Sandi, tadi nyambung masalah kabel katanya. Bicara soal kabel ya, tadi ada yang laporan juga Pak Sundoro soal kabel yang ini kawan, cukup ruwet gitu ya, katanya wifi maupun juga yang PLN ini kayaknya masih aman ya. Yang ini, yang provider-provider ini, yang kecil-kecil ini, fiber optik. Nah ini dia, ini posisi di area Merjosari. Semrawut sekali. Dan ini juga masih menjadi concern dari jajaran Pemkot Malang. Mereka juga berupaya untuk menerbitkan perda kawannya. Perda untuk kabel ini, perda ducting katanya. Jadi nanti kalau misalnya sudah tembus perdanya, sudah resmi, itu nanti akan ada sistem ducting. Jadi kabel-kabel ini jadi kabel tanam semuanya di bawah tanah semua begitu ya. Tidak ada lagi yang ngelewer-ngelewer, yang menjuntai. Apalagi tadi sempat dikabarkan sempat semrawut itu. Nah itu informasinya akan segera di launching, bukan segera di launching ya, masih akan segera di ini dirumuskan kajian akademiknya, lalu nanti akan dibahas lebih lanjut bersama jajaran DPRD. Perda ducting informasinya seperti itu. Kalau untuk ke depan ini yang menjadi prioritas untuk penanaman kabel itu ada di wilayah Kaitangan Heritage, jadi di pusat kota dulu baru nanti menyasar ke beberapa titik lainnya. Gitu ya, sementara. Karena ternyata dari banyaknya provider itu gak semuanya mau tanam kabel itu tadi kawan. Mungkin karena terkendala pembiayaan dan lain sebagainya. Sehingga masih on progress. Kemudian untuk update lainnya, setelah tadi ada Pak Dona, ada Pak Rusdianto juga. Update-nya melalui video kawan, saya tampilkan.
2: Tengah siang, Radio City Guide menginfokan di jurang Kelampok, Dampit, ada truk yang mogok, jadi lalu lintas agak terganggu dan kemacetan lumayan panjang. Demikian sekilas itu. Selamat siang, guys.
0: Selamat siang, terima kasih Pak Rusdianto untuk update-nya juga ya. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update yang sudah dibagikan, tadi ada Pak Dedi. Sementara saya geser dulu ke Pak Dedi. Tadi Pak Dedi sempat kirim info, katanya mohon bantuannya. Ada kiriman video. Gimana ini Pak?
3: City Guide mohon bantuannya. Saya jalan veteran, jadi parkiran ilegal nih. Apa aja ini?
0: Oh ini parkir ya?
3: Kami akses masuk ke proyek nggak bisa. Terima kasih.
0: Baik Pak, coba saya play lagi ya videonya. Saya pikir itu adalah antrian yang mau ke mana tuh? Yang mau ke Jalan Bandung. Apa ini parkir ya? Ternyata kendaraan di lajur kiri ini. Oh, atau itu ngantri juga atau parkir? Oh, parkir ya. Oke, oke. Baik, Pak Dedi. Setelah ini kita geser dulu ke rekan-rekan di sub. Saya kira tadi ada kepadatan karena antrian menuju ke Jalan Bandung, tapi ternyata parkiran begitu kawannya di area Veteran. Terima kasih, Pak, untuk update-nya. Nanti kita coba akomodir dulu sementara untuk beberapa tambahan yang lain. Nanti kawan-kawan boleh kembali menambahkan ya, bisa langsung call in di 0811-3600-911.
4: Jalan-Jalan Plus.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang, ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah pesarian Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar pesarian berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Tidak jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya. Seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang, atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam. Mulai dari berjalan santai di area pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur precet atau kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta, terletak di kawasan

0: sehat, pilih RSUB.
1: Mbak, anu yo dek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan is pokoknya buat ini.
2: Waduh, nggak ada parkirnya di situ, males ah. Besok ae lo.
1: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng di kene yo.
2: Yo wes cepetan.
1: Yo.
2: Mbak, garis zigzag itu loh mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
3: Iya. Maaf ya, maaf.
4: Sabar, tenang.
1: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirikat 911 FM, guidance for your life. Kawan, kembali ya, tadi laporan soal saran berkaitan dengan tulisan ya, himbauan agar penumpang itu masuk ke dalam terminal. Sudah kami teruskan kembali ke Bu Mega. Sebelumnya kami juga kembali menyampaikan bahwa dulu sempat ada, tapi sempat rusak gitu ya, terkena angin katanya Bu Mega. Beberapa waktu lalu, awal tahun kemarin, hujan lagi deras-derasnya di Kota Malang, hujannya hujan angin juga. Nah, itu menjadi salah satu faktor kenapa kok tulisan-tulisan yang sifatnya menghimbau agar penumpang masuk ke dalam itu sempat rusak, kawan. Jadi tadi kita teruskan kembali, semoga bisa segera diperbaiki ya, segera diperbarui juga, karena sudah selang 2 bulanan ini ya, kayaknya udah gak ada, atau 3 bulanan barangkali. Gitu, terima kasih lagi tadi Pak Aris yang sempat berbagi info. Lalu juga tadi itu ada laporannya Pak Didi soal parkir. Nah, ini sudah diteruskan oleh Wulan kawannya ke rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang, lebih tepatnya ke Kabid Parkir di Sub Kota Malang. Tadi kita juga meneruskan laporan yang kaitannya dengan perempatan area Sudimoro ya, Pak Reski tadi yang sempat kirim dokumentasi. Jadi waspada ketika melintas di jalur pas perempatan Sudimoro itu karena kurangnya rambu atau cermin cembung katanya sebagai kewaspadaan. Jadi kalau ada R4 lebih pas berpapasan karena kecil sekali jalannya katanya. Sebenarnya sudah ada kacanya awalnya kawan, tapi pecah gitu ya dan tidak ada perbaikan setelahnya. Nah, tadi kita teruskan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, sudah dijawab, "Waalaikumsalam," katanya, "siap akan kami tindak lanjuti." Itu tanggapan dari Pak Wijaya. Lalu soal kepadatan di sekitaran Bandulan, kata Pak Hadi, gandum, pabrik gandum itu Pak ya, sudah ada petugas dari kepolisian, tapi keberadaannya tidak banyak membantu pengguna jalan, begitu. Oke, oknum tersebut terkesan nurut ke satpamnya gandum katanya. Pertanyaannya apa, ada apakah gerangan yang membuat petugas yang hadir merepresentasikan diri seolah-olah sebagai karyawan gandum? Nah, itu tanggapan dari Pak Hadi terkait dengan kepadatan Pak ya, yang ada di area ini kawan, di sekitaran Bandulan. Gitu, sementara untuk beberapa update-nya juga. Lalu tadi ada tambahan info cuaca dari Bu Husnul, wajah mendung, Telogomas agak sedikit redup. Sedikit saja tapi kawannya, berawan sih lebih tepatnya, nggak yang redup gitu. Tadi sempat terik juga, sekarang relatif berawan saja di sini. Dan angin masih sepoi-sepoi, masih semilir begitu ya. Di titik lain sama nggak? Karena perakiran BMKG katanya hari ini tidak ada potensi hujan. Pantauan cuaca juga relatif cerah, cerah berawan. Nah ini bahkan kalau tambahan dari BMKG masih agak berkabut begitu untuk udaranya. Update lainnya nanti kita akan geser kembali. Saya mau geser dulu kawan, kita akan terhubung bersama dengan reporter Citigar FM. Kali ini saya akan terhubung bersama dengan reporter Asrur. Kita sambungkan dulu ya. Jadi Asrur dari wilayah Kota Batu, kawan. Oke, masih terkendala koneksi. Ya, sudah terhubung. Asrur, di siang hari ini akan

0: Membawa kabar Kapolres Batu, pimpin sertijab pejabat utama, minta pejabat baru segera beradaptasi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, Polres Batu menggelar upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan kapolsek jajaran di Mapolres Batu pagi ini. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut mutasi dan rotasi personil di lingkungan Polda Jawa Timur sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kasih Humas Polres Batu M. Huda Rohmat menjelaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam tubuh Polri untuk mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah keterangan dari Kasih Humas Polres Batu M. Huda Rohmat.
3: Ada beberapa jabatan yang
2: mutasi.
3: Terjadi mutasi gitu ya. Ada beberapa jabatan. Nanti beberapa ya mungkin besok kami sampaikan.
2: Upacara serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto dan mencakup sejumlah posisi strategis di lingkungan Polres Batu. Kapolres Batu juga meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah Kota Batu yang merupakan daerah tujuan wisata dan memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun pejabat yang dilantik antara lain Kompol Suwarno sebagai Kabak SDM Polres Batu, AKBP Matius Jaka Iswantara sebagai Kasat Lantas Polres Batu, AKP Zainal Arifin sebagai Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Sugi Hartono sebagai Kapolsek Kasembon, serta AKP Rudi Harjanto sebagai Kapolsek Pujon. Dengan pergantian tersebut di sejumlah posisi strategis tersebut, Polres Batu berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta mampu menjaga situasi Kamtibnas tetap kondusif bagi warga maupun wisatawan yang berkunjung di Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyiapkan anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk membantu pelaku usaha mikro yang tersebar di 13 kecamatan pada tahun 2026. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat usaha kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman menyampaikan, bantuan itu diperuntukkan bagi pengusaha mikro yang selama ini menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, namun seringkali belum mendapatkan perhatian yang memadai.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi banjirop di Pantura. Dalam kunjungannya di Kota Semarang, Jumhur menyoroti fakta di mana laju penurunan muka tanah justru jauh lebih cepat dibanding kenaikan air laut. Bahkan, di beberapa titik kritis wilayah Semarang Utara, amblesnya tanah sudah mencapai 10 cm per tahun. Kondisi ini terjadi akibat masifnya pengambilan air tanah oleh industri serta beban bangunan. Oleh karena itu, Pemprov dan Pemkot diminta membenahi masalah daratan agar Semarang tidak kian tenggelam.
3: Kabar terakhir dari saya, Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Angka kekerasan perempuan dan anak di Bojonegoro menunjukkan kenaikan dalam 3 tahun terakhir, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Kepala UPTD PPA Bojonegoro Hadi Wijaya bilang, tingkat pengetahuan masyarakat meningkat seiring dengan sosialisasi dan edukasi secara terus-menerus, sehingga klaim dia masyarakat lebih berani untuk melaporkan kasus. Tahun 2025 terdapat 49 kasus, rinciannya 24 kasus kekerasan terhadap anak dan 25 kasus kekerasan terhadap perempuan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara.

Arah Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wisdom.
2: Ya, singkat ceritanya tentang dolanan itu mempunyai banyak nilai dan filosofi, karena di permainan tradisional itu mengalami atau mempunyai tiga unsur tentang diri sendiri, lingkungan atau alam sekitar, dan manusia sekitarnya. Yang ketiga itu adalah Tuhan. Jadi setiap permainan tradisional itu mesti erat kaitannya dengan tiga hal ini, dan setiap tiga hal ini mesti erat kaitannya dengan yang namanya pendidikan. Saya coba ambil contoh sebuah kasus tentang ketika kita berada di kampung mencoba manggil teman kita gitu ya. Misal namanya Dimas gitu ya. Dimas keluar ayo main. Dimas sampai panggilan ke-13 enggak keluar Dimasnya, tapi ada satu orang yang keluar yaitu ibunya. Dan kemudian karena panggilan 13 ini kita sudah manggil banyak, kita emosi gitu kan. Akhirnya kita bisa sampai berkomentar seperti ini. Bu, anakmu nanti kok gak metu-metu, budik aku pingin gitu ya. Kalau misalkan kita bilang kayak gitu, itu nanti secara otomatis akan ada orang yang mengingatkan kita. Eh mas, gak boleh bilang gitu, gak boleh bilang kasar kepada orang tua, harus yang sopan sama orang tua gitu kan. Akhirnya dari situlah saya berkesimpulan, sebelum kita mengajak Dimas untuk bermain, ada etika dan sebuah nilai yang kita pelajari, apalagi dalam konteks sebuah permainan. Jadi di permainan itu, saat itu langsung berkesimpulan bahwa semakin banyak nilai-nilai dan filosofi yang bisa kita dapatkan saat kita menggali tentang permainan tradisional itu sendiri. Dulu saya merasa, saya sudah tahu banyak tentang permainan tradisional. Bahkan sampai mendata tentang 100-300 jenis permainan tradisional yang ada di Jawa Timur. Terus kemudian ada lagi yang baru merumuskan, karena saya gabung di Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional. Itu komite yang setara KONI, tapi mengurusi tentang permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Isinya adalah, dari situ saya menarik sebuah kesimpulan. Ketika kita mencoba untuk memahami sesuatu ya, dan kemudian kita bilang paham, maka sebetulnya kita tidak paham seutuhnya. Maka kita juga perlu berhati-hati menjadi orang yang sombong untuk bisa memahami banyak hal gitu ya. Padahal sebenarnya adalah kita tidak memahami banyak hal. Kenapa? Karena pada dasarnya saat kita mencoba untuk menggali lebih dalam, maka semakin banyak ketidaktahuan yang kita dapatkan. Saya Mustafa Said Amirul Mukmin atau biasa dipanggil Cak Mus dari Kampung Dolanan untuk Wisdom City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, kawan untuk anda yang menjalankan dan yang lagi di perjalanan juga tetap hati-hati. Semakin siang semakin ramai ternyata ya pantauan di beberapa titik. Ada Pak Amin tadi yang mobile juga, dua arah naik turun flyover Arjosari. Itu terjadi perlambatan sementara waktu karena putar balik 3 unit tronton bersambung. Itu harusnya kena tilang atau enggak ya katanya, karena nanti akan ada efek penguraian kemacetannya, butuh beberapa menit. Pak Amin ya, coba saya cek dulu apakah tadi Pak Amin menambahkan video kawan. Oh ada videonya ternyata, saya tampilkan ya. Iya ini durasi video kurang lebih 2 menit. Saya agak percepat sedikit Pak ya. Oh ini dia truk yang putar balik. Itu yang mengakibatkan adanya perlambatan kawan. Berapa truk tadi? 3 Pak ya. Pak Yuton yang di mananya ini? Saya tampilkan. Oh depannya ini ya, Haris. Belokannya Haris itu kawan. Oh oke oke, baik. Riverside. Terima kasih untuk tambahannya Pak Amin. Coba nanti kita akomodir dulu ya. Saya geser lagi laporannya. Selain dari Pak Amin, ada tambahan dari Pak Nindyo. Mohon informasinya, katanya untuk cuaca hari ini kok di Sudimoro sudah mendung begitu. Tlogomas ya agak redup sedikit ya kawan untuk di siang hari ini. Tapi relatif berawan saja, nggak yang mendung banget, masih aman lah, cerah berawan kalau di sini. Kalau di Sudimoro sudah mendung, perakiran sementara dari BMKG tidak ada potensi hujan Pak. Tapi memang pantauan cuaca udaranya berkabut katanya begitu, kabur, udara kabur nih kalau kata BMKG ya. So far sih tidak ada potensi hujan. Lalu update lainnya tadi soal pelanggaran melawan arah dari Pak Gunawan. Itu sudah ada tanggapan dari Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKP Rio. Terima kasih informasinya katanya. Semoga segera ditindaklanjuti Pak ya. Ada Pak Hasan Bisri, update juga kawan tadi melalui kiriman video. Saya geser kembali untuk kiriman videonya, saya tampilkan di visual radio kami.
7: Selamat siang. Ini kondisi jalan Pak di Sukun. Mm-mm. Sukun yang arah ke utara luar biasa padat ya.
6: Mm-mm.
7: Merambat.
6: Iya. Yeah.
7: Ini karena imbas crossing yang di Kelayatan Gang 3 ya.
6: Mm-hmm.
7: Di pertigaan itu. Ini ekornya sudah nyampe di Mekarjaya.
6: Oh, oke. Okay.
7: Tetap hati-hati, cuaca panas. Terima kasih.
6: Terima kasih kembali. Di Sukun cukup terik kawan kalau dari kiriman videonya Pak Hasan. Arah sebaliknya masih aman lancar Pak ya. Masih imbas dari volume juga ternyata. Kemudian ini rekan-rekan dari Polsek Pakis sudah monitor kawan terkait dengan bus ya. Bus yang trouble tadi posisinya itu ada di area Pakis dari arah pertigaan yang menuju ke bandara, menuju ke Sabterenggo, itu ada perlambatan. Ada beberapa kiriman video, coba nanti kita akomodir di segmen berikutnya ya. Terima kasih, respon cepatnya juga Pak Yanto. Kawan-kawan masih boleh kembali menambahkan dengan mention di @city_kate911fm.
8: Jalan-Jalan Plus.
6: Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Bantol. Pantai ini berada di Desa Sumber Celeng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, Danau Payau, dan laut lepas membuat lanskap Pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang menjorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumber Celeng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda, lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, Danau Payau, hutan jati, serta karang yang menjorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
3: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi berkaitan dengan kendaraan yang trouble ya, posisi di area Pakis. Ini tambahan info dari Kapolsek Pakis AKP Yanto. Izin dan arus lalin lancar, kendaraan sudah berdiri tegak, ada pengaturan di lokasi. Saya mau tampilkan beberapa kiriman videonya. Ini yang di Pakis tadi ya, bus yang trouble kawan. Oke. Ya, ini ada polisi standby. Kemudian ada beberapa video tambahan. Oh, foto maksud saya. Nah, ini terlihat arus lalin memang harus bergantian ya, karena yang satunya itu yang ada bus mogoknya menyempit begitu kawan. Namun apakah ini sudah berhasil dipinggirkan sedikit? Ini dia tambahannya. Sudah ada petugas ya di lokasi, aman. Terima kasih Pak Yanto untuk respon cepatnya juga. Tadi kaitannya dengan pelanggaran parkir di Veteran sudah dibalas juga oleh Kabid Parkir di Subkota Malang, ada Pak Rahmat Hidayat, katanya siap diperhatikan begitu. Kalau Bu Usnul, update di sekitaran Wajah, anginnya masih terpantau kencang katanya. Terima kasih banyak ya Bu Usnul untuk update-nya juga. Di kawan-kawan yang lagi mobile juga boleh kembali berkabar. Ada informasi yang masuk dari Nurul, tadi katanya melintas di sekitaran UMM, kawan, ada kendaraan yang trouble, Nurul.
1: Iya Yola, tadi ketika saya mobile dari arah Batu menuju ke area sekitaran Teluk Gomas, sebenarnya kondisi trafik lancar ya. Mm-mm. Cuman tadi sedikit tersendat pas depannya, di depannya SPBU UMM tepatnya. Uh-uh. Nah itu posisi ada di lajur sebelah kiri, ada kendaraan yang lagi ganti ban gitu Yola. Kurang okay. Tahu juga trouble-nya masalah apa, jadi untuk kendaraan yang dari arah Batu menuju ke Malang semuanya harus ambil lajur kanan gitu dan bergantian. Okay. Sementara kondisi trafik bukan yang sampai padatnya krodit gitu ya, hanya padat menjelang kendaraan yang trouble itu saja Yola.
0: Oke, terima kasih Nurul untuk update-nya. Itu kawannya yang di arah Batu disarankan langsung ambil lajur kanan saja. Mungkin sudah sampai Sengkaling ya, udah langsung geser ke lajur sebelah kanan juga. Kita sementara tunggu berapa update. Kawan-kawan masih boleh kembali menambahkan update lainnya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, kasus Pantai Wediawu berakhir damai setelah sempat tegang. Kawasan wisata Pantai Wediawu Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang berakhir dengan pendekatan keadilan restoratif. Polres Malang resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan pengeroyokan, penganiayaan, dan perusakan kendaraan. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi langsung memimpin keterbukaan informasi ini. Kawan, ratusan kasus kejahatan tercatat selama Mei 2026. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menyebut terdapat 320 kasus kejahatan jalanan selama Mei 2026 dan pihaknya juga sudah menangkap 319 tersangka dalam operasi yang menyasar pelaku pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, pemerasan, premanisme, serta kepemilikan senjata ilegal. Dari total kasus yang diungkap, sebanyak 219 kasus sebagai pencurian, 46 kasus penganiayaan, 35 kasus pengeroyokan, 11 kasus penggunaan senjata api, senjata tajam dan bahan peledak, serta 6 kasus pemerasan dan 3 kasus premanisme. Selain menangkap ratusan tersangka, kepolisian juga menyita barang bukti berupa 100 unit sepeda motor, 12 unit mobil, serta 25 senjata tajam. Kawan, dugaan praktik jual-beli dapur MBG segera diaudit. Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi menyampaikan, dugaan praktik jual-beli Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG sedang dalam proses audit internal. Proses audit ini sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi setelah adanya pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Selain itu, Prasetyo juga menekankan proses audit juga menjadi upaya pemerintah memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja BGN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

Seri Gen 9 on FM, guiding for your life. Kawan jam 12 siang, saya Nur Fitriani bersama Anda. Masih di City Report ya, untuk di jam 12 kali ini. Yang masih dalam perjalanan, pantau juga untuk di beberapa wilayah sekitaran Anda. Ini kalau di wilayah Telokomasi, kondisi cuaca sudah mulai berawan. Barangkali sama nih dengan di sekitaran Anda, boleh untuk Anda sampaikan. Dan ini kelihatannya juga berawannya baru saja, karena sebelumnya tadi sekitaran jam 11 cuacanya masih cukup cerah saja gitu ya untuk di wilayah Trokomas. Kemudian kawan, untuk informasi juga, ini tadi untuk update yang kita dapat soal kondisi cuaca juga datang dari wilayah Kota Batu. Jam 12 lewat 6 menit dari Pusdalop BPBD Kota Batu baru saja mengirimkan informasi secara visual di wilayah Kota Batu. Kondisi cuaca jam 12 siang terpantau cerah berawan baik di Kota Batu bagian utara, selatan, barat, timur maupun juga di area Pusko PBBPD Kota Batu. Sekali lagi, kondisi cuaca untuk saat ini masih cenderung cerah berawan.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: CityGate Line on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 12 kali ini ya, sebagai informasi juga, barangkali kalau untuk Anda yang sudah mengikuti kabar terbaru kali ini dari Badan Gizi Nasional. Nah, ini informasi yang kita terima, kawan. Hari Selasa kemarin malam, Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, kemudian digantikan oleh Nani SD Yang. Pencopotan Dadan ini, kawan, diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara kemarin malam ya. Kemudian disampaikan dari Presiden mengambil keputusan untuk dilakukan

0: pergantian di Badan Gizi Nasional. Pergantiannya seperti di awal tadi saya sampaikan untuk Dadan Hindayana yang sebelumnya sebagai kepala BGN gitu ya. Nah ini nanti akan digantikan oleh Nani SD Yang. Untuk selanjutnya kawan, Presiden juga memutuskan mengangkat Nani SD Yang sebagai kepala BGN yang baru. Kemudian sebenarnya juga bukan hanya kepala BGN-nya saja kawannya, tapi juga beberapa jabatan yang lain. Kalau dari informasi yang kita terima, BGN ya sebagai lembaga non kementerian yang bertugas untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi seluruh masyarakat lewat program makan bergizi gratis atau MBG. Kabarnya kawan, Dadan ini tercatat kepala BGN pertama yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dan memang menduduki jabatan ini sejak Agustus 2024. Dan sebelum akhirnya dicopot, kawan, Dadan ini didampingi oleh 3 wakil. Ada Sony Sonjaya selaku wakil kepala BGN di bidang operasional pemenuhan gizi. Kemudian ada juga Lodewi Pusung yang menjabat sebagai wakil BGN untuk di bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan. Kemudian juga yang kali ini menggantikan Dadan kawannya ada juga Nani SD yang waktu itu sebagai wakil BGN bidang komunikasi publik dan investigasi. Sekali lagi, waktu tahun 2024 Dadan menduduki jabatan sebagai kepala BGN. Nah ini memiliki 3 wakil, tadi sudah sempat saya sebutkan wakilnya waktu itu. Dimana kepemimpinan Dadan kawan ini banyak terjadi kabarnya sih kasus keracunan anak sekolah penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG yang dikelola BGN. Kasus-kasus ini membuat BGN membekukan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG gitu ya, yang bertanggung jawab sebagai pemasok menu MBG. Dan kalau data yang terbaru sejak program MBG dimulai waktu itu tahun 2025 ya, pada 6 Januari sampai terakhir datanya tanggal 29 Mei 2026 itu diketahui ada sekitar 27.000 lebih SPPG yang saat ini sudah beroperasi di Indonesia. Kemudian meskipun banyak gitu ya yang sudah beroperasi, ternyata juga tidak kalah nih, sebanyak 8.000 lebih SPPG sudah pernah disuspend. Nah MBG sendiri yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo gitu ya, program ini disosialisasikan Prabowo sejak kampanye pemilihan presiden atau pilpres waktu 2024. Kemudian juga berdasarkan data yang dirilis pada 3 Maret 2026, jumlah penerima manfaat program ini mencapai 61.000 orang. Dan kalau untuk siswanya sendiri, kawannya yang paling mayoritas atau yang paling banyak ini jumlahnya sekitar 49 juta gitu ya. Mohon maaf tadi untuk penerima manfaat program ini, saya ulangi, kira-kira sekitar 61 juta orang. Kemudian juga dengan mayoritas penerima manfaat paling banyak adalah siswa dengan jumlahnya kisaran 49 juta orang. Nah, hal ini kawan ya juga lagi ramai dibahas karena bagaimanapun juga program dari pemerintah ya, soal MBG ini kan juga selalu jadi topik bahasan yang hangat gitu. Dan baru saja kemarin sekali lagi Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai kepala BGN kemudian digantikan oleh Nani SD Yang.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Tidak ada hambatan ya, baik exit maupun entry. Arah ke utara di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga ternyata masih aman kawan. Cukup ramai kalau Anda dari arah Mojokerto yang menuju ke Waru, dari Perak juga sama, arah Surabaya Porong ada perlambatan. Kalau bergeser ke Gempa Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, terpantau lancar dua arah. Nah, selain pantauan lalu lintas, mungkin cuaca juga di ruas tol bagaimana ya? Mengingat beberapa titik area kota Malang dikabarkan sudah mulai redup, kalau di ruas tol boleh Anda bagikan dengan mention di @city_guide911FM.
1: Info Tol, informasi seputar jalan-jalan.
2: Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
7: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan.

Seri Guideline on an FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini kita masih di City Report. Dan kawan, saya juga masih live ya di TikToknya Radio Seri Gear FM. Jadi kalau Anda yang pengen update informasi tidak hanya di WhatsApp pastinya, Anda bisa manfaatkan juga untuk sosial media kami, salah satunya di TikTok ya. Anda bisa kirim informasinya di kolom live chat. Karena sekali lagi saya siang hari ini lagi live di akun @RadioCityGuide911FM. Untuk di siang ini kawan, informasi awal tadi saya sempat sampaikan kabar gitu ya, kemarin baru saja Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai kepala BGN digantikan Nani SD Yang. Sebenarnya Dadan Hindayana ini tidak sendiri kawannya dicopot dari jabatannya. Kalau informasi yang kita terima, memang Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian di Badan Gizi Nasional. Ini ada 3 orang. Yang pertama Dadan Hindayana sebagai kepala BGN, kemudian ada juga Lodewi Pusung yang sebelumnya sebagai wakil kepala BGN, ini juga dicabut gitu ya jabatannya, termasuk yang terakhir karena ada 3, itu ada Sony Sonjaya yang merupakan wakil BGN, nah ini juga dihentikan. Kalau terkhusus Lodewi Pusung, kawan ini sebelumnya menjabat sebagai wakil BGN dalam bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan. Sedangkan untuk Sony Sanjaya, ini sebelumnya selaku wakil kepala BGN dalam bidang operasional pemenuhan gizi. Nah, informasi yang kita terima kawan, dari jabatan yang dicabut gitu ya dari 3 orang tersebut, ini juga sudah digantikan. Kalau untuk kepala BGN yang baru kali ini diisi oleh Nani SD Yang gitu ya, yang sebelumnya juga merupakan wakil dari BGN gitu dalam bidang komunikasi publik dan investasi. Nah ini sekarang Nani SD Yang selaku kepala BGN yang baru. Kemudian juga sudah ditentukan pengganti yang lain, ada Agustina Arumsari dan juga Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN yang baru. Nah informasi yang sempat jadi pertanyaan juga kawan dari masyarakat, ini kenapa mereka kok dihentikan gitu ya, atau jabatannya dicopot. Informasi yang kita terima dari Mensesnek ini juga sudah menjelaskan apa sih alasan Presiden Prabowo mencopot jabatan dari kepala BGN gitu ya, yang melekat pada Dadan Hindayana. Kalau dari informasi yang kita terima kawan, itu disebutkan ada alasan yang memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dikatakan selama 1,5 tahun itu kabarnya ada catatan-catatan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Catatan ini kawan diantaranya terkait kedisiplinan dalam menjalankan NSOP, kemudian kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, dan juga kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan. Jadi dari beberapa catatan tersebut kawannya, hal itulah yang membuat alasan dicopotnya 3 orang yang ada di BGN. Itu yang disampaikan oleh Prasetyo Hadi dalam konferensi pers yang disampaikan kemarin malam. Kemudian posisi Dadan digantikan Nani Sudaryati Deyang sebagai kepala BGN. Selain itu juga 2 yang lainnya yang dicabut pun juga sudah digantikan. Kemudian juga informasi yang kita terima kawan, dari beberapa update, bukan hanya dari catatan selama 1,5 tahun kegiatan atau program MBG dijalankan gitu ya, banyak catatan mulai dari kedisiplinan dalam menjaga standar SOP, kemudian kelola tata kedisiplinan menjaga kualitas makanan dalam program MBG, termasuk juga beberapa hal yang lain. Untuk itu kawan ya, kali ini dalam masa transisi atau pergantian kepemimpinan di program MBG, dari informasi yang kita terima kabarnya MBG pun juga masih akan tetap berjalan, meskipun sekali lagi kali ini kepemimpinan dalam program MBG masih dalam masa transisi. Itu kawan untuk informasi yang kita terima ya. Mungkin kalau Anda yang mengikuti juga ada tambahan juga nih, menurut dari Anda seperti apa, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Mungkin ada harapan juga nih dari di utusnya kepala BGN yang baru. Kalau dari Anda ada beberapa catatan lagi kah soal MBG, kemudian juga barangkali selain ada harapan apalagi nih yang ingin Anda sampaikan, boleh untuk Anda sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: gitu. Send di voice note ya. Lebih enak juga kalau Anda sambung di telepon juga boleh. Anda bisa manfaatkan interaktif di 0811 3600 911. Informasi di jam 12 siang, kawan, ini tadi juga ada tambahan update dari pendengar Sidigar FM. Selamat siang, Bu Husnul. Kalau Bu Husnul tadi mengabarkan ya, mulai dari jam 11 itu memang kondisi cuaca di daerah Wajah ini mendung, kemudian anginnya kencang. Kabarnya dari Bu Husnul juga air di rumahnya ini tidak mengalir. Oke, terima kasih. Bu Husnul menggunakan PDAM kah atau apa ini? Kemudian kira-kira tidak mengalirnya sejak kapan? Dan apakah milik dari Bu Husnul saja? Tetangga sebelahnya juga bagaimana? Nanti boleh diinformasikan kembali Bu Husnul ya. Kalau menggunakan PDAM nanti boleh di-share juga untuk nomor pelanggannya untuk bisa kita teruskan ke pihak yang terkait untuk ditanyakan apakah ada trouble atau justru memang ada perbaikan yang sudah terjadwal. Seperti itu Bu Husnul ya. Karena biasanya kalau memang ada perbaikan ataupun juga ada kegiatan yang sudah terjadwalkan, nanti bakal ada kompensasi, biasanya akan dikirimkan tangki air, begitu. Nanti boleh di-share Bu Husnul ya untuk lebih lanjut. Ini tadi sudah sempat kita hubungi kembali melalui pesan chat, boleh di-update kembali Bu Husnul. Untuk yang lainnya lagi, cuaca kawan ya, bagaimana juga di sekitaran Anda? Baru saja di Telogomas sudah mulai berawan. Kalau di sekitaran Anda kondisi cuaca juga sudah mulai mendung, nanti boleh untuk Anda sampaikan di sosial media kami juga boleh di @serikait911fm. Kali ini saya coba cek dulu kawan, pantauan traffic. Kalau Anda yang lagi mobile, area sekitaran Veteran kondisinya lumayan padat. Dari arah Veteran menuju ke Jalan Bandung, nanti akan Anda temui lalu lintas yang padat itu sejak di Jalan Bogor. Nah, ini mengarah ke area Jalan Bandung. Selepas di depannya Man, Min itu ya. Nah, ini kondisinya sudah lebih lancar yang mengarah ke Bundaran UKS. Kemudian untuk arah sebaliknya pun juga sama. Ini masih cenderung padat kawannya di depannya Man dan juga Min sampai di area sekitaran UM. Cuman nanti kalau sudah di depannya UM kondisi trafik sih sudah cenderung landai saja. Nanti antri kembali di menjelang simpang Bendungan Sutami. Itu kawan sementara kondisi trafik ya di area Veteran di area wilayah UM. Untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran. Sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
1: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
0: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ayo beli rumah. Inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi,
4: nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu, baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Halo, kamu lama banget sih OTW-nya sayang. Kamu OTW dari Afrika ya?
7: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
6: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
7: Oh, no. Aduh, Yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, tadi sempat saya singgung ya, soal pergantian dari kepala BGN gitu ya, yang baru. Karena baru saja kemarin malam Presiden RI Prabowo Subianto melalui dari Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi di Istana Negara menyampaikan pencopotan Dadan Hidayat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, kemudian digantikan oleh Nani SD yang tadi ada komentar juga gitu ya, karena barangkali kalau dari Anda ada harapan gitu ya, kemudian juga ada apa yang ingin Anda sampaikan gitu ya dengan baru saja digantinya Kepala BGN gitu, barangkali ada beberapa hal yang masih menjadi hal yang Anda harapkan gitu ya dari adanya program makan bergizi gratis kali ini. Coba saya play dulu, tadi itu ada info yang masuk ya dari Pak Arif Kuswaji yang ikut join. Saya play dulu informasinya berupa voice note kawan.
1: Selamat siang. Mengomentari terkait MPG dan kepala BGN yang habis dicopot. Ya, mungkin memang perlu dievaluasi. Yang jelas, yang paling penting untuk dievaluasi menurut saya adalah sasarannya. MPG itu menyasar kepada siapa? Kalau di daerah-daerah yang mungkin tertinggal atau yang memang dalam tanda petik kesejahteraannya lebih rendah dibanding daerah yang lain, mungkin itu cocok dijadikan target dari program MPG. Lebih tepat sasaran menurut saya. Nah kalau di kota Malang yang ya mungkin notabene rata-rata orangnya sudah berkecukupan kan bisa diatur untuk yang benar-benar membutuhkan. Itu namanya kan buang-buang anggaran. Belum lagi ada potongan-potongan macam-macam. Dengan sama saja dengan kita membohongi diri sendiri. Pajak kita dibuat mainan seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ini tadi kalau yang sempat ikut join ya, ada Pak Arif Kuswaji. Yang jadi perhatian, kawan, yang jadi sorotan juga soal pendistribusian MBG gitu ya, makan bergizi gratis. Baik, terima kasih Pak Arif. Ini pun juga sebagai informasi, kawan, memang sampai sekarang ini program makan bergizi gratis kalau sesuai data yang kita terima, sasarannya ini masih 4 kelompok gitu ya. Yang pertama peserta didik, start dari PAUD, kemudian SD, SMP, bahkan ada pesantren juga. Kemudian selain peserta didik, anak balita juga menjadi sasaran untuk program makan bergizi gratis gitu ya. Anak balita yang belum sekolah, termasuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Dari data Kementerian Koordinator Bidang Pangan, realisasi program ini sudah menjangkau 61 juta penerima manfaat gitu ya. Seperti tadi yang di awal saya sempat sampaikan di segmen sebelumnya, di 38 provinsi didistribusikan melalui 24 ribu SPPG yang sudah berdiri. Itu kawan untuk informasinya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, mungkin kalau dari Anda ada yang mau ditambahkan juga nanti boleh ya, langsung di 0811 3600 911. Sebelumnya tadi Bu Husnul, selamat siang, yang menyampaikan aliran air di rumahnya ini tidak mengalir gitu ya. Tadi sempat kita pastikan, kita make sure juga, ini apakah menggunakan PDAM gitu Bu Husnul. Ternyata menggunakan air sumber, dan tadi sudah tidak mengalir kisaran sekitaran jam 9 gitu ya. Waduh, ini kalau untuk air sumber gimana ya? Karena biasanya kalau untuk pengguna PDAM kita bisa teruskan. Kalau untuk air sumber ini sepertinya juga trouble-nya individu gitu Bu Husnul ya. Mungkin boleh dicek dulu nih alat-alatnya dulu Bu Husnul. Kemudian untuk informasi yang lainnya lagi, update, jam 12 ya, ada juga Pak Dani melalui voice note. Coba saya play dulu kalau dari Pak Dani, ikut update traffic kah atau informasi yang lain?
2: Selamat siang Nenonwan.
0: Selamat siang.
2: Di Jalan Telogo Indah ini ada beberapa mobil PLN yang sedang perbaikan listrik di situ. Hati-hati karena terjadi penyempitan. Lalu di Jalan Veteran ini terjadi pemandangan yang cukup menarik. Saya tadi pertama kali lihat veteran merasa ada yang aneh. Ternyata PKL-nya hilang kabeh. Soalnya ada Satpol PP yang jaga. Lalu lewat untuk yang kedua kalinya sudah kembali seperti semula, back to nature. PKL-nya banyak, Satpol PP-nya menghilang. Mungkin Satpol PP-nya makan siang dan bubuk siang ya.
0: Waduh, baik, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Tadi informasi dari Pak Dani ya, ada dua titik yang dilaporkan. Pertama di daerah Tlogo Indah, itu lagi ada perbaikan dari pihak PLN ya. Jadi kondisi jalan agak menyempit karena ada kendaraan PLN juga di sana. Kemudian yang jadi sorotan juga nih oleh Pak Dani di veteran tadi sempat menemui kondisinya jalannya sangat bersih gitu ya. Tadi itu jam berapa Pak Dani ketika melihat di lokasi clear dari PKL? Kemudian kok beberapa menit kemudian atau beberapa jam nih tadi kemudian muncul lagi nih PKL-nya. Nanti boleh di-share kembali Pak Dani, mungkin kalau mau on air juga boleh kawan. Karena ini salah satunya juga kemarin yang sempat jadi sorotan di Sidikare FM ya, sempat kita bahas juga cukup lama. Karena untuk yang di area Jalan Veteran itu kan banyak ya PKL-PKL-nya dengan berbagai jenis yang dijual, tapi kebanyakan sih kuliner gitu. Kemudian dari informasi yang kita terima dari Satpol PP, kabarnya sudah beberapa kali untuk melakukan penertiban di sana, kemudian juga sudah melakukan penjagaan. Bahkan ada juga nih PKL itu yang sudah diberikan tipi ring, tidak pidana ringan, sudah didenda juga, tapi justru mereka ini tidak jerah dan kembali lagi di area Jalan Veteran. Kemudian kapan hari itu yang sempat jadi sorotan dari Satpol PP mengajak masyarakat untuk boikot PKL di Jalan Veteran itu ya. Nah ini nanti boleh di chat juga nih Pak Dani, kisaran jam berapa tadi melintas di sana. Mungkin kalau Anda juga kawan barusan akses di area Jalan Veteran menemukan hal yang sama dengan Pak Dani ini tadi, nanti boleh untuk Anda kembali update ya. Sekali lagi di 0811 3600 911. Dan kali ini kawan saya mau cek dulu masih soal lalu lintas ya. Barangkali kalau dari Anda yang lagi mobilnya mengarah ke area Jalan Soekarno-Hatta, kali ini kondisi trafik sebenarnya di Suhat itu masih lancar saja dua arah, dari jembatan Suhat menuju ke patung pesawat maupun juga sebaliknya itu masih landai. Untuk yang di depannya RSUB juga kondisi lalu lintas masih lancar-lancar saja. Untuk di siang hari ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 3699962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, untuk di jam 12 kali ini ya, kembali ke beberapa informasi yang kita terima via WhatsApp. Ini tadi ada juga yang belum terakomodir karena sebelumnya tadi kita sempat meneruskan ada informasi dari pendengar gitu ya, yang meminta barangkali di area terminal Arjosari itu diberi penanda gitu ya, himbauan untuk kendaraan yang mau tulisan gitu ya, penumpang ini wajib masuk di dalam. Sekali lagi maksudnya ini untuk penumpang kawan, dikhususkan untuk para penumpang ini wajib masuk di dalam terminal Arjosari. Kemudian juga untuk yang ada di luar ini tidak diperkenankan untuk naik ke bus gitu ya. Tadi kalau masukan dari Pak Aris sudah direspon oleh Bu Mega Perwira. Tadi disampaikan tulisan himbauan itu sudah ada loh, padahal juga sudah besar gitu tadi kalau informasi dari Bu Mega. Baik, terima kasih Bu Mega. Kemudian juga ini tadi ada informasi yang kita dapat sekitar jam 12 ya, ada informasi dari laporan Gunung Api Semeru. Yang bertugas ada Bapak Liswanto AP, penyusun laporan dari KESDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Disampaikan kawan, pada jam 12 lewat 3 menit tadi itu di area Gunung Semeru sempat mengalami erupsi gitu ya. Coba saya cek kembali. Dari aktivitas sejak jam 6 pagi tadi sampai di jam 12 siang, secara visual kawan itu sebenarnya untuk di Gunung Semeru ini masih cukup berkabut gitu. Kemudian tadi juga sempat teramati ada letusan asap dua kali gitu ya, warna putih kelabu. Kemudian tinggi asapnya kurang lebih di angka 700 sampai 800 meter. Kemudian kalau secara kegempaan tercatat juga letusan jumlahnya sekitar 12 dengan amplitude 11 sampai 22 mm, durasi 84 sampai 113 detik. Itu kawan informasi sementara bagaimana aktivitas Gunung Semeru sejak pagi tadi sekitar jam 6 ya sampai di jam 12 siang. Pantauannya sampai di jam 12 tadi itu juga masih berkabut ya Gunung Semeru. Saya coba tampilkan, ini dia untuk pantauan dari petugas PVMBG KISDM Gunung Semeru jam 12 lewat 3 menit. Pantauannya juga karena tertutup kabut tidak terlihat kawan untuk Gunung Semerunya. Untuk informasi yang lainnya lagi kita cek di WhatsApp, ada beberapa laporan yang baru masuk. Pak Faisal, selamat siang. Tadi sekilas saya dengarkan ini masih menyoroti di area Jalan Bandung, Pak Faisal ya, saya play dulu.
1: Siang Mbak E, siang Sidiket, siang warga Malang. Tenane iku dirahasia, jalan veteran. Jalan Bandung gimana? Dirahasia juga enggak? Jangan pilih kasih. Jalan veteran dirahasia, Jalan Bandung harusnya juga. Itu, terima kasih.
0: Baik ya, terima kasih juga Pak Faisal. Itu kawan kalau menurut dari Pak Faisal, karena juga Jalan Bandung ini tidak kalah, tidak luput gitu ya dari pantauan pendengar Sidiket FM. Kalau di lokasi sih kebanyakan soal parkir itu Pak Faisal ya, di area Jalan Bandung. Kalau pengamatan di siang hari ini bagaimana juga nih di sana, nanti boleh untuk Anda share di 0811-3600-911. Saya masih punya satu informasi dulu buat Anda warga Malang dan sekitarnya. Ini kalau sampai rumah waktunya istirahat tidur, dirasa kasurnya kok udah nggak enak nih, kayaknya perlu ganti yang baru. Nah kalau Anda bingung cari kasur di mana, saya selalu punya rekomendasinya. Anda bisa pilih Victoria Furniture Center, karena di sana siap untuk bisa memberikan Anda yang cari kebutuhan tidur kasurnya gitu ya yang nyaman. Nah ini Anda bisa datang ke Victoria Furniture Center karena bisa Anda temukan di lokasi kasur premium mulai dari King Coil serta dan juga Florence. Anda bisa dapatkan berbagai promo menarik juga dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Segera kawan Anda kunjungi Victoria Furniture Center. Lokasinya kalau di Malang ada di dua lokasi. Yang pertama di Jalan Tomongun Suryo nomor 64 Blimbing Malang, atau bisa juga di Jalan Mejen Panjaitan nomor 172 Cebete Malang. Info lebih lanjut cek di Instagram dan Google Victoria Furniture Center.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Kota Malang alami inflasi tahunan 3,1% pada bulan Mei 2026. Beberapa komoditas yang mendorong laju inflasi tinggi seperti emas perhiasan, cabai rawit, daging ayam ras, sampai beras. BPS Kota Malang mencatat harga barang dan jasa di Kota Malang masih terus naik sepanjang Mei 2026. Kata Kepala BPS Kota Malang Umar Syaifuddin, inflasi terjadi karena harga pada sejumlah kelompok yang menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari mengalami peningkatan. Kawan, Pemkot Batu akan lakukan preservasi perempatan Pati. Kepala Dinas PU Kota Batu Esti Dwi Astuti menyampaikan, perempatan Pati sebagai singkatan dari Panglima Sudirman, Trunojoyo, Indragiri, dan Hasanuddin direncanakan akan dibenahi akhir Juni 2026 setelah sebelumnya sempat dilakukan proses pembongkaran lapak pedagang dan musola pada 26 Mei lalu. Nantinya preservasi akan diawali dengan proses pembersihan selama 150 hari ke depan sampai Desember 2026. Bakal dilakukan pelebaran di Jalan Indragiri sebesar 10 meter. Lalu di Panglima Sudirman juga akan dilakukan perkerasan jalan dengan ticit beton untuk memperkuat konstruksi jalan. Setelah hampir mengalami kerusakan setiap tahunnya. Selain itu kawan, juga akan dibangun Bundaran Patih, namun menunggu semua konstruksi jalan sudah terpenuhi. Informasi lainnya, kawan, Mensesnek ungkap alasan pencopotan Dadan hingga Sony dari BGN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, selama 1,5 tahun berjalan ada sejumlah catatan-catatan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya soal kedisiplinan dalam menjalankan SOP. Hal itu yang menjadi pertimbangan pencopotan posisi Dadan Hindayana selaku Kepala BGN serta Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lot Wik Pusung. Sementara untuk jabatan Kepala BGN resmi digantikan Nani S. Deang dan Wakil Kepala BGN dijabat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.
0: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau langsung melanjutkan untuk beberapa update yang disampaikan dari kawan-kawan pendengar ya. Pak Didik tadi bergabung kawan melalui voice note di jam 12:58.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak.
1: Aja Sari kasih banner yang besar Mbak, boikot jangan naik bis. Terima kasih.
0: Terima kasih. Setelah kemarin sempat ada statement boikot dari Satpol PP ya. Nah kali ini ada lagi statement boikot kalau dari Pak Didik, larangan naik di luar, termasuk bus dilarang ngetem di luar. Tadi kalau kata Bu Mega Perwira, good day Mbak katanya, untuk tulisan himbauan itu sudah ada di depan terminal. Tulisan himbauan untuk penumpang masuk ke dalam terminal itu ada, good day katanya. Mungkin tadi Pak Aris nggak ngelihat ya, pada saat kesana mungkin lagi fokus mau nganterin penumpang, sehingga tadi himbauan-himbauan yang ada tuh katanya nggak kelihatan. Mungkin seperti itu kawan. Saya yang tahunya memang sempat rusak, tapi belum tahu update-nya apakah sudah diperbaiki atau belum. Karena kayaknya di bulan Maret terakhir kayaknya saya sempat on air sama Bu Mega itu, itu katanya masih dalam pembenahan untuk tulisan himbauan-himbauannya. Nah ini kayaknya udah diperbaiki, sudah ada dan katanya besar sekali begitu. Update lainnya ada Panik. Panik menanyakan, kawan cuaca mendung iki opo karena Gunung Semeru erupsi tambak katanya. Coba kita cek dulu ya di pos pantau Semeru sebentar. Siang hari ini sih tidak ada ya update lagi dari rekan-rekan pos pantau Semeru. Maksudnya di jam 1 awal. Terakhir tadi di jam 12 itu pun juga hanya update bahwa Semeru berkabut, itu saja kawan. Maksudnya tertutup awan gitu. Nah ini dia pantauannya, tidak begitu teramati ya. Sekilas gitu Panik. Kalau sejauh ini memang perakiran BMKG tidak ada hujan tapi relatif berawan begitu Pak. Ya mendung saja perakirannya. Ada Pak Anton update juga kawan melalui video.
2: Selamat siang Kak Yola.
0: Selamat siang Pak Anton.
2: Izin melaporkan Lalin Panji Suroso ke utara arah raya lancar, cuaca mendung sedikit panas. Terima kasih. Sehat selalu dan tetap semangat.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Anton untuk update-nya juga ya dari Panji Suroso yang mengarah ke Araya kawan. Untuk beberapa update lainnya di jam 1 kali ini nanti Anda boleh kembali menambahkan juga yang lagi di perjalanan, mungkin antisipasi beberapa titik yang harus Anda hindari. Ini sekitaran Gajayana sudah mulai mengular antriannya dari depannya UIN ya. Sudah mulai ada perlambatan termasuk nanti kalau di sekitaran ini kawan Gatot Subroto itu juga sama, ada perlambatan di sana. Anda masih boleh berbagi menambahkan beberapa update lainnya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
3: Infotalk, informasi seputar jantung.
4: Kawan untuk siang hari ini informasi dulu untuk kalian yang lagi mobile di ruas tol ya. Sepanjang ruas tol Pandian Malang kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di area Pandian Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah

keluar utama, kondisi lalu lintas masih cenderung landai saja. Kawan, untuk siang hari ini info tol didukung oleh Star Glutiner dan Matriks Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 081-399-309-805.

Jalan-Jalan Plus. Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Bantol. Pantai ini berada di Desa Sumberceleng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, Danau Payau, dan laut lepas membuat lanskap Pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang menjorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumberceleng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda, lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, Danau Payau, hutan jati, serta karang yang menjorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Sam, parkir deh, 2000.
3: Loh, kayak jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
2: Wes, gak usah karcis-karcisan.
3: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
2: Gak usah ribet, Sam.
4: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
3: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
4: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
5: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
6: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyune tambah mumpul ya?
5: Waduh iya iya, saya bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ingin dari kasur di drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
6: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
5: Ya Allah, bu, yo gak ngono. Ini kira garak no saluran banyu ni mampet dah. Kau kan nonggon liyoy sama ni ono-ono ai.
4: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Nggak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar

0: 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Halo, kamu lama banget sih OTW-nya sayang. Kamu nih OTW dari Afrika ya?
2: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
6: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
2: Oh, no. Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
7: Bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Inside.
1: Aksi kriminalitas jalanan dan penipuan digital saat ini kian marak mengintai sudut kota Malang, hingga merenggut rasa aman warga. Sindikat luar daerah hingga keterlibatan usia muda terus memanfaatkan kelengahan lingkungan untuk melancarkan aksi terorganisir. Lalu di tengah pola kejahatan yang semakin nekat saat ini, masihkah kota Malang aman untuk kita tinggali? KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan menyampaikan, kasus kriminalitas kota Malang masih didominasi curanmor dan penipuan online di kawasan Lowowaru serta Blimbing, sehingga kepolisian terus mengintensifkan patroli sekaligus mengimbau warga agar lebih aktif menjaga keamanan lingkungan.
2: Jadi di triwulan pertama memang masih didominasi kejahatan-kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional yaitu kejahatan-kejahatan jalanan, curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan. Ya tadi sempat disinggung bahwasannya ada motifnya adalah pencurian, kemudian melukai. Kemudian data kami juga kejahatan-kejahatan melalui online, yaitu tipu online itu mewarnai kejahatan di wilayah Kota Malang. Jadi untuk pencurian dengan pemberatan ini masih dua digit, tenang saja Mbak Yolanda, masih dua digit. Kemudian untuk tipu online juga masih dua digit. Nah ini merupakan tantangan kami untuk terus mengupayakan dan mengoptimalkan tentang pengungkapan baik yang dilakukan oleh tim sesuai dengan tupoksi saya adalah mengkoordinir rekan-rekan penyidik saya untuk betul-betul saya maksimalkan bekerja dengan keluhan masyarakat apapun ini pastikan terlayani dengan baik. Saya tidak menghendaki penyidik-penyidik ini melakukan kesalahan-kesalahan ataupun menolak laporan masyarakat dari bentuk keluhan apapun. Tolong layani dengan baik. Toh meskipun pada saat masyarakat ini ngelapor dan akhirnya harta bendanya ini ya tidak bisa diketemukan, minimal kalian layani dengan baik. Ketika arahan itu selalu saya sampaikan seperti itu.
1: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari menilai, perkembangan teknologi dan tuntutan gaya hidup telah mengubah pola kriminalitas menjadi lebih terorganisir hingga melibatkan usia remaja, sehingga diperlukan kolaborasi masif lintas sektor untuk memperkuat edukasi moral dan pengawasan lingkungan.
3: Kalau analisa kita gitu ya secara sosiologi, memang kita belum bisa menyatakan bahwa Kota Malang ini kan sudah aman begitu dari tindak kriminalitas itu. Pola-pola yang sekarang, memang realitas saat ini dengan konsep nekat itu memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan banyak faktor juga begitu yang mempengaruhi Mbak. Memang ada banyak tantangan dan harus ada banyak perubahan ya dengan realitas perubahan zaman yang saat ini kita lakukan. Tadi disampaikan mungkin paling banyaknya adalah terkait dengan curanmor, pencurian kendaraan bermotor, kemudian ada kejahatan dengan kekerasan. Tapi kan realitas kriminalitas jalanan itu kan banyak. Sekarang perempuan-perempuan dengan begal payudara aja sudah berapa kasus misalnya. Kita lihat poin-poin tadi, ada banyak hal yang memang harus dipetakan ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, tidak asal dalam artian. Kemudian ini ada kasus nih, sudah ketangkap, kemudian diselesaikan. Tapi bagaimana monitoring evaluasi dari ini supaya tidak berlanjut? Itu kan yang penting ya, harus dipikirkan secara bijak. Jadi kalau misalnya nggak ngatasin gitu sebagai konteks hukum yang harus tegas, terus lagi bagaimana kemudian berjejaring dengan siapa gitu ya, yang harusnya bisa menuntaskan realitas ini dari tidak hanya di tingkatan mungkin kota polresnya, tapi sampai di unit dasar di desanya misalnya, itu juga menjadi poin yang harus dilibatkan begitu dengan baik gitu.
1: Maraknya kriminalitas menjadi alarm keras keamanan Kota Malang tidak bisa digantungkan pada patroli aparat semata. Tanpa penguatan pengawasan lingkungan dan kolaborasi masif lintas sektor, ruang publik akan terus menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nandi sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok ilu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi. Termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang, ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah pesarean Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar pesarean berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Tidak jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya. Seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam. Mulai dari berjalan santai di area pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur precet atau kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Sidikit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, okupansi hotel di Kota Malang saat libur Idul Adha hanya 60%. Ketua PHRI Kota Malang Agus Basuki menjelaskan, masuk libur Hari Raya Idul Adha, okupansi hotel berada di kisaran 60%. Justru ketika masuk long weekend akhir Mei 2026, okupansi hotel sempat menyentuh sampai 90%. Agus menjelaskan juga, kondisi ini hampir terjadi setiap tahun. Jadi banyak masyarakat yang memilih menghabiskan waktu di kampung halaman atau mengikuti kegiatan kurban dengan keluarga. Agus menambahkan, meskipun okupansi hotel belum meningkat tajam saat Idul Adha, para pelaku perhotelan masih terus optimis. Kawan, di Sub pastikan lalin aman saat proses preservasi Simpang Patih berlangsung. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Batu, Muhammad Nur atau yang akrab disapa Mamat menyebut, pihaknya masih melakukan analisa untuk melakukan rekayasa lalu lintas saat preservasi Simpang Patih dilakukan, termasuk menyiapkan APJ atau alat perlengkapan jalan seperti water barrier. Menurut Ahmad, Simpang Patih atau Simpang Pesanggrahan menjadi titik acuan keluar masuknya kendaraan ke Kota Batu, sehingga sering mengalami kepadatan, terutama saat weekend. Kemudian biasanya rekayasa yang sering dilakukan adalah flashing dan pengalian alus. Sementara nantinya rekayasa lalin bakal lebih fokus dengan penutupan di Jalan Hasanuddin, Jalan Mawar dan Melati, serta Jalan Abdul Ghani juga menjadi perhatian karena diproyeksikan bakal terimbas kepadatan dari penutupan sejumlah ruas jalan yang terdapat pengerjaan. Kawan, hari ini Kejagung geledah kantor BGN di Kebon Sirih diduga terkait tata kelola BGN. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dikabarkan sudah berada di gedung Kejaksaan Agung dan dua orang lain. Jadi total ada 3 orang yang diperiksa Kejagung terkait kasus BGN. PLH Pusat Kepala Penerangan Hukum Kejagung Muhammad Jeffrey menyampaikan penggeledahan dilakukan oleh tim penyelidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus. Jeffrey belum mengungkap lebih jauh ihwal kasus yang sedang diusut Kejagung lewat penggeledahan itu. Dia hanya mengatakan nanti akan dilakukan konferensi pers terkait penggeledahan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Ilham Riza, selamat siang.
1: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam, dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan,
2: aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan, sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
1: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang, ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah Pesarean Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar Pesarean berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Tidak jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya, seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang, atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam, mulai dari berjalan santai di area Pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur Precet atau Kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi aduh.

0: membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Boldermic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
4: Woi, berhenti, Mas. Waduh.
3: Aduh Pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
4: Saya ngomong aman nih sopo. Kata teko endi to?
3: Ya, feeling aja sih Pak.
4: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
5: Alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Balai Taman Nasional Alas Purwo memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait adanya macan yang lepas dari kawasan Taman Nasional Alas Purwo adalah tidak benar atau hoax. Kepala Seksi Wilayah 1 Taman Nasional Alas Purwo, Noviani Utami, menegaskan bahwa informasi yang disertai gambar peringatan tentang macan lepas tidak berasal dari pihak pengelola Taman Nasional. Ia juga menjelaskan bahwa satwa yang disebut dalam unggahan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di kawasan konservasi Alas Purwo. Menurutnya, Taman Nasional Alas Purwo tidak memiliki macan loreng yang dipelihara ataupun dikandangkan, sehingga tidak mungkin peristiwa macan lepas seperti yang diinformasikan dalam unggahan tersebut.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Situbondo mendesak pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera mengajukan usulan formasi guru kepada Kementerian Pendidikan. Langkah strategis ini diambil lantaran daerah tersebut tercatat masih mengalami kekurangan sekitar 461 tenaga pendidik guna memenuhi kebutuhan di seluruh satuan pendidikan. Dari total kebutuhan ideal sebanyak 4.925 pengajar, saat ini jumlah guru yang tersedia baru mencapai 4.464 orang, termasuk aparatur sipil negara dengan skema perjanjian kerja. Sekretaris Komisi 4 DPRD Situbondo, Muhammad Badri, bilang pemenuhan kekurangan tenaga pendidik tersebut wajib ditempuh melalui mekanisme resmi rekrutmen ASN, baik PNS maupun P3K.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Pemerintah Kota Batu menyiapkan skema pendanaan melalui belanja tidak terduga atau BTT untuk melanjutkan pembangunan 3 sekolah negeri yang mangkrak akibat masalah pada pelaksana proyek. Langkah ini dilakukan agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, mengatakan kajian teknis dan hukum tengah dilakukan sebelum penggunaan dana BTT diputuskan. 3 sekolah yang terdampak adalah SMP Negeri 4 Kota Batu, SD Negeri Temas 1, dan SD Negeri Sisir 1. Jika penggunaan BTT tidak memungkinkan, Pemkot Batu akan menempuh mekanisme pengadaan ulang sesuai regulasi. Pemerintah menargetkan seluruh proyek yang

0: sempat terhenti dapat diselesaikan sehingga fasilitas pendidikan kembali berfungsi optimal sebelum akhir tahun anggaran 2026.
1: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, serangan kera liar yang semakin masif di wilayah Solo Raya menjadi perhatian serius dalam rembuk pembangunan Jawa Tengah 2026. Bahkan kondisi ini sebagai situasi darurat yang memerlukan penanganan segera. Kawanan kera turun dari habitatnya di pegunungan dan menetap di kawasan permukiman serta lahan pertanian warga. Saat ini di Wonogiri, ribuan hektar sekarang tidak bisa dimanfaatkan karena hama kera di 25 kecamatan dan sekarang belum ada jalan keluarnya.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: Songs for Your Life. Citygate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Serigan Line Unan FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, kasus Pantai Wediawu berakhir damai. Setelah sempat tegang, kawasan wisata Pantai Wediawu Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang berakhir dengan pendekatan keadilan restoratif. Polres Malang resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan pengeroyokan, penganiayaan, dan perusakan kendaraan sekaligus pencurian massal setelah disepakati berdamai. Kapolres Malang AKBP Muhammad Atresdi langsung memimpin keterbukaan informasi ini. Kawan, preservasi Pimpang 44 Preservasi Simpang 4 Patih bakal tingkatkan keandalan lalin dan infrastruktur jalan. Hari ini, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Dwi Kartika pada Sidikir FM menjelaskan, preservasi Simpang 4 Patih merupakan proyek prioritas pemerintah daerah yang diproyeksikan untuk mendukung tingginya mobilitas dan kepadatan serta menjadi solusi ruas jalan yang sering rusak sehingga perlu adanya penataan kawasan. Kemudian untuk percepatan pembangunan, Dinas PU dipastikan sudah melakukan sosialisasi dan DPRD juga bakal mengawal pembangunan serta siap menerima mediasi dari masyarakat yang terdampak, termasuk ikut memberikan rekomendasi dan berkoordinasi dengan Dishub untuk mengantisipasi kepadatan. Menurut Kartika, jika Simpang 4 Patih tetap selesai dibenahi, maka kunjungan wisata juga bakal mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya keandalan lalu lintas dan juga konstruksi jalan. Informasi lain kawan, Mensesnek ungkap alasan pencopotan Dadan Hindayana Sony dari BGN. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan, selama 1,5 tahun berjalan ada sejumlah catatan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Salah satunya soal kedisiplinan dan menjalankan SOP hingga tata kelola dalam menjaga kualitas makanan. Hal itu kawan menjadi pertimbangan pencopotan posisi Dadan Hindayana selaku Kepala BGN serta Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan juga Lude Pusung. Sementara kawan untuk jabatan Kepala BGN resmi digantikan oleh Nani SD Yang dan juga Wakil Kepala BGN dijabat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Nur Fitriani, selamat sore.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain.

Kalau kita lihat kawan untuk cuaca di siang hari ini ya, terpantau untuk di sekitaran kota Malang ini masih cukup aman kawan. Begitu juga di sekitaran Tlogomas ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di beberapa titik di sekitaran Tlogomas itu masih cerah kawan. Lalu kalau misalkan kita cek juga di Sukun, ini juga terpantau ada beberapa titik yang masih aman. Tapi ada potensi udara kabur kawan ya, dengan suhunya juga beragam sih antara 17 sampai 25 derajat Celcius. Jadi itu yang perlu Anda waspadai. Bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas. Ini kalau misalkan saya cek juga di Gatot Subroto untuk kali ini dari arah selatan ke utara ya, di Bukluduk itu sudah mulai merambat kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat di Laksamana Marta Dinata juga sudah mulai ada keberatan di beberapa titik ya. Lalu kalau misalkan kita lihat di sekitaran perempatan Kasin dari arah selatan ke utara itu juga sudah mulai ada kepadatan yang cukup luar biasa. Dan kalau misalkan kita cek yang lebih melandai malah di sekitaran pertigaan Dinoyo. Biasanya sore hari gitu ya, di hari kerja kalau misalkan di MT Haryono itu cukup padat kawan. Dan ternyata memang ini yang dari Jalan Gajayana ini masih cukup aman. Yang dari MT Haryono arah dari Unisma ya, itu juga cukup aman. Mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana,

Pekalongan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam, dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
11: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ya, singkat ceritanya tentang dolanan itu mempunyai banyak nilai dan filosofi, karena di permainan tradisional itu mengalami atau mempunyai tiga unsur tentang diri sendiri, lingkungan atau alam sekitar, dan manusia sekitarnya. Yang ketiga itu adalah Tuhan. Jadi setiap permainan tradisional itu mesti erat kaitannya dengan tiga hal ini, dan setiap tiga hal ini mesti erat kaitannya dengan yang namanya pendidikan. Saya coba ambil contoh sebuah kasus tentang ketika kita berada di kampung mencoba manggil teman kita gitu ya. Misal namanya Dimas gitu ya. Dimas keluar ayo main. Dimas sampai panggilan ke-13 enggak keluar Dimasnya, tapi ada satu orang yang keluar yaitu ibunya. Dan kemudian karena panggilan 13 ini kita sudah manggil banyak, kita emosi gitu kan. Akhirnya kita bisa sampai berkomentar seperti ini. Bu, anakmu nanti kok gak metu-metu, budik aku pingin gitu ya. Kalau misalkan kita bilang kayak gitu, itu nanti secara otomatis akan ada orang yang mengingatkan kita. Eh mas, gak boleh bilang gitu, gak boleh bilang kasar kepada orang tua, harus yang sopan sama orang tua gitu kan. Akhirnya dari situlah saya berkesimpulan, sebelum kita mengajak Dimas untuk bermain, ada etika dan sebuah nilai yang kita pelajari, apalagi dalam konteks sebuah permainan. Jadi di permainan itu, saat itu langsung berkesimpulan bahwa semakin banyak nilai-nilai dan filosofi yang bisa kita dapatkan saat kita menggali tentang permainan tradisional itu sendiri. Dulu saya merasa, saya sudah tahu banyak tentang permainan tradisional, bahkan sampai mendata tentang 100-300 jenis permainan tradisional yang ada di Jawa Timur. Terus kemudian ada lagi yang baru merumuskan, karena saya gabung di Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional. Itu komite yang setara KONI tapi mengurusi tentang permainan rakyat dan olahraga tradisional, yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Isinya adalah, dari situ saya menarik sebuah kesimpulan. Ketika kita mencoba untuk memahami sesuatu dan kemudian kita bilang paham, maka sebetulnya kita tidak paham seutuhnya. Maka kita juga perlu berhati-hati menjadi orang yang sombong untuk bisa memahami banyak hal gitu ya. Padahal sebenarnya adalah kita tidak memahami banyak hal. Kenapa? Karena pada dasarnya saat kita mencoba untuk menggali lebih dalam, maka semakin banyak ketidaktahuan yang kita dapatkan. Saya Mustafa Said Amirul Mukmin.

0: atau biasa dipanggil Cak Mus dari Kampung Dolanan untuk Wisdom City Guide FM.
1: Wisdom.

City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
0: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang, ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah pesarean Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar pesarean berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Tidak jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya, seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang, atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam. Mulai dari berjalan santai di area pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur precet atau kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Ya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk di malam hari ini ya, terpantau memang kalau misalkan untuk lalu lintas di sekitaran Kota Malang ini masih cukup aman kawan ya, meskipun beberapa titik sudah mengalami peningkatan volume seperti di Sunan Kalijaga, TL Sunan Kalijaga itu kawan, dari arah selatan ke utara atau dari arah UIN ya, mengarah ke Mertojoyo itu sudah mulai padat. Lalu di pertigaan Dinoyo juga sama kawan. Pertigaan Dinoyo juga sama seperti itu. Lalu di pertigaan Maijen Panjaitan sampai pertigaan Soekarno-Hatta juga sama kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat di sekitaran Kedawung juga cukup ramai ya, di TL Ciliwung juga. Dan ini yang dari arah Ciliwung mengarah ke pertigaan Ciliwung itu sudah cukup ramai kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat di pertigaan Sabilillah, maksud saya dari arah Jalan Borobudur juga cukup ramai. Mungkin Anda perlu waspadai saja ya untuk di siang hari ini, kirimkan di WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada informasi dari Pak Diono, tapi karena kurang jelas, kita coba pertanyakan dulu kawan ya. Kita tanyakan ke Pak Diono, ini lokasinya di mana dan kapan gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk cuaca kali ini di sekitaran City Guide ya, Studio City Guide, lepasnya Tlogomas, ini masih cukup mendung saja kawan ya. Jadi mendung saja, tapi beberapa titik lainnya ada potensi yang cerah, ada potensi yang udara kabur juga kawan ya. Suhunya masih tetap di kisaran 18 sampai 25 derajat Celcius. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di sore hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk kalian yang lagi mobile, area ruas Pandan Malang kondisi trafik lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain Pandan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga lancar. Informasi dari Anda boleh sampaikan di 0811 3600 911.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, long weekend okupansi hotel Kota Batu mencapai 80%. Selama periode long weekend akhir bulan Mei lalu, tingkatan hunian hotel Kota Batu rata-rata sampai 80%. Tetapi capaian ini belum bisa mendorong pendapatan secara maksimal karena harga kamar nyaris tidak mengalami kenaikan. Ketua PHRI Kota Batu Sujud Haryadi menjelaskan kenaikan kunjungan wisatawan mulai terlihat pada tanggal 30 sampai 31 Mei 2026. Menurutnya tingginya okupansi tidak diikuti kenaikan tarif kamar seperti seharusnya yang terjadi ketika musim liburan. Mayoritas hotel memilih mempertahankan harga karena mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih lemah. Kawan, Mensesnek ungkap alasan pencopotan Dadan hingga Sony dari BGN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, selama 1,5 tahun berjalan ada jumlah catatan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, salah satu soal kedisiplinan dalam menjalankan SOP hingga tata kelola dalam menjaga kualitas makanan. Hal itulah yang menjadi pertimbangan pencopotan posisi Dadan Hindayana selaku Kepala BGN serta Wakil BGN Sony Sanjaya dan Lodewi Pusung. Sementara untuk jabatan Kepala BGN resmi digantikan oleh Nanik S. Deyang dan Wakil Kepala BGN dijabat oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Kawan, dugaan praktik jual beli dapur MBG segera diaudit. Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi menyampaikan dugaan praktik jual beli satuan pemenuhan pelayanan gizi dalam program makan bergizi gratis masih dalam proses audit internal. Proses audit ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi setelah adanya pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Selain itu, Prasetyo juga menekankan proses audit ini juga menjadi upaya pemerintah untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja BGN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Hot News.

Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, di sore hari ini saya Nurul Fitriani yang menemani Anda. Kita masih di City Report ya. Masuk di jam 4 sore. Kondisi cuaca kalau di wilayah Telogomas masih cenderung cerah saja. Tadi siang ya, kelihatannya di wilayah Telogomas ini mendungnya lumayan gelap, tapi ternyata juga tidak berlangsung lama. Dan justru kawan, kondisi cuaca masuk di jam 4 sore kali ini masih cenderung cerah. Dan barangkali tidak hanya di wilayah Telogomas, juga di sekitaran Anda seperti apa juga informasi-informasinya, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Cuman tadi itu yang dikabarkan sempat mendung dari Pak Anton sekitar jam 3 lewat 53 menit ya, seputaran Jalan Sulawesi. Itu tadi sempat dikabarkan cuacanya yang mulai mendung. Nah, ini kalau barangkali beda juga ya, seperti apa untuk pantauan di sekitar Anda, nantinya boleh terus untuk Anda sampaikan. Barangkali memang berbeda gitu ya di masing-masing wilayah. Untuk itu Anda boleh terus share informasinya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Sedikit lain on FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, sambil kita update juga informasi dari pendengar Sedikit FM, saya mau cek dulu untuk pantauan traffic. Barangkali kalau Anda yang sekarang ini lagi dalam perjalanan, pantau di sekitaran Veteran ya. Kondisi lalu lintas sebenarnya sejauh ini masih lancar saja, dua arah, yang dari arah Veteran menuju ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya masih cenderung landai. Kawan, untuk di jam 4 sore untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.asu.id. UM Excellent in Learning Innovation. Dan juga kawan, kita move dulu untuk yang di WhatsApp karena tadi ada beberapa catatan dari pendengar Sirigar FM. Saya coba putar dulu. Pak Barul Ulum, selamat sore. Lokasi di daerah Padi Talang Sukoturen arah ke Malang, seperti apakah untuk di lokasi? Saya tampilkan dulu infonya berupa video dari Pak Barul Ulum. Itu trouble Pak ya. Baik-baik. Terima kasih untuk informasinya dari Pak Bahrul Ulum ya. Ini lokasi di area sekitaran Talang Suko, Turen, yang menuju ke Malang. Antisipasi kondisi traffic bakal padat ya, karena untuk di lokasi itu ada kendaraan berupa truk tebu warna kuning kawan, truk tebunya, dan itu gandeng ya. Posisinya ini trouble. Nah, ini masih saya tampilkan di visual radio kami karena jalan di lokasi juga cukup sempit. Kemudian untuk truknya juga besar, jadi untuk kendaraan yang melintas ini harus bergantian. Sekilas dari videonya Pak Barul Ulum, belum ada yang coba ngatur traffic Pak ya, berarti belum ada petugas juga nih di sana. Coba kita teruskan dulu untuk informasinya ke pihak lantas, barangkali kalau sudah ada yang monitor, Anda yang ketika melintas di lokasi sudah ada petugas polisi, nanti juga boleh update kawannya infonya. Terima kasih Pak Bahrul. Selain Pak Bahrul, tadi ada Pak Hasan Bisri juga, informasi berupa video. Waduh, ini lagi mobile di mana nih Pak Hasan sore hari? Saya tampilkan juga videonya.
1: Selamat sore rekan-rekan Citygate semua. Ini update cuaca di seputaran jalan perusahaan. Terpantau cuaca sudah mulai agak redup, sudah mulai gelap. Untuk trafiknya sih aman. Ini kebetulan saya arah dari Karangploso. Ini udah mau menuju ke rel kereta api. Trafiknya aman, masih aman. Tetap hati-hati tentunya. Ini kayaknya hujan mau turun ini. Sudah tambah gelap. Itu update terkini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan untuk informasinya. Itu dari Pak Hasan Bisri kawan ya. Masuk di jam 3 lewat 56 menit tadi. Untuk yang di area Karanglo, kelihatannya sudah gelap nih mendungnya. Sudah mulai gerimis belum ya di sana? Boleh untuk Anda share, karena kalau pendengar Sirigar FM sering berpesan juga, mendung belum berarti hujan. Itu kawan. Kemudian info yang lainnya masih dari pendengar ya. Saya cek juga, tadi itu ada voice note kawan dari Pak Diono. Pak Diono, selamat sore. Tadi itu sempat membagikan informasi kawan melalui voice note. Ini apakah nyambung dengan informasi yang sebelumnya tadi dibagikan sekitaran jam 1 gitu ya? Nanti saya play kawan di segmen selanjutnya. Ini tadi ada Pak Li yang menambahkan info masuk di jam 4 sore. Mobile di manakah ini Pak Li?
2: Ini loh membahayakan ini ya di Wisprem. Ini di Lafayette ini. Nah ini lubang menganga ini. Bahaya ini. Tolong dilaporkan oleh dinas terkait itu. Itu kalau ada orang yang nggak ngerti itu sepeda motor udah jungkir balik itu nanti bagian.
0: Oke, ada penutup grill yang hilang gitu Pak Li ya. Lokasi dekatnya kafe kawan yang di bundaran Kayu Tangan Heritage, posisi ada di sebelah kanan. Kemudian lubangnya juga cukup lebar gitu ya. Berapa tuh diameternya kira-kira? Yang jelas kalau untuk pengendara roda 2 yang melintas di lokasi ini cukup membahayakan. Jadi perlu untuk antisipasi, perlu awas juga ya yang melintas di sana. Terima kasih Pak Ali, coba kita teruskan ke Dinas PUPR PKP Kota Malang ya. Terima kasih kawan informasi dari Anda. Yang mau menambahkan lagi nantinya boleh terus untuk Anda update langsung di 0811-3600-911. Kali ini kita geser dulu untuk update informasi di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Kawan untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas lainnya kawan untuk kali ini di ruas tol ya. Bagaikan juga bagaimana pantauan cuaca di sekitaran ruas tol, apakah masih aman atau mungkin sudah mulai hujan deras atau panas sekali kawan. Bisa tambahkan di 0811-3600-911.
3: Informasi seputar
5: Jalan-Jalan Plus. Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Bantol. Pantai ini berada di Desa Sumberceleng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, Danau Payau, dan laut lepas membuat lanskap Pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang menjorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumberceleng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda. Lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, danau payau, hutan jati, serta karang yang menjorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
5: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
5: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: anget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh CBI by
2: Cadence for your life. City Guide FM.
3: Kawan, untuk Anda warga Malang dan sekitarnya, barangkali kali ini yang juga masih bingung ya, mau tambah kasur gitu di rumah. Nah, kalau untuk Anda lagi bingung cari kasur di mana, kita selalu punya rekomendasinya. Anda bisa datang saja ke Victoria Furniture Center, karena siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda bisa miliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta dan juga Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size, kawan. Untuk Anda, selain upgrade size, free bed linen juga, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan juga free ongkir all area Jatim. Jadi, segera kunjungi toko Victoria Furniture Center. Lokasinya ada di Jalan Tembungung Suryo nomor 64 Blimbing, Malang. Atau bisa juga yang di Jalan Mijen Panjaitan nomor 172 C, Betek, Malang. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa cek di Instagram dan juga Google Victoria Furniture Center. Dan kawan, ini tadi juga masih ada beberapa tambahan informasi dari pendengar Sedikir FM. Tadi itu ada Pak Didi ya. Selamat sore Pak Didi. Tadi kalau dari Pak Didi ada informasi yang sempat dibagikan melalui voice note gitu ya. Ada kendaraan yang trouble kah? Sebentar, coba saya cek dulu untuk informasinya. Ini dia dari Pak Didi kawan.
4: Selamat sore, berasa siang. Melaporkan ini ada dam truk trouble di putar balik Soekarno Hatta yang menuju Borobudur, yang seberangnya Seven Chicken, pas di tengah-tengah yang menuju ke arah Soekarno Hatta, menuju ke arah pesawat. Jadi dari Borobudur ke arah Suhat, pas di putar balik. Terima kasih. Kayaknya akan mengganggu karena lalu lintas sudah mulai ramai. Selamat sore, jangan lupa bahagia.
3: Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Tadi untuk kendaraan berupa dam truknya, kelihatannya trouble-nya masalah apa gitu Pak Didi ya. Mungkin boleh diupdate juga kalau sempat mengamati, kalau masalah biasanya kehabisan bensin itu juga sering terjadi kawan ya. Tapi kalau kehabisan bensin kadang untuk proses penanganan juga bakal lebih cepat. Beda lagi kalau dengan trouble-trouble yang lain, entah itu mesin, kemudian juga kendala AS atau lain sebagainya. Nah itu biasanya butuh estimasi waktu yang agak lama. Tadi sempat pantau kira-kira trouble-nya masalah apa? Kalau sempat tahu juga boleh di-update Pak Didi ya.

0: lintas yang ada di wilayah Blimbing ya, itu masuknya daerah Blimbing atau masih Lowokwaru? Coba kita cek dulu. Terima kasih Pak Didi untuk infonya. Tadi ada info juga kawan, daerah Singosari ternyata sudah mulai gerimis ya. Tadi itu ada Pak Zepa. Nah, informasinya itu ada fotonya. Saya tampilkan dulu di visual radio kami. Ini sedang saya tampilkan untuk daerah Singosari, kali ini masih mendung, rintik hujan mulai turun walau tidak deras ya. Jadi tetap hati-hati. Jalanan masih ramai, merayap kawan efek volume kendaraan. Informasi dari Pak Zepa. Terima kasih Bapak ya untuk informasinya. Kemudian untuk di wilayah lainnya, barangkali ada juga nih yang sudah mulai gerimis kawan. Sementara informasi yang kita dapat baru di daerah Singosari saja nih yang gerimis, nanti boleh untuk Anda update kembali. Infonya langsung di 0811 3 600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini. Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
2: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar. Dalam supervisi yang digelar akhir pekan lalu, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari kelayakan bangunan, kebersihan lingkungan, hingga sistem pengolahan limbah dan penerapan standar operasional pengolahan makanan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

0: Kendaraan Rakyat Sekda Jember, Indra Tri Purnomo bilang, seluruh hasil pemeriksaan didokumentasikan melalui foto dan video sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kepada Bupati Jember sebelum diteruskan ke Badan Gizi Nasional. Pengawasan ini melibatkan berbagai instansi, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, hingga unsur Muspika. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan aman, transparan, dan memberikan manfaat gizi yang optimal bagi masyarakat.
1: Saya Bulan, Siti GTV Malang membawa kabar. Ketua PHRI Kota Malang Agus Basuki menyampaikan, masuk libur Hari Raya Idul Adha, okupansi hotel Kota Malang berada di kisaran 60%. Agus menyampaikan, kondisi ini hampir terjadi setiap tahun. Jadi banyak masyarakat yang memilih menghabiskan waktu di kampung halaman atau mengikuti kegiatan kurban dengan keluarga. Meskipun okupansi hotel belum meningkat tajam saat Idul Adha, para pelaku perhotelan masih terus optimis.
2: Saya Diah Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan mengantisipasi kemarau, DKPP Kota Madiun mendorong percepatan masa tanam. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Niken Febrianti. Percepatan tanam menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko penurunan produksi hingga gagal panen akibat berkurangnya ketersediaan air di lahan pertanian. Menurutnya, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang, sehingga petani di Kota Madiun diminta memanfaatkan ketersediaan air yang masih cukup saat ini untuk memulai musim tanam lebih awal. Pihaknya mengimbau petani dalam melakukan masa tanam untuk mendorong penggunaan pupuk organik serta mengembalikan jerami ke lahan setelah panen. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan cadangan air sehingga tanaman lebih tahan terhadap kondisi kering.
3: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Jawa Timur sukses 7 tahun berturut-turut jadi daerah dengan jumlah murid terbanyak lolos masuk perguruan tinggi negeri PTN di Indonesia. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur bilang, tahun ini 29 ribuan siswa Jatim lolos jalur prestasi SNBP, sementara jalur tes SNBT meluluskan 24 ribuan siswa, naik 19,9% dibanding tahun lalu. Jawa Timur juga mencatatkan diri sebagai provinsi dengan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK terbanyak berhasil menembus seleksi PTN.
4: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
9: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
10: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
8: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
10: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, untuk di sore hari ini baru saja kita terima ada beberapa informasi dari pendengar Sedigere FM ya. Tadi ketika sedikit saya dengarkan juga tadi laporan pendengar, ini cukup banyak soal kendaraan-kendaraan yang trouble. Tadi itu kan di segmen sebelumnya saya sempat kirim video, saya sempat tampilkan video maksudnya dari Pak Bahrul. Itu lokasinya di daerah Turen, Talang Suko yang mengarah ke Malang. Itu ada kendaraan muat tebu, truk tebu gandeng ya, warna kuning yang posisinya itu mogok. Dan kalau melintas di lokasi juga harus bergantian, makanya sekarang ini sudah mulai ngantri panjang karena jalanan pun juga nggak begitu lebar. Sedangkan kendaraan yang trouble ini berupa truk gandeng gitu ya, yang pastinya sudah besar, lebar lagi. Nah, untuk di lokasi tadi informasinya kita sudah sampaikan ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung, dan kita masih menunggu untuk responnya. Selain dari informasi Pak Bahrul Ulum, kemudian tadi itu disusul ada beberapa informasi juga kendaraan yang trouble. Ada dari Pak Li gitu ya, tadi yang sempat kita tampilkan videonya. Cuman tadi kalau soal informasi kendaraan yang trouble di wilayah Kota Malang, itu tadi dari Pak Didi, mohon maaf. Nah, tadi Pak Didi kawan, Pak Didi juga mengirimkan informasi berupa voice note gitu ya, karena belum ada dokumentasinya. Tadi sempat kita tanyakan juga nih ke pendengar, barangkali ada yang melintas untuk di lokasi. Kebetulan tadi ada salah satu pendengar yang sempat pantau dari Pak Deka. Selamat sore, Pak Deka tadi mengirimkan video kawan, truk yang mogok di Borobudur arah ke pesawat, tepat di U-turn-nya Seven Chicken itu. Saya tampilkan dulu kawan, ini dia untuk tadi informasi dari Pak Deka. Saya tampilkan dulu informasinya berupa foto ya. Nah, ini Anda bisa lihat kawan, untuk kendaraan yang trouble itu memang pas dekatnya di Seven Chicken, dan posisinya itu nengah gitu ya. Jadi untuk kendaraan yang akses ini bisa ambil kanan atau kirinya, tapi ya memang benar-benar mepet gitu. Kelihatannya belum ada petugas Pak Deka ya. Tadi untuk laporannya juga dari Pak Deka, termasuk juga dari Pak Didi, kita sudah sampaikan. Karena areanya tadi sempat saya cek juga ternyata masih masuk di wilayah Lowok Waru. Tadi sudah kita sampaikan untuk informasinya ke pihak wilayah Lowok Waru. Tadi sempat kita hubungi Ibda Dedi Hafidi ya, dan masih menunggu untuk responnya kawan. Tetap hati-hati ya yang melintas. Kemudian masih ada lagi laporan soal kendaraan yang trouble. Kalau tadi sudah saya bagikan sekitar dua informasi ya. Yang satu daerah Turen, kemudian yang di Kota Malang dekatnya Seven Chicken daerah Borobudur itu menuju ke Suhat. Ini ada lagi kawan, kendaraan yang mogok lokasi di daerah Kendal Paya. Tadi ada informasi kalau di daerah Kendal Paya, coba saya cek dulu dari Pak Yuda ya tadi infonya. Pak Yuda itu berupa foto dan juga video, saya tampilkan dulu. Ini untuk dokumentasinya Anda bisa lihat di visual radio kami, sedang saya tampilkan. Nah, itu pun juga sama dengan yang di Turen. Untuk kendaraan yang akses di daerah Kendal Paya, di depannya Indomaret itu harus gantian karena jalannya ya memang agak sempit gitu. Kemudian kendaraan yang trouble itu kendaraan yang cukup besar ya, karena berupa truk muat tebu, truknya tergandeng. Kemudian ini dia untuk videonya, saya tampilkan juga.
1: Jalanan dinas ke luar negeri.
0: Antriannya sudah panjang sekali Pak ya ini.
1: Buka setelah mantan wakil menteri luar negeri.
0: Apalagi yang ngantri itu bukan hanya jenisnya itu kendaraan roda 4, kendaraan pribadi ya, tapi juga ada beberapa truk, termasuk juga ada minibus ini kelihatannya, dan juga lumayan besar itu kelihatannya. Oke, terima kasih. Itu untuk informasinya kawan, dan untuk laporan yang di Kendal Paya kita juga sudah sampaikan ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung, dan masih menunggu untuk responnya. Ini tadi ada info yang lainnya kita terima dari Humas Polres Malang, Aibda Novahanta tadi sempat kirim video. Dua arah daerah Genengan pakai saji, antrian akibat truk pasir yang ambles, lokasi di depannya Simpang 3 Bendo. Waduh, total berarti berapa kawan? 4 ya, soal kendaraan yang dikabarkan trouble. Kalau yang di daerah pakai saji itu sudah ada petugas, sudah ada polantas dari Polres Malang, dan untuk di lokasi sedang dilakukan pengaturan lalin. Gambarannya seperti apa? Saya tampilkan dulu di visual radio kami. Memang di lokasi itu sempat ada antrian kendaraan. Cuman meskipun ada antrian ya hanya di menjelang di kendaraan yang trouble tersebut. Saya tampilkan dulu videonya.
1: Pencak batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap dan
0: baik. Truknya sampai miring gitu kawan ya. Kemudian untuk bagian depannya.
2: Baik.
0: Untuk yang di bagian depannya itu kawan, itu sampai ke badan jalan. Jadi ya masih agak menyempit memang untuk di lokasi. Terima kasih untuk informasinya juga dari Humas Polres Malang ya, Aibda Nova Hanta. Dan yang lainnya lagi kawan, nanti dari beberapa pendengar Sidikir FM, informasi yang kita terima nanti kita akan kembali share di segmen selanjutnya. Termasuk nanti juga bakal ada reporter Sidikir FM, nanti akan sambung bersama kita, ada Heri Prasetyo membawa kabar dari wilayah Kota Malang pastinya kalau bersama Heri. Untuk ini nanti informasinya soal petugas lapak Malang itu berhasil gagalkan penyelundupan obat dalam pembalut. Ini tadi informasi yang kita terima juga, pengunjung itu ada yang sampai disanksi 3 bulan. Seperti apakah untuk infonya nanti kita akan sambung kawan dengan Heri Prasetyo di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami ya di Sirikait 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat Kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit.

0: Sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Alhamdulillah, akhirnya.
3: Apa sih? Hebat dewe ku lo.
2: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
3: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
2: Ini lo, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
3: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan koyo iki. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
1: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigain 9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini informasi dulu ya buat Anda ini yang biasanya juga banyak aktivitas yang dilakukan di rumah. Dan tentunya kawan, sekarang ini kan kita juga tidak bisa lepas dengan yang namanya internetan. Kalau barangkali koneksi internet di rumah Anda sekarang ini juga sudah mulai lemot gitu ya. Kalau sudah lemot kan jadi bikin emosi. Sepertinya sudah waktunya buat Anda pindah ke Kapten Aratel. Karena kalau Anda gunakan Kapten Aratel, Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online bisa makin nyaman. Kapten Aratel, kawan, hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya up atau downgrade gitu ya, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya kawan, ini gratis juga ya untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga ya di website www.kaptenaratel.com. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap ya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau bisa kunjungi di website www.kaptenaratel.com. Untuk itu, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ini tadi ada Pak Diono ya yang mau on air. Nanti kita akomodir Pak Diono untuk di jam selanjutnya ya. Karena untuk kali ini saya mau update dulu informasi bersama dengan reporter Sidikir FM. Karena sudah terhubung dengan saya, ada reporter Heri Prasetyo membawa kabar kawan kalau petugas lapak Malang gagalkan penyelundupan obat dalam pembalut, pengunjung di sanksi 3 bulan. Nah, ini informasinya seperti apa? Kita akan sambung dulu dengan reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silahkan Heri.
2: Kawan, upaya penyelundupan obat-obatan ke dalam lapas kelas 1 Malang berhasil digagalkan. Modusnya terbilang nekat. Sejumlah obat jenis suplemen dan multivitamin disembunyikan di dalam pembalut oleh seorang pengunjung wanita. Aksi tersebut kawan terbongkar saat petugas layanan kunjungan lapas kelas 1 Malang melakukan pemeriksaan ketat pada Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketelitian petugas menjadi kunci terungkapnya upaya pelanggaran aturan tersebut sebelum barang masuk ke area lapas. Petugas pemeriksaan badan Rahajeng Nastiti yang tengah menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur menemukan barang mencurigakan saat melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung wanita. Setelah diperiksa lebih lanjut, ditemukan sejumlah obat-obatan yang disembunyikan di dalam pakaian dalam, tepatnya pada pembalut yang dikenakan. Temuan itu langsung dilaporkan kepada koordinator layanan kunjungan untuk ditindaklanjuti. Kepala Lapas Kelas 1 Malang, Christo Victor Nixontoar, bilang bahwa keberhasilan penggagalan ini menjadi bukti kesiapsiagaan petugas dalam menjaga keamanan lapas sekaligus menjalankan pelayanan secara profesional.
3: Kami dari Lapas Kelas 1 Malang itu menggagalkan penyelundupan barang terlarang dari seorang pengunjung wanita yang mencoba menyelundupkan beberapa suplemen yang diakui itu adalah vitamin ke dalam pembalut wanita yang dipakai oleh yang bersangkutan. Ini adalah percobaan untuk mungkin melihat bagaimana kesigapan petugas kita. Tetapi petugas kami dari Lapas Kelas 1 Malang dengan sigap langsung mengamankan itu dan ditemukan beberapa butir yang menurut pengakuan yang bersangkutan itu vitamin sekitar 20 butir. Dan oleh petugas sedang dilakukan pemeriksaan dan pengunjung wanita tersebut akan diberikan sanksi untuk tidak bisa melaksanakan kunjungan kepada keluarganya di dalam. Dalam hal ini perlu kami tegaskan bahwa Lapas Kelas 1 Malang akan bertindak tegas terhadap segala macam penyelundupan barang-barang terlarang baik itu narkoba maupun handphone atau barang terlarang lainnya. Dan kami ingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan penyelundupan barang-barang yang terlarang ke dalam lapas kelas 1 Malang.
2: Kristo turut mengapresiasi kawan kesigapan petugas yang dinilai bekerja sesuai SOP sehingga potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini. Menurutnya, penguatan pengawasan serta evaluasi layanan kunjungan akan terus diperketat demi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, kasus Pantai Wedi Awu berakhir damai. Setelah sempat tegang, kawasan wisata Pantai Wedi Awu Kecamatan Tirto Yudo Kabupaten Malang berakhir dengan pendekatan keadilan restoratif. Polres Malang resmi menghentikan penyediaan kasus dugaan pengeroyokan, penganiayaan dan perusakan kendaraan dan pencurian massal setelah disepakati berdamai. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi langsung memimpin langsung keterbukaan informasi ini. Kawan, preservasi simpang 4 Patih bakal tingkatkan keandalan lalin dan infrastruktur jalan. Hari ini Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Dewi Sartika kepada City Gate FM menjelaskan preservasi simpang 4 Patih merupakan proyek prioritas pemerintah daerah yang diproyeksikan untuk mendukung tingginya mobilitas dan kepadatan serta menjadi solusi atas ruas jalan yang sering rusak sehingga perlu adanya penataan kawasan. Kemudian untuk percepatan pembangunan, Dinas PU dipastikan sudah melakukan sosialisasi dan DPRD juga bakal mengawal pembangunan serta siap menerima mediasi dari masyarakat yang terdampak, termasuk ikut memberikan rekomendasi dan berkoordinasi dengan Dishub untuk mengantisipasi kepadatan. Menurut Kartika, jika simpang 4 Patih telah selesai dibenahi, maka kunjungan wisata juga bakal mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya keandalan lalu lintas dan konstruksi jalan. Kawan, Istana respon soal penggeledahan kantor BGN. Terkait penggeledahan kantor pusat Badan Gizi Nasional oleh penyidik Kejaksaan Agung hari ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan penegakan hukum ini sebagai proses dan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola manajemen. Seperti yang diketahui, penggeledahan ini dilakukan beberapa saat setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana, juga dua wakil Kepala BGN Loe Dew Pusung dan Sony Sanjaya. Saat ditanya apakah pencopotan ini berkaitan dengan dugaan praktik jual beli SPPG, Pras menyatakan hal itu tengah dalam proses audit internal. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: Serigen lain nonan FM guiding for your life. Kawan, sore hari ini saya Nur Fitriani masih bersama Anda ya di Sedikit FM. Dan juga tadi itu ada yang sudah ngantri ya untuk sambung di on air. Tadi itu ada Pak Diono. Tadi sebenarnya melalui voice note sudah memberikan informasinya gitu ya, tapi tadi juga pengen sambung untuk di on air. Coba saya play dulu untuk voice note-nya sambil nanti kita akan coba sambung gitu ya di on air. Coba saya play dulu dari Pak Diono.
1: Soalnya selamat sore sedikit. Itu area pengantaran penumpang bagian dalam, Pak. Jadi kalau kita menurunkan kan masuk. Nah, selesai menurunkan itu kan keluar. Biasanya yang dari musola itu kan belok kanan itu parkirnya lebar. Sekarang kok ditutup pakai pagar total. Dan kita disuruh jalan ke kiri yang sempit. Dan kadang kan ada sebagian yang parkir mobil di pintu yang mau keluar bagian barat itu, jadi masih sempit. Dan anehnya kenapa ya? Bekasnya yang ditutup itu nganggur, lebar. Maksudnya apa kok ditutup itu? Kok nggak dikembalikan seperti sebelum-sebelumnya? Makasih. Soalnya selesai ditutup itu, jalan keluarnya itu lebarnya cuma 2 meter. Kalau ada mobil sekelas Pajero parkir itu, berhentilah, kadang-kadang ditinggal ke musola itu kita tidak bisa lewat deh. Mohon itu bijakannya Terminal Desari itu kok ditutup itu kenapa?
0: Oke, itu yang dimaksudkan ini tempat parkirnya itu Pak ya. Kemarin itu waktu saya sirah juga sempat dapat laporan yang sama dari pendengar Sidikir FM. Waktu itu kita juga sudah sampaikan ke Bu Mega. Tadi sambil saya play voice note-nya Pak Diono itu, saya coba cek ya di database kami. Itu belum ada jawaban ya dari Bu Mega. Coba nanti saya cek juga kawan di WhatsApp kita apakah memang masih belum ada respon dari Bu Mega. Ini tadi Pak Diono sempat kita hubungi juga di telepon, sudah terhubung dengan saya. Selamat sore Pak Diono.
2: Selamat sore Mbak.
0: Iya Pak Diono. Tadi yang disampaikan soal Terminal Arjosari betul Pak?
2: Iya.
0: Monggo Pak.
2: Iya, kemarin kan saya ini masuk situ itu loh, kok ada perubahan di dalam itu, saya ya kaget, tapi kok nggak ada yang apa komen orang-orang ini.
0: Halo? Itu sejak ya? Sejak kapan Pak Diono ditutup itu?
2: Kelihatannya dicor itu Mbak ya, makanya saya bertanya kenapa itu selamanya, soalnya itu kan untuk kita itu kadang-kadang kalau habis nurunkan kan ngantar orangnya ke bis ya Mbak, jadi parkirnya itu lebar kan waktu kemarin-kemarin itu.
0: Baik, itu yang dicor tempatnya atau pintunya gitu Pak, nggak bisa diakses karena dicor?
2: Parkirnya itu, pintunya itu, berarti kayaknya bikin permanen lah itu. Terus akhirnya keluarnya itu di pinggir paling ujung itu kan jalannya cuma lebar satu mobil, satu meter setengah itu. Kemarin itu ada mobil, ya untung kebetulan depan saya itu kok nggak lama. Kalau Pajero itu saya nggak bisa masuk mobil saya, simpangan itu.
0: Oh iya Pak.
2: Ya itu kok, ya itu saya sayangkan kok ada perubahan gitu, nggak diumumkan kan nganggur itu. Tempat parkirnya itu kosong tak lihat sekarang.
0: Oke, atau mau dibikin apa gitu Pak ya, nggak ada pengumuman, nggak ada banner atau pemberitahuan gitu di situ?
2: Nggak ada, makanya saya kaget. Terus saya dengar di sini gitu kok nggak ada yang aneh juga munculkan argumen masalah itu gitu. Makanya saya menanyakan itu untuk selamanya apa sementara. Kalau sementara saya lihat ya nggak ada pembangunan di situ, sudah dicor rapi, ya kelihatan kosong kan Pak itu.
0: Padahal tempatnya nah, juga itu luas betul itu ya, yang biasanya
2: luas
0: buat parkir
2: itu ya. Memang sebelumnya saya sering berhenti di situ ya, banyak orang yang mau sholat, kadang kan ada musolanya di sebelah selatannya itu, ditinggal dulu Pak itu. Kalau sekarang posisi parkir yang di jalan sempit itu, kita tinggal sholat, mobil kita bisa diterampang sepiannya sama orang jalannya sempit.
0: Baik Pak Diono.
2: Iya.
0: Oke, teramati baru sekitaran kemarin Pak ya? Kemarin atau 2 hari yang lalu?
2: Iya kemarin, iya 2 hari yang lalu. Mungkin sampai sekarang mungkin ya saya belum ke situ mungkin ya kalau enggak ada konfirmasi perubahannya mungkin ya tetap.
0: Baik. Di situ pun ya, juga
2: makanya itu kan giat. Gimana, Mbak?
0: Enggak ada petugas gitu, Pak, ya, yang memberitahukan gitu apa sempatannya petugas di sana?
2: Enggak ada, Bang, langsung ditutup pagar BRC itu bawahnya dicor gitu.
0: Oke.
2: Ya itu kan ya sayangkan itu di tengah gembar-gembarnya melarang bis di luar ngambil penumpang kok di dalam kan justru ditutup itu tempat parkirnya itu.
0: Baik. Itu juga itu merugikan kan ini, Pak, ya.
2: Iya, itu biasanya keluarnya kan nanti sampingnya pos itu, Mbak. Ada yang posnya di sub itu ya. Kalau bis sebelah kanan, kita pengantar itu di sebelah kirinya. Iya. Kalau ini keluarnya di kiri ujung yang paling pinggir itu. Ya sempit jalannya memang itu, iya. Kan sebelumnya itu dipakai sepeda motor aja. Jalannya itu yang barat itu.
0: Oh.
2: Ya, ya kadang ya enggak ya nyalakan ya, namanya orang mengantar kan mesti parkir dulu kan. Kalau kita keluar kan enggak boleh parkir di Indomaret itu. Ya mungkin boleh akhirnya kena parkir juga di situ kan ada kadang ya enggak tahu parkir resmi apa enggak resmi kadang-kadang mesti ada pungutan kan.
0: Baik.
2: Di depan Indomaret kan memang larangan juga antara penjemputan dan parkir di situ kan enggak boleh.
0: Oke. Baik, Pak Diono.
2: Ya itulah, Pak. Semoga ada jawaban dari pengelola permenari itu.
0: Oke. Terima kasih, Pak Diono, ya, untuk sambungnya sore hari ini.
2: Sama-sama, selamat sore.
0: Selamat sore. Itu dari Pak Diono, kawan, informasi yang dibagikan untuk di sore hari ini. Mungkin kalau Anda juga sempat pantau gitu ya di Terminal Arjosari. Ini kok tempat parkir itu yang biasanya bisa diakses kok sekarang ini ditutup gitu ya. Kemarin atau kapan ya, saya sempat terima juga laporan dari pendengar Sirigir FM ya, kisaran jam 4 seperti jam 4 atau jam 5 gitu ya, ada yang kirim video, ini kok sekarang ditutup gitu ya. Jadi kendaraan itu harus muter dan ngantrinya itu panjang sekali. Sambil saya cek dulu dari laporannya, ini dia. Ini informasi masuk pada hari Senin. Hari Senin itu berarti masih di tanggal 1, kawan ya. Nah, di tanggal 1 itu informasi kita terima dari pendengar, informasi awal itu memang sudah ditutup. Waktu itu kita sudah teruskan juga ke Bu Mega selaku Kepala Terminal Arjosari, videonya sudah kita sertakan tapi belum ada jawaban gitu ya. Ini kalau Anda barangkali yang belum tahu juga seperti apa gambarannya di sana, saya coba tampilkan video yang kita terima pada tanggal 1 Juni dari pendengar Sidigir FM.
3: Kondisi rame tapi malah parkiran ditutup. Ini gimana ya? Kita mau nurunin penumpang jadi bingung semua. Parkir di pinggir tempat parkir mobil ditutup.
0: Baik, kalau Anda simak juga kawan di visual radio kami, bahkan dari video tersebut nampak ya kalau pas di lokasi ada kendaraan roda 4 yang kebetulan papasan, itu juga memang mepet banget. Ini ada videonya juga pantauan yang di dalam ya. Itu areanya cukup luas dan dibiarkan, tidak ada pemberitahuan di lokasi akan dibuat apa. Masih dari videonya pendengar yang dikirimkan pada tanggal 1 Juni lalu.
3: Kondisi di Terminal Arjosari, biasanya kita kalau nurunin penumpang atau ngantar keluarga itu parkir di sini, cuman ini kondisinya ditutup, nggak tahu kenapa. Aneh sekali karena ini kondisinya penuh sesak, kita jadi kebingungan cari parkir.
0: Oke, dan efeknya bisa ngantrinya panjang sekali, kawan, karena itu kendaraannya juga emang harus muter gitu ya. Itu untuk informasi yang kita terima sejak tanggal 1 Juni lalu, dan sekali lagi masih belum ada jawaban dari Bu Mega selaku Kepala Terminal Arjosari. Coba kita teruskan kembali untuk informasi dari pendengar. Untuk yang lainnya lagi, kawan, pantauan dari Anda pastinya sore hari ini masih bisa untuk Anda sampaikan di WhatsApp 0811 3600 911.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1 setengah jam, dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan, ini ada tambahan informasi ya. Tadi setelah Pak Diono sempat sambung di on air, kemudian juga Sirigen FM sempat dapat beberapa informasi dari pendengar, itu laporannya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Diono. Kemudian juga ada beberapa dokumentasinya gitu ya. Cuman kalau informasi tersebut kita sudah dua kali meneruskan ke pihak Terminal Arjosari, ke Bu Mega, tapi belum ada jawaban. Ini tadi coba kita tanyakan kembali gitu ya, sambil kita tuliskan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Diono. Dan ini tadi ada Pak Gunawan. Pak Gunawan sempat ikut nimbrung juga. Kalau menurut dari Pak Gunawan, untuk area yang dimaksud itu sepertinya memang bukan area buat parkir. Jadi itu kalau tadi informasi dari Pak Gunawan, ini kan lokasinya berdekatan dengan jalur keluar dari terminal itu ya. Biasanya kalau kendaraan roda 2 itu posisinya yang di sebelah barat, sedangkan roda 4 itu yang di sisi timur. Nah, kalau dari Pak Diono tadi juga dijelaskan, sebenarnya kalau untuk lokasi parkir itu harus masuk lobi dulu, kemudian itu nanti ada tempat buat parkirnya untuk roda 4. Cuman kalau untuk yang di area yang dimaksud oleh beberapa pendengar gitu ya, ini kemungkinan itu bukan tempat parkir sebenarnya. Cuman lokasi apa gitu ya, ini kita masih coba tanyakan juga ke Bu Mega sebenarnya untuk bisa tahu lebih jelasnya, dan harapannya bisa menjelaskan gitu ya ke masyarakat kalau memang di lokasi itu bukan tempat buat parkir. Kemudian juga kedepannya bagaimana, karena kalau dirasa dari beberapa pendengar Sirigen FM gitu ya, yang akses di lokasi untuk akses keluar yang sekarang itu kondisinya agak sempit. Seperti itu ya. Terima kasih tadi penjelasan kita terima juga ya dari Pak Gunawan. Cuman untuk lebih jelasnya lagi nanti kita masih menunggu dulu informasi dari Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira. Sebenarnya itu area untuk apa dan peruntukannya untuk apa sebenarnya ya, karena ada pendengar yang menyebutnya itu tempat buat parkir, tapi ada juga yang menyampaikan sebenarnya itu bukan tempat buat parkir, karena kalau untuk yang parkir itu memang harus masuk di lobi dulu gitu ya, kemudian nanti ada tempat parkir khusus roda 4. Seperti itu kawan. Mungkin kalau dari Anda juga nih ada tambahan informasi yang lain, nanti boleh untuk sampaikan. Informasi yang kita dapat juga kawan, untuk di segmen kali ini kita akan update dulu bersama dengan reporter Sirigen FM. Kali ini kita akan move di wilayah Kota Batu. Kita akan sambung kali ini dengan reporter Asrur. Sudah siap dengan kabar dari wilayah Kota Batu kalau bantuan pangan gratis cair untuk di wilayah Bumiaji. Total ada 254 warga yang menerima beras dan juga minyak goreng. Infonya seperti apa? Kita sambung dulu dengan reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
2: Kawan, ratusan warga Kecamatan Bumiaji memadati pendopo Kecamatan Bumiaji untuk mengambil bantuan pangan gratis dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng yang disalurkan melalui Badan Pangan Nasional atau Perumbulok. Program bantuan ini ditujukan bagi masyarakat yang masuk kategori desel 1 hingga desel 5 sebagai bagian dari jaringan pengaman sosial pemerintah. Berikut adalah keterangan dari Kasih Kesra Pemerintah Desa Bumiaji, Alfian Pratama.
3: Bantuan pangan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak untuk bulan Februari-Maret dari Badan Pangan Nasional.
4: Okay. Ini total yang diberikan kepada berapa kata?
3: 254 penerima.
4: Ini menurut Alfian, bantuan yang dibagikan kali ini merupakan alokasi untuk bulan Februari dan Maret 2026. Penyaluran dilakukan secara bertahap di masing-masing kecamatan untuk menghindari penumpukan warga dan memperlancar distribusi bantuan. Di Kecamatan Bumiaji sendiri, sebanyak 254 keluarga penerima manfaat tercatat berhak menerima paket bantuan tersebut. Proses pembagian dimulai sejak pagi hari dan langsung tertib dengan pengawasan petugas desa. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: City Guides Inside. aksi kriminalitas jalanan dan penipuan digital saat ini kian marak mengintai sudut Kota Malang hingga merenggut rasa aman warga. Sindikat luar daerah hingga keterlibatan usia muda terus memanfaatkan kelengahan lingkungan untuk melancarkan aksi terorganisir. Lalu di tengah pola kejahatan yang semakin nekat saat ini, masihkah Kota Malang aman untuk kita tinggali? KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan menyampaikan, kasus kriminalitas Kota Malang masih didominasi curanmor dan penipuan online di kawasan Lawawaru serta Blimbing, sehingga kepolisian terus mengintensifkan patroli sekaligus mengimbau warga agar lebih aktif menjaga keamanan lingkungan.
6: Jadi di triwulan pertama memang masih didominasi kejahatan-kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional yaitu kejahatan-kejahatan jalanan, curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan, ya tadi sempat disinggung bahwasannya ada motifnya adalah pencurian, kemudian melukai. Kemudian data kami juga kejahatan-kejahatan melalui online, yaitu tipu online itu mewarnai kejahatan di wilayah Kota Malang. Jadi untuk pencurian dengan pemberatan ini masih dua digit, tenang saja Mbak Yolanda, masih dua digit. Kemudian untuk tipu online juga masih dua digit. Mm-hmm. Nah ini merupakan tantangan kami untuk terus ya kan mengupayakan dan mengoptimalkan tentang pengungkapan baik yang dilakukan oleh tim sesuai dengan tupoksi saya adalah mengkoordinir rekan-rekan penyidik, penyidik saya, untuk betul-betul saya maksimalkan bekerja. Dengan keluhan masyarakat apapun, ini pastikan terlayani dengan baik. Saya tidak menghendaki penyidik-penyidik ini melakukan kesalahan-kesalahan ataupun menolak laporan masyarakat dari bentuk keluhan apapun. Tolong layani dengan baik. Toh meskipun, ya kan, meskipun pada saat masyarakat ini ngelapor dan akhirnya harta bendanya ini ya tidak bisa diketemukan, minimal kalian layani dengan baik. Ketika arahan itu selalu saya sampaikan seperti itu.
5: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari menilai, perkembangan teknologi dan tuntutan gaya hidup telah mengubah pola kriminalitas menjadi lebih terorganisir hingga melibatkan usia remaja, sehingga diperlukan kolaborasi masif lintas sektor untuk memperkuat edukasi moral dan pengawasan lingkungan.
7: Kalau analisa kita gitu ya, secara sosiologi, memang kita belum bisa menyatakan bahwa Kota Malang ini kan sudah aman begitu dari tindak kriminalitas itu. Pola-pola yang sekarang, memang realitas saat ini dengan konsep nekat itu memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan banyak faktor juga begitu yang mempengaruhi Mbak. Memang ada banyak tantangan dan harus ada banyak perubahan ya dengan realitas perubahan zaman yang saat ini kita lakukan. Tadi disampaikan mungkin paling banyaknya adalah terkait dengan curanmor, pencurian kendaraan bermotor, kemudian ada kejahatan dengan kekerasan. Tapi kan realitas kriminalitas jalanan itu kan banyak. Sekarang perempuan-perempuan dengan begal payudara aja sudah berapa kasus misalnya. Kita lihat poin-poin tadi, ada banyak hal yang memang harus dipetakan ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi. Tidak asal dalam artian kemudian ini ada kasus nih, sudah ketangkap, kemudian diselesaikan. Tapi bagaimana monitoring evaluasi dari ini supaya tidak berlanjut, itu kan yang penting ya, harus dipikirkan secara bijak. Jadi kalau misalnya nggak ngatasin gitu sebagai konteks hukum yang harus tegas, terus lagi bagaimana kemudian berjejaring dengan siapa gitu ya, yang harusnya bisa menuntaskan realitas ini dari tidak hanya di tingkatan mungkin kota polresnya, tapi sampai di unit dasar di desanya misalnya, itu juga menjadi poin yang harus dilibatkan begitu dengan baik gitu.
5: Maraknya kriminalitas menjadi alarm keras keamanan Kota Malang tidak bisa digantungkan pada patroli aparat semata. Tanpa penguatan pengawasan lingkungan dan kolaborasi masif lintas sektor, ruang publik akan terus menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, jam 5 kali ini informasi dari beberapa pendengar Sedikit FM ya. Kembali kita akomodir dulu. Tadi ada Pak Didi yang sempat membagikan informasi untuk pantauan yang di area pertigaan di Noyo itu Pak ya. Ada video tadi yang sempat dikirimkan, ada juga voice note yang belum sempat untuk saya play dari Pak Didi.
8: Pertigaan di Noyo ini kok sekarang banyak anak pang ya. Ini dibiarkan nanti tambah banyak ini, sama kayak di Gadang nantinya ini.
9: Ah, ini juga berbahaya ini. Duduk di atasnya kardus yang dibonceng motor, tidak pakai helm, yang bonceng juga tidak pakai helm. Posisinya di menuju jembatan Tunggul Mas.
7: Baik, terima kasih Pak Didi untuk informasinya. Itu pantauan dari Pak Didi kawan ya, di sore tadi. Untuk yang di area sekitaran pertigaan di Noyo ini semakin banyak gitu anak pang kalau menurut dari Pak Didi. Total berapa gitu Pak Didi tadi ya? Kemudian juga kelihatannya sore hari sajakah? Kemudian apa yang dilakukan oleh mereka? Aktivitasnya apa gitu ya? Nanti boleh untuk di-share juga. Termasuk tadi ini lumayan lucu ya, tapi juga membahayakan kawan. Ketemu dengan pengendara roda 2, kemudian pengendara roda 2-nya ini sudah muat kardus di belakangnya, di atas kardusnya itu masih ada orang yang duduk juga. Kok berani gitu ya? Lokasi di menjelang jembatan Tunggul Mas itu kelihatannya kalau tadi informasi dari Pak Didi. Terima kasih Pak Didi untuk infonya. Kemudian untuk malam hari ini bagaimana pantauannya di area sekitaran TL di Noyo? Barangkali Anda sempat pantau juga di lokasi, masih ada banyakkah untuk anak-anak pang di sana? Nanti boleh untuk Anda informasikan juga. Pak Alvan, selamat petang. Oh, Pak Alvan ya, berupa video informasinya. Tadi sempat kirim video, coba saya tampilkan dulu.
10: Selamat sore pendengar 911 City Gate 911. Kondisi jalan Gatot Subroto macet parah. Macet total.
7: Baik.
10: Banyak kendaraan besar sehingga jalan sangat padat. Ya, buat rekan-rekan di jalan selalu hati-hati, jaga keselamatan. Terima kasih.
7: Baik, terima kasih Pak Afan untuk infonya. Informasi yang lainnya juga kawan, terakhir tadi kita sempat terima kabar ada kendaraan berupa truk yang mogok, lokasinya di area Jalan Borobudur mengarah ke Suhat. Tadi itu dari Pak Sugiarto disampaikan sekitar jam 4 lewat 48 menit tadi itu sudah ada petugas di sub kawan yang standby di sana. Terima kasih Pak Sugiarto. Tadi juga dari petugas kepolisian sudah monitor. Kita sempat teruskan ke Panit Lantas Polsek Lowok Waru, ada Ibda Dedi Hafidi. Disampaikan kawan, Untuk petugas tadi juga sudah mengarah ke lokasi sekitar jam 4 lewat 46 menit. Kemudian untuk di lokasi kendaraan yang mogok, yang berhenti, kawan itu memang mengalami trouble. Troublenya ini berupa pecah ban. Tadi informasi sekitar jam 5 lewat 13 menit itu kabarnya masih menunggu mekanik dari truknya. Karena truknya sekali lagi mengalami pecah ban. Dan video di lokasi seperti apa saya tampilkan dulu. Ini laporan dari petugas yang ada di lapangan yang dikirimkan melalui Panit Lantas Polsek Lawawaru, Ibda Dedi Hafidi.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon izin melaporkan pada hari ini Rabu 3 Juni tahun 2025 pukul 17.07. Kami dari unit lantas Polsek Lawawaru mendatangi TKP aduan masyarakat terkait adanya truk mogok di Jalan Borobudur. Situasi arus ramai lancar. Demikian dilaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
7: Baik, selamat sore. Terima kasih untuk informasinya. Untuk di lokasi itu kan jalannya memang masih agak lebar, kawan. Truk yang trouble itu pas di tengah-tengah. Jadi untuk kendaraan ini yang akses bisa ambil yang sebelah kanan, kalau tidak begitu ambil sebelah kiri. Sebelah kiri pun untuk roda 4 juga masih muat ya, kanan kiri itu. Masih ada dua dokumentasi yang kita terima, saya tampilkan juga. Ini dia pantauan di area Jalan Borobudur yang mengarah ke area Suhat. Tadi terakhir kisaran jam 5 lewat 8 menit ya untuk dokumentasinya. Sekarang sudah masuk di jam 5, hampir di jam 6 petang. Sudah lancarkah di sana? Sudah nihilkah untuk truk yang dikabarkan trouble? Nanti boleh untuk Anda sampaikan untuk laporannya di 0811 3600 911. Termasuk kawan, saya juga masih punya satu informasi. Kalau Anda dari tadi juga simak di Sedikir FM, saya sempat sampaikan ya, karena cukup ramai juga dari kemarin kawan, tepatnya itu kemarin malam dari Kementerian Sekretariat Negara, dari Mensesnek kawan maksudnya, itu kan dikabarkan sudah mengumumkan untuk Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, ini untuk dicopot bersama dengan dua wakilnya. Kemudian informasi yang kita terima kawan untuk hari ini, kabarnya dari Kejagung itu menggeledah kantor BGN yang ada di Kebon Sirih. Kemudian juga informasi yang kita terima ini masih cukup ini ya, masih belum ada informasi yang jelas ini apakah terkait tata kelola BGN atau terkait ada juga informasi yang menyebutkan jual beli SPPG begitu. Nah, tapi kawan, informasi yang masuk baru saja di jam 5 ini ya, informasi yang kita terima dari mantan Kepala BGN Dandan Hindayana, ini sudah selesai diperiksa Kejagung gitu, dan sudah menggunakan rompi warna pink yang artinya sudah menjadi tahanan dari Kejagung. Informasi yang kita dapat, mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dandan Hindayana keluar dari gedung Kejaksaan Agung Jakarta tadi sekitar jam 5 lewat 10 menit gitu ya, nampak tertunduk lesu dan langsung masuk ke mobil tahanan dan mengabaikan permintaan wawancara sejumlah wartawan yang ada di lokasi, karena para wartawan pun juga sudah menunggu gitu ya di depan gedung Kejagung yang ada di Jakarta, karena memang kantor BGN tadi sebelumnya juga sempat digeledah begitu. Dan informasi yang kita dapat sekitaran jam 5 lewat 10 menit tadi, mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana sudah keluar dari gedung Kejaksaan Agung dengan mengenakan rompi tahanan kejaksaan berwarna merah muda atau pink.
12: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
13: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan bisnis, ilmu administrasi, dan kedokteran. Program S2 ada prodi pendidikan agama Islam, hukum keluarga Islam, hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 pendidikan agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, pembangunan jembatan Sono Kembang diklaim sudah capai 38%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, Dandung Zulharyanto mengatakan, pengerjaan jembatan Sono Kembang di Simpang Sulfat Utara, Kecamatan Blimbing mencapai 38%. Kata Dandung, pengerjaan yang sudah dilakukan seperti penggalian, pengecoran untuk membuat struktur di bawah jembatan dan dilanjutkan dengan pemasangan box culvert serta pembuatan sayap di sisi selatan jembatan. Lebih lanjut, Dandung menambahkan, saat ini pihaknya belum berniat menambah personil untuk percepatan karena tidak ada keterlambatan pengerjaan dan masih sesuai dengan jadwal. Kawan, harga telur ayam ras di peternakan masih rendah. Pemprov Jatim mempercepat penyaluran ribuan ton jagung SPHP. Kepala Disperindag Jatim Iwan mengatakan harga telur ayam ras di tingkat peternak sebenarnya masih berada di bawah harga acuan pembelian yang telah ditetapkan pemerintah. Iwan menambahkan berdasarkan hasil pantauan harga melalui sistem informasi ketersediaan dan pengembangan harga bahan pokok selama periode 27 Mei hingga 1 Juni 2026 mengalami penurunan 800.000 per kilogramnya. Sementara itu, untuk membantu peternak, pemerintah juga mengencarkan penyaluran SPHP jagung peternak. Hingga awal Juni 2026, lebih dari 1,6 juta kilogram jagung pakan telah tersalur untuk menekan biaya produksi dan menjaga ketahanan pangan. Kawan, nilai tukar rupiah sore ini ditutup di level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Mata uang Garuda melemah 128 poin atau 0,71% dibanding penutupan sebelumnya. Pelemahan rupiah ini sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang juga tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Analisis mata uang Ibrahim Aswaibi menyampaikan pelemahan rupiah masih dipengaruhi meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap perkembangan konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan energi global. Sampai hari ini, nilai tukar rupiah ditutup di level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Menurut Ibrahim, rupiah berpotensi bergerak fluktuatif namun masih berada dalam tekanan pada perdagangan besok dengan kisaran 17.960 sampai 18.030 per dolar Amerika Serikat. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza, selamat petang.
0: 911 Hot News.

0: City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nih tadi kawan ada informasi ya dari Pak Anton mengirimkan video kawan. Pak Anton Karangploso ke arah Batu, dua arah rame lancar, cuaca mendung katanya ya tadi. Nah ini tadi kawan, belum terbaca tadi ya. Lalu ada informasi juga dari Pak Faul Rahman menginformasikan perlimaan Tunggul Wulung macet katanya. Nah ini kawan di Tunggul Wulung ya, wah sangat luar biasa ya. Antriannya sudah sampai mana ini tadi Pak Faul? Bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami. Lalu ada informasi dari Bu Lulu juga, ini mengirimkan lewat chat dan video kawan ya. Chatnya, Raya Genengan ke selatan cukup padat, melambat banget. Sepertinya imbas bubaran pabrik depan Gang Wayang. Ekor kemacetan hampir sampai Penamas katanya. Ini videonya kawan. Luar biasa ya kepadatannya. Luar biasa kawan. Terima kasih informasinya Bu Lulu. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, ada informasi lain juga. Ini masuk dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Dan kalau misalkan kita lihat di Kendal Payak tadi ya, arah ke Kendal Payak maksudnya, ada truk mogok tadi ya. Kalau misalkan kita lihat ini di Turen kawan informasinya. Lalu sudah ditangani oleh disisir anggota, katanya seperti itu kawan. Sudah disisir anggota, sepertinya sudah jalan untuk truk mogok yang dimaksud gitu ya. Ini menyisirnya Ejim, mungkin di jam 5 ya.
1: Dari pos Dalmaya Kotara sampai Indomaret yang dimaksud. Untuk tergandeng kayaknya sudah jalan kan. Untuk arus normal, lancar.
0: Oke, terima kasih informasinya Ibtu Andi Agung ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Bu Kinanti menambahkan info dari Mbak Nurul tadi yang kepala bagian dijadikan tersangka. Izin share info saja, tadi siang saya apa ini ya, ke Bank Mandiri ngurus sesuatu. Nah di sini saya mendapati samping saya menyebut bahwa dirinya dari pihak sekolah yang mengurus pembuatan rekening secara online. Yang bersangkutan juga menyebut bahwa sudah terlalu banyak aplikasi mobile banking yang diinstal di HP-nya karena punya beberapa rekening bank. Dan sedikit malu-malu, yang bersangkutan menyampaikan tujuan pembuatan rekening ini untuk menerima insentif dari pihak SPPG. Terus saya sambil mikir, ini insentif apa ya kok dari SPPG memberikan insentif ke orang tersebut. Itu saja mas, terima kasih. Mungkin nanti mungkin bisa on air ya, kita bisa telepon-telepon ini untuk apa namanya,
2: saudara
0: mengerti bagaimana itu lebih lebih dalamnya gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, memang ex kepala BGN Dadan Hindayana ini sudah memakai rompi pink kejagung kawannya. Dan kemarin malam Presiden Prabowo Subianto itu mencopot Dandan dari jabatan kepala BGN. Selain Dandan, Presiden juga menyopot Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung dari wakil kepala BGN kawan, dari posisi wakil kepala BGN. Dan kalau misalkan kita lihat, nanti kita akan perjelas kawan ya bagaimana informasinya. Dan Anda mungkin bisa sharing-sharing juga mengenai hal ini di WhatsApp kami kawan.

0: Dan mungkin saya akan putarkan terlebih dahulu ya mengenai pelepasan atau pencopotan jabatan Kepala BGN kemarin. Nah ini insertnya kawan.
1: Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Indayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwik Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional.
0: Seperti itu kawan, untuk insertnya ya. Jadi kemarin itu dicopot, ternyata hari ini sudah pakai rompi pink gitu kawan.

Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk kali ini ya, kita akan bahas mengenai hal itu. Dan kalau misalkan kita cek memang tiga pimpinan ini dicopot setelah Kejagung menggeledah kantor BGN. Maksudnya setelah dicopot lalu Kejagung menggeledah kantor, langsung dijadikan tersangka juga kawan ya, seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat, Kejagung masih mendalami untuk kasus tersebut kawan ya. Jadi pemeriksaan ini intensif sejak subuh kawan. Jadi ketiga pejabat BGN ini diketahui dijemput oleh tim penyidik Jampitsus pada Rabu subuh ya, tadi pagi. Lalu kalau misalkan kita lihat, pemeriksaan dilakukan secara maraton di Gedung Bundar Kejagung untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis kawan. Dan penjemputan ini memang tidak lama setelah adanya keputusan Presiden terkait perubahan struktur kepemimpinan di tubuh BGN. Dalam proses penyidikan, Kejagung sedang mendalami beberapa indikasi penyimpangan yang diduga terjadi dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari pengelolaan anggaran hingga distribusi pelaksanaan di lapangan. Dan ada beberapa temuan awal yang mengarah pada dugaan pemotongan alokasi biaya per porsi makanan. Lalu ada juga potensi aliran dana kepada pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan dapur produksi atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG kawan. Selain itu ada juga aspek pengadaan barang dan jasa, termasuk kendaraan operasional, itu disebut menjadi bagian dari materi penyidikan yang sedang dikembangkan oleh tim Jampitsus. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang bisa dibilang lahan basah gitu ya untuk Dadan Hindayana, dan ini ditelusuri lebih lanjutnya kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Dynamic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: write your name.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda. Poldanmic.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, kali ini merupakan berita yang memang mengejutkan kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat sehari sebelumnya kawan ya, Presiden Prabowo Subianto itu memutuskan mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional. Jadi Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakil Kepala BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya dan Mayjen TNI Purnawirawan Ludwig Pusung sebagai penggantinya. Presiden ini menunjuk wakil Kepala BGN Nani S. Dayang untuk menjadi Kepala BGN. Nani ini akan didampingi dua wakil ke BGN yaitu Agustina Armsari dan Mayjen TNI Trenggono. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan ini diambil Prabowo setelah memonitor dan mengevaluasi kinerja BGN selama 1,5 terakhir kawan ya. Jadi setelah dievaluasi ya mereka dikeluarkan seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang Dadan Hindayana ini terlihat kalau misalkan dari perencanaan anggaran kawan ya, banyak orang itu berkomentar di sosial media kalau misalkan dia itu sering membuat anggaran-anggaran yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan, termasuk seperti motor listrik yang jumlahnya itu ratusan kawan. Dan hal inilah yang membuat banyak orang sudah tidak kaget sebenarnya dengan kasus-kasus korupsi MBG gitu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terafiliasi dengan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru dicopot kawan. Padahal kata dia, yayasan tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi mitra SPPG. Jadi yayasan-yayasan ini mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari kawan. Dan yayasan tersebut terafiliasi diantaranya milik Dadan Hindayana, lalu Sony Sonjaya dan saudara Ludwig Pusung ya. Syarif menjelaskan bentuk afiliasi yang dimaksud adalah kepemilikan yayasan secara tidak langsung, yaitu melalui pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara. Seperti itu kawan ya. Jadi yayasan-yayasan itu adalah bisa dibilang milik melalui orang lain gitu. Dan sebelumnya memang Kejaksaan Agung sudah menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli titik satuan pelayanan program gizi atau SPPG yang mungkin waktu itu sudah mulai diendus kawan ya. Jadi di Malang sempat viral juga, ada salah satu orang ngepost di Facebook kalau misalkan mereka menjual titik-titik SPPG langsung bisa ACC dan diproses, katanya seperti itu. Padahal pengajuan SPPG itu tidak berbayar kawan ya, gratis gitu. Yang penting harus persyaratannya tercukupi. Dan mungkin dari hal-hal seperti itulah korupsi-korupsi di SPPG ini bisa terendus gitu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat ada Pak Dhani, MBG kepala dicopot, wapi wes, programnya tidak jelas, waduh, yang jelas hanya di korupsinya. Oke, ini Pak Dhani mungkin bisa telepon ya Pak Dhani, kita ngobrol-ngobrol ini di telepon mengenai hal ini. Pak Dhani bisa mengungkapkan pendapatnya Pak lewat voice note atau telepon ya, supaya lebih jelas gitu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda kawan mengenai hal ini di 0811-3600-911 atau kirimkan di kirimkan ke sosial media kami di @city911fm. Dan tadi kawan kita mendapatkan informasi dari Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira. Kita akan move dulu ke newsroom Nurul.
1: Iya Iqbal, tadi saya sempat meneruskan, saya sempat on air juga tadi dengan salah satu pendengar Sedigir FM,
0: okay.
1: Ada dari Pak Diono ya, salah satunya. Ini yang menanyakan itu untuk area yang biasanya dibuat untuk parkir, yang dekat dengan tempat keluar dari terminal Arjosari, itu kok sekarang ditutup ya, bahkan bawahnya itu dicor Iqbal. Itu akan dibuat bangunan apakah, kemudian juga kenapa kok ditutup, karena sekarang kendaraan yang mau parkir di sana pun ini sekarang parkirnya malah banyak di area jalan keluar yang itu biasanya digunakan untuk kendaraan roda 2. Dan memang kondisinya sangat sempit, jadi kalau pas papasan itu takutnya juga bisa senggolan, seperti itu. Nah, sebenarnya informasi ini kita juga sudah sempat terima ya, waktu itu dari pendengar Srikir FM.

0: hari ini, dan tadi juga dijelaskan gitu ya oleh Bu Mega melalui pesan chat. Tadi sudah sempat saya tawari untuk on air, tapi belum ada respon Iqbal ya.
1: Okay.
0: Nanti kalau Bu Mega berkenan untuk on air, bisa kita hubungi juga melalui telepon. Cuman dari penjelasan melalui pesan chat tadi disampaikan, yang pertama terkait parkir yang di sebelah barat itu memang ditutup karena di lokasi tersebut terkait pengelola parkirnya itu belum ada. Jadi kendaraan yang parkir di area tersebut itu boleh dibilang parkir liar jadinya. Nah, kemudian juga dari pihak terminal ini pernah menawarkan kepada beberapa investor yang ingin mengelola, karena tidak ada yang bersedia, maka dari itu ditutup agar tidak menjadi celah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terkait keamanan kendaraan pastinya ya yang parkir di situ.
1: Okay.
0: Karena keterbatasan petugas juga gitu, kalau mau mengurus di sana ini tidak bisa secara intens untuk mengawasi. Untuk itu masih menunggu gitu ya kiranya kalau ada yang mau jadi investor. Kemudian yang kedua Iqbal, kemarin juga sempat mendapat teguran gitu dari pusat terkait parkiran tersebut, karena kendaraan yang parkir di lokasi ini kan tidak izin ke petugas, bahkan mereka itu parkir dari pagi dan baru diambil itu ada yang tengah malam.
1: Okay.
0: Jadi parkirnya itu yang seharian gitu ya, mungkin karena dari luar kota atau gimana gitu ya, naik bus. Nah, kemudian jadi daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dialami oleh orang yang parkir di situ, untuk itu parkir yang ada di sebelah barat itu ditutup Iqbal. Bahkan ada beberapa kali ya roda 4 ini yang menginap ya, diketahui juga ada yang menginap, padahal dari pihak terminal ini sudah memasang beberapa rambu larangan parkir menginap, tapi rambu tersebut hilang, ada yang melepas. Seperti itu Iqbal.
1: Baik, terima kasih Nurul untuk informasinya, dan terima kasih Bu Mega untuk informasinya. Seperti itu ya, Pak Diono tadi yang bertanya kenapa sih kok ditutup gitu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan pendapat Anda mengenai hal ini, lalu mengenai MBG juga, atau mungkin BGN lebih tepatnya kawannya, Badan Gizi Nasional, tiga pimpinannya kawan ditangkap oleh Kejagung. Anda boleh sharing-sharing di 0811 3600 911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, di malam hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile ya di ruas tol, kondisi trafik sejauh ini lancar di ruas tol Pandian Malang. Selain di ruas tol Pandian Malang, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga malam hari ini masih lancar. Cuaca kawan, seperti apakah untuk di ruas tol? Karena tadi sempat mendung ya, Singosari tadi juga sempat gerimis sore hari, tapi hanya sebentar kalau informasi yang kita dapat. Kali ini seperti apa untuk update-nya? Informasi-informasi dari Anda boleh sampaikan di WhatsApp 0811 3600 911.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang menuju malam ya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan di sekitaran kota Malang ya, kali ini memang terpantau masih cukup aman kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat cuaca kali ini tuh rata-rata udara kabur kawan ya. Jadi ada potensi-potensi kabutnya di beberapa titik juga. Lalu di beberapa titik juga potensinya cerah kawan ya. Seperti di Logomas saat ini potensinya juga cerah. Lalu untuk suhunya memang berada di kisaran 21 kawan. Bahkan ada yang terendah itu 18 derajat Celcius. Paling tinggi di 22 derajat Celcius. Cukup dingin kawan ya. Untuk kelembapannya pun juga cukup tinggi. Waspadai pakai jaketnya. Jangan lupa pakai masker bila perlu. Lalu kalau misalkan kita lihat memang sudah mulai banyak orang merasakan dampak dari berdinding ini kawan ya. Banyak orang yang pilek, banyak orang yang kurang enak badannya, dan masih banyak lagi. Mungkin Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada Bu Husnul ya menginformasikan kalau wajah sekarang cerah dan dingin suhunya ya. Terima kasih Bu Husnul. Kalau misalnya kita lihat memang cuacanya cukup rata kawan di Malang Raya ya, tidak hanya kota Malang saja cuacanya menurun kawan. Dan kalau misalkan kita lihat untuk kali ini mengenai lalu lintas, ini juga masih cukup aman kawan. Di beberapa titik mungkin ada antrian tapi tidak terlalu panjang ya, tidak sepadat lalu lintas di jam 7 seperti biasanya kawan. Sekarang sudah mulai landai di beberapa titik seperti di Kayakawi, Kayu Tangan, itu lancar, aman lancar ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan jam 7 nanti kawan ya, 5 menit lagi kita akan masuk ke konsologi. Kita akan membahas lagi hal-hal yang berkaitan dengan psikologi kawan. Dan nantikan saja nanti bersama saya ya. Dan setelah ini kita akan terhubung terlebih dahulu dengan newsroom kawan. Kita akan updatekan bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, untuk malam hari ini kita beri dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile, sepanjang ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar saja ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang arah ke tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke Waru Utama, sejauh ini kondisi lalu lintas juga masih cenderung landai lancar saja. Kawan, untuk tambahan informasi, kalau Anda juga yang lagi akses barangkali mau mengarah ke Malang, nanti berencana keluarnya entah itu lewat di area Gitsingosari, Gitlawang, Pakis maupun juga Madiopuro, sejauh ini kondisi trafiknya juga masih lancar saja kawan di exit maupun entry. Malam ini Infotel didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi di 081 999 3095.

0: 911 Hot News.
1: Sindikat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, banyak masyarakat Kota Malang mulai antri pendaftaran sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang Doni Sandito mengatakan sudah ada 7 warga Kota Malang yang bertanya tentang peluang masuk sekolah rakyat meski pendaftaran belum dibuka. Kata Doni, untuk rekrutmen siswa baru pihaknya sedang menunggu petunjuk teknis pendaftaran dari pusat dan kemungkinan memiliki skema yang sama seperti tahun lalu. Lebih lanjut, Doni menambahkan banyak masyarakat yang mengajukan anaknya masuk ke SR dan dan datanya sedang dikumpulkan dan nantinya menunggu persyaratan dari Kemensos. Kawan, Jatim gandeng swasta impor sapi untuk menambal defisit susu 600 ton per hari. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Indiah Aryani mengatakan bahwa sekitar 60% dari total populasi sapi perah nasional disumbang oleh Jatim. Dia menambahkan, meski Jawa Timur mendominasi hasil produksi susu segar domestik, kebutuhan komoditas tersebut masih terus digenjot demi memenuhi lonjakan kebutuhan pasar serta mendukung program pemerintah makan bergizi gratis. Maka dari itu, untuk menutupi kekurangan, Pemprov Jatim bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengimpor ribuan sapi perah dari luar negeri dan mengintegrasinya dengan peternak lokal. Kawan, ex-kepala BGN resmi jadi tersangka korupsi MBG. Kasus dugaan tindak pidana korupsi di jajaran Badan Gizi Nasional menyeret tersangka baru, yaitu ex-kepala BGN Dadan Hidayana yang resmi mengenakan rompi tahanan setelah diperiksa insentif di Kejaksaan Agung pada hari ini. Sebelumnya, Dadan Hidayana diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus bersama dua mantan pimpinan BGN seperti Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya. Dalam pemeriksaan, Kejagung mendalami beberapa indikasi penyimpangan yang diduga terjadi dalam pelaksanaan program MBG seperti pengelolaan anggaran hingga distribusi pelaksanaan di lapangan. Temuan awal menunjukkan terdapat adanya pemotongan alokasi biaya per porsi makanan dan potensi aliran dana kepada pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan SPPG. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
2: Guidance for your life. City Guide FM. Kita ikuti talk show dan konsultasi yang membahas masalah mental dan psikologi dalam Konsologi. Konsultasi Psikologi.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kita kembali lagi di Konsologi untuk malam hari ini kawan. Dan selama ini kawan, kita sering mengira perceraian itu banyak terjadi pada pasangan muda ya. Tapi ternyata kawan, tren perceraian di usia matang itu juga sering terjadi. Dan nanti kita bakal bahas mengenai hal ini ya. Nanti kita akan spill topiknya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Konsologi. Dan untuk di Konsologi kali ini kawan ya, kita sering mengira perceraian banyak terjadi pada pasangan muda. Tapi ternyata kawan, tren perceraian di usia matang atau yang dikenal sebagai dengan istilah greedy divorce itu mulai banyak dibicarakan ya. Jadi banyak pasangan yang sudah menikah puluhan tahun, anak-anaknya sudah besar, terlihat harmonis dari luar, ternyata memilih berpisah. Apa sebenarnya yang terjadi dalam hubungan jangka panjang? Apakah cinta itu bisa habis? Atau ada luka yang dipendam terlalu lama di suatu hubungan? Nah, untuk malam hari ini kawan, topik kita akan membahas rumah tangga lama retak di usia senja atau great divorce. Nah, kita sudah bergabung dengan narasumber ya, dosen psikolog Unmer Malang, Bu Agustin Rahmawati. Halo, selamat malam Bu Agustin.
1: Selamat malam Mas Ingvelo.
0: Halo, selamat malam Bu Agustin. Wah, ini kita sudah sama Bu Agustin, kita langsung tanya-tanya saja ini Bu Agustin ya.
1: Oke, silakan Mas.
0: Sebenarnya apa yang dimaksud dengan great divorce, Bu?
1: Iya, sebetulnya great divorce ini semakin kesini semakin banyak gitu ya, fenomena yang kita sebut sebagai great divorce. Great divorce itu makna tersendiri itu kan artinya abu-abu tuh ya, perceraian abu-abu, di usia abu-abu sebetulnya gitu ya. Kenapa disebut dengan usia abu-abu? Sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dijelaskan ya terkait dengan abu-abu, terkait dengan usia yang sudah semakin senja, di mana mulai muncul uban atau rambut yang berwarna abu-abu gitu ya. Atau ada juga yang menyebut bahwa usia abu-abu itu adalah usia peralihan gitu ya. Sama halnya seperti masa kanak-kanak ke remaja, itu ada yang namanya pubertas gitu ya.
0: Okay.
1: Abu-abu itu nggak jelas gitu ya, nggak hitam nggak putih gitu ya, sehingga usia abu-abu di sini dalam hal great divorce ini adalah usia di mana sebetulnya dewasanya, tuanya belum terlalu tua gitu ya, tetapi tidak lagi kemudian bisa dianggap sebagai dewasa gitu. Jadi ada peralihan, usia peralihan itu kemudian makanya disebut dengan usia abu-abu gitu ya. Nah, great divorce sendiri sebetulnya itu adalah perceraian yang terjadi pada usia abu-abu, yang terjadi pada usianya sekitar 50 tahun ke atas lah gitu ya. Yang dimana perkawinan itu sebetulnya sudah berjalan hampir atau mungkin lebih dari 20-an tahun, dimana pada saat itu anak-anak sudah mulai mandiri gitu ya, sudah mulai baik mandiri secara finansial maupun secara emosional, sehingga kemudian ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian pada usia itu gitu ya. Salah satunya mungkin adalah apa yang bisa disebut dengan emptiness syndrome gitu, atau sindrom sarang kosong, di mana anak-anak mulai satu persatu meninggalkan rumah gitu ya. Kemudian muncullah apa yang jadi kekosongan gitu ya.
0: Okay, kekosongan.
1: Biasanya peran sebagai orang tua di sini, kemudian karena anak-anak sudah mulai meninggalkan rumah, jadi kosong, dan kemudian mencari makna lagi gitu, sebenarnya ngapain gitu ya. Jadi itu menjadi salah satunya saja, tapi sebetulnya banyak ya yang bisa menyebabkan kenapa sih seseorang itu bercerai, sama halnya perceraian yang terjadi pada usia-usia sebelumnya gitu ya. Kemudian satu hal lagi juga yang bisa menjadi penyebab yang umum terjadi perceraian di usia senja itu adalah ketika masuk usia pensiun gitu ya, dimana tidak ada lagi kesibukan di luar rumah, sehingga keduanya berada sepanjang hari bersama. Nah, justru kondisi itu dapat memunculkan konflik-konflik baru gitu ya, dimana biasanya kan teralihkan dengan kesibukan ya, tertutupi dengan kesibukan-kesibukan, sehingga konflik itu mungkin tidak begitu dirasakan. Tetapi ketika sepanjang hari bersama terus gitu ya, mulailah muncul konflik-konflik yang dulu mungkin tidak begitu dirasakan, sehingga itu akhirnya bisa memicu terjadinya perceraian. Itu sih Mas Iqbal ya.
0: Oke, jadi memang sebenarnya faktornya itu banyak. Lalu ada dua faktor tadi yang disebutkan ya, emptiness dan juga berarti emptiness ini juga termasuk kehilangan anak-anak dari rumahnya, lalu tidak adanya kegiatan lagi gitu Bu ya maksudnya.
1: Iya, Jadi begini, ada beberapa pasangan gitu ya yang memaknai perkawinan itu adalah sebagai orang tua dari anak-anak gitu ya. Artinya apalagi kalau mereka setelah menikah, begitu menikah kemudian langsung punya anak gitu ya, sehingga peran mereka itu benar-benar difokuskan adalah menjadi orang tua bagi anak-anak. Sehingga peran mereka sebagai suami istri itu kadang-kadang lebih tenggelam gitu ya. Lebih dominan peran mereka sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu. Dan ketika anak-anak itu sudah mulai dewasa, artinya mulai dewasa itu anak-anak sudah mulai mandiri, baik mandiri secara finansial maupun secara emosional, di mana tidak ada lagi kesibukan-kesibukan apa namanya yang menuntut peran sebagai orang tua gitu ya. Akhirnya kemudian kehilangan peran sebagai orang tua itu menjadi, kemudian orang tua menjadi bingung gitu ya, maksudnya bagi bukan bingung juga sih, maksudnya gini, ada sesuatu yang hilang gitu ya, peran sebagai orang tua, dan kemudian menjadi orang tua, menjadi pasangan, menjadi kehilangan makna orang tua, yang itu akhirnya ternyata sebagai suami istri itu nggak mudah
0: Gak
1: gitu ya,
0: mudah, ha-ha.
1: lebih mudah mereka untuk

0: menjadi orang tua. Dan ketika menjadi orang tua itu selesai tugas mereka menjadi orang tua, artinya dalam hal ini selesai tanggung jawab secara finansial gitu ya, atau secara emosional anak-anak sudah berdiri sendiri gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah ternyata baru merasakan bahwa sebetulnya banyak ketidakcocokan gitu yang dulu itu tertutupi dengan kesibukan mereka sebagai orang
1: Orang
0: tua
1: tua.
0: gitu, di mana masih mereka masih disibukkan dengan urusan anak-anak.
1: Oke, berarti bisa dibilang kalau misalkan kita lihat ya, perceraian di usia matang punya penyebab yang berbeda dibandingkan pasangannya di usia muda, Bu.
0: Mungkin tidak semua gitu ya, mungkin tidak semua. Perselingkuhan itu juga masih menjadi salah satu penyebab juga gitu, terjadi perceraian di usia senja gitu ya. Karena kan jadi misalnya nih juga gitu, ada adanya ketidakpuasan emosional atau ketidakpuasan di dalam perkawinan yang itu sekian lama dipendam gitu ya. Tetapi lagi-lagi peran sebagai orang tua masih masih ada anak-anak, masih ada anak-anak gitu ya, masih demi anak-anak gitu ya, masih tetap mempertahankan perkawinan gitu ya. Padahal sebetulnya sebetulnya ada banyak hal yang menyebabkan pasangan itu tidak puas di dalam perkawinannya, entah itu karena perselingkuhan kah, entah itu karena hal-hal yang lain gitu ya, ketidakcocokan gitu ya. Tapi itu bisa ditahan oleh mereka karena masih ada anak-anak, sekali lagi masih ada anak-anak gitu ya. Dan ketika anak-anak itu sudah mulai dewasa, kemudian disitulah muncul apa namanya kecenderungan untuk lebih bebas gitu ya, lebih menentukan bagaimana kemudian menentukan arah hubungan ini gitu ya. Itu sih Mas, masih masih masih ada ya, masih
1: Masih
0: masih
1: ada.
0: menjadi salah satu penyebab juga kenapa
1: Masih menjadi.
0: terjadi perceraian di usia senja.
1: Jadi bisa dibilang kalau misalkan ada loh ya pasangan yang sudah bercerai secara emosional meskipun masih tinggal serumah gitu Bu ya, berarti itu salah satu penyebabnya. Nah, kalau misalkan Bu Agustin sendiri apakah sering menemukan kasus seperti ini Bu? Kasus yang secara emosional mereka sudah berpisah tapi masih tetap tinggal serumah di usia yang mungkin bisa dibilang tidak muda lagi ya.
0: Iya, banyak banyak kasus seperti ini, Mas. Terutama di budaya kita, gitu ya. Di budaya kita, di mana pasangan itu lebih cenderung untuk mengutamakan kebahagiaan anak-anak, gitu ya. Karena secara apa namanya ya, secara budaya orang pasangan itu, gini ya, di budaya kita. Seringkali kan terjadi anggapan bahwa korban dari perceraian itu adalah anak-anak gitu ya. Nah, adanya anggapan yang seperti ini sehingga ketika terjadi ketidakpuasan di dalam perkawinan, itu mungkin masih bisa ditahan ketika ya apa namanya ya, ketika kita melihat anak-anak gitu ya, nanti bagaimana anak-anakku pasti nanti menjadi korban gitu ya, kebahagiaan bagi anak-anak. Nah, ketika kemudian anak-anak itu sudah tidak lagi ini apa namanya menjadi kewenangan dari orang tua, ketika mereka sudah dewasa, sudah menikah atau katakanlah sudah mandiri secara finansial, keluar dari rumah gitu misalnya. Nah, itu kemudian mereka menjadi lebih leluasa untuk mengambil ini karena mereka merasa bahwa tugas sebagai orang tua
1: Sudah selesai.
0: dari fase ini mereka sudah cukup, dirasa sudah cukup, sudah selesai gitu ya. Sudah selesai dalam artian bahwa tidak lagi bahwa karena anak-anak sudah menemukan kebahagiaan di luar dan sebagainya, tidak lagi kita kemudian demi anak-anak mau tetap mempertahankan perkawinan begitu. Nah, itu yang sering kali terjadi seperti itu, apalagi di budaya kita gitu ya Mas ya.
1: Jadi ini kita sudah memahami ya, grey divorce ini apa gitu, yang memang sering terjadi di usia yang tidak cukup muda kawannya, tidak lagi muda gitu, di usia abu-abu Bu Agustin ya. Dan nanti Bu Agustin kita akan lanjutkan ya di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini, atau mungkin ada pertanyaan juga, pernah merasakan juga, boleh cerita-cerita kawan, kita konsultasi psikologi ya di Konsologi. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk pantauan lalu lintas, ini saya move ke pantauan lalu lintas terlebih dahulu untuk di petang hari ini, untuk di malam hari ini. Kalau misalkan kita cek, memang beberapa titik yang ada di Kota Malang masih cukup aman. Seperti di Gatot Subroto itu sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan untuk lalu lintasnya. Tapi ada beberapa titik yang mengalami peningkatan. Tadi yang saya pantau di jam 6 masih cukup sepi, seperti di sekitaran Kawi. Sekarang sudah mulai ramai, termasuk di sekitaran Kayutangan. Lalu ada beberapa titik yang juga cukup ramai, seperti di TL Sabilillah dari arah selatan ke utara. Itu sudah mulai ramai, kawan, waspadai saja untuk kali ini. Bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas juga di 0811-3600-911. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Penderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Penderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami, kawan, di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Selamat malam bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, untuk di malam hari ini kita masih membahas mengenai Grey Divorce kawan. Masih bersama Bu Agustin di Zoom. Halo, selamat malam Bu Agustin.
1: Iya, selamat malam Mas Iqbal.
0: Oke, kita masuk ke segmen kedua ini Bu Agustin ya. Nah, memang kalau misalkan kita lihat mengenai Grey Divorce tadi, banyak sekali untuk faktor-faktor dan lain-lainnya, dan mungkin ada dinamika emosi tersendiri gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita ke tanda-tandanya Bu ya. Apa tanda hubungan yang mulai mengalami kelelahan emosional gitu di dalam suatu hubungan yang memang sudah jangka panjang ya, bisa dibilang?
1: Iya, sebetulnya sama pembahasannya ketika kita membicarakan terkait dengan perceraian pada usia-usia sebelumnya, gitu ya. Apa sih tanda-tandanya, gitu ya, sebelum itu terjadi perceraian? Ya, mungkin itu sebenarnya sangat mudah dilihat, gitu ya. Misalnya terkait dengan komunikasi yang mulai tidak intensif, gitu ya. Mulai jarang ada pembicaraan, kecuali hal-hal penting, gitu. Nah, itu kan sudah mulai sedikit tidak berfungsi, gitu ya, dalam satu keluarga, gitu ya. Jarang ada, apa namanya, satu waktu tersendiri untuk bercerita, saling bercerita aktivitas masing-masing, gitu ya. Sudah mulai malas untuk saling bercerita. Itu menjadi salah satu, apa namanya, penanda yang sangat mudah dilihat, gitu ya. Karena bagaimanapun saya masih sangat percaya, masih sangat meyakini bahwa komunikasi yang intensif antara kedua pasangan itu adalah menjadi kunci, gitu ya, adanya kepercayaan, saling kepercayaan, komunikasi yang baik, gitu ya, dengan pasangan itu menjadi salah satu kunci, gitu ya. Dan ketika itu sudah tidak ada, artinya sudah mulai tidak ada misalnya bercanda-bercandaan atau komunikasi. Nah, itu menjadi salah satu tanda adanya kejenuhan. Memang ini satu sebetulnya sesuatu yang wajar dalam sebuah perjalanan kehidupan perkawinan, gitu ya. Pasti apalagi kalau sudah bertahun-tahun, ada puluhan tahun ya, 20 tahun lebih ya, mungkin ada 30 tahun juga, gitu ya. Jenuh, gitu ya, mengalami kejenuhan dalam sebuah hubungan perkawinan itu menjadi sesuatu yang sangat wajar, gitu ya. Tetapi ketika kemudian itu menjadi sesuatu yang terus-menerus, gitu ya, terus-menerus terjadi dalam sebuah perkawinan, nah maka itu menjadi bisa menjadi satu penanda, gitu ya, bahwa ini sudah mulai nggak nyaman, gitu ya, mulai nggak nyaman. Karena tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya Grey Divorce ini banyak dipicu oleh sebetulnya adalah ketidakpuasan secara emosional itu yang ditahan sejak lama, gitu ya. Karena kan menikahnya sudah lama. Yang perlu diingat di sini, Grey Divorce itu bukan hanya perceraian yang terjadi pada usia senja saja, tetapi perceraian terjadi ketika pernikahan itu sudah berjalan cukup lama, gitu
0: cukup
1: ya.
0: Lama,
1: ada kan orang-orang yang menikah sudah
0: muda,
1: dalam usia yang cukup matang, itu kan juga ada, gitu ya. Tetapi yang difokuskan pada Grey Divorce ini adalah mereka yang usia pernikahan itu sudah cukup lama ya, mungkin lebih dari 20 tahun. Nah, kenapa kemudian baru muncul keinginan untuk berpisah atau bercerai pada usia yang sudah senja? Ya, karena itu tadi peran paling penting ya, pemicu paling penting adalah bahwa tanggung jawab sebagai orang tua itu masih sangat mendominasi, sehingga fokusnya adalah agar kebahagiaan anak-anak ya, untuk kebahagiaan anak-anak tidak ingin berpisah, padahal sebetulnya harusnya mereka berpisah itu sudah sejak lama, tapi karena untuk kebahagiaan anak-anak, demi anak-anak lah, itu lagi. Nah, cuman saja di dalam perjalanan pada kasus-kasus seperti itu sebetulnya pernikahan itu bisa menjadi lebih baik ya. Artinya kondisi pernikahan bisa membaik, gitu ya. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu ternyata mungkin karena sudah dicoba berbagai cara penyelesaian tapi tidak berkunjung lebih baik, tidak kunjung lebih baik, gitu ya. Kondisi pernikahan yang itu yang akhirnya kemudian menyebabkan mungkin saja akhirnya muncul keputusan untuk bercerai di usia yang sudah lanjut itu. Itu sih, Mas.
0: Jadi memang cukup kompleks sebenarnya untuk Grey Divorce ini ya. Dan kalau misalkan tadi kan komunikasi yang hilang secara terus-menerus. Nah, memang pengaruh komunikasi yang hilang dalam pernikahan jangka panjang itu seberapa besar pengaruhnya, Bu? dan biasanya dalam

0: jangka waktu, apakah ada jangka waktu misalkan dalam 6 bulan deh terlihat atau mungkin lebih dari itu atau bagaimana Bu?
1: Sebetulnya kita tidak bisa menghitung gitu ya, memastikan berapa berapa lama ketika sudah tidak ada komunikasi dalam waktu 1 tahun misalnya, itu sudah banyak juga sih sebetulnya pasangan-pasangan yang sebetulnya di dalam hal komunikasi itu sudah nggak baik-baik saja, tetap masih bertahan dalam perkawinan itu baik-baik, bisa sangat mungkin terjadi gitu ya. Yang kita fokuskan di sini, kalau tadi pertanyaan adalah apa sih penanda bahwa akan terjadi apa namanya grade divorce, kita tidak akan tahu sebetulnya gitu ya Mas Iqbal ya, karena sebetulnya permasalahan atau ketidakpuasan yang menumpuk gitu ya, terjadi akumulasi dari konflik-konflik yang terjadi yang sudah dialami oleh kedua pasangan itu, kemudian apa namanya tiba-tiba saja gitu ya meledak pada usia yang sudah tidak muda lagi gitu ya, usia di atas 50 tahun baru kemudian ada keputusan untuk bercerai. Nah, itu sebetulnya kita tidak bisa katakan tandanya itu ada pada usia-usia itu gitu ya. Sebetulnya sebetulnya penandanya itu sudah muncul sejak lama gitu ya. Sejak lama, bahkan ketika anak-anak, katakanlah sejak anak-anak sejak masih kecil gitu ya, maksudnya masih dalam perawatan dan pengasuhan yang cukup intensif, mungkin saja komunikasi itu sudah tidak lagi efektif antara kedua pasangan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ditanyakan tanda-tanyanya sampai kemudian terjadi grade divorce, ini justru sebaliknya bahwa grade divorce itu seringkali tidak ditandai oleh gejala-gejala awal gitu ya, tiba-tiba saja gitu ya, tiba-tiba saja, sepertinya tiba-tiba saja, tapi sebetulnya ini sudah sejak lama di apa namanya dirasakan akumulasi dari konflik-konflik yang dirasakan gitu ya, yang ditahan gitu ya, dan ketika kemudian dirasa tidak ada lagi yang kemudian perlu dipertimbangkan karena anak-anak sudah sama dewasa, akhirnya itulah muncul gitu ya perceraian di usia senja gitu. Dan satu lagi mungkin yang tadi belum sempat saya singgung gitu ya, bahwa salah satu penyebab dari grade divorce ini adalah mungkin ada apa namanya kebebasan finansial gitu ya, secara finansial, di mana pada saat itu suami sudah mulai di budaya kita ya Mas ya, di budaya kita kan apa namanya suami sebagai pencari nafkah utama sementara perempuan atau istri itu mendukung begitu gitu ya. Nah, pada saat suami sudah mulai pensiun, di mana kemudian secara finansial mengalami penurunan, di saat yang sama gitu ya, di saat yang sama sangat mungkin terjadi bahwa justru kondisi finansial istri itu lebih baik gitu ya. Artinya dalam hal ini saya ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa semakin dewasa gitu ya, dewasa lanjut itu semakin semakin usia, semakin bertambah usia, kemandirian perempuan itu semakin terlihat. Sebaliknya bahwa semakin usia bertambah, semakin tua, kemandirian laki-laki atau dalam hal ini suami itu semakin menurun. Ini pernah ada hasil penelitian seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu apa namanya banyaknya ya atau maraknya muncul grade divorce gitu ya, pada saat perempuan atau istri merasa bisa mandiri gitu ya, daripada kemudian apa namanya menanggung konflik, kok menanggung ya, hidup dengan konflik yang berkepanjangan dengan suami pada saat dia akhirnya secara finansial itu lebih mandiri, kemudian akhirnya dia merasa memiliki kesempatan untuk menikmati sisa hidup dengan lebih tenang gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu fenomena yang cukup banyak terjadi Mas Iqbal.
0: Baik Bu Agustin, ini sudah cukup jelas berarti ya untuk tanda-tandanya, penyebabnya, dan faktor-faktornya. Dan memang tidak bisa diputuskan oleh satu faktor saja, tapi harus dilihat bagaimana apa penyebabnya yang memang mungkin sudah terpendam sejak lama gitu Bu Agustin ya. Dan nanti kita lanjut lagi Bu Agustin, kita nanti bakal lanjut ke dampaknya. Nah, mungkin untuk Anda kawan yang pengen bergabung juga, yang ingin ngobrol-ngobrol juga bersama Bu Agustin, boleh langsung telepon saja ya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kalau untuk cuaca kawan yang perlu Anda waspadai, mungkin Anda yang sedang mobile malam hari ini, kita move ya ke pantauan cuaca. Dan memang kalau misalkan malam hari ini cukup dingin kawan di beberapa titik ya, bahkan menyentuh di angka 17-18 derajat Celcius di beberapa titik. Dan yang paling tinggi ini di angka 21 derajat Celcius kawan di Kota Malang dan sekitarnya. Nah ini yang mungkin perlu Anda waspadai. Lalu persiapkan jaket kalau misalkan ingin keluar-keluar kawan, jangan lupa jaketnya, jangan lupa kaos kaki, bila perlu bisa pakai masker supaya terhindar dari pilek kawan ya, atau mungkin flu dikarenakan hawa yang cukup dingin ini. Mungkin Anda bisa tambahkan juga pantauan lalu lintas lainnya di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang, kampus untuk semua biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang. Dan setelah ini kawan, kita ingin terjeda terlebih dahulu ya untuk konsologinya, karena kita akan terhubung terlebih dahulu dengan reporter Citygate FM Heri Prasetyo yang akan membawakan kabar mengenai putus rantai penularan TBC. Dinkes Kota Malang kerahkan mobile X-ray, 27 warga positif ditemukan.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Eri.
3: Kawan, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan menggencarkan deteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC dengan mengerahkan layanan mobile X-ray ke permukiman warga. Langkah jemput bola ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan TBC yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Dari hasil screening yang dilakukan sejak April hingga akhir Mei 2026, di 28 kelurahan, Dinkes Kota Malang menemukan 27 warga terkonfirmasi masih positif TBC. Sementara secara keseluruhan, sejak Januari hingga Mei 2026 tercatat 925 kasus TBC ditemukan di Kota Malang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang, Mifta Eti Winindar, bilang screening dilakukan secara aktif dengan menyasar kelompok masyarakat berisiko tinggi termasuk keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC.
4: Hari ini kita sedang ada di Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, untuk melaksanakan deteksi dini terkait dengan screening yang dilakukan pada pasien-pasien yang memiliki kontak erat dengan penderita TB dan juga pasien-pasien eligible yang lain. Antara lain juga untuk pasien diabetes mellitus, kemudian anak usia lebih dari 3 tahun yang sedang mengalami gizi buruk, dan juga untuk keluarga yang satu rumah dengan orang yang TBC. Dan kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk kita sesegera mungkin menemukan penderita TBC yang ada di wilayah. Kegiatan ini dilakukan untuk mendekatkan kepada layanan sehingga masyarakat bisa dengan mudah. Dilakukan kepada seluruh kelurahan sekecamatan Sukun dan juga kelurahan-kelurahan yang ada di 4 kecamatan yang lain secara berjenjang setiap hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
3: Sementara itu kawan, warga Sukun, Aryo, turut menjalani screening TBC sebagai langkah antisipasi dini di tengah meningkatnya kerentanan penyakit pernafasan akibat cuaca yang tidak menentu. Meski hasil pemeriksaan belum keluar, Aryo mengaku memilih mengikuti seluruh tahapan screening sesuai prosedur petugas kesehatan. Aryo bilang, keinginannya mengikuti tes muncul dari kesadaran pentingnya memahami kondisi kesehatan sejak dini, meski dirinya tidak memiliki riwayat kontak erat dengan penderita TBC. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
7: Apa sih, hebat dewe gue loh.
6: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
7: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
6: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
7: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
8: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Konsologi. Dan kita masih bersama Bu Agustin ya. Halo, selamat malam Bu Agustin.
1: Selamat malam, Mas Iqbal.
0: Oke, Bu Agustin, ini ada beberapa kawan pendengar ya yang bergabung. Ini ada Pak Anton, ini sharing opini ya. Itu terjadi, perceraian itu terjadi karena masing-masing pasangan hanya mengedepankan ego dan harga diri dalam hatinya. Kalau yang ada di dalam hatinya adalah kasih, akan beda hasilnya. Dan apapun masalahnya, perceraian akan dapat terhindarkan. Lalu ada gabungan juga dari Pak Ismail ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari, yang dilihat suami itu bagaimana kelakuan istri, cara berbicaranya istri kepada suami, merasakan masakan istri, ajining diri soko lati, ajining rogo soko busono. Kesetiaan suami diukur dari iman yang tebal. Jika seorang suami mengkhianati istri, itu sama halnya dengan mengkhianati Tuhan. Karena pernikahan itu sakral, karena Tuhanlah yang menjadi saksinya. Kunci utama istri bukan wajah harus glowing, pakai make up segala macam warna merek, tapi mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, mohon yang terbaik untuk suami tercinta dan tersayang, agar dapat memegang menuju rumah tangga samawa. Katanya seperti itu. Nah, ini ada dua komentar ya Bu Agustin. Lalu ada komentar lagi nih dari Pak Andi. Kalau memang hubungan sudah tidak sehat dan tidak bisa diperbaiki, perceraian mungkin bisa menjadi pilihan. Tapi saya rasa konseling atau mediasi bisa dicoba terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa menanggapi beberapa komentar dari pendengar ini, Bu Agustin.
1: Terima kasih, Mas Iqbal. Yang pertama mungkin dari Pak Anton atau Pak Anto ya tadi ya.
0: Okay.
1: Memang sih dalam kita membicarakan semua perceraian ya, baik perceraian yang terjadi pada usia-usia yang lebih muda ataupun pada usia yang di usia abu-abu ini, sebetulnya pemicu utamanya, selain kalau tadi kita itu lebih berfokus pada sekarang itu sudah nggak ada anak-anak gitu ya, tugas peran sebagai orang tua itu sudah cukup gitu ya, sehingga akhirnya lebih memiliki kebebasan untuk kemudian mencari kebahagiaan sendiri gitu ya, meskipun sebetulnya konflik itu sudah muncul di awal-awal. Nah, greedy force ini dalam artian atau apapun atau perceraian dimanapun, di usia manapun, sebetulnya pemicu utamanya adalah memang ketidakharmonisan gitu ya, ketidakharmonisan sehingga akhirnya memunculkan ketidakpuasan secara emosional gitu ya, baik dari mungkin dari pihak laki-laki atau dari pihak istri ataupun suami gitu ya. Bukan tiba-tiba saja kemudian muncul karena anak-anak sudah selesai, peran sebagai orang tua sudah selesai, dan kemudian karena aku ingin bebas ya udah cerai aja. Tidak seperti itu. Tentu saja kondisi pernikahan itu memang sudah nggak harmonis lagi gitu ya, sudah bukan sesuatu yang bisa dipertahankan lagi karena adanya ketidakpuasan secara emosional, konflik-konflik yang berkepanjangan, konflik yang terakumulasi yang itu sebelumnya ditahan selama bertahun-tahun, yang itu kemudian dapat memicu kemudian keputusan untuk bercerai pada usia senja gitu ya. Sekali lagi, bukan tiba-tiba saja karena peran sudah selesai sebagai orang tua, maka kayaknya lebih enak pisah aja deh gitu ya. Tidak seperti itu, tetapi pasti itu diwarnai dengan adanya konflik yang berkepanjangan yang mungkin saja tidak tidak menemukan solusi itu yang tepat sampai bertahun-tahun. Itu yang perlu kita garis bawahi.
0: Okay.
1: Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa ada yang berkomentar bahwa perceraian itu memang bukan tidak selalu, artinya gini, tidak semua perceraian itu buruk gitu ya.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang perceraian itu menjadi satu pilihan yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang lain gitu ya. Hmm. Di antara pilihan-pilihan yang buruk yang lain gitu ya. Tapi ini menjadi pilihan yang terbaik. Tetapi tentu saja ketika semua atau kedua pihak itu sudah saling mengusahakan solusi gitu, dan ternyata kemudian setelah dicoba banyak solusi dan tidak menghasilkan sebuah perbaikan atau tidak lebih membaik kondisinya, mungkin memang pernikahan perceraian itu menjadi sesuatu yang baik. Nah, solusi atau upaya-upaya yang bisa dilakukan itu tadi yang sempat disebutkan itu adalah konseling misalnya, atau adanya mediasi. Makanya sebetulnya di pemerintah juga sebetulnya nggak suka-suka amat ya dengan adanya perceraian. Makanya setiap ada pendaftaran perceraian, kalau kita ke pengadilan, itu selalu ada yang namanya sesi mediasi terlebih dahulu. Sebetulnya tujuan dari mediasi ini adalah, ya siapa tahu gitu ya, dengan adanya mediasi ini kemudian pernikahan atau perceraian yang direncanakan itu, yang diinginkan itu ternyata bisa berubah gitu ya, dan kemudian kondisi atau hubungan itu bisa lebih baik gitu ya. Makanya selalu ada mediasi, dan saya pikir ketika semua upaya itu sudah dilakukan dan ternyata memang yang terbaik adalah perceraian. Kenapa terbaik itu? Karena sebetulnya ketika hubungan itu tetap dipertahankan, itu justru menjadikan kedua belah pihak itu tidak sehat secara mental gitu ya. Dan kondisi ini tentu saja tidak lebih baik jika dibandingkan dengan misalnya keputusan untuk bercerai atau berpisah, tetapi dengan kesepakatan yang baik ya. Dalam hal ini adalah kesepakatan yang baik, sehingga tidak memunculkan masalah-masalah yang lain ya, tidak memunculkan masalah-masalah lanjutan gitu ya. Berpisah dengan keputusan berpisah secara baik-baik, demi kesehatan mental masing-masing misalnya gitu ya, karena anak-anak juga sudah cukup dewasa dan sudah mandiri, sehingga kemudian diputuskanlah untuk berpisah gitu ya secara baik-baik. Tapi tentu saja kalau itu kemudian berpisahnya itu, kenapa saya tekankan berpisah secara baik-baik? Karena itu dapat memutus rantai gitu ya, memutus rantai konflik yang terjadi secara berpanjangan. Tapi kemudian kalau kemudian berpisahnya itu secara tidak baik-baik, tentu ini akan menimbulkan dampak-dampak lain gitu ya. Akhirnya hubungan antara keduanya tidak baik, hubungan antara anak itu, antara bagaimana anak itu kemudian berkomunikasi atau berhubungan dengan kedua belah pihak itu juga ewuh-pekewuh juga, sama-sama nggak baik gitu ya. Mungkin saja antara kedua belah keluarga besar akhirnya juga terjadi jurang dan konflik itu bisa berkepanjangan. Dan itu dampaknya akan lebih luas lagi gitu ya. Dan sehingga tidak menutup kemungkinan gitu ya, kesehatan mental yang tadinya itu menjadi tujuan dari perceraian ini menjadi lebih parah lagi gitu ya. Menjadi akhirnya lebih kanan itu menjadi lebih besar gitu ya, adanya mungkin stigma dari masyarakat dan macam-macam yang belum lagi seperti itu gitu. Itu sih yang ingin saya tanggapi dari beberapa komentar tadi.
0: Nah, itu tadi tanggapan komentarnya ya dari Bu Agustin. Nah, mungkin Anda juga bisa tambahkan ini kawan, komentar-komentar lainnya atau mungkin pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Bu Agustin boleh. Nah, tadi kan Bu Agustin membahas soal mental juga nih, Bu Agustin ya. Mental, kalau misalkan siapa tahu perceraian ini merupakan satu pilihan yang terbaik dari semua pilihan buruk gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dampak mentalnya, Bu, dari greedy force bagi mental suami maupun mental istri itu bagaimana? Apa dampaknya?
1: Iya, saya yakin sekali semua perceraian itu akan membuahkan dampak, ada dampak, gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau perceraian itu terjadi dan itu adalah merupakan pilihan terbaik dari beberapa atau banyaknya pilihan-pilihan buruk yang lainnya, tentu saja harapannya adalah bahwa perceraian itu akan bisa menghentikan konflik gitu ya. Ketika konflik itu selesai, artinya terbebas dari konflik, itu tentu saja harapannya adalah kondisi mental kita akan menjadi lebih baik gitu ya. Sehingga ketika dampak perceraian di usia senja itu untuk demi kesehatan mental itu justru justru akan bisa meningkatkan kesehatan mental masing-masing pasangan. Kenapa seperti itu? Karena ya dalam tanda kutip sekali lagi kalau perceraian itu dilakukan secara baik-baik, gitu ya. Masih balik di mana orang anak-anak karena anak-anak sudah dewasa juga ya, jadi kan masih tetap bisa berinteraksi atau berhubungan dengan kedua orang tuanya, tidak ada yang berubah gitu ya, karena ya anak-anak juga sudah tidak ada di rumah. Tapi, misalnya sudah menikah dan misalnya sudah mandiri bekerja di luar kota dan sebagainya gitu ya, tidak ada yang berubah gitu ya di pihak anak-anak, sehingga dampak yang untuk kesehatan mental bagi masing-masing pasangan itu tidak terlalu terlihat. Maksudnya tidak terlalu terlihat itu tidak, justru ini menjadi sesuatu yang bisa menjadikan kesehatan mental mereka menjadi lebih baik. Tapi tentu saja dampak yang lain ada gitu ya. Jadi misalnya nih dampak sosial gitu yang dampak yang dirasakan oleh pasangan dari yang diterima dari lingkungan sosial itu tentu saja ada gitu ya. Stigma masyarakat kita itu kan masih menganggap bahwa perceraian itu bukan sesuatu yang
0: baik,
1: mudah diterima. Baik, gitu ya. Banyak keluarga, mungkin banyak orang-orang di mana keluarga atau mungkin tetangga gitu, lingkungan masyarakat di sekitar yang masih belum bisa menerima perceraian itu sebagai sebuah langkah terbaik gitu ya, masih menganggap bahwa kenapa harus bercerai sudah tua gitu ya, sudah kenapa nggak dari dulu, ada yang mungkin kenapa kalau sudah ini kenapa baru sekarang dan sebagainya, atau tinggal ini usia tinggal berapa lagi sih kenapa harus bercerai dan sebagainya, itu pasti pasti itu akan dialami oleh pasangan yang bercerai di usia yang tidak lagi muda gitu ya. Kemudian misalnya dampak secara ekonomi itu juga bisa dirasakan atau dialami oleh kedua pasangan. Jadi misalnya karena hidup terpisah gitu ya, sehingga yang dulunya biaya hidup itu ditanggung bersama, tetapi karena sekarang terpisah itu pasti dampak ekonomi itu juga bisa dirasakan.
0: Kalau pada anaknya itu, apakah ada dampaknya Bu ya? Kan ya meskipun mereka sudah dewasa kan pasti ada dampaknya juga ke anak ya?
1: Iya, anak-anak yang lebih dewasa, anak yang sudah dewasa, diasumsikan bahwa mereka sudah sangat paham ya dengan permasalahan atau yang terjadi pada kedua orang tuanya. Berbeda ketika kita membicarakan perceraian pada mereka yang masih memiliki anak-anak kecil gitu ya, anak yang lebih muda, anak kecil katakanlah usia kanak-kanak gitu ya, masih belum begitu paham tentang misalnya dinamika sebuah perkawinan gitu ya, dinamika hubungan sebuah perkawinan dan kenapa kemudian kemudian diputuskan untuk bercerai, itu kadang-kadang diterima oleh anak-anak yang masih berusia kanak-kanak, itu menjadi sesuatu yang sangat sulit. Belum lagi mereka menghadapi stigma dari masyarakat, dari teman-teman di sekolah gitu ya, dari keluarga besar. Tapi kalau anak-anak yang sudah dewasa, itu berbeda, saya yakin berbeda. Ketika mereka menyadari bahwa hubungan kedua orang tuanya itu tidak lagi disebut sebagai hubungan yang sehat gitu ya, perkawinan yang sehat, saya yakin mereka masih sangat bisa menerima gitu ya, sangat bisa menerima kondisi keputusan orang tuanya yang kemudian memutuskan untuk bercerai. Bahkan mungkin saya pernah mendapati bahwa justru yang menyarankan bercerai itu adalah anak-anaknya ketika melihat bahwa hubungan kedua orang tuanya itu sudah nggak sehat lagi gitu ya, mungkin melihat bahwa kedua orang tuanya ini sama-sama menderita gitu ya, karena hubungan yang nggak baik-baik saja lagi gitu ya, konflik yang berkepanjangan gitu ya. Itu pernah saya dapatkan seperti itu gitu ya. Jadi kalau ditanya apa dampaknya bagi anak-anak, kalau anak-anak sudah dewasa, saya yakin dampaknya terhadap kondisi mental anak-anak itu tidak terlalu terasa gitu ya, karena mereka sudah sangat paham bagaimana dinamika hubungan kedua orang tuanya. Gitu Mas.
0: Kalau misalkan dari pasangan, kita kembali lagi ke suatu pasangan lagi nih Bu ya. Tadi sudah ada dampaknya bagi mental suami dan istri dan anak-anaknya juga. Nah, apakah mungkin berpotensi gitu ya, usia matang ini membuat proses move on itu lebih berat, dan kalau misalkan ada risiko psikologis terbesar setelah perceraian di usia matang itu apa Bu? Apakah kesepian, depresi, atau mungkin krisis identitas atau puber kedua gitu ya? Gimana Bu Agustin?
1: Dampak terbesar gitu ya, dampak terbesar Saya yakin sekali ketika apa namanya? Kalau tadi itu Mas Iqbal menanyakan apakah kesepiannya menjadi lebih lebih besar itu ya, lebih tinggi kesepiannya. Mungkin saja iya bagi pihak yang jadi gini, dalam sebuah pernikahan dalam sebuah perceraian itu kan biasanya ada yang pihak yang menggugat dan pihak tergugat begitu ya. Mas Iqbal ya gitu ya. Biasanya gitu ya. Biasanya dari pihak yang tergugat itu justru itu dampak yang mungkin merugikan gitu ya, yang tidak menguntungkan gitu ya bagi pihak yang tergugat. Tetapi bagi pihak yang menggugat bisa bisa jadi ini menjadi sesuatu yang justru membuat dia di mana mereka mungkin merasakan kebebasan gitu ya, yang menggugat gitu ya, dalam hal ini menggugat. Sehingga kesepian karena mereka itu yang menggugat, hal-hal kesepian ataupun apapun itu yang semacamnya itu sudah dipersiapkan dengan baik gitu ya. Artinya apa namanya ketika ada salah satu pihak yang dari baik itu suami atau istri, kita nggak tahu mana yang menggugat, mana yang tidak, mana yang tergugat gitu ya. Tapi saya yakin sekali seperti perceraian-perceraian yang di usia-usia sebelumnya juga yang menggugat itu yang menginginkan adanya perceraian itu ketika perceraian itu terjadi pasti kondisinya asumsinya akan lebih baik gitu ya. Berbeda atau sebaliknya dengan pihak yang tergugat gitu ya. Pihak yang tergugat ketika karena memang tidak menginginkan terjadi perceraian dan ketika perceraian itu benar-benar terjadi bisa jadi gitu hal-hal yang tidak menguntungkan ini akan terjadi pada pihak yang tergugat. Misalnya kalau dulu misalnya ketika emptiness syndrome itu ketika anak-anak itu sudah pergi dari rumah satu persatu dia sudah merasa kesepian. Ketika pasangannya itu menggugat untuk bercerai, maka tentu saja kesepian ini menjadi semakin menjadi-jadi gitu ya. Tentu saja seperti itu. Atau mungkin secara finansial juga dia semakin apa namanya kesulitan gitu ya, atau mungkin secara kedekatan emosional dia tidak akan dapatkan lagi gitu ya, karena mungkin saja karena dia tidak menginginkan perceraian itu, jadi kesiapan untuk menerima perceraian itu menjadi sesuatu yang mungkin sangat rendah gitu ya. Betul. Dan itu yang menyebabkan kemudian dampaknya itu bisa sangat menyakitkan buat yang tergugat gitu.
0: Oke.
1: Berbeda dengan ketika misalnya keduanya sama-sama menyadari sama-sama sih bahwa sepertinya kita nggak mungkin lagi bisa terus deh gitu ya, nggak bisa kayaknya kita nggak mungkin bisa lanjut gitu misalnya sama-sama menyadari seperti itu dan sama-sama kemudian menyadari bahwa perceraian itu adalah jalan yang terbaik bagi keduanya, ya mungkin dampaknya tidak terlalu kelihatan masih baru. Gitu ya.
0: Oke, baik Bu Agustin, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini, mengenai topik kita malam hari ini di Konsologi mengenai Grey Divorce. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke live TikTok kami kawan di @cityguide911FM. Dan tadi ada beberapa informasi yang belum terbaca dari Pak Anton. Ini menginformasikan Batu ke Malang lalin lancar, cuaca gelap katanya seperti itu. Lalu ada Pak Bagus ya menginformasikan lewat video, tapi kita bacakan saja kawan ya informasi yang sudah direkap oleh kawan-kawan di newsroom. Di perempatan depannya Gunung Sari ada orang dari selatan pakai kijang Innova putih mau belok kiri ke Jalan Kaliurang. Dia berhenti karena tidak ada rambu jalan kiri jalan terus. Tapi sama pengendara motor sudah diberitahu belok kiri jalan terus, dimohon diteruskan ke pihak terkait untuk memberikan rambu arahannya. Itu sudah jelas ya, kalau misalkan belok kiri jalan terus diperbolehkan jika ada plangnya. Kalau tidak ada plangnya berarti tandanya harus berhenti kawan ya. Dan ini sayangnya masih banyak orang-orang yang salah paham. Dan Pak Bagus ini meminta kalau misalkan ke pihak terkait gitu ya, pihak terkait harusnya menuliskan belok kiri ikuti rambu gitu. Terima kasih Pak Bagus untuk informasinya. Lalu kita lanjut lagi ya. Kalau misalkan kita cek untuk di malam hari ini ada beberapa informasi yang masuk dari Pak Wahyu Ibadu menginformasikan kalau ada laka ini kawan ya. Di mana ini Pak? Di SPBU Bangkalan katanya. Kita coba cek videonya.
9: Tragedi lur, hati-hati lur.
0: Oke, ini tidak bisa ditampakkan ya ternyata. Nah, dan ini memang kalau misalkan kita lihat katanya Pak Wahyu ini tidak bisa. Tapi nggak tahu kenapanya gitu. Tapi nggak tahu kenapanya ada laka. Dan sudah kami teruskan ke Panit Lantas Polsek Bulu Lawang Pak Supriyono. Terima kasih Pak Wahyu untuk informasinya. Dan untuk kader kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di titik-titik lain, bagaimana kirimkan di 0811-3600-911. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kita masih ada satu segmen lagi kawan untuk konsologi. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGuide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kembali lagi kawan di Konsologi bersama saya. Di akhir segmen kali ini kita masih bersama Bu Agustin. Jadi tadi kita sudah membahas banyak hal kawan ya, mengenai greedy divorce atau perceraian kawan. Dan memang kalau misalkan yang kita lihat, tadi kita sudah bahas mengenai apa itu greedy divorce, termasuk penyebabnya apa, tanda-tandanya bagaimana, termasuk dampak psikologis yang mungkin bisa diterima baik suami, istri, atau mungkin anak-anaknya juga kawan. Dan sekarang kita akan lanjut ya, bagaimana sih solusi-solusinya, karena setiap masalah pasti ada solusi kawan. Oke, Bu Agustin masih bersama saya. Oke. Okay. Oke, okay, Bu Agustin. Ya. Ini suaranya kok lebih kecil, Bu Agustin?
1: Ini tadi saya mencoba untuk.
0: Nah, ini sedikit ini ya, sedikit lebih kencang. Nah, sudah. Oke, okay, sudah, Bu Agustin, sudah jelas ya. Nah, ini kita masuk ke pencegahan dan langkah-langkah mungkin solusi gitu ya. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pasangan gitu, suatu pasangan, supaya hubungan ini tidak terasa kosong setelah bertahun-tahun menikah. Itu saja dulu, Bu.
1: Iya. Sekali lagi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, Mas yeah. Iqbal, bahwa komunikasi itu menjadi salah satu kunci utama gitu ya, untuk hubungan di usia berapapun ya, okay. Di usia pernikahan berapapun gitu ya. Jadi komunikasi yang baik, yang intensif antara kedua pasangan gitu ya. Komunikasi yang baik itu yang seperti apa? Yang mungkin saja tidak menghakimi ya gitu ya. Komunikasi yang tidak mendengar dengan okay. Tidak menghakimi, kemudian tidak
0: menang sendiri gitu
1: apa ya. Namanya ya. Oh betul, kemudian juga menyediakan waktu untuk berbicara, karena kadang-kadang karena kesibukan akhirnya tidak sempat untuk berkomunikasi gitu ya. Kemudian asertif, kalau bahasa kita katakan misalnya kita sedang tidak suka dengan pasangan kita melakukan hal ini, itu kita sampaikan gitu ya, sehingga pasangan kita juga tahu apa yang menjadi apa namanya, apa yang tidak disukai gitu ya, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Tetapi selain itu, ketika kemudian untuk mencegah agar tidak terjadi, tidak sampai terjadi greedy divorce, kita juga mungkin bisa mengingat kembali gitu ya, keintiman emosional gitu ya, mengingat kembali keintiman emosional beberapa tahun sebelumnya yeah. Dulu, oh dulu juga pernah begini, dulu juga pernah begini gitu ya, mengingat hal-hal yang apa namanya, beberapa tahun, yang berpuluh tahun yang sebelumnya itu terjadi, yeah. Ya, itu menjadi sesuatu yang cukup penting untuk dilakukan lagi agar ya namanya satu hubungan itu jenuh itu memang okay. Sangat mungkin wajar, terjadi, ya. Tetapi ketika kita mengingat kembali ya hal-hal yang sudah kita lewati selama bertahun-tahun gitu ya, hal-hal ya, hal-hal ya inilah ya, momen-momen indah gitu kata ya, momen-momen yang keintiman, nah itu bisa menjadi sesuatu yang okay. Sangat kemudian menyegarkan kembali hubungan kedua belah pihak yang sudah mulai jenuh. Itu sih sebetulnya banyak ya Mas Iqbal okay. Ya gitu ya, tapi klise sebetulnya ya, komunikasi dan kemudian lain-lain, saling kepercayaan gitu, gitu ya, kemudian kita mungkin bisa di akhir apanya, kita juga bisa melakukan konseling pernikahan gitu ya, meminta bantuan profesional gitu ya, kemudian kita bisa memulai, katakanlah kalau hubungan itu sudah terasa sangat jenuh gitu ya, kita bisa memulai lagi dari nol gitu ya, okay. Kemudian kita refleksi dan lalu, ya itu
0: ya. Kalau seperti yang validasi emosional, quality time, berarti itu bisa dibangkitkan lagi Bu ya, meskipun rasanya sudah hambar gitu ya. Jadi ayo kita quality time lagi, meskipun sudah tua, tapi ayo kita jalan kemana-kemana berdua, itu berarti bisa meningkatkan rasa perasaan yang kosong tadi itu Bu ya.
1: Sangat-sangat, itu bahkan menjadi sesuatu yang seringkali itu justru menjadi sesuatu yang bisa kemudian merekatkan kembali sesuatu yang sudah mulai renggang gitu ya. Tidak harus menunggu sampai bertahun-tahun ya, ketika sudah mulai muncul kejenuhan terhadap sebuah perkawinan, mungkin itu bisa menjadi ya mungkin 10 tahun, 20 yeah. tahun gitu ya. Bahkan apalagi kalau sudah sampai pada usia yang usia pernikahan yang sampai 30 tahun, mengingat lagi momen-momen intim kita itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat signifikan untuk kembali mempertimbangkan untuk tidak sampai terjadi perceraian gitu ya.
0: Perceraian.
1: Tentu saja mungkin awalnya, kalau tadi Mas Iqbal bilang bahwa ya, ya awalnya agak susah gitu ya, namanya kita sudah mulai terjadi kejenuhan, sudah tidak ada komunikasi yang bagus, tetapi dengan cara itu sedikit demi sedikit gitu ya, misalnya kalau dulu suka ya mungkin mengingat hal-hal kecil gitu ya, katakanlah misalnya dulu kalau janjian di mana sih gitu ya, kita suka makan di mana sih gitu ya, atau misalnya nonton di mana begitu, atau mungkin kalau menghabiskan waktu luang di mana, pastilah ada momen-momen dulu sebelum sebelum terjadi, sebelum kejenuhan itu muncul, itu pasti ada seperti itu. Nah, ini tuh menjadi sesuatu yang sangat berarti gitu untuk bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya divorce.
0: Terakhir Bu Agustin ya, untuk menutup segmen kali ini, untuk menutup konsologi malam hari ini, apa pesan Bu Agustin ya untuk pasangan yang saat ini mungkin merasa hubungannya hambar tapi masih ingin bertahan?
1: Ya, jadi masih Iqbal gitu ya. Great divorce itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa usia pernikahan yang panjang itu tidak selalu menjamin kedekatan emosional yang mendalam gitu ya. Hubungan yang bertahan itu bukan hanya soal berapa lama waktu yang telah dilalui gitu ya, tetapi juga tentang bagaimana dua individu terus memilih untuk saling memahami, bertumbuh dan menyesuaikan diri. Nah, makanya kemudian bahwa meskipun katakanlah kita sudah berada pada usia yang saya juga usia saya terus terang di sini juga apanya, usia pernikahan saya sudah 30 tahun juga ini Mas ya. Jadi ini juga semacam mengingatkan kita semua juga, termasuk saya, maksud saya mengingatkan saya juga gitu ya, bahwa dalam kehidupan pernikahan itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kembali merekatkan hal-hal yang ya yang sudah mulai lepas satu persatu gitu ya, namanya usia pernikahan kita sudah sangat panjang gitu ya, dan bahwa kita terus tetap harus menyadari bahwa sebab pernikahan itu pasti akan ada momen-momen atau situasi-situasi di mana kita merasa jenuh, di mana kita merasa bahwa pasangan kita adalah katakanlah mungkin satu saat kita merasa bahwa kita menikah dengan orang yang salah misalnya, mungkin kita merasa bahwa pilihan kita nggak tepat misalnya, dan mungkin saja itu terjadi ketika kejenuhan-kejenuhan itu muncul, tetapi tentu saja hal-hal baik kita perlu lakukan, perlu upayakan, bahwa katakanlah misalnya mengingat momen keintiman itu tadi, komunikasi lebih terbuka, lebih percaya gitu ya. Kemudian misalnya komunikasi itu tidak hanya keterbukaan saja, tetapi cara berkomunikasi itu juga menjadi salah satu, katakanlah misalnya kalau kita berkomunikasi dengan saling berteriak gitu, itu kan juga menjadi sesuatu yang cukup cukup signifikan, meskipun itu sepele, tetapi itu sangat mengganggu juga di dalam sebuah pernikahan gitu ya. Dan itu yang perlu kita jaga terus gitu ya. Kita semua pasti tidak ingin adanya divorce gitu ya, sekali lagi bahwa tetapi divorce itu memang satu pilihan yang bisa dilakukan, tetapi tentu saja itu bukan pilihan yang
0: terbaik,
1: yang diinginkan oleh semua orang. Gitu.
0: Baik, terima kasih Bu Agustin yang sudah bergabung bersama saya di malam hari ini di Konsologi. Kita bisa ketemu lagi di segmen selanjutnya, di pertemuan selanjutnya Konsologi. Bu Agustin, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu dan selamat malam.
1: Sama-sama, terima kasih Mas Iqbal. Selamat malam, sehat juga buat Mas Iqbal.
0: Amin, terima kasih Bu Agustin. Itu tadi kawan ya, kita sudah terhubung dengan Bu Agustin dalam konsologi untuk malam hari ini. Jadi pernikahan panjang kawan ternyata bukan hanya soal bertahan saja, tapi juga tentang terus bertumbuh bersama. Karena kadang yang paling menyakitkan itu bukan pertengkaran, tapi saat dua orang perlahan menjadi asing di satu tempat yang sama atau di rumah yang sama. Masih bisa mengirimkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan untuk di malam hari ini ya, lalu lintas dan juga cuaca masih cukup aman. Bahkan di beberapa titik meskipun sudah mulai ada peningkatan volume, ternyata kepadatan ini tidak terlalu signifikan kawan ya. Tapi ada beberapa titik yang juga kepadatannya mulai signifikan. Contoh seperti di sekitaran Kayu Tangan. Itu Kayu Tangan sudah mulai merambat kawannya. Mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda atau mungkin pantauan Anda, dokumentasinya kirimkan di 0811-3600-911. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah pesarean Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar pesarean berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Tidak jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya. Seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang, atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam, mulai dari berjalan santai di area pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur precet atau kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
5: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
6: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
5: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
7: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
8: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
7: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
8: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
7: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi-tadi.
8: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
7: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
9: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM. Cadence for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di malam hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat di jam 20.20 tadi kawan ya, kita mendapatkan informasi dari Pusdalo BPBD Kota Batu yang menginformasikan adanya update cuaca, situasi dan kondisi secara visual di Kota Batu. Terpantau cuaca cerah berawan di bagian utara, selatan, barat dan timur di Kota Batu kawannya. Dan di posko BPBD Kota Batu juga terpantau cuacanya cerah berawan dan nihil kejadian bencana alam dan musibah. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga untuk pantauan di titik-titik lainnya kawan, bagaimana untuk kali ini, apakah memang ada potensi-potensi yang cukup berbahaya, bisa bagikan di WhatsApp kami ya. Lalu kalau misalkan kita cek kawan mengenai mengenai salah satu kasus yang langsung menjadi breaking news ya. Jadi Kepala Badan Gizi Nasional atau mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, ini akhirnya memasuki babak baru setelah Dadan ini ditangkap ya oleh Kejagung menggunakan rompi tahanan setelah menjalankan pemeriksaan intensif di Kejagung kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang sumber di lingkungan Jampitsus menyebutkan kalau ketiganya ini masih berstatus saksi sebelumnya. Lalu akhirnya terjadi perkembangan lanjutan dalam proses hukum, lalu menjadi tersangka seperti itu. Dan memang kalau misalkan kita lihat hingga proses pemeriksaan berlangsung, Kejaksaan Agung ini belum memberikan penjelasan rinci ya terkait konstruksi perkara maupun status hukum final dari para pihak pemeriksa. Lalu dari pihak yang diperiksa pun juga sedang didalami lagi kawan, dan publik ini kan masih menunggu ya keterangan resmi yang dijadwalkan oleh Pusat Penerangan Hukum Kejagung yang diperkirakan memberikan penjelasan menyeluruh terkait perkembangan kasus yang menyeret jajaran BGN ini. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda, karena kasus ini menjadi sorotan kawan ya, karena menyangkut program prioritas pemerintah yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat khususnya pelajar di seluruh Indonesia serta program nasional yang budgetnya juga cukup besar kawan ya. Nah mungkin Anda boleh bagikan nih ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat kawan mengenai Dadan Hindayana ya, kalau misalkan kita cek kawan, Dadan Hindayana ini memang menjadi tersangka hari ini ya. Jadi hari ini tuh jatuh dan ketimpa tangga mungkin gitu ya. Belum ada 24 jam setelah dipecat Prabowo, Dadan sekarang ditahan oleh Kejaksaan Agung. Nah mungkin ada beberapa gebrakan yang mungkin perlu kita ingat kawan. Mungkin waktu itu Dadan juga pernah ngomong gitu, awal 2025 Dadan ini mengusulkan serangga dan ulat sagu jadi sumber protein MBG dengan alasan apa? Kearifan lokal. Lalu di Mei 2026, baru kemarin, Dadan ini mewacanakan MBG dibawa ke sekolah.

Indonesia, Jeddah, sekolah Indonesia di Jeddah dan Mekah. Lalu ada pendapat-pendapat terkait gitu ya, pendapat-pendapat yang memang cukup kontroversial dari Dadan, yaitu resep anak 180 cm. Jadi Dadan ini mencontohkan gitu ya, Dadan ngaku kalau misalkan minum susu 2 liter, sekitar 2 liter per hari, dan itu bisa membuat anak-anak tinggi gitu, tanpa ada base research atau basis data yang jelas kawan, dan hanya mengaitkan dengan tinggi anaknya yang memang di atas 180 cm dengan minum susu 2 liter per hari. Lalu kalau misalkan kita lihat keracunannya, nah keracunannya ini ada 37.000 orang kawan. Tepatnya sih kalau di data Kemenkes saya lihat ini mencatat ada 445 kasus keracunan MBG dengan total 37.673 korban hingga 10 Mei 2026. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di 0811 36091.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patijalal, menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut, dalam perhitungannya, sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali, perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, saya ingin putarkan nih salah satu salah satu video yang memang sudah beredar gitu kawan ya, mengenai hal ini, mengenai Dedan Hindayana itu tersangka dugaan korupsi gitu. Kita coba putar kawan.
1: Pada Bapak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan perkembangan terhadap kasus yang sedang ditangani. Kami persilakan.
2: Terima kasih. Terima kasih pada teman-teman media semua. Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Juni 2026, berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan, tanggal 29 Mei 2026, perihal penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026, tim penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi yaitu atas nama Saudara D.A. selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juni 2026, Saudara S.S. selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara L.P. selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG makan bergizi gratis atau disingkat.
0: Oke, itu kawan ya tadi untuk insertnya ya dari Direktur Penyidikan kawan. Jampitsus ya, Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman yang memang sudah menyatakan ya, dan hal inilah yang langsung menjadi perbincangan banyak orang kawan, baik di sosial media, di grup-grup gitu ya, atau mungkin masih banyak lagi. Nah mungkin Anda bisa tambahkan nih pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di 0811 300 911.

Jalan-Jalan Plus. Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Bantol. Pantai ini berada di Desa Sumber Celeng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, Danau Payau, dan laut lepas membuat lanskap Pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang mencorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumber Celeng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda. Lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, Danau Payau, hutan jati, serta karang yang mencorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Kejari Kota Malang buka posko aduan guna cegah penyimpangan program MBG. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Tri Joko mengatakan posko pengaduan itu bisa dimanfaatkan masyarakat apabila menemukan adanya ketidaksesuaian antara proses operasional di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi nasional. Dia menambahkan, dengan membuka posko pengaduan itu guna memastikan program MBG mampu berjalan sesuai aturan berlaku dan tepat sasaran. Sementara itu, Kejari Kota Malang meminta masyarakat tak segan melaporkan setiap temuan yang berpotensi mengarah pada terjadinya penyimpangan jalannya program MBG di wilayah setempat sehingga proses penanganan bisa dilakukan secara tepat. Kawan Kofifa, pastikan SPMB Jatim 2026 bebas antrean untuk verifikasi data terjadwal. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan dengan lancar serta memberikan kemudahan layanan bagi calon murid dan orang tua. Kofifa menambahkan untuk proses pengambilan PIN dan verifikasi SPMB sudah dimulai sejak 29 Mei dan akan berlangsung hingga 9 Juni 2026. Sementara itu, sistem layanan yang tertib tidak hanya diterapkan di Surabaya saja, tetapi juga berlangsung di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kawan, WMO merilis sinyal kuat El Nino yang bisa berdampak buruk secara global. Organisasi Meteorologi Dunia merilis pembaruan tentang kondisi iklim global dan menunjukkan adanya peluang sebesar 80% terjadinya fenomena El Nino pada periode Juni-Agustus 2026 secara global. Secara PBB, Antonio Guterres mengatakan kondisi El Nino akan memperparah situasi bumi yang sudah mengalami pemanasan global dengan dampaknya diprediksi lebih kuat dan menyebar lebih jauh serta memiliki kecepatan yang merusak. Kata Antonio, langkah yang efektif untuk dilakukan hanya melakukan aksi iklim kebersamaan dan sepadan oleh semua negara seperti mengakhiri ketergantungan bahan bakar fosil, mempercepat transisi energi bersih, melindungi kelompok rentan, dan menyediakan sistem peringatan dini untuk semua orang. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: 911 Hot News.

C3911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang menemani Anda di City Report jam 9 malam. Kawan, untuk cuaca di malam hari ini terlihat juga sangat cerah ini ya, dan tentunya di malam hari sangat dingin. Sedangkan kondisi arus lalu lintas sendiri di sekitar kawasan Telogomas ini juga terpantau ramai lancar dua arah. Bagaimana dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas yang Anda lewati sekarang kawan? Anda juga bisa berbagi informasi ke kami di 0811-36-9911. Kawan, Kejaksaan Agung menetapkan 3 pejabat Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025 hingga tahun 2026. Ketiga tersangka tersebut yaitu mantan Kepala BGN Dadan Hidayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewik Pusung. Ketiganya kini telah ditahan oleh Kejaksaan Agung untuk menjalani proses lebih lanjut. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Dadan Hidayana tercatat memiliki total harta sekitar 9 miliar rupiah. Harta tersebut didominasi aset tanah di Bogor serta sejumlah kendaraan dan simpanan kas. Sementara itu, Sony Sanjaya ini memiliki harta sekitar 12,9 miliar rupiah yang terdiri dari sejumlah tanah di Bandung, Sumedang, dan Purwakarta serta kendaraan dan aset lainnya. Adapun Lodewik Pusung menjadi pejabat dengan harta terbesar di antara ketiganya, yaitu mencapai 60,5 miliar rupiah. Asetnya tersebar di berbagai daerah, mulai dari Manado, Minahasa Utara, Jakarta, Tangerang, Bogor, hingga Depok. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi ini menyatakan, penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah tanggal 29 Mei 2026. Namun hingga saat ini kawan, Kejaksaan Agung masih belum mengungkap secara rinci nilai kerugian negara maupun konstruksi lengkap perkara yang menjerat ketiga tersangka tersebut. Kejaksaan menegaskan proses penyidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap seluruh fakta dalam dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program strategis nasional. Kawan, program makan bergizi gratis ini tentunya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak ya. Jika benar ini kawan terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya, menurut kawan, siapa yang paling dirugikan dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan ke semua publik? Ini bisa Anda tambahkan opini Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 9911.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1 setengah jam, dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.

0: dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
1: Terus?
0: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
2: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
0: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
2: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, Dinas Perhubungan Kota Malang ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memasang polisi tidur atau alat pengendali kecepatan di jalan lingkungan maupun permukiman. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra ini juga mengatakan bahwa alat pengendali kecepatan memiliki beberapa jenis ya, mulai dari rumble strip, speed hum, speed bump hingga speed table. Masing-masing memiliki fungsi, lokasi penempatan dan ukuran yang sudah diatur dalam ketentuan teknis. Menurutnya, pemasangan polisi tidur tidak bisa dilakukan sembarangan kawan, karena harus menyesuaikan dengan karakteristik jalan dan batas kecepatan kendaraan yang melintas. Jika warga memiliki usulan pemasangan alat pengendali kecepatan, maka harus berkoordinasi terlebih dahulu ya dengan Dishub untuk dilakukan kajian secara teknis. Jaya juga menegaskan polisi tidur yang terlalu tinggi atau tidak sesuai spesifikasi ini justru dapat membahayakan pengguna jalan, menyebabkan kerusakan kendaraan hingga memicu kecelakaan. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menghambat kelancaran arus lalu lintas. Saat ini Dishub Kota Malang mengakui masih menemukan sejumlah alat pengendali kecepatan yang melebihi standar di beberapa ruas jalan. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian di sini juga akan dilakukan agar sesuai dengan ketentuan keselamatan yang berlaku. Dishub juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pemasangan alat pengendali kecepatan dapat dilakukan secara tepat sesuai aturan dan tetap mendukung keselamatan serta kelancaran lalu lintas di Kota Malang. Nah, kawan, ini bagaimana pendapat Anda? Apakah polisi tidur di sekitar kawasan Anda ini sudah sesuai, efektif, atau justru menjadi sumber masalah baru? Nah, kira-kira masalah barunya apa? Nah, ini bisa Anda sampaikan opini Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

masih berlancar sampai ke Pol dan juga Kejatangan menuju Porong, Sidoarjo, Walutama hingga Pusat Utara termasuk di Bandar Tenggelam. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran.

0: dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 9 11 FM, guidance for your life. Kawan, kalau Anda ini sering melintas di kawasan Pasar Tawangmangu, mungkin sudah melihat sendiri ya bagaimana banyak pedagang yang kini berjualan di pinggir jalan di sekitar area pasar. Nah, kondisi inilah yang belakangan menjadi perhatian DPRD Kota Malang. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, ini mengaku menerima cukup banyak keluhan dari pedagang resmi yang berjualan di dalam Pasar Tawangmangu. Mereka merasa omset penjualannya menurun ini ya, karena semakin banyak pedagang yang berjualan di luar area pasar. Menurut Bayu, para PKL ini banyak menempati kawasan sepanjang jalan di depan TPU Samaan. Bahkan sebagian di antaranya sudah memiliki lapak semi permanen dan berjualan sejak tahun lalu. Yang menjadi kekhawatiran, kondisi ini jangan sampai berkembang seperti yang terjadi di Pasar Kebalen, di mana jumlah PKL liar terus bertambah dan kini mencapai ratusan pedagang. Menariknya, persoalan ini ternyata tidak sederhana soal penertiban saja, karena ada alasan mengapa pembeli lebih memilih berbelanja di lapak pinggir jalan. Ini salah satunya karena dianggap lebih praktis. Tinggal berhenti sebentar, lalu belanja, dan kemudian dilanjut lagi, tidak perlu mencari parkir atau masuk ke dalam area pasar. Bahkan ini menurut informasi yang disampaikan DPRD, ada juga pedagang yang sebenarnya memiliki lapak resmi di dalam pasar, tetapi memilih berjualan di tepi jalan karena merasa pembelinya lebih banyak. Di sisi lain juga kawan, DPRD menilai Pasar Tawangmangu perlu dibenahi agar lebih nyaman, lebih tertata. Selain itu juga lebih menarik bagi masyarakat untuk kembali berbelanja di dalam pasar. Sementara itu, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan di sini juga menyebut penataan pasar akan dilakukan secara bertahap. Saat ini masih fokus berada di Pasar Induk Gadang dan juga Pasar Kebalen. Meski begitu, tahun ini Pasar Tawangmangu tetap mendapatkan anggaran perbaikan untuk beberapa fasilitas dasar ini ya, seperti talang air dan saluran drainase sebagai bagian dari program pembenahan Pasar Kota Malang. Kalau melihat persoalan ini, memang tidak mudah ya mencari jalan keluarnya. Di sisi lain, PKL juga mencari nafkah untuk keluarganya. Namun di sisi yang lainnya juga, keberadaan pedagang yang semakin banyak di luar area pasar, ini pastinya bisa menimbulkan persoalan baru. Itu mulai dari kemacetan, ketidakteraturan, hingga menurunnya aktivitas perdagangan di dalam pasar. Nah, ini menurut Anda ini bagaimana? Apakah solusi terbaiknya adalah penertiban yang lebih tegas, atau relokasi ke lokasi yang lebih layak, atau justru revitalisasi Pasar Tawangmangu agar pedagang dan pembeli ini kembali tertarik beraktivitas di dalam area pasar? Sampaikan, kami tunggu komentar dan juga pandangan Anda. Sampaikan juga melalui WhatsApp kami di City Gate FM di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mengganti oli secara rutin adalah salah satu cara paling penting untuk menjaga mesin kendaraan tetap awet. Namun, saat ini pengendara juga harus lebih waspada karena peredaran oli palsu masih sering ditemukan di pasaran. Oli palsu bisa terlihat mirip dengan produk asli, tetapi kualitasnya jauh berbeda. Bahkan dalam jangka panjang bisa membuat mesin cepat panas, aus, dan rusak. Lalu bagaimana ya cara membedakan oli asli atau palsu? Nah, Anda bisa ikuti beberapa tips ini. Yang pertama, perhatikan kemasan dan label botol oli. Produk asli biasanya memiliki catatan label yang tajam, rapi, dan warnanya jelas. Sementara oli palsu sering memiliki label buram, warnanya pudar, atau posisi stiker yang tidak simetris. Kedua, cek segel dan tutup botol. Oli asli selalu memiliki segel yang rapat dan sulit dibuka. Jika segel terlihat longgar atau bahkan sudah rusak, sebaiknya Anda waspada sebelum membelinya. Ketiga, periksa nomor produksi atau kode batch pada kemasan. Pada produk asli, kode produksi biasanya terlihat jelas dan sama antara botol dan tutupnya. Jika kodenya tidak jelas atau berbeda, bisa jadi produknya palsu. Keempat, perhatikan warna dan bau oli. Oli asli umumnya terlihat lebih jernih dengan warna kekuningan atau keemasan. Sementara oli palsu sering tampak keruh dan memiliki bau menyengat atau tidak normal. Dan yang terakhir, hindari membeli oli dengan harga yang terlalu murah. Jika selisih harganya jauh di bawah harga pasar, ada kemungkinan produk tersebut tidak asli. Ingat kawan, oli mungkin terlihat sederhana, tetapi perannya sangat penting bagi mesin kendaraan. Dengan lebih teliti saat membeli, Anda bisa menghindari oli palsu dan menjaga kendaraan tetap aman digunakan setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
4: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
3: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
4: Nah kan?
3: Aduh, deg-degan tahu.
4: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
3: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
5: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Citygate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di City Report di jam 9:49. Kawan, ada kabar baik ini bagi Anda yang sering bepergian di kawasan wisata Pantai Balikambang. Ini pemerintah pusat ini berencana mengambil alih pengelolaan Jalan Gundanglegi Balikambang yang selama ini berstatus jalan kabupaten. Yang berarti mulai tahun 2027 mendatang, ini ruas jalan sepanjang kurang lebih 30 km, 30 km tersebut akan naik kelas menjadi jalan nasional. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan bahwa nantinya tanggung jawab pemeliharaan dan pengelolaan jalan ini akan berada di tangan pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah Kabupaten Malang. Langkah ini tentu menjadi kabar yang cukup penting, sebab Jalan Gundanglegi Balikambang merupakan salah satu akses utama menuju kawasan wisata pantai di Malang Selatan yang setiap tahunnya selalu ramai dikunjungi wisatawan. Saat ini proses peningkatan infrastruktur jalan tersebut juga sedang berjalan. Targetnya seluruh pekerjaan fisik bisa selesai pada Desember 2026. Tidak hanya dilakukan perbaikan saja, jalan ini juga akan diperlebar hingga mencapai 13 meter. Nantinya terdiri dari badan jalan selebar 7 meter, bahu jalan di kanan jalan ini dan kanan jalan dan kiri masing-masing 2 meter, serta saluran drainase di sisi jalan. Nilai proyeknya pun tidak sedikit kawan ya. Anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari 339 miliar rupiah yang bersumber dari APBN melalui pinjaman Islamic Development Bank atau ISDB. Selain pelebaran jalan, proyek ini juga akan dilengkapi ratusan lampu penerangan jalan umum tenaga surya. Rencananya sekitar 620 titik lampu akan dipasang dengan jarak sekitaran 50 meter antar lampu. Tujuannya tentu untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan, terutama saat malam hari menuju kawasan wisata Balikambang. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Malang juga menyiapkan langkah antisipasi agar panjang jalan menjadi kewenangan daerah tidak berkurang terlalu banyak setelah ruas ini beralih menjadi jalan nasional. Caranya dengan menaikkan status sejumlah jalan poros di desa menjadi jalan kabupaten. Karena sebelumnya Kabupaten Malang juga sudah kehilangan kewenangan sekitar 27 km yang beralih menjadi jalan provinsi. Saat ini, total panjang jalan kabupaten yang dikelola Pemkab Malang tercatat sekitar 1.641 km. Kawan, dengan meningkatnya status Jalan Gundanglegi Balikambang ini menjadi jalan nasional, harapannya akses menuju kawasan wisata Malang Selatan bisa semakin nyaman, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur tersebut. Karena seringkali kemajuan sebuah kawasan wisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan destinasinya saja, tetapi juga kemudahan akses menuju lokasi tersebut. Kira-kira benar atau tidak nih kawan ya? Pastinya iya ya, kalau kita enak jalannya pastinya kita juga nyaman begitu ya. Nah kawan, beberapa hari terakhir apakah Anda juga merasakan hal yang sama? Kalau malam sampai pagi hari itu biasanya rasanya dingin sekali, bahkan ada yang sampai harus menambah selimut atau memakai jaket saat keluar rumah. Tapi uniknya ketika siang hari tiba-tiba cuacanya justru terasa panas terik dan cukup kering. Nah ternyata kondisi ini bukan hanya perasaan kita saja, ada penjelasan ilmiahnya fenomena yang sedang terjadi saat dikenal dengan istilah bediding. Istilah yang berasal dari bahasa Jawa yang memang sudah cukup akrab digunakan untuk menggambarkan udara dingin yang muncul saat musim kemarau. Jadi meskipun sekarang sedang memasuki musim kemarau yang identik dengan cuaca panas, bukan berarti suhu udara selalu hangat sepanjang harinya. Justru saat musim kemarau, terutama pada malam hingga menjelang pagi, suhu udara bisa turun cukup drastis. Nah ini kok bisa? Ceritanya ini pasti begini ya. Saat Australia mengalami musim dingin, nah dari sana pun juga bertiup angin muson timur yang membawa masa udara dingin dan kering menuju wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur dan Malang Raya. Selain itu, langit pada musim kemarau biasanya lebih cerah

karena jumlah awan jauh lebih sedikit. Akibatnya panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari lebih mudah lepas ini ya saat malam hari. Selain itu, bayangkan ini ya, seperti rumah yang jendelanya dibuka lebar saat malam, udaranya hangat di dalam akan cepat keluar dan suhu ruangan menjadi lebih dingin. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi atmosfer kita saat ini. Bahkan menurut BPBD Kota Malang, fenomena breeding tahun ini diperkirakan bisa terasa lebih kuat ya dibanding beberapa tahun sebelumnya karena tutupan awan yang minim membuat suhu udara malam hari ini turun lebih cepat dan lebih rendah. Makanya tidak heran kalau belakangan ini banyak warga mengeluhkan udaranya kok dingin banget ya. Nah, hingga masuk ke tulang nih. Yang perlu diperhatikan, udara dingin seperti ini bisa mempengaruhi kondisi kesehatan terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki gangguan pernafasan seperti asma. Karena itu jangan lupa menjaga kondisi tubuh, memakai pakaian yang cukup hangat saat malam hari, dan tetap memperbanyak minum air putih meskipun cuacanya terasa dingin. Menariknya lagi, fenomena ini juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Di kawasan dataran tinggi seperti wilayah pegunungan sekitar Malang Raya, suhu udara bisa turun sangat rendah hingga memunculkan fenomena yang dikenal sebagai embun upas atau embun es. Embun ini memang terlihat indah, tapi bagi petani justru bisa menjadi ancaman karena dapat merusak tanaman bahkan menyebabkan gagal panen. Meski demikian, tidak perlu khawatir berlebihan. BMKG menegaskan bahwa breeding fenomena alam yang normal dan memang menjadi bagian dari siklus musim kemarau di Indonesia. Jadi akhir-akhir ini Anda merasa pagi hari lebih dingin dari hari biasanya, ternyata bukan karena perasaan Anda saja. Memang alam sedang menunjukkan salah satu ciri khas musim kemarau yang setiap beberapa tahun bisa terasa lebih kuat. Pokoknya buat Anda, tetap jaga kesehatan, sesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca, dan jangan lupa selalu update informasi cuaca dari sumber yang resmi, kawan. Buat Anda yang ingin menginformasikan tentang cuaca maupun arus lintas pada malam hari ini yang Anda lewati, bisa langsung WhatsApp ke kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama sampai ke Satelit Perak terpantau aman saja. Lalu Waru Utama menuju ke sekitaran Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911.
2: Jalan Plus.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah pesarean Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar pesarean berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Tidak jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya. Seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang, atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam, mulai dari berjalan santai di area pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur precet atau kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, DPRD Kota Malang dorong penyaluran seragam gratis yang dilakukan Pemkot bisa tepat sasaran. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, menegaskan agar Pemkot Malang bisa menjalankan program seragam gratis dengan tepat sasaran. Dia menambahkan, bantuan seragam gratis memang seharusnya lebih diprioritaskan kepada siswa dari keluarga yang benar-benar membutuhkan. Sementara itu, melihat dari perubahan kebijakan kuota penerima seragam gratis sebagai bagian dari upaya penyesuaian anggaran daerah yang saat ini harus lebih selektif dan efisien. Kawan, realisasi serapan gabah Bulog Jatim mencapai 787 ribu ton. Perum Bulog Jawa Timur mencatat realisasi serapan gabah dan beras petani hingga 3 Juni 2026 mencapai 787.800 ton. Pimpinan Bulog Kanwil Jatim, Langgeng Wisnu, menyebut capaian ini menunjukkan komitmen Bulog dalam menyerap hasil petani serta mendukung penguatan cadangan beras pemerintah. Kebijakan harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram dinilai mampu memberikan kepastian pasar bagi petani. Kawan, lebih dari 40 anak perusahaan pupuk Indonesia akan ditutup secara bertahap. Kepala Badan Pengaturan atau BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer atau COO Danantara, Doni Oskaria, mengatakan pihaknya sedang melakukan proses perampingan anak usaha PT Pupuk Indonesia Persero. Kata Doni, pihaknya menargetkan hingga 2027 jumlah entitas di grup Pupuk Indonesia hanya 15 perusahaan dari yang sebelumnya mencapai 57 perusahaan dengan berfokus untuk memperkuat bisnis dan peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan. Nantinya, melalui perampingan, Pupuk Indonesia bisa menjadi perusahaan yang berfokus pada 3 lini bisnis seperti agrikemikal, industrial chemical, dan clean ammonia. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
0: Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain kembali lagi di Memory Lex untuk malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan bernostalgia kawan ya, dan juga memikirkan sejenak bagaimana tentang hidup kita hari ini. Dan memang sekarang itu hidup terasa cepat kawan ya. Dan semua orang sibuk, semua dikejar waktu. Kadang kita kerja itu bukan buat hidup bahkan, tapi hidup buat kerja gitu ya. Bangun pagi, udah dikejar deadline, malam masih pegang handphone sambil pura-pura istirahat. Dan lucunya, walaupun teknologi ini bikin semua serba praktis, tapi entah kenapa, waktu istirahat itu malah berasa makin sedikit kawan. Padahal kalau kita lahir dan tumbuh besar di tahun 80-an atau 90-an, pasti Anda ingat sekali rasanya waktu itu jauh lebih pelan kawan ya. Lebih slow living lah, kalau misalkan istilahnya sekarang itu. Dan kalau misalkan sebagai orang Malang kan dikenal santai, halus, gak terburu-buru gitu ya. Dan waktu itu seperti punya nilai lain ya, bukan soal cepat tapi soal nikmat. Dan kalau misalkan kita lihat ini ya, di tahun 1990-an data dari BPS mencatat kalau misalkan rata-rata jam kerja masyarakat Malang itu sekitar 36 jam per minggu kawan. Dan sekarang angka itu naik ke hampir 47 jam. Jadi wajar aja ya kalau dulu mungkin banyak orang sore-sore masih banyak yang duduk santai di teras. Nah sekarang udah jarang banget nih ya yang bisa leyeh-leyeh sambil ngobrol tanpa mikirin apa-apa. Nah mungkin Anda bisa mengingat-ingat gitu kawan, dulu jam 4 sore di Malang ya lumayan santai dan waktunya seperti sakral gitu ya. Langitnya orange, anak-anak main di gang, bola gitu ya, main bola di gang. Lalu kadang ada yang masih mandi di kali kecil, sungai kecil gitu. Udara turun dingin pelan-pelan dan rumah-rumah mulai nyalain lampu pohon kuning yang cahayanya ini terlihat hangat banget. Atau mungkin nyalain lampu Petromax gitu kawan ya, dulu tahun 80-an. Mungkin Anda bisa sharing, dulu itu sudah pakai pohlam apa gimana kawan. Lalu kalau sore-sore itu saya pernah ingat, meskipun saya bukan lahir di tahun 90-an atau 80-an kawan ya, tapi tiap sore itu pasti ada orang yang nyapu kawan. Nah dulu apakah juga seperti itu ya? Anda mungkin bisa sharing-sharing gitu ya. Dan pasti juga ada dengar-dengar radio yang lagu, muter lagu-lagu cukup asik gitu ya, Krisye dan lain-lain gitu. Dan itu juga cukup buat hati tenang kawan ya. Dan ini bukan romantisasi kawan ya, tapi memang kayak gitu kenyataannya biasanya, yang saya dengar dari cerita orang-orang ya. Dan menurut catatan BMKG, suhu malam hari di Malang tahun 1989 sampai 1995 rata-rata masih di bawah 18 derajat Celcius kawan. Artinya kalau orang bisa duduk lama di luar tanpa kipas, tanpa AC, tanpa ngeluh panas kawan. Kalau sekarang malam-malam pun aduh kerasa panas ya gitu. Nah makanya budaya nongkrong atau mungkin siskamling lah ya, budaya nongkrong di pos itu dulu masih kuat banget gitu. Bapak-bapak duduk di kursi-kursi rotan depan rumah gitu ya, ngopinya ngopi tubruk sambil ngerokok dan lain-lain sambil ngobrol. Kadang juga sambil berjaga lah kawannya, berjaga malam. Dan mungkin Anda kalau misalkan waktu itu apakah ikut ngeronda juga atau gimana kawan, bisa tambahkan nih ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan waktu itu pun hiburan juga tidak banyak kawan ya. Radio itu mentok-mentok kalau misalkan orang ngeronda. Atau mungkin kalau misalkan sudah ada TV tabung, nah biasanya di pos itu ada TV tabung. Jadi ada beberapa saluran TV saja, seperti TVRI itu saja biasanya ya. Dan itu pun siarannya nggak 24 jam. Jadi kalau udah acaranya habis ya udah matiin TV, lalu tidur atau ngobrol gitu ya. Makanya radio ini punya tempat istimewa juga. Jadi banyak orang Malang waktu itu masih punya radio kecil untuk mendengarkan entah sandiwara radio atau mungkin surat-surat dan lagu gitu ya. Jadi titip salam untuk ini di sini gitu. Masih malam pun juga biasanya ada gitu ya. Misalkan buat Iqbal di Tlogo Mas gitu. Dari siapa yang lagi di Surabaya, misalkan kayak gitu. Dulu pasti masih sering kawannya seperti itu. Atau mungkin di tahun 90-an belum ada nih, Anda bisa sharing-sharing juga ya kalau misalkan saya salah nih. Dan kalau misalkan saya pernah baca artikel di Kompas itu ya, itu ada di tahun 1996 kawannya, tentang perilaku masyarakat Kota Malang. Jadi ritme hidup warga Malang itu ritme jeda kawan. Jadi orang di sini hidupnya gak terburu-buru, karena menghargai ya bisa dibilang orang Malang itu waktu itu ya, meskipun tidak ada konsep slow living, tapi waktu itu sudah paham konsep slow living kawan. Jauh sebelum istilah itu jadi tren di media sosial, waktu kosong itu bukan dibuang tapi dinikmati. Nah mungkin Anda bisa sharing-sharing nih tentang ini ya, langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang, ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah pesarean Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar pesarean berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Tidak jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya, seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang, atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam. Mulai dari berjalan santai di area pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur Precet atau Kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo, mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup, jagonya liburan hemat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan,

0: teknik, MIPA, keguruan dan ilmu pendidikan, ekonomi dan bisnis, ilmu administrasi, dan kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: For your life. City Gate FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi saya cerita tentang ritme hidup warga Malang yang memang itu merupakan ritme jeda kawan ya. Maksudnya orang di kota Malang itu hidupnya gak terburu-buru gitu ya, dan menghargai waktu diam kawan. Jadi waktu kosong itu bukan dibuang tapi dinikmati gitu. Itu namanya slow living kawan. Ya kadang cuma duduk di teras sambil dengar suara serangga, atau mungkin duduk di pos ronda sambil main kartu gaplek gitu ya. Mungkin Anda bisa sharing-sharing tentang ini. Dulu kalau misalnya di pos ronda itu biasanya ngapain ya? Dan kalau misalkan kita lihat kawan, psikolog Andika Wijaya dari UB pernah bilang kalau orang zaman dulu itu punya daya tahan mental lebih kuat karena mereka punya ritme alami kawan ya. Jadi ada waktu kerja, ada waktu diam, itu semuanya seimbang lah, work-life balance kawan. Dan kalau orang sekarang kan enggak ya, udah kerja tapi masih dikejar juga oleh deadline, diteleponi sama bos dan lain-lain, di rumah gitu. Otomatis work-life balance-nya itu enggak setara gitu ya. Ditambah juga tekanan media sosial, biasanya itu aduh merasa kalah gitu ya. Nah kalau misalkan orang dulu ini gak pikiran lah apa itu media sosial gitu. Jadi mereka memang lebih menghargai waktu gitu kawan ya. Kalau misalkan saya sendiri paling suka cerita dari masa 80-an atau 90-an itu orang-orangnya tidak kemana-mana tapi tetap merasa hidupnya luas kawan. Jadi gak punya banyak barang tapi punya banyak cerita, tidak sibuk traveling sana-sini tapi bahagia dengan lingkungannya sendiri gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda pasti tahu kalau misalkan malam minggu, sesuai yang saya dengarkan dari gabungan Memory Lex sebelum-sebelumnya ya, kalau di malam minggu di Malang banyak yang cuma jalan-jalan ke alun-alun, beli jagung bakar atau mungkin duduk-duduk di trotoar gitu ya. Gak perlulah kafe-kafe, gak perlu live music gitu, cuman ngobrol bersama teman atau mungkin sama pasangan gitu ya, ngobrol berdua sambil

0: lihat lampu kota. Sampai sekarang pun kalau misalkan Anda melihat itu pasti merasakannya kawan ya. Dan kalau saya tanya nih tentang generasi 80-an, pasti masih ingatlah rasa damainya suasana itu. Tapi seiring waktu memang semuanya berubah, kota makin padat. Di Kota Malang sendiri aja sekarang penduduknya udah cukup luar biasa kawan ya. Yang gak tetap itu saja sudah sampai 1,2 hingga 1,6 juta orang. Jadi otomatis Kota Malang ini sudah padat sekali. Dan sekarang bahkan waktu makan pun kalau kita sebagai pekerja yang aktif ya, itu sambil kerja juga gitu ya. Dan anehnya makin produktif makin ngerasa kosong, makin gampang ngerasa kosong gitu ya. Ya memang orang Malang sekarang sudah kehilangan kemampuan paling penting dalam hidup, yaitu kemampuan untuk berhenti kawan. Ya berhenti bukan untuk malas ya, tapi ya sadar kapan waktu harus melambat gitu, dan kapan harus slow living gitu. Jadi buat mereka istirahat itu bukan sisa waktu, tapi bagian dari hidup kawan. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing gitu ya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini gitu. Anda bisa tambahkan nih ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat juga, aduh ini agak puitis sedikit gitu ya, di Memory Lex malam hari ini saya ingin ajak Anda ya ngerem sejenak kawan ya, tentang kehidupan kita. Kalau misalkan sedang sibuk, ya udah kita ingat-ingat bagaimana dulu orang dulu menikmati waktu tanpa takut ketinggalan kawan ya. Tidak usah buru-buru gitu, karena hidup kita nggak kemana-mana. Kalau misalkan kita terlalu cepat ya, kita bisa kehilangan rasanya. Kadang hidup itu perlu dinikmati rasanya kawan. Dulu memang waktu nggak bisa disimpan ya, tapi bisa dirasakan kawan. Kalau sekarang kita berusaha menyimpan waktu di kalender, di reminder gitu ya, di handphone, di mana-mana, tapi tidak pernah merasakan yang sebenarnya, atau tidak sempat benar-benar merasakan kawan. Dan kadang waktu terbaik itu bukan yang produktif, tapi yang sederhana. Waktu diam, waktu ngobrol dengan keluarga, waktu ngobrol dengan teman, yang memang tanpa handphone, tanpa sosial media kawan ya. Jadi ketawa tanpa alasan gitu kawan. Jadi kalau misalkan Anda mendengarkan ini, bisa sharing nih, bener gak ya kalau misalkan orang dulu itu hidupnya slow living banget. Anda bisa sharing ke WhatsApp atau ke sosial media kami juga di @city_guide911. Wisdom.
1: Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead proyektor. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, Menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
4: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
6: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
7: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
8: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
9: Ini dia tempat tinggal impian kita.
7: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
8: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
0: For your life. Citygate FM.
10: Memory Lex. Citygate 911 FM, Guidance for your life. Tadi kawan kita membahas soal slow living ya, dan waktunya kita beralih nih ya, membahas tentang hiburan. Nah, mungkin Anda yang di tahun 80-an, 90-an sudah tahu lah rasanya hiburan itu bagaimana ya. Mainan dan hiburan masyarakat Malang di tahun 80-an atau 90-an, Anda bisa sharing-sharing nih ya sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya. Dan kalau tadi kita sudah mengobrol soal gimana orang-orang di tahun 80-an, 90-an atau bahkan lebih dari itu kawannya 70-an gitu, menikmati waktu gitu ya dengan cara sederhana, duduk di teras, ngobrol sama tetangga, atau mungkin sekedar dengerin radio. Nah, kita bahas lebih seru lagi tentang mainan dan hiburan masyarakat Malang kawan. Nah, kalau misalkan sekarang ngomongin hiburan ya semuanya di layar kawan ya. Anak-anak sudah main game online, nonton YouTube, TikTok, Netflix, semuanya serba digital. Tapi dulu hiburan itu ada di sekitar kita loh. Dan yang menarik, hiburan masa itu bukan cuma tentang bersenang-senang, tapi juga tentang kebersamaan ya, tentang cara orang berinteraksi, cara anak-anak tumbuh, cara kota Malang ini terasa lebih apa ya, lebih hidup gitu. Kalau misalkan Anda besar di Malang era 80-an atau 90-an, bagaimana rasanya waktu itu suasana sore di kampung atau di kompleks? Ini saya bahasnya tentang sore dulu kawan ya. Apakah setelah pulang sekolah, ganti baju, terus langsung keluar rumah ngaji, gak peduli hujan atau panas gitu ya, setelah ngaji nongkrong gitu ya di jalan depan rumah. Lalu main-main ini juga apa namanya, main permainan yang memang tradisional gitu ya, tanpa gadget gitu, menggunakan tangan mereka langsung gitu biasanya. Entah itu gundu, kelereng, atau mungkin lompat tali gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing ini ya ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan. Dan memang mainan waktu itu kadang bikin kita tangan kotor ya, bikin tangan kita kotor maksud saya, tapi hati kita senang kawan. Contoh kayak kelereng gundu gitu ya, itu cuma butuh tanah yang agak rata. Jadi butuh tanah yang agak rata gitu kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga garis kecil dari batu dan beberapa kelereng warna-warni ya. Tapi semangatnya nih kayak turnamen dunia gitu. Teriak, tertawa, kadang nangis karena kalah gitu ya. Tapi lucunya besok main bareng lagi kawan ya. Dan kalau musim hujan mungkin hiburannya pindah ke dalam rumah gitu ya. Entah ular tangga atau monopoli. Tapi saya belum tahu nih kawan, di tahun 90-an apakah sudah ada monopoli waktu itu. Karena sudah cukup modern ya mainan monopoli itu. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, di tahun yang lebih modern dikit gitu ya, 95 akhir, maksudnya 95 sampai 99 lah kawan, itu sudah mulai banyak toko elektronik yang menjual gamebot ya pertama kalinya. Entah itu mirip Nintendo, tapi harganya ratusan ribu. Saya cek di sosial media kawan ya, cukup mahal waktu itu kawan. Dan memang anak yang punya gamebot itu pasti langsung jadi pusat perhatian ya. Dan orang dewasa pun juga masih punya dunianya sendiri kawan, masih gamebot-gamebotan juga. Atau mungkin waktu itu masih juga sering main nonton bioskop. Entah bioskop-bioskop yang memang ada di Kota Malang gitu, yang saya pernah bahas juga bersama Anda waktu itu di Memory Lex sebelum-sebelumnya kawan. Ada film-film yang lagi-lagi jayanya gitu ya. Kalau misalkan dari Indonesia pasti Warkop DKI kawan. Dan ya tiketnya cuma berapa perak, 500 perak sampai 1000 perak gitu ya. Dan biasanya duduk berdua di bangku kayu bioskop gitu sama pacar, pasangan atau teman gitu kawan. Dan kalau misalkan Anda anak muda di akhir 90-an dulunya ya, nongkrongnya di mana kawan selain bioskop gitu ya? Apakah dulu kayu tangan itu bisa buat nongkrong ya? Mungkin Anda bisa tambahkan juga ini, karena sekarang kayu tangan kita tahu sendiri sangat luar biasa ya, kafe-kafe estetik, kafe-kafe yang mungkin katanya heritage gitu. Tapi yang kita lihat memang dulu belum seperti itu kawan. Yang benar-benar real ini bangunan Belanda, bangunan asli gitu ya. Anda bisa sharing nih. Lalu kalau misalkan kita lihat juga lagu-lagu tahun itu pasti sedikit kangen gitu ya. Karena lagu-lagu waktu itu gak cuma diputar di radio, tapi juga biasanya ya kita ambil sendiri, beli sendiri gitu ya, dari toko kaset kawan ya, entah di pasar besar gitu ya, atau mungkin di kios-kios musik gitu. Dan anak-anak dulu, anak muda dulu gitu, biasanya memang suka ngumpulin kaset Wita kawan. Nah, ya Anda yang mungkin sering beli kaset Wita bisa bagikan nih, harganya dulu berapa ya? Kalau misalkan Anda bisa ingat-ingat gitu, bisa tambahkan kawan ke WhatsApp kami di 0811 360 911.
11: Jalan-Jalan Plus. Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Bantol. Pantai ini berada di Desa Sumber Celeng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, Danau Payau, dan laut lepas membuat lanskap Pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang mencorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumber Celeng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda. Lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, danau payau, hutan jati, serta karang yang menjorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sidiget 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, pembangunan jembatan Sono Kembang diklaim sudah capai 38%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, Dandung Zulharyanto, mengatakan pengerjaan jembatan Sono Kembang di Simpang Sulfat Utara, Kecamatan Blimbing, mencapai 38%. Kata Dandung, pengerjaan yang sudah dilakukan seperti penggalian, pengecoran untuk membuat struktur di bawah jembatan, dan dilanjutkan dengan pemasangan box culvert, serta pembuatan sayap di sisi selatan jembatan. Lebih lanjut, Dandung menambahkan saat ini pihaknya belum berniat menambah personil untuk percepatan karena tidak ada keterlambatan pengerjaan dan masih sesuai dengan jadwal. Kawan, harga telur ayam ras di peternak masih rendah. Pemprov Jatim mempercepat penyaluran 1.000 ton jagung SPHP. Kepala Disperindag Jatim Iwan mengatakan harga telur ayam ras di tingkat peternak sebenarnya masih berada di bawah harga acuan pembelian yang telah ditetapkan pemerintah. Iwan menambahkan berdasarkan hasil pantauan harga melalui sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok selama periode 27 Mei hingga 1 Juni 2026 mengalami penurunan 800 per kilogram. Sementara itu, untuk membantu peternak, pemerintah mengencar penyaluran SPHP jagung peternak hingga awal Juni 2026 lebih dari 1,6 juta kilogram jagung pakan telah tersalur untuk menekan biaya produksi dan menjaga ketahanan pangan. Kawan, nilai tukar rupiah sore ini ditutup di level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Mata uang Garuda melemah 128 poin atau 0,71% dibanding penutupan sebelumnya. Pelemahan rupiah ini sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang juga tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Analisis mata uang Ibrahim Aswaibi menyampaikan, pelemahan rupiah masih dipengaruhi meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap perkembangan konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan energi global. Sampai sore hari ini, nilai tukar rupiah ditutup di level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Menurut Ibrahim, rupiah berpotensi bergerak fluktuatif, namun masih berada dalam tekanan pada perdagangan besok dengan kisaran 17.960 sampai 18.030 per dolar Amerika Serikat. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
2: Guidance for your life. Citygate FM.
3: Memory Lex. Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Dan tadi kita membahas soal hiburan kawan di tahun 90-an ya. Jadi sederhana kawan, hiburan di tahun-tahun 80-an, 90-an itu ya. Dan waktu itu memang radio punya bagian penting dari hiburan ya. Di Malang sendiri ada beberapa radio populer. Mungkin gak saya sebutkan ya, karena Anda lebih tahu biasanya. Pasti ada acara surat dan lagu, atau mungkin titip salam gitu, permintaan pendengar. Nah, ini biasanya jadi ruang curhat ya bagi warga kota yang mungkin ingin titip salam ke teman atau mungkin ke pasangan gitu kawan ya. Banyak cerita cinta yang muncul dari sana biasanya. Kadang ada pendengar yang ngirim pesan buat seseorang yang gak bisa ditemui langsung gitu ya. Nah, itulah kekuatan hiburan masa itu kawan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat, meskipun terlihat lambat, itu berkesan loh kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara sosial juga, hiburan zaman itu punya dampak besar untuk membentuk karakter ya. Karena semuanya ini berbasis interaksi langsung. Dan kalau misalkan kita lihat, orang-orang dulu belajar sabar kawan ya, karena harus gantian gitu. Apapun harus gantian. Contoh kalau misalkan main pun juga harus gantian. Belajar sportif kawan ya. Contohnya kalau misalkan permainan-permainan tradisional gitu ya, mainnya harus sportif gitu ya. Dan belajar berbagi karena mainannya cuma satu. Atau mungkin belajar rasanya kebersamaan itu bagaimana saat menonton TV bersama di salah satu rumah orang yang punya TV gitu. Jadi memang kalau misalkan kita lihat dari psikolog pendidikan dari Universitas Negeri Malang, Restari Dwi, pernah bilang di jurnal kawan di tahun 2005 ya, permainan tradisional itu sekolah sosial yang paling alami kawan. Dan itu benar banget ya, di situ lahir nilai-nilai, maksud saya ya, seperti empati, kerjasama, kejujuran, Nah sekarang kawan, anak-anak belajar moral dari video. Jadi dulu itu kita belajar langsung dari lapangan. Dulu kalau curang langsung ditegur gitu ya. Sekarang salah pun kadang gak disadari karena lawannya cuma dari layar. Tapi menariknya banyak yang mulai sadar kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di Kota Malang sudah banyak hari ini ya. Hari ini ada acara dolanan bareng gitu ya. Ada egrang, bekel. Lalu gobak sodor, bentengan, sampai engklek kawan ya. Dan mungkin permainan Anda tradisional dulu apa? Mungkin bisa sharing-sharing nih ya soal hal ini. Karena kalau ngomong soal hiburan masa lalu, sebenarnya bukan soal lebih baik yang dulu atau lebih maju yang sekarang ya. Tapi soal cara-cara orang itu atau cara anak-anak di zaman itu kawan menikmati kebersamaannya. Dulu hiburan itu soal hadir ya. Kalau sekarang kan soal update aja. Oh, update-nya gini gitu. Kalau dulu kita nonton bareng gitu ya, untuk ketawa bareng gitu. Sekarang nonton bareng tapi sibuk di masing-masing kadang ya. Dan mungkin di titik itu kita bisa belajar dari masa lalu. Kalau misalkan hiburan itu tidak harus selalu mewah kawan. Kadang cukup satu lapangan kecil atau mungkin satu lagu saja, satu TV saja gitu, atau satu teman yang mau mendengarkan sudah menjadi hiburan yang paling bahagia untuk orang-orang kawan ya. Bukan yang paling mahal tapi yang paling terasa memang kawan. Nah untuk Anda yang lagi dengerin Memory Lux untuk malam hari ini ya, coba ingat-ingat kawan, satu mainan atau mungkin hiburan kecil apa yang Anda paling rindukan di masa itu ya. Apakah main layangan di sore hari gitu, atau mungkin dengerin lagu bersama teman-teman, atau mungkin nonton film di bioskop bersama pasangan atau mungkin teman-teman juga. Anda bisa sharing-sharing ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau mungkin bisa share juga di sosial media kami di Instagram kawan, di @cityguide911fm. Anda bisa menceritakan semuanya di sana.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
3: Haduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
4: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
3: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
4: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
3: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya.
4: Emang boleh sembarangan nebang pohon?
3: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja nggak protes.
4: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor.
3: Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem.
4: Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah.
3: Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
4: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
3: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif.
5: tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Reasons for Your Life. Citygate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Tadi kita membahas soal cara orang memiliki hiburan kawannya di Kota Malang atau mungkin tahun-tahun 80-an, 90-an lah ya. Nah, kalau misalkan sekarang bersama saya di Memory Lex, kawan, kita akan mengingatkan ya, kita akan bernostalgia lagi, bukan cuma soal masa lalu tapi juga bagaimana sih caranya manusia dulu itu berhubungan satu sama lain. Kalau di dua talk sebelumnya ya, kita sudah membahas soal waktu dan hiburan. Dan memang di malam ini kita bakal bahas yang tidak kalah menarik, kawan ya, bagaimana dulu orang berkomunikasi. Karena sebelum ada WhatsApp, sebelum ada video call, orang di Malang ini dan hampir seluruh di Indonesia sebenarnya ya, punya cara yang jauh lebih pelan tapi anehnya lebih hangat, kawan ya. Orang-orang jadi tahu waktu juga. Dan sekarang komunikasi itu cepat ya, satu klik pesan langsung terkirim gitu. Kadang bahkan kita gak pakai mikir, kawan. Tapi dulu komunikasi itu proses yang punya rasa. Ada waktu nulis, ada waktu nunggu, ada waktu berharap. Dan setiap tahap itu punya makna sendiri ya. Kalau misalkan kita mundur ke tahun 80-an, bentuk komunikasi yang paling umum itu tentu surat, kawan ya. Surat yang ditulis tangan, di kertas bergaris, pakai ballpoint gitu ya, atau mungkin pakai bullpen, pakai pensil ya, terus dilipat rapi dan dimasukkan ke amplop putih, alamatnya ditulis lengkap gitu ya, dengan huruf besar biar nggak salah kirim. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat kantor pos gitu ya, apakah masih tetap di Jalan Merdeka Selatan itu, kawan, waktu itu, atau mungkin ada posisi lain di tahun-tahun 80-an 90-an, bisa sharing nih ya ke WhatsApp kami. Jadi itu pusat segalanya sebenarnya, kawan ya, kantor pos itu. Jadi banyak orang antri di sana untuk kirim surat biasanya. Apalagi kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa luar kota Malang yang memang punya keluarga atau pasangan di luar kota gitu ya. Jadi dulu surat itu bukan sekedar tulisan, kawan, tapi juga bentuk waktu yang dikirimkan. Orang bisa mikir berjam-jam cuman buat nulis satu halaman, kadang mencurahkan semua isi hatinya, kawan ya, karena gak bisa dihapus seperti

chat sekarang gitu ya, atau mungkin Japri lah. Di Japri sekarang kan bisa dihapus pesannya. Kalau dulu enggak kawan ya. Jadi kalimatnya dipilih hati-hati, tulisannya rapi. Setiap kata punya bobot, biasanya seperti itu. Dan ada kalimat penutup yang saya tahu ya dari film-film itu, kutunggu balasanmu ya gitu. Atau mungkin bagaimana kawan? Mungkin Anda ingin bernostalgia juga saat menulis surat bagaimana gitu ya. Karena fase paling pentingnya dari setelah menulis surat itu adalah menunggu kawan. Ya kita bisa membayangkan sendiri ya, tiap pagi orang menunggu tukang pos lewat depan rumah gitu ya. Dan tukang pos ini menjadi figur penting di dalam kehidupan percintaan khususnya anak-anak muda di zaman tersebut. Kalau misalkan lewat sambil bawa banyak surat gitu, langsung waduh ini surat dari mana ya gitu. Pasti ya dapat kabar dari dunia lain rasanya ya. Rasanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat arsip ini ya dari tahun 1992 kawan, kantor pos Malang itu bisa ngirim lebih dari 5.000 surat per hari di tahun 1992 kawan. Itu angka yang luar biasa ya. Artinya ribuan orang di kota Malang dulu saling terhubung lewat kertas kawan ya. Dan surat itu bukan cuma untuk urusan cinta, tapi juga keluarga kawan ya. Anak rantau kirim kabar ke orang tua, atau mungkin orang tua kirim duit, kirim doa ke anaknya gitu. Di zaman itu memang nulis surat ke rumah merupakan hal wajib bagi mahasiswa kawan ya. Kalau misalkan saya lihat film juga, aduh lagi-lagi film ini ya, Bapak Ibu saya sudah sampai di sini gitu, atau mungkin sampai di Malang gitu ya. Di sini dingin tapi nyaman. Saya sepertinya bakal giat belajarnya. Nah, bahasa-bahasa seperti itu kawan itu menjadi bahasa yang memang padahal cuma beberapa bait saja, beberapa kalimat saja, tapi bikin kangen itu. Oh, ternyata anakku sudah nyaman ya di kota Malang gitu. Kalau misalkan sekarang kawan, kalimat kayak gitu sudah tinggal diketik saja, tinggal diketik tek tek tek tek tek di WhatsApp ya, lalu sudah selesai gitu ya, hilang dalam sekejap tanpa rasa menunggu gitu. Nah mungkin kalau misalkan kita masuk ke awal 90-an, teknologi komunikasi mulai berubah. Dan nanti kita akan bahas kawan di talk selanjutnya. Anda bisa sharing saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Ya, singkat ceritanya tentang dolanan itu mempunyai banyak nilai dan filosofi, karena di permainan tradisional itu mengalami atau mempunyai tiga unsur tentang diri sendiri, lingkungan atau alam sekitar, dan manusia sekitarnya. Yang ketiga itu adalah Tuhan. Jadi setiap permainan tradisional itu mesti erat kaitannya dengan tiga hal ini, dan setiap tiga hal ini mesti erat kaitannya dengan yang namanya pendidikan. Saya coba ambil contoh sebuah kasus tentang ketika kita berada di kampung, mencoba memanggil teman kita gitu ya. Misal namanya Dimas gitu ya, Dimas keluar ayo main, Dimas sampai panggilan ke-13 gak keluar Dimasnya, tapi ada satu orang yang keluar yaitu ibunya. Dan kemudian karena panggilan 13 ini kita sudah manggil banyak, kita emosi gitu kan, akhirnya kita bisa sampai berkomentar seperti ini, "Bu, anakmu nanti kok gak metu-metu, budek aku pingi," gitu ya. Kalau misalkan kita bilang kayak gitu, itu nanti secara otomatis akan ada orang yang mengingatkan kita, "Eh mas, gak boleh bilang gitu, gak boleh bilang kasar kepada orang tua, harus yang sopan sama orang tua," gitu kan. Akhirnya dari situlah saya berkesimpulan, sebelum kita mengajak Dimas untuk bermain, ada etika dan sebuah nilai yang kita pelajari, apalagi dalam konteks sebuah permainan. Jadi di permainan itu, saat itu langsung berkesimpulan bahwa semakin banyak nilai-nilai dan filosofi yang bisa kita dapatkan saat kita menggali tentang permainan tradisional itu sendiri. Dulu saya merasa, saya sudah tahu banyak tentang permainan tradisional, bahkan sampai mendata tentang 100-300 jenis permainan tradisional yang ada di Jawa Timur. Terus kemudian ada lagi yang baru merumuskan, karena saya gabung di Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional, itu komite yang setara KONI tapi mengurusi tentang permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Isinya adalah, dari situ saya menarik sebuah kesimpulan, ketika kita mencoba untuk memahami sesuatu dan kemudian kita bilang paham, maka sebetulnya kita tidak paham seutuhnya. Maka kita juga perlu berhati-hati menjadi orang yang sombong untuk bisa memahami banyak hal gitu ya, padahal sebenarnya adalah kita tidak memahami banyak hal. Kenapa? Karena pada dasarnya saat kita mencoba untuk menggali lebih dalam, maka semakin banyak ketidaktahuan yang kita dapatkan. Saya Mustafa Said Amirul Mukmin atau biasa dipanggil Cak Mus dari Kampung Dolanan untuk Wisdom City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan, umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya, ambek no kesusu slak nanti sih, slak luwe dah.
2: Ana rupes be, paten ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pirang meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok ndaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, tadi kita membahas soal komunikasi ya. Lewat surat paling banyak dulu kawan di tahun 80-an, 90-an. Nah, Anda mungkin bisa sharing nih, kalau sering kirim surat dulu bagaimana caranya ya. Saya sebagai Gen Z pun juga pengen tahu sebenarnya. Meski dulu pernah kirim surat, tapi saya lupa kawan ya, exactnya itu bagaimana, tepatnya itu bagaimana. Nah, mungkin Anda yang dulu terbiasa bisa sharing-sharing nih ya. Dan masuk ke awal 90-an kawan, teknologi komunikasi itu sudah mulai berubah memang. Di Malang mulai muncul telepon umum atau wartel gitu ya, warung telekomunikasi. Cuman hanya di beberapa titik saja. Kemarin pun ada beberapa gabungan, kalau misalkan saya lihat itu wartel baru ada di Telkom kawan, di Kayutangan itu ya. Nah, baru muncul wartel itu yang ramai, maksudnya yang umum gitu ya. Bermunculan wartel-wartel di dekat-dekat rumah orang-orang gitu itu baru di tahun 90-an akhir. Jadi kalau misalkan Anda masih ingat, telepon umum biasanya memang banyak sekali ya di sekitar kampus, sekitar tempat-tempat yang ramai gitu. Nah, mungkin ada juga wartel-wartel yang billing gitu kawan ya. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing saja nih ke WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan 95 ya pager biasanya kawan, pager kalau misalkan orang dulu ya. Waktu itu dianggap barang mewah kawan, biasanya dipakai oleh pengusaha, dokter, atau mungkin orang-orang tajir lah gitu ya. Atau mungkin orang-orang yang punya duit gitu saja ya. Tapi meskipun keren kawan, tapi pager ini tetap terbatas ya. Dan Anda cuma bisa nerima nomor telepon dan pesan singkat kayak telepon saya sekarang gitu doang. Jadi tetap butuh interaksi manual kawan, dan itu yang bikin setiap komunikasi terasa lebih hidup ya. Di tahun-tahun itu wartel pun juga berkembang pesat di Malang kawan. Banyak warung-warung kecil yang disulap jadi wartel gitu ya. Ada bilik-bilik telepon dari triplek, kaca bening, lalu ada seorang orang ngobrol gitu ya. Tapi justru itu kawan, letak kehangatannya ya. Kalau misalkan sekarang kan kita ya nggak tahu ya, nggak ikut ngurusin dan lain-lain gitu. Kalau misalkan dulu memang, wah ini bisa ngintip orang bilik sebelah nih, bisa dengerin orang sebelah nih gitu ya. Dan Anda bisanya bagaimana di malam minggu gitu? Apakah Sering juga kalau misalkan telepon-teleponan gitu ya. Apakah sering, oh saya seringnya dulu bareng mas gitu, maksudnya ketemu gak usah telepon-teleponan gitu. Nah Anda bisa juga sharing ke WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ada penelitiannya loh dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya tahun 2019 ya. Rasa keterikatan emosional dalam komunikasi itu menurun drastis sejak era digital mulai 2005 ke atas kawan. Karena pesan makin banyak tapi perhatiannya ini makin sedikit. Jadi sementara di era 80-an, 90-an itu jumlah pesannya sedikit, tapi tiap kata punya makna tersendiri kawan. Jadi kita juga bisa lihat ya perbedaan budayanya ya. Dulu kalau mau ngomong hal penting harus datang langsung. Nah orang Malang ya punya kebiasaan ngampiri gitu ya. Jadi datang ke orang rumah orang tanpa janji, cuman untuk ngobrol atau ngasih kabar. Dan anehnya memang tidak pernah dianggap mengganggu kawan, karena disamperi itu bentuk perhatian ya. Bentuk kalau misalkan, oh saya masih dihargai gitu. Nah sekarang kalau misalkan tiba-tiba ada yang datang tanpa chat dulu, reaksinya malah panik ya. Loh kok gak bilang dulu gitu ya. Padahal dulu justru di situ hangatnya kehidupan sosial ya. Dulu komunikasi itu sederhana tapi jujur. Kalau marah disampaikan langsung, kalau sayang ditulis tangan, kalau rindu ya ditunggu gitu ya. Kalau misalkan sekarang semuanya cepat tapi seringkali terasa tidak nyata gitu ya. Dan itu yang mulai hilang dari cara masyarakat Malang khususnya seluruh Indonesia kawan ya. Hilang kawan dari cara berhubungan ini. Bukan karena teknologinya yang salah, tapi karena orangnya saja yang tidak ngasih waktu untuk hal-hal kecil kawan. Padahal hubungan yang paling hangat itu bukan yang paling sering dihubungi, tapi paling sabar ditunggu. Nah mungkin untuk Anda yang mendengarkan Memory Lex malam hari ini ya, Anda bisa mengingat satu momen komunikasi paling berkesan di masa lalu. Entah itu surat cinta, atau mungkin suara di telepon umum, atau mungkin siaran radio yang pernah Anda kirim tapi gak pernah Anda nggak pernah Anda dengar untuk dibicarain dan lain-lain gitu. Anda bisa sharing-sharing saja ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya tunggu kawan gabungannya.
5: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam, dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: vibes for your life. City Gate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok endi to?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Gate FM.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang, ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah pesarean Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar pesarean berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Tidak jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya, seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang, atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam. Mulai dari berjalan santai di area pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur precet atau kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Bantol. Pantai ini berada di Desa Sumber Celeng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, Danau Payau, dan laut lepas membuat lanskap Pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang menjorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumber Celeng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda. Lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, Danau Payau, hutan jati, serta karang yang menjorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah

0: Pertanyaan muncul dari ruang publik, seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
1: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
0: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Nggak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dee mari dadi korban pertasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi, Kak.
3: Pagi, Pak.
2: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
3: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
4: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
2: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
3: Iya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar

kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf-maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang, ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah pesarian Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar pesarian berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Tidak jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya, seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang, atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam, mulai dari berjalan santai di area pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur precet atau kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini. Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

Jalan-Jalan Plus. Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Bantol. Pantai ini berada di Desa Sumberceleng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, Danau Payau, dan laut lepas membuat lanskap Pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang menjorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumberceleng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda, lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, Danau Payau, hutan jati, serta karang yang menjorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi, tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi, tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Gate FM.
0: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin enggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ya, singkat ceritanya tentang dolanan itu mempunyai banyak nilai dan filosofi, karena di permainan tradisional itu mengalami atau mempunyai tiga unsur tentang diri sendiri, lingkungan atau alam sekitar, dan manusia sekitarnya. Yang ketiga itu adalah Tuhan. Jadi setiap permainan tradisional itu mesti erat kaitannya dengan tiga hal ini, dan setiap tiga hal ini mesti erat kaitannya dengan yang namanya pendidikan. Saya coba ambil contoh sebuah kasus tentang ketika kita berada di kampung, mencoba memanggil teman kita gitu ya. Misal namanya Dimas gitu ya, Dimas keluar ayo main, Dimas sampai panggilan ke-13 gak keluar Dimasnya, tapi ada satu orang yang keluar yaitu ibunya. Dan kemudian karena panggilan 13 ini kita sudah manggil banyak, kita emosi gitu kan. Akhirnya kita bisa sampai berkomentar seperti ini, "Bu, anakmu nanti kok gak metu-metu, budek aku pingin," gitu ya. Kalau misalkan kita bilang kayak gitu, itu nanti secara otomatis akan ada orang yang mengingatkan kita, "Eh mas, gak boleh bilang gitu, gak boleh bilang kasar kepada orang tua, harus yang sopan sama orang tua," gitu kan. Akhirnya dari situlah saya berkesimpulan, sebelum kita mengajak Dimas untuk bermain, ada etika dan sebuah nilai yang kita pelajari, apalagi dalam konteks sebuah permainan. Jadi di permainan itu, saat itu langsung berkesimpulan bahwa semakin banyak nilai-nilai dan filosofi yang bisa kita dapatkan saat kita menggali tentang permainan tradisional itu sendiri. Dulu saya merasa, saya sudah tahu banyak tentang permainan tradisional, bahkan sampai mendata tentang 100-300 jenis permainan tradisional yang ada di Jawa Timur. Terus kemudian ada lagi yang baru merumuskan, karena saya gabung di Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional, itu komite yang setara KONI tapi mengurusi tentang permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 dan tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Isinya adalah, dari situ saya menarik sebuah kesimpulan, ketika kita mencoba untuk memahami sesuatu dan kemudian kita bilang paham, maka sebetulnya kita tidak paham seutuhnya. Maka kita juga perlu berhati-hati menjadi orang yang sombong untuk bisa memahami banyak hal gitu ya. Padahal sebenarnya adalah kita tidak memahami banyak hal. Kenapa? Karena pada dasarnya saat kita mencoba untuk menggali lebih dalam, maka semakin banyak ketidaktahuan yang kita dapatkan. Saya Mustafa Said Amirul Mukmin, atau biasa dipanggil Cak Mus, dari Kampung Dolanan untuk Wisdom City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Oh ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap

pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Wisdom.
1: Ya, singkat ceritanya tentang dolanan itu mempunyai banyak nilai dan filosofi, karena di permainan tradisional itu mengalami atau mempunyai tiga unsur tentang diri sendiri, lingkungan atau alam sekitar, dan manusia sekitarnya. Yang ketiga itu adalah Tuhan. Jadi setiap permainan tradisional itu mesti erat kaitannya dengan tiga hal ini, dan setiap tiga hal ini mesti erat kaitannya dengan yang namanya pendidikan. Saya coba ambil contoh sebuah kasus tentang ketika kita berada di kampung mencoba manggil teman kita gitu ya. Misal namanya Dimas gitu ya. Dimas keluar ayo main. Dimas sampai panggilan ke-13 enggak keluar Dimasnya, tapi ada satu orang yang keluar yaitu ibunya. Dan kemudian karena panggilan 13 ini kita sudah manggil banyak, kita emosi gitu kan. Akhirnya kita bisa sampai berkomentar seperti ini. Bu, anakmu nanti kok gak metu-metu, budek aku pingin gitu ya. Kalau misalkan kita bilang kayak gitu, itu nanti secara otomatis akan ada orang yang mengingatkan kita. Eh mas, gak boleh bilang gitu, gak boleh bilang kasar kepada orang tua, harus yang sopan sama orang tua gitu kan. Akhirnya dari situlah saya berkesimpulan, sebelum kita mengajak Dimas untuk bermain, ada etika dan sebuah nilai yang kita pelajari, apalagi dalam konteks sebuah permainan. Jadi di permainan itu, saat itu langsung berkesimpulan bahwa semakin banyak nilai-nilai dan filosofi yang bisa kita dapatkan saat kita menggali tentang permainan tradisional itu sendiri. Dulu saya merasa, saya sudah tahu banyak tentang permainan tradisional, bahkan sampai mendata tentang 100-300 jenis permainan tradisional yang ada di Jawa Timur. Terus kemudian ada lagi yang baru merumuskan, karena saya gabung di Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional. Itu komite yang setara KONI tapi mengurusi tentang permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Isinya adalah, dari situ saya menarik sebuah kesimpulan. Ketika kita mencoba untuk memahami sesuatu dan kemudian kita bilang paham, maka sebetulnya kita tidak paham seutuhnya. Maka kita juga perlu berhati-hati menjadi orang yang sombong untuk bisa memahami banyak hal gitu ya. Padahal sebenarnya adalah kita tidak memahami banyak hal. Kenapa? Karena pada dasarnya saat kita mencoba untuk menggali lebih dalam, maka semakin banyak ketidaktahuan yang kita dapatkan. Saya Mustafa Said Amirul Mukmin atau biasa dipanggil Cak Mus dari Kampung Dolanan untuk Wisdom City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, dengan saya Bulan. Pagi hari ini kita lanjutkan Ijen Talk dengan topik bahasan bersiap proyek besar penataan simpang Pati Batu. Bersama dengan beberapa narasumber, ada dari Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Dr. Esti Dwiastuti, STSHMT. Ada juga dari Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Batu, Muhammad Nur STMT. Sekaligus dari Ketua Komisi C DPR di Kota Batu, Hajah Dewi Kartika ST. Nanti kita akan diskusikan lebih banyak terkait dengan penataan yang ada di simpang Patih Batu ya. Untuk Anda nantinya juga bisa gabung ya, berkesempatan untuk join untuk interaktifnya di 0811 3600 911. Untuk informasi lainnya juga buat warga Malang khususnya yang mau cari kasur tapi masih bingung cari di mana, tenang saja, Anda bisa ke Victoria Furniture Center karena di sana siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Kawan, di Victoria Furniture Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serpa, dan Floren. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size, dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protektor, free travel bed, dan free ongkir, all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tubagung Suryo 64 Blimbing Malang, atau di Jalan Maijen Panjaitan 172 C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut, bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center.

0: City Gate 9, Warwani FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan juga terus menyampaikan kabar ya di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas, selamat beraktivitas. Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, Anda juga bisa ikuti kami di live streaming ya di YouTube maupun di TikTok. Kita sedang live di sana, termasuk beberapa komentar nanti juga bisa Anda tinggalkan di kolom komentar, atau lebih baiknya lagi nanti Anda gabung interaktifnya dengan memanfaatkan WhatsApp City Guide. Anda bisa telepon atau kirimkan voice note di 0811 3600 911. Pagi hari ini kita juga seharusnya terhubung dengan 3 narasumber ya, kita undang 3 narasumber, tapi pagi hari ini baru dari Dishub yang gabung ya. Tadi kita juga sudah coba kontak 2 narasumber lainnya, informasinya masih persiapan gitu. Bersama dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Batu, Muhammad Nur STMT. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muhammad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Muhammad untuk waktunya pagi hari ini. Sudah bersiap di kantor Pak?
1: Iya, sudah siap saya pagi kalau datang.
0: Nah gitu, cuaca Kota Batu pagi hari ini gimana Pak?
1: Alhamdulillah dingin lumayan.
0: Dingin ya, akhir-akhir ini memang seperti itu. Sama halnya di sekitar Kota Malang dan Kabupaten Malang. Oke, yang jelas tetap semangat Pak Muhammad, sehat-sehat terus. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Pak Muhammad sudah standby sejak beberapa waktu tadi ya. Dan untuk nantinya kita akan bahas banyak Pak Muhammad bicara bersiap proyek besar penataan Simpang Pati Batu. Ya, kita masih juga menunggu dari Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Dr. Esti Dwiastuti STSHMT. Kemudian nanti kita juga akan bergabung dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Hajah Dewi Kartika ST. Oke, ini sudah terhubung ada Bu Esti. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih banyak Bu Esti, dengan saya Bulan yang bertugas pagi hari ini.
2: Mohon maaf.
0: Siap-siap Bu Esti.
2: Mohon maaf Mbak, background saya nggak bisa saya ganti.
0: Aman.
2: Sebentar lagi nanti saya juga ada Zoom di PKN, jadi saya nggak bisa ganti dulu.
0: Oke, Bu Esti. Baik, terima kasih Bu Esti. Ini berarti sudah di kantor ya Bu, sudah standby ya?
2: Iya, alhamdulillah sudah standby di kantor Mbak. Oke,
0: baik, semangat hari ini Bu Esti. Terima kasih banyak di tengah kesibukannya masih menyempatkan juga dengan City Gate. Ini tinggal kita menunggu dari Bu Kartika ya, dari Dewan. Tapi sambil menunggu kita akan diskusi terlebih dahulu kawan, bicara soal Simpang Pati. Kawan, Simpang Pati sebagai salah satu titik strategis ya, tentunya sekaligus simpul kepadatan di Kota Batu seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan. Nah, kawasan ini memang kerap mengalami kepadatan lalu lintas utamanya pada akhir pekan ya, apalagi musim liburan. Nah, untuk menjawab persoalan ini sedang dipersiapkan proyek besar penataan Simpang Pati. Jadi proyek ini tidak hanya menyangkut pelebaran dan pengaturan lalu lintas ya, tapi juga nanti berdampak pada penataan kawasan termasuk keberadaan para PKL yang selama ini beraktivitas di sekitar lokasi. Nah, lalu seperti apa ya konsep penataan yang disiapkan? Gimana dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat, serta gimana juga solusi untuk para pedagang yang terdampak? Kita akan temukan jawabannya di diskusi pagi hari ini. Memulai pagi hari ini dengan Bu Esti. Bu Esti, bisa disampaikan Bu terlebih dulu seperti apa ya konsep penataan yang akan dilakukan di Simpang Pati nantinya?
2: Oke, selamat pagi semuanya.
0: Pagi Bu.
2: Perkenalkan saya Esti Dwiastuti, Kepala Dinas PUPR Kota Batu 2026. Kami sampaikan kepada seluruh pendengar yang ada pada hari ini ya Mbak ya, betul ya?
0: Iya, betul.
2: Iya, oke. Kami dari Dinas PUPR, kami adalah pengampu kegiatan program prioritas pemerintah daerah Kota Batu tahun 2026 untuk preservasi Simpang 4 Patih. Kenapa kami namai Patih? Itu ada kepanjangannya. P-nya itu ada Panglima Sudirman, terus T-nya Trunojoyo, I-nya Indragiri dan Hasanuddin. Itu adalah perempatan Patih. Jadi Patih itu adalah kepanjangan saja, memudahkan kita untuk menyebutnya.
0: Ya.
2: Jadi kegiatan preservasi ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk terkait DED, perencanaan semuanya sudah dilaksanakan sudah tahun kemarin, Mbak. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan sudah direncanakan betul-betul. Jadi rencana ini mencakup pelebaran jalan untuk mendukung kelancaran kendaraan, termasuk bis, pariwisata, dan truk, dan dengan tetap menjaga kenyamanan pejalan kaki. Okay. Nah, dengan melalui pembangunan preservasi ini, pedestrian kita akan lebih tertata, aman, dan nyaman. Jadi di kegiatan preservasi ini, kita sudah berkoordinasi juga dengan Bidang Bina Marga Provinsi, Dinas Provinsi Jawa Timur, terkait pelebaran jalan ini. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Bu, saat ini proyek sudah berada pada tahapan apa?
2: Ya.
0: Oke, Bu Esti.
2: Oke, saat ini adalah tahapan persiapan seperti yang sudah kami lakukan. Di tanggal 26 Mei kemarin, kami sudah melakukan pembongkaran lapak-lapak dari warga yang sudah menyerahkan ke kami. Jadi tanggal 26 Mei kemarin, Mbak, sebelum okay. Idul Adha, kami sudah melakukan pembongkaran di mana masyarakat masyarakat mendukung dan para penghuni lapak ya yang menggunakan lapak tersebut juga sudah menyerahkan ke kami tanpa ada tekanan apapun. Maka itu kami sudah melakukan tanggal 26 kemarin pembongkaran lapak-lapak, pembongkaran musola yang digunakan di lokasi preservasi. Sebelumnya tanggal 13 Mei kami juga sudah melakukan pembongkaran untuk pos polisi yang kebetulan semuanya berada di dalam aset pemerintah Kota Batu. Demikian, Mbak.
0: Baik, Bu Esti, kemudian untuk targetnya sendiri semuanya ini akan selesai sampai kapan, Bu? Ya. Halo, Bu Esti?
2: Putus-putus.
0: Oh, putus-putus ya?
2: Oke. Okay. Ya. Saat ini proses proses pengadaan penyediaannya insya Allah sudah. Halo, putus-putus ya?
0: Oke, okay, aman Bu, kan? Bisa dilanjutkan. Ini halo? Aman kita terima. Lancar kok Bu Esti.
2: Halo.
0: Baik. Ini sepertinya halo? Ada masalah dengan koneksinya ya. Bu Esti, halo, gimana? Aman Bu, bisa diterima kembali? Mungkin videonya bisa di-off-kan Bu? Ya. Sayang sekali kawan, ini kita masih terputus ya dengan Bu Esti. Oke, coba nanti kita cek kembali sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan kembali dengan Bu Esti, saya coba ke Pak Mamat ya dari Dishub pagi hari ini. Pak Mamat mungkin boleh disampaikan untuk mengawalinya. Seperti apa sih Pak kondisi lalu lintas di Simpang Patih saat ini kalau berdasarkan data dari Dishub, Pak Mamat?
1: Ya. Simpang Patih sendiri setiap harinya baik itu di weekday ataupun di weekend merupakan lokasi yang memang betul-betul jadi apa ya titik acuan dari Kota Batu dan keluar Kota Batu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau setiap weekendnya memang di situ ada perempatan lampu merah yang begitu lumayan padat sih kalau di dalam hitungan visi rasio kami memang kalau di weekday tidak begitu tinggi, masih di angka masih di rasio B ya, B itu masih bisa standar, masih bisa dilewati dan seperti itu. Tapi pada saat weekend, untuk menjelang weekend dan sebagainya atau long weekend di perempatan Pesanggerahan ini itu cukup kredit seperti itu, tapi tidak sampai macet dan sebagainya. Hanya di posisi waktu-waktu tertentu saja bila mana ada begitu padat di Jalan Trunojoyo-nya, kemudian nanti kami dan Polres bisa menutup jalan tersebut, terutama di lampu merahnya. Kami flashkan biasanya rata-rata seperti itu. Tapi secara garis besar kami mendukung ini untuk kegiatan PSD dari Dinas PUPR Kota Batu.
0: Iya.
1: Apapun nanti yang akan dijalankan, kami mendukung. Kami juga mencoba untuk melakukan kajian analisa bagaimana nanti setidaknya rekayasa yang akan kami jalankan ke depan akan seperti apa. Karena memang untuk bundaran sendiri tidak dibangun tahun ini, masih di tahun depan. Tapi paling tidak dalam pelaksanaannya kami juga sudah mempersiapkan itu, segala sesuatunya, baik itu untuk pemindahan aset-aset kami, dan juga nanti kami menyiapkan juga segala sesuatu terkait dengan APC-nya yang nanti akan digunakan oleh PUPR.
0: Oke.
1: Gitu, Bu.
0: Pak Mamat, kalau melihat sejauh ini kan sebenarnya kalau bicara kondisi kepadatan tidak yang terlalu bagaimana-bagaimana gitu Pak ya, masih standar tadi disampaikan rasio B. Tapi Pak, kalau melihat faktor ya, apa sih yang paling dominan menyebabkan kepadatan di kawasan itu?
1: Ya, jalan ini terdiri dari tiga ya. Ada dua jalan di Jalan Trunojoyo dan Panglima Sudirman merupakan jalan provinsi. Itu Jalan Trunojoyo sampai dengan Payung sampai dengan Pujon itu jalan provinsi yang mengarah ke Jombang, Kediri dan sebagainya. Sedangkan Panglima Sudirman jalan yang menuju ke kota. Jalan ini merupakan tumpuan baik yang mengarah keluar Kota Batu dan masuk ke Kota Batu. Titik ini merupakan jalan masuk untuk ke wilayah kota, terutama ke Jalan Hasanuddin dan Jalan Indragiri. Titik visirasi paling tinggi ke Jalan Hasanuddin ya, Mbak Ulan, seperti itu. Nanti juga kami juga mengkhawatirkan juga, enggak, sebenarnya enggak begitu khawatir sih. Karena memang mulai dulu sejak weekend sendiri kondisi jalannya memang seperti itu. Padat ya padat, tapi masih bisa dilalui, masih bisa lancar seperti itu.
0: Oke, okay. Dalam artinya masih saja, ada pergerakan ya.
1: Mungkin nanti kami harus berbagi area ya, antara yang ada di Jalan Mawar dan Melati seperti itu. Mungkin nanti kalau ini sudah dilaksanakan kegiatan, koordinasinya nanti dengan Polres kembali, bila mana nanti memang mau digunakan satu lajur atau dua lajur atau hanya digunakan di Jalan Trunojoyo dan Panglima Sudirman saja. Karena memang di Jalan Hasanuddin juga PUPR berencana merepasi jalan tersebut.
0: Oke, baik Pak Mamat. Nanti kita akan kembali lanjutkan pagi hari ini. Juga sudah terhubung kawan bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Haja Dewi Kartika ST. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kartika.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Erika, selamat pagi Bu Esti, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Baik. Juga di Dinas Perhubungan Kota Batu.
0: Terima kasih ya, Bu Kartika. Batu. Senang sekali pagi hari ini bisa terhubung. Salam kenal Bu dengan saya Wulan. Mungkin kemarin yang menghubungi Mbak Erika Bu ya.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih Bu Kartika. Tadi kita sudah cukup banyak juga bicara dengan rekan-rekan dari PU dan juga dari di Sub Kota Batu. Sebelum ke Bu Kartika, saya mau lanjut dulu ke Bu Esti. Tadi sempat terputus ya. Bu Esti, tadi sempat disampaikan, jadi nanti beberapa hal yang akan dilakukan perbaikan itu termasuk pelebaran jalan sama perbaikan bagian pedestriannya. Nah, ini khususnya pelebaran jalan yang dimaksud, Bu. Apakah semua jalan ini, 4 jalan ini akan dilakukan pelebaran jalan atau seperti apa, Bu?
2: Ya, oke, Mbak Ulan ya, Mbak Ulan, kami sampaikan juga informasi ini juga berlaku untuk seluruh masyarakat Kota Batu pengguna jalan yang melewati Kota Batu, khususnya di Simpang Pati tersebut. Insya Allah akhir bulan Juni ini seperti yang sudah kami pasang di banner, kami akan memulai kegiatan preservasi ini. Jadi kami mulai dulu dengan pembersihan dan sebagainya. kegiatan kami saat ini adalah nantinya 6 bulan ke depan 150 hari kalender pelaksanaan kami. Insya Allah sekitar sampai awal bulan Desember, insya Allah pekerjaan kami adalah yang pertama adalah preservasi pelebaran di Jalan Sumberjo di Indragiri.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di Indragiri nanti akan ada pelebaran sebesar 10 meter. Jadi seluruh ada jurang, orang bilangnya sungai ya, tapi itu bukan sungai, itu adalah curam, jurang. Nanti itu akan kita tutup selebar 5 meter, Mbak.
0: Mm-hmm.
2: Jadi mulai belakang gereja Jago itu sudah tertutup box culvert.
0: Okay.
2: Jadi itu sudah tertutup box culvert, ya. Sampai dengan kondisi yang ada, itu di Indragirinya. Di Pangsutnya, jadi yang sekarang ini terkenal Warung Yunus ya, apa STMJ Yunus ya, itu pun juga nanti akan terdampak juga. Jadi insya Allah itu sudah dilakukan pelebaran juga. Di IG kami sudah kami jelaskan juga, Mbak. Mungkin masyarakat sudah bisa melihat rencana kedepannya seperti apa. Di IG sudah kami jelaskan di gambar. Itu ada rencana pelebaran. Nah, dari Hasanuddin pun seperti yang disampaikan oleh Kabid Dishub, Bapak Mamat, nanti di Hasanuddin kita akan melakukan bukan pelebaran tapi perkerasan jalan. Artinya konstruksi jalan yang ada kita bongkar.
0: Oke.
2: Okay. Kenapa? Karena konstruksi jalan yang ada saat ini itu setiap tahun mengalami kerusakan dan biaya pemeliharaannya sangat besar. Kenapa dia selalu mengalami kerusakan? Karena konstruksi jalannya sudah tidak memenuhi syarat lagi. Artinya nanti konstruksi jalan yang ada di Hasanuddin dari mulai Indomaret sampai perempatan lampu yang ke kiri ke Trunojoyo, yang ke kanan ke Pangsut itu ada perkerasan jalan menjadi perkerasan rigid beton. Konstruksi jalan yang ada kita bongkar semua, konstruksinya diganti, Mbak.
0: Okay.
2: Jadi menggunakan perkerasan rigid beton.
0: Mm-mm.
2: Nanti ada pelebaran jalan sedikit dari Hasanuddin ke Trunojoyo sampai dengan ke jembatan, ada pelebaran sedikit. Dan dari Hasanuddin ke Pangsut juga ada pelebaran sedikit. Jadi untuk Hasanuddin kita akan melakukan perubahan konstruksi jalan. Demikian, Mbak.
0: Baik, berarti dalam artian tahun ini nanti fokusnya pada bagian fisik jalan, Bu ya. Sementara
2: betul.
0: Untuk bagian pedestrian tadi nanti akan tersentuh kapan, Bu? Berarti tahun depan ya?
2: Untuk di Indragiri itu pedestriannya pelebaran dan pedestrian.
0: Oh.
2: Mm. Yang untuk konstruksi jalan diganti rigid beton itu hanya di Hasanuddin. Mm-mm. Karena di Hasanuddin adalah kendaraan-kendaraan berat yang lewat di situ, sedangkan konstruksi awalnya tidak digunakan untuk konstruksi alat-alat mobil-mobil berat. Maka itu setiap tahun blading dia.
0: Mm.
2: Maka itu akan diganti perkerasan rigid beton seperti di tol itu loh, Mbak, diganti.
0: Iya. Oke. Ya. Itu gambarannya, kawan ya. Kemudian soal rencana pembuatan bundaran ya, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Mamat, informasinya tahun depan. Nah, ini akan seperti apa, Bu, perencanaannya?
2: Oke. Kalau perencanaan semuanya sudah ada di tahun kemarin, Mbak Ulan ya. Jadi perencanaan sudah ada jauh-jauh hari. Rencana mau akan ada bundaran Patih di situ.
0: Oke.
2: Tetapi nanti akan menunggu seluruh konstruksi jalan semua sudah terpenuhi.
0: Ya.
2: Jadi artinya syarat untuk diameter jalan itu sepanjang 25 meter itu harus terpenuhi. Karena itu adalah syarat vertikal geometrik jalan yang harus dipenuhi sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Maka itu kami sekarang melakukan pelebaran dulu yang di belakang Gereja Jago di Indragiri. Itu nanti akan lebar sekali, Mbak.
0: Mm-mm.
2: Kita juga nanti tahun depan akan melakukan pelebaran di Hasanuddin.
0: Okay.
2: Hasanuddin nanti akan ada pelebaran. Kalau saat ini sesuai existing dulu. Tahun depan kita akan ada pelebaran sebesar Damija dan Damija jalan kanan-kiri. Itu mentok, nanti akan ada pelebaran. Nah nanti begitu sudah kondisi sudah ideal, perempatan itu sudah benar-benar ideal untuk syarat adanya bundaran kan tidak serta-merta asal aja kita bikin bundaran,
0: iya,
2: tidak begitu,
0: iya,
2: Mbak. Ada syarat geometrik vertikal jalan yang harus dipenuhi, yaitu syarat minimal diameter 25. Kenapa harus dipenuhi? Kalau tidak, keinginan kita, tujuan kita untuk mengurangi kemacetan menjadi terurai malah tidak bisa terlaksana. Tetapi kalau kita mengikuti aturan yang ada dengan desain diameter 25 meter, insya Allah uraian kemacetan akan menjadi terurai. Wajah Kota Batu dari sisi masuk yang daerah Pujon sana mau masuk ke Kota Batu juga menjadi lebih cantik. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Baik, Bu Esti, sudah cukup jelas ya ini kaitannya dengan perencanaan untuk kedepannya seperti apa. Saya kembali ke Bu Kartika. Bu Kartika dari Dewan ya, melihat proyek ini, Bu, sebenarnya seberapa mendesak proyek ini untuk segera direalisasikan, Bu Kartika?
3: Oke, terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi semuanya. Kalau kami melihat sih, ini adalah wacana lama sebenarnya, kawasan Simpang Patih ya. Ini sudah menjadi wacana lama di pemerintahan Kota Batu. Jadi dulu itu beberapa puluh 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu sudah pernah dibicarakan masalah ini. Cuma skema apa nantinya yang akan kita terapkan di Simpang Patih itu saat itu belum ada. Lah 10 tahun terakhir kita tahu di kawasan kabupaten sebelah, di Kabupaten Malang, terutama di Kecamatan Pujon itu ada beberapa tempat wisata yang viral.
0: Oke. Okay.
3: Seperti ya, ada seperti kafe sawah, kemudian santera, para layang dan sebagainya. Nah, dengan adanya kawasan wisata baru yang ada di wilayah kabupaten sebelah, itu berdampak luar biasa terhadap kawasan di seputaran Simpang Patih. Jadi di kawasan itu terjadi kemacetan di hari-hari tertentu, weekend, bahkan hari-hari weekday pun kalau trafiknya tinggi di situ macetnya luar biasa, apalagi holiday dan sebagainya. Nah, kami pikir sudah saatnya kita pemerintah Kota Batu mengatur kawasan di seputaran Simpang Patih karena kebutuhan mendesak ini. Dan bagi kami jangan sampai ini terjadi dinamika, terutama untuk sinergi Malang Raya ya. Jadi Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang. Kebetulan Simpang Patih itu adalah perbatasan dengan Kabupaten Malang, yaitu wilayah Kecamatan Pujon. Dengan memberi nilai estetika di situ, kemudian juga dijadikan, tadi sudah dijelaskan mungkin sama Dishub, bahwa di kawasan itu nantinya akan dibangun semacam boulevard atau bundaran, sehingga tidak ada lampu-lampu lalu lintas ya nantinya di situ. Yeah. Untuk memecah kemacetan yang terjadi di wilayah Simpang Patih. Juga untuk nilai estetika, karena sebenarnya kalau kita lihat kondisi topografi wilayah Kota Batu itu sebenarnya itu adalah RTH di wilayah Simpang Patih itu. Mungkin itu Mbak Erika.
0: Baik, Bu Kartika, apa saja yang jadi masukan yang diberikan dari DPRD ya terhadap rencana penyelenggaraan ini dengan harapan juga nanti sesuai dengan target, Bu Kartika?
3: Bagi kami di DPRD yang terpenting karena ini adalah proyek bukan strategis ya, proyek
2: prioritas pemerintah daerah.
3: Iya, di mana proyek prioritas ini adalah proyek untuk mempercepat pembangunan sebenarnya, supaya tepat sasaran untuk RPJMD kami. Bagi kami yang penting pertama adalah sosialisasi, dan kalau kata dinas terkait sosialisasi sudah selesai. Kemudian juga kami akan terus mengawal pembangunan karena pembangunan ini dilaksanakan sekitar bulan Juni sampai akhir tahun. Jangan lupa untuk disebut bahwa akhir tahun itu adalah masa-masa libur biasanya, tahun baru dan sebagainya.
0: Yes.
3: Harus ada antisipasi yang luar biasa ini karena pembangunan ini jelas terjadi, harus ada rekayasa lalu lintas yang maksimal. Karena pasti akan terjadi beberapa titik kemacetan baru dengan adanya pembangunan ini. Sehingga ketika nanti menjelang akhir tahun ada libur tahun baru, libur Natal, harus diantisipasi dari sekarang. Karena ini akan berpengaruh terhadap kabupaten sebelah kita juga.
0: Yeah.
3: Seperti saya tekankan di awal, jangan sampai terganggu sinergi Malang Raya ini.
0: Oke, Bu Kartika, sebelum kita lanjutkan lagi, saya mau ke Pak Mamat ya. Ini masih melanjutkan apa yang tadi sempat disinggung Bu Kartika soal rekayasa lalu lintas yang disiapkan Pak Mamat selama proses pembangunan nanti berlangsung. Seperti apa strategi pengaturan yang diterapkan?
1: Ya, terima kasih. Mohon izin Bu Kartika. Ya, ini kalau antisipasi sebelum simpang empat ini direncanakan, kami memang setiap tahunnya, baik itu di weekend, baik itu di libur panjang, kami selalu fokus di sana, baik itu di Dishub sendiri dan di Polres sendiri, seperti itu. Biasanya sebelum ini dibangun, rekayasanya biasanya kami hanya untuk memplacing aja. Biasanya kendaraan-kendaraan kalau sudah kondisinya macet dan sebagainya, kami luruskan seperti itu. Nah, ini kebetulan ada kegiatan untuk prioritas daerah, pekerjaan prioritas daerah yang dilaksanakan oleh Pak PUPR. Karena kebetulan juga pekerjaannya ada di dua titik, baik di Hasanuddin dan Jalan Indragiri, dan terutama di Simpang Patih ini yang direncanakan. Ini nanti rekayasanya sedikit akan lebih fokus ya, terutama kemarin kami berkomunikasi dengan teman-teman di Polres Batu juga. Kemungkinan nanti kami akan menutup di Jalan Hasanuddin sendiri seperti itu, dan tidak membolehkan untuk kendaraan-kendaraan lain yang melewati Jalan Mawar dan Melati, kecuali hanya untuk warga sekitar atau kendaraan kecil seperti itu. Jadi nanti kami tetap mempersilahkan untuk lurus saja. Jadi seperti itu, baik yang dari Indragiri dan Panglima Sudirman dan Jalan Kecoyo. Memang kami juga bukan angan-angan, tapi sebenarnya kalau APJ kami atau alat perlengkapan jalan kami sudah kami persiapkan di tahun ini. Bila mana nanti pelaksanaan ini sudah dijalankan oleh PUPR, paling tidak kami sudah mempersiapkan alat perlengkapan jalannya, beri dan sebagainya. Bila mana nanti ini memang sudah memang mau ditutup, kami di Sub dan Polres sendiri sudah bersiap-siap seperti itu.
0: Baik.
1: Karena ini kaitannya dengan satu jalan lagi yang akan berhubungan dengan jalan ini, yaitu ada di Jalan Abdul Ghani seperti itu. Karena memang seperti informasi dari PUPR sendiri, jalan ini juga sebenarnya arahnya juga ke Jalan Hasanuddin, Jalan Suropati seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kami tetap membagi seperti itu, nanti kesulitannya. Tidak kesulitan, mudah-mudahan ini bukan kesulitan, tapi ini tantangan bagi kami.
0: Oke, berarti optimis Pak ya, meskipun nanti memasuki Desember, lalu lintas tidak sampai terganggu ya Pak ya?
1: Siap, kami siap.
0: Oke, Pak Mamat, nanti kita akan kembali lanjutkan, dan masih ada Bu Esti juga dan juga Bu Kartika ya, untuk kawan-kawan Setiga nanti yang mau ikutan gabung, kita akan sambungkan di segmen berikutnya. Ini ada Pak Raffi Udin ya yang sudah menunggu. Kawan-kawan Setiga lain nanti juga masih bisa manfaatkan untuk interaktif pagi hari ini di 0811 360 911.
4: For your life. City Gate FM.
5: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo, mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026.

0: masih nganggur.
1: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
0: Terus,
1: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
2: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
0: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
1: Yap, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
2: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mix,
2: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Masih di Ijen Talk ya, dengan saya Bulan, dan kita masih membahas bersiap proyek besar penataan Simpang Patih Batu. Tentunya kita juga masih bersama dengan Bu Esti, ada Bu Kartika, dan juga dari Pak Mamat ya. Sebelum kita lanjutkan, ini ada kawan sedikit yang sudah terhubung ya, Pak Raffi Udin. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Bulan.
0: Ya, silakan Pak Raffi Udin.
1: Terima kasih ya, ini yang kita harapkan sebenarnya dari Kota Batu yang cuma terdiri dari 3 kecamatan ya kan, yaitu harusnya Kota Batu ini melebihi dari Kota Malang selain kabupaten ya kan, ini Malang Raya, bagian dari Malang Raya ya, apalagi kepala daerahnya ini asli orang Batu semua nih, walinya juga orang Batu. Tentunya dia udah tahu, ngerti permasalahan sendiri dari Kota Batu, bagaimana untuk memajukannya. Kan harapannya kan gak itu kita waktu milih kemarin, wong Batu asli. Tapi kan yang kita harapkan adalah, what's next kan gitu kan, setelah orang Batu asli semua, apa yang mau dirubah ke arah yang lebih baik kan gitu Mbak Ulan.
0: Oke,
1: langsung mungkin saya gak terlalu banyak ya, langsung saya masuk ke poinnya sajalah. Pertanyaan saya gini aja, tolong dijawab nanti ya. Siapa sekarang kalak-kalak-kalak-yiknya? Kepala proyeknya lah, pelaksana proyek maksudnya gitu Mbak Ulan. Kemudian yang berikutnya ini kan ngeri sekali, proyek besar. Nah ini kan gitu kan, proyek besar ngeri sekali. Ini biayanya dianggarkan berapa sih Bu PUPR ya kan gitu kan? Kemudian blueprint ya, gambarnya itu ya opo kan gitu kan. Yang mungkin kondisi sekarang kayak gini, nanti setelah dikerjakan, besok diharapkan kayak apa gitu. Mungkin ingin kita lihat itu, di mana kita bisa melihat itu Mbak, atau Bu PUPR lah kan gitu kan. Termasuk juga timeline-nya, ini betul ini. Start dan selesainya itu kapan? Kan begitu ya, kemudian mungkin tidak di IG mungkin Bu ya, mungkin kalau bisa ada situs resmi dari, mungkin ini saya juga orang awam nih sebetulnya ini, gak punya IG, tapi mungkin yang saya tahu kalau Batu kan punya Kominfo, kayaknya sentral informasi Kota

0: satu sih Kominfo kayaknya lebih anu ya, lebih umum ya. Kan gitu, tapi enggak apa-apa kalau memang itu ada IG-nya. Ini timeline-nya bagaimana sehingga kita tahu progresnya tuh bagaimana itu sebetulnya yang kita inginkan sebetulnya Mbak Bulan gitu kan gitu. Kemudian tadi juga disinggung tentang kendaraan berat yang bikin jalan rusak kan gitu. Lihat zaman dulu, zaman Orde Baru itu jalan yang bisa dilewati kendaraan sekian ton ini. Ini kendaraan ini enggak boleh lewat ini. Kayaknya dulu ada begitu. Itu bagaimana itu, Bu? PUPR sebetulnya itu pertanyaan saya sebetulnya. Sehingga kadang-kadang ini loh. Wow, bus besar pun masuk ke desa-desa itu, masuk ke situ. Pertanyaannya sih ini jalan ini kuat kok enggak? Truk-truk juga masuk ke situ kan begitu kan, bawa material bangunan misalnya kayak gitu kan. Ini ya apa tidak ada klasifikasi atau mungkin sudah dibuat jalan itu untuk semua kendaraan berat, termasuk berat. Kalau sudah berat kan apalagi yang ringan kan gitu masalahnya kan gitu. Kalau kita melihat gang-gang itu masuk kan, masuk bus dan segala macam ini bagaimana sih ketentuannya kan gitu aja sebetulnya Mbak Ulan ya. Mungkin itu yang kita tanyakan kepada Mbak Ibu PUPR lah kayaknya yang punya hajat ini kan gitu kan. Kalau di sub ya reka rasa lalin ya, bagaimana poin batu yang cuma saipat itu kalau masih apa namanya apa mati ya apa cara-cara berpikirnya kan gitu kan.
1: Baik para
0: saya kira itu mungkin
1: okay.
0: Mbak Ulan itu toh siapa yang punya proyeknya ini
1: ya.
0: Kemudian berapa anggarannya, bagaimana blueprintnya sekarang, kondisi sekarang kayak gini, yang diharapkan kayak apa, nanti ingin lihatnya timeline-nya bagaimana.
1: Baik Pak,
0: akses bisa melihat progresnya tuh bagaimana. Demikian
1: okay,
0: Mbak Ulan, terima kasih
1: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah karena Bu Esti juga akan ada acara ya, mungkin ini juga sebagai respon terakhirnya gitu Bu Esti, apa yang ditambahkan dari Pak Raffi Udin ya, silahkan Bu Esti.
2: Alhamdulillah Pak Raffi Udin sudah mewakili seluruh masyarakat Kota Batu dengan seluruh pertanyaan yang lengkap
1: ya.
2: Sangat komunikatif sekali dan sangat informatif sekali pertanyaan dari Pak Raffi Udin. Matur nuwun Pak Raffi Udin. Begini Bapak tanyakan pertama, siapa pelaksana proyek? Pelaksana proyek ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu, Dinas PUPR Kota Batu. Kebetulan PPK-nya adalah kami, sesuai aturan perundangan adalah Kepala Dinas. Jadi pejabat pembuat komitmen penanggung jawab kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Kota Batu. Dalam hal ini saya Bapak Esti Dwi Astuti. Berapa biaya yang digunakan untuk proses konstruksinya senilai 6,6 miliar pagunya. Hasil proses pengadaan kemarin sekitar 6,3 miliaran ya. Karena ini juga masih proses pengadaan Pak. Ini masih proses penyediaan untuk pengadaan barang dan jasa. Untuk supply by ownernya sekitar 3 miliar setengah itu untuk box culvert langsung e-purchasing dengan penyedia, dari pemerintah langsung ke penyedia sesuai aturan perundangan yang ada. Jadi proses pengadaannya kami sampaikan kepada Pak Raffi Udin, kami saat ini sedang proses penyediaan barang dan jasa melalui mini kompetisi versi 6 tahun 2026 sesuai aturan perundangan yang disyaratkan. Blueprintnya seperti apa? Kami sudah ada di IG kami sekilas Pak, itu informasi sekilas kepada masyarakat. Nanti seperti apa sudah kami jelaskan, tapi mungkin gambarnya kurang besar nggih Pak Raffi Udin. Insya Allah masukan Bapak nanti akan kami sampaikan ke Kominfo. Begitu penetapan pemenang sudah ada, semuanya sudah lengkap, kami akan berkoordinasi dengan Kominfo, dengan Dishub Kominfo terkait informasi nanti akan seperti apa. Selain di IG kami, Bapak bisa cek ke IG kami di Dinas PUPR Kota Batu. Nanti ke depan akan seperti apa, pasti kami akan kolaborasi dengan seluruh SKPD terkait. Terkait bagaimana nanti ke depannya bisa dengan Kominfo, nanti akan kami sampaikan ke Kominfo. Bagaimana nanti jalannya, kami nanti lewat mana, kami sudah berkoordinasi dengan Dishub dan Satlantas. Jadi kami akan selalu update. Juga nanti melalui radio ini juga bisa, begitu proses pelaksanaan sudah bisa dilaksanakan, insya Allah kami akan berkomunikasi terus supaya masyarakat pengguna jalan bisa terlayani dengan nyaman. Pertanyaan okay. Bapak, seperti apa jadinya? sekilas tadi sudah kami terangkan, Bapak Bapak bisa cek mungkin di IG kami. Nanti juga ke depannya setelah penetapan pemenang ini sudah ada, sudah akan kita laksanakan di bulan Juni, kami akan sebar ke Kominfo datanya seperti apa nanti. Jadinya seperti apa sih kegiatan ini, dan itu adalah terbuka. Berapa biaya dan semuanya, nanti semua ada papan proyek dan sebagainya. Mungkin sekitar 6 miliar sekian, Pak, nilai kegiatan preservasi ini. Untuk timelinenya, kami berupaya tidak sampai akhir tahun, Bapak. Maka itu akhir bulan Juni kami sudah bergerak. Dengan harapan sesuai timeline kami, jika tidak ada kendala, itu dalam hal teknis maupun alam, insya Allah awal Desember sudah selesai, Bapak. Insya Allah awal Desember sudah selesai. 150 hari kami sudah selesai. Jadi kami berupaya akhir tahun, tahun baru, Nataru, itu fisik sudah selesai. Maka itu kami mohon dukungan banget, dukungan seluruh masyarakat, seluruh pengguna jalan yang ada di Kota Batu. Progres, saat ini seperti apa? Progres saat ini, kami lagi proses penyediaan barang dan jasa. Jadi insya Allah sesuai banner yang sudah kami pasang, akhir bulan Juni kami akan melakukan pergerakan, insya Allah sesuai timeline tersebut. Jadi akhir bulan Juni kami sudah melakukan action. Nah, terkait jalan-jalan seperti yang Bapak sampaikan, ngapunten Bapak, kami membahas yang di preservasi Simpang Empat Pati ini, Jalan Hasanuddin dulu adalah mungkin kendaraan-kendaraan yang lewat kapasitasnya tidak terlalu besar. Jadi konstruksi jalan itu ada konstruksi jalan yang amat sangat lama. Jadi dengan perkembangan dinamika yang ada saat ini, jalan-jalan truk-truk besar semuanya kan tidak lewat kota, tetapi lewat dilewatkan Jalan Hasanuddin. Nah, perkerasan jalan yang ada di Hasanuddin itu memang tidak untuk mobil-mobil berat. Tetapi satu-satunya jalan ada di situ, Bapak. Maka itu tahun ini kami melakukan perubahan konstruksi jalan. Kami bongkar, Pak. Jadi kami tidak hanya sekedar melapisi, nggih, Pak. Kami bongkar. Jadi konstruksi jalan base jalannya itu sudah kami bongkar dari awal menjadi perkerasan rigid beton. Seperti itu, Pak. Terkait untuk yang Bapak sampaikan, kok jalan-jalan ini banyak truk-truk masuk dan sebagainya, monggo nanti Dishub nanti bisa menyampaikan, okay. Tentunya sudah melalui kajian oleh Dishub. Mungkin demikian, Pak Raffi Udin. Jika ada yang kurang jelas lagi, kami bisa menyampaikan next.
1: Baik, Bu Esti. Karena Bu Esti juga akan ada kegiatan yang paling terakhir, Bu Esti, dari harapannya ya dengan adanya proyek Simpang Patih Batu ini seperti apa? Silakan, Bu Esti.
2: Harapan pemerintah Kota Batu dengan adanya preservasi Simpang Empat Patih ini bisa membantu mengurai kemacetan yang ada dan terjadi saat ini.
1: Oke.
2: Itu harapan kami kepada seluruh pengguna jalan untuk bisa memanfaatkan informasi-informasi yang ada. Karena kami sebelumnya juga minta maaf, kenyamanan para pengguna jalan pasti akan terganggu, sedikit terganggu. Tapi mohon untuk bisa mengikuti aran-aran dari Dishub dan Satlantas. Harapan kami untuk seluruh masyarakat dan yang paling terdampak, yaitu masyarakat sekitar, kami mohon pengertian, mohon doa, mohon bantuan dan harapan semuanya supaya kegiatan ini bisa berjalan sesuai rencana dan sesuai dengan timeline yang sudah kami rencanakan. Demikian, Mbak Ulan, matur nuwun.
1: Baik, terima kasih kembali Bu Esti untuk waktunya pagi hari ini. Selamat bertugas, semoga nanti di lain kesempatan bisa berjumpa kembali. Baik kawan, nanti kita juga akan lanjutkan ya, masih ada Bu Kartika dan juga Pak Mamat. Kita jeda dulu sebentar, ada nanti juga berkesempatan untuk gabung. Ini tadi ada yang belum terbaca ya di WhatsApp, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.
3: Guidance for your life, City Guide FM.
4: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan.

0: Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di UNISMA Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. UNISMA dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Salam terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Tadi kita juga sempat terhubung ya bersama dengan Kepala PUPR Kota Batu Bu Esti. Tapi Bu Esti saat ini sudah bergeser ke acara selanjutnya. Dan kemudian untuk pagi hari ini kita juga masih bersama dengan perwakilan dari DPRD Kota Batu, ada Bu Kartika. Dan masih juga bersama dengan perwakilan dari Disub Kota Batu, ada Pak Mamat. Saya lanjutkan kali ini ke Bu Kartika. Bu Kartika, ini kalau bicara kondisi yang terjadi sekarang ya, DPRD tentu menerima Bu ya berbagai aspirasi masyarakat. Nah, khususnya Bu untuk para PKL yang ada di sekitar lokasi, seperti apa merespon soal rencana besar ini Bu Kartika?
1: Terima kasih Mbak Ulan, mohon maaf tadi saya pikir Mbak Erika.
0: Siap Bu, tidak apa-apa. Ya, silakan Bu.
1: Pembangunan dari Simpang Pati ini tidak serta-merta ya, sudah ada sosialisasi yang masif, bahkan dari PLT Wali Kota Batu yaitu Pak Wawali sudah menjelaskan bahwa sudah ada sosialisasi yang masif dari tingkat desa, kecamatan dan sebagainya. Saya pikir itu sudah selesai. Kalau dinas teknik sudah berani melaksanakan berarti itu sudah selesai. Tapi apabila dari masyarakat ada yang masih mengharapkan adanya mediasi dan sebagainya, kami di DPRD membuka pintu untuk mediasi dengan dinas terkait, barangkali ada yang masih belum terselesaikan. Tapi saya pikir ketika dinas sudah berani melaksanakan, berarti sosialisasi itu sudah dilaksanakan. Karena memang wacana ini sudah sangat lama sebenarnya, tapi baru di tahun pemerintahan yang baru ini, pemerintahnya Pak Nur Rohman dan Mas Heli, ini bisa terwujud.
0: Oke, Bu, kemudian bicara soal relokasi ya, kemana beberapa PKL yang ada di sana dipindah, Bu?
1: Itu sebenarnya ini adalah kapasitas dari Dinas Lingkungan Hidup ya, karena itu memang kawasan RTH sebenarnya. Nah, nanti kalau memang masih ada hal-hal yang butuh mediasi, kami siap untuk mediasi itu dengan dinas terkait, yaitu dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan para pedagang PKL. Karena sosialisasinya sudah lama dan semua sudah tahu bahwa itu adalah kawasan ruang terbuka hijau, dan wacana ini memang wacana lama, dan titik kemacetan di Simpang Pate ini sudah tidak bisa dihindari lagi, apalagi ketika weekend, holiday atau hari-hari tertentu. Memang sangat dibutuhkan untuk preservasi dari kawasan Simpang Pati.
0: Baik, DPRD juga ikut mengawal ya Bu untuk lokasi relokasinya dengan harapan nanti tetap layak secara ekonomi bagi para pedagang yang terdampak Bu Kartika?
1: Apapun itu, kami sudah tekankan pada dinas terkait, laksanakan semua kegiatan pemerintah Kota Batu dengan sisi humanis. Jadi nanti ketika ada mungkin dinamika di dalamnya, kami selalu siap mengawal itu. Sehingga tercapailah wujud Kota Batu, tata kotanya indah estetik tapi tidak melupakan sisi humanis dari masyarakat Kota Batu sendiri.
0: Oke, dan sampai sekarang pun juga tidak ada mungkin semacam laporan dari pedagang yang terdampak itu Bu ya, ke Dewan, ya masuk di Dewan.
1: Bagi dari kami di DPRD belum ada, tapi kami akan selalu membuka pintu untuk itu.
0: Oke, baik Bu Kartika. Saya lanjut ke Pak Mamat. Pak Mamat, tadi apa yang sempat disinggung Pak Rafi Udin ini kaitannya dengan pembatasan kendaraan. Seperti apa respon dari Dishub Pak Mamat? Ya. Baik.
2: Ya. Terima kasih, ini sedikit untuk Pak Revidin. Pak Revidin ini aktif sekali ya di radio, hampir setiap hari.
0: Iya.
2: Seperti itu kalau saya dengerin. Apalagi kalau Sabtu Minggu saya mendengarkan nama beliau ini selalu muncul. Oke. Terima kasih Pak Revidin. Ya. Jadi nanti kedepannya baik itu nanti setelah dibangun atau pada saat proses pelaksanaan operasional pembangunan, dan sebelumnya juga kami konsentrasi tetap di jalan tersebut, Pak Revidin. Mengingat seperti yang dikatakan oleh Bu Esti bahwa seperti Jalan Hasanuddin itu memang jadi gini, Jalan Panglima Sudirman itu sebenarnya mungkin bisa diketahui semua orang ya bahwa sejak lama itu tidak boleh dilewati kendaraan besar seperti itu, besar dan berat, entah itu yang bersumbu 3 dan seterusnya seperti itu. Karena di persis di simpang Patih itu, di depan pos itu ada rambu-rambu larangan kendaraan masuk ke Jalan Panglima Sudirman. Mm-hmm. Baik bis dan truk seperti itu. Jadi dalam beberapa minggu ini banyak bis-bis itu yang kecolongan dan akhirnya disetop oleh petugas. Itu. Karena itu memang rambu itu sudah lama. Sebenarnya jalan itu untuk kendaraan besar itu memang harus melewati Jalan Hasanuddin. Seperti yang dikatakan Bu Esti tersebut bahwa memang kondisi Jalan Hasanuddin itu memang setiap tahunnya selalu rusak, jadi bergelombang dan sebagainya. Benar kalau itu harus dirigit dan dibeton seperti itu, biar nanti umur konstruksinya lebih panjang seperti itu. Jalan Hasanuddin sendiri sebenarnya sudah disahkan ya oleh dalam keputusan Gubernur Jatim nomor 100.3.3.1/236/013/2026 pada tanggal 13 April 2026 tentang penetapan kelas jalan. Kebetulan di Jalan Hasanuddin ini merupakan arteri sekunder dengan panjang 0,762 km, jalan arteri sekunder seperti itu. Artinya bahwa jalan ini sanggup dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar dengan sumbu besar seperti itu. Sedangkan di Jalan Panglima Sudirman ini merupakan jalan JKP ya, kolektor primer, dengan panjang kalau di Trunojoyo 4,6 dan Panglima Sudirman untuk kelas 1 1,5 seperti itu. Ya. Jadi memang seperti itu Bu Ulan ya. Jadi nanti kedepannya seperti yang sudah kami sampaikan, bila mana nanti ini pada saat proses operasional pelaksanaan pekerjaan ini berjalan, rekayasanya nanti jadi mohon izin para Fyudin, kami nanti tetap akan menginformasikan baik itu melalui 911 atau radio lainnya dan juga Kominfo, dan juga kami melalui IG-IG kami seperti itu, karena di IG kami juga ada 3 seperti itu, dan juga ada di Kominfo. Dan selain juga yang disampaikan Bu Esti, mungkin dari IG-nya dari PUPR, kami tetap informasikan setiap minggu, insya Allah kalau bisa setiap hari, kami lakukan setiap hari. Dan kondisi apapun pada saat ini pelaksanaan proyek strategisnya ini berjalan, kami tetap akan menginformasikan ke masyarakat. Okay. Baik untuk Kota Batu dan masyarakat pengguna jalan.
0: Baik Pak Mamat, ini ada Pak Yudi, tadi gabung jam 8 lebih 51 menit, ada pengerjaan infrastruktur jalan sebagai rekayasa kelancaran lalu lintas, tapi sering tidak tertib pemakai jalan seperti kendaraan odol. Kenapa kok sampai sekarang susah menertibkan? Siapa yang bertanggung jawab kok gak bisa menertibkan yang sekarang ini terjadi gitu? Pak Mamat mungkin boleh tanggapannya.
2: Ya tadi putus Mbak, apa pertanyaannya di?
0: Oh gitu. Baik-baik. Ini ada Pak Yudi tadi menyampaikan ada pengerjaan infrastruktur jalan sebagai rekayasa kelancaran lalu lintas, tapi sering Pak tidak tertib pemakai jalan seperti kendaraan odol. Kenapa kok sampai sekarang ini susah menertibkan? Apa yang jadi tantangan atau kendalanya?

0: Yeah.
1: Ya, terima kasih. Jadi insya Allah setelah keputusan gubernur ini keluar, nanti masing-masing jalan yang sudah diklasifikasikan berdasar kelasnya nanti akan kami lengkapi dengan rambu-rambu, baik itu rambu larangan, rambu pembatasan dan sebagainya. Karena pada saat sosialisasi dan pada saat des sendiri, kami diminta oleh Kanwil sendiri seperti itu untuk bisa melengkapi. Pertama setelah peraturan gubernur ini keluar, jadi nanti jalan-jalan tertentu itu nanti akan kami beri penerangan seperti rambu dan sebagainya, bahwa ada pembatasan untuk ya paling tidak untuk masing-masing sumbu seperti itu tidak boleh melewati seperti itu. Nah, ini masalah odol mungkin gimana ya, paling tidak yaitu tadi kami tetap memberikan peringatan dan sebagainya, tapi kalau melakukan penilangan kami tidak bisa karena hanya melalui operasi gabungan saja seperti itu. Tapi kalau kami memberhentikan dan memberikan penjelasan dan sebagainya, memang tanggung jawab kami baik di Dishub dan di Polres sendiri.
0: Baik. Oke, Pak Mamat, kita lanjutkan kali ini ke Bu Kartika. Bu Kartika masih bersama dengan kami ya.
2: Ya, Mbak.
0: Oke, Bu Kartika, tadi sudah cukup banyak yang disampaikan khususnya dari Bu Esti. Ini kaitannya dengan anggaran yang digunakan, ini juga cukup besar gitu. Gimana Bu kemudian DPRD mengawal terkait penggunaan anggaran supaya tepat sasaran dan tentunya juga transparan di sini, Bu Kartika?
2: Jadi sumber anggaran dari proyek ini, proyek apa tadi namanya, bukan strategis ya? Proyek prioritas daerah, sumbernya semua dari APBD dan sudah melalui serangkaian pembahasan banggar dan sebagainya. Intinya kami di DPRD akan terus mengawal transparansi dari pembangunan Simpang Pati ini, dan nanti mungkin bulan depan ketika proyek ini berjalan, tadi Bu Kepala Dinas, Bu Kadis, Mbak Esti menjelaskan bahwa akan berjalan di akhir Juni, nanti akan kami kawal, kami dari Komisi C, karena memang leading sektor kami adalah PUPR, kami akan mengawal, kami akan hearing dengan PUPR terkait dengan pelaksanaan dan transparansi dari proyek Simpang Pati ini, Mbak Bulan.
0: Baik, Bu, apa indikator keberhasilan proyek ini kalau dari sudut pandang DPRD?
2: Sudut keberhasilan kalau proyek ini bisa tepat waktu. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa waktunya 6 bulan, kami berharap sebelum libur akhir tahun, sebelum ada kemacetan di akhir tahun, paling tidak Simpang Pati sudah tidak lagi ada penutupan jalan, sudah bisa dilalui, karena itu memang hari-hari macet, titik-titik macet, dan kita harus tahu bahwa akses dari wilayah barat itu hanya dari Kecamatan Pujon. Dan kita tahu bahwa hanya ada satu jalan, jadi lewat Payung. Sekarang tidak bisa lagi lewat Klemuk karena Klemuk itu juga sekarang sudah ditutup. Jadi tidak bisa lewat Songgoriti lagi, hanya ada satu jalan, itu juga harus segera dipikirkan. Kami berharap proyek prioritas daerah ini, preservasi dari kawasan Simpang Empat ini bisa tepat waktu. Okay. Karena anggarannya sudah jelas.
0: Baik, baik Bu Kartika. Terakhir Bu Kartika, gimana nantinya memastikan Bu penataan Simpang Pati ini tidak hanya menghasilkan lalu lintas yang lebih lancar ya, tetapi juga menciptakan ruang kota yang tertib, nyaman, dan tetap memberikan kesempatan ekonomi yang layak tentunya untuk masyarakat yang terdampak. Silakan Bu Kartika.
2: Ya, karena memang tujuan dari Simpang Pati itu adalah yang satu, yang pertama adalah tata kota. Karena kita ini, gerbang kita dari wilayah barat itu adalah Simpang Pati, dan kelihatannya sudah cukup harus diperbarui, harus paling tidak menyamailah dengan kabupaten kota yang lain, bahwa gerbang masuk itu juga sangat penting, meningkatkan nilai estetika. Kalau sudah meningkatkan nilai estetika, otomatis kita berharap ini berdampak pada kunjungan wisata. Karena kita ada sinergi dengan Kabupaten Malang, di mana ada ada jalur wisata juga di sana, ada santera, ada para layang, ada coban rondo, ada kafe sawah. Kami berharap sinergi Malang Raya antara Batu dengan Kabupaten Malang ini bisa terjalin. Jadi wisatawan bisa diarahkan ke Kabupaten Malang juga ke Kota Batu. Jadi ini memang sudah sangat penting. Kami berharap ketika Simpang Patih ini nanti sudah terrealisasi, angka kunjungan wisata akan naik, kemudian otomatis perekonomian di Kota Batu juga akan naik. Jadi dan juga akan terjalin sinergi Malang Raya sesuai dengan perjanjian tiga kepala daerah, Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang.
0: Siap. Baik, Bu Kartika, terakhir juga dari Pak Mamat, dalam kesempatan kali ini, apa yang ingin ditambahkan sekaligus mungkin imbauan ya untuk masyarakat ketika proyek besar penataan Simpang Patih Batu nanti akan dimulai? Silakan, Pak.
1: Ya, terima kasih. Benar seperti yang dikatakan Bu Kartika tadi, kalau Simpang Patih ini pada saat nanti sudah diselesaikan, dibangun, merupakan gerbang masuk atau pintu masuk dari wilayah barat ke Kota Batu ya. Sebenarnya sebelum dibangun pun Simpang Pesanggerahan ini merupakan sudah gerbang pintu masuknya. Jadi indikator kalau ini sudah padat, saya tidak mengatakan ini macet, kalau ini sudah padat berarti Kota Batu sudah mulai ramai seperti itu.
0: Yeah.
1: Jadi kalau begitu ini Simpang Pesanggerahan ini sudah padat dan sudah saya sharing ke grup, berarti Kota Batu sudah mulai ancang-ancang padat seperti itu. Tapi saya minta kepada pemirsa sekalian ya, pendengar sekalian, entah itu di Malang Raya atau di luar Malang seperti itu, pada saat ini proses dilakukan pembangunan, jangan ragu-ragu, tetap ke Batu aja. Kami menjamin bahwa dengan terbangunnya ini tidak akan mengurangi kelancaran lalu lintas jenengan, baik itu ke Santera, ke Pujon, atau ke Batu sendiri.
0: Okay.
1: Intinya paling tidak kami tetap mendukung seperti itu dalam proses pembangunannya. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Mamat. Kawan, demikian perbincangan kita ya pagi hari ini mengenai rencana besar penataan Simpang Patih Kota Batu. Tentu harapannya semoga berbagai informasi yang telah disampaikan narasumber ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, pengaturan lalu lintas, maupun dampak terhadap masyarakat dan para pelaku usaha di sekitar kawasan ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah sambung dan kawan-kawan City Guide yang sudah menyimak IGN Talk pagi hari ini. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Ula.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Siti 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 11 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat ingin menyapa Anda semua dan mendoakan semoga kita termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi hamba yang mulia, tentunya kita diminta oleh Allah untuk berikhtiar. Dan di antara ikhtiar itu, di antara yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjadi ahli Al-Quran. Alhamdulillah, saya telah melakukan riset untuk kemudahan menghafal Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang khusus kami risetkan agar bisa digunakan oleh seluruh kalangan tanpa batas usia ataupun lainnya. Dengan rasa bahagia, kami akan coba perkenalkan Mushaf At-Taisir dengan tampilan terbaru yang memadukan semua unsur hafalan, pemahaman, termasuk penguasaan letak atau peta Al-Quran. InsyaAllah, Alhamdulillah telah kami desain ini 30 juz sesuai dengan masukan dari teman-teman yang menginginkan secara sempurna 30 juz kita bisa hadirkan. Telah selesai, kemudian kita dapatkan ini. Lalu kami jadikan ini untuk lebih mudah dihafalkan dalam konsep setiap satu juz. Dari 30 juz mushaf yang ada, kami hadirkan setiap satu juz. Dan satu juz ini kita hadirkan kembali dengan pola yang sangat santai dengan mengemas menjadi lembaran. Satu lembar ini kita bisa hadirkan dalam setiap hari kita beraktivitas. Anda tinggal hanya mengambil satu lembar, satu lembar, satu lembar setiap hari, dan dalam masa yang sangat singkat, satu yang terbatas, dengan izin Allah kita bisa mendapatkan 30 juz Al-Quran dengan cara yang sangat santai. Di sini tersedia untuk hafalan dengan terjemahan untuk menghadirkan makna umum. Kemudian jika dibalik apa yang telah dihafalkan, kita akan coba dapatkan kolom murojaah untuk memperkuat, mengulang kembali. Dan di bawahnya kami sediakan tampilan nomor-nomor untuk menghadirkan peta Al-Quran, sehingga ketika Anda bacakan, Anda mengetahui di mana letak posisinya, seperti kami tuliskan di atas, di baris keberapa ia ada di mushaf dan di nomor mana ia ada dalam penomoran ayat. Bahkan bisa Anda hadirkan dengan suasana yang acak. Apa yang ingin saya sampaikan adalah ini, ingin sekali saya bisa berbagi dengan teman-teman sekalian, karena saya hanya mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, bukan untuk berbisnis, bukan untuk berjualan. Karena itu, hasil riset yang telah kita dapatkan, ingin rasanya kami berbagi dalam konsep wakaf, dan saya mengajak Anda semua untuk terlibat dalam proyek besar ini. Mari kita hadirkan wakafnya. Saya tidak akan pernah mengambil satu sen pun, satu rupiah pun dari hasil ini, tapi kita akan kumpulkan untuk kita bagikan pada siapapun yang ingin menjadi ahli Al-Quran, yang dengan itu mudah-mudahan kita mendapat predikat mulia saat berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika telah cukup dana untuk mencetak dan tiba waktu untuk membagikan, maka insyaallah saya akan jelaskan kembali bagaimana cara penggunaan mushaf ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan Al-Quran untuk memudahkan kita mendapatkan predikat sebagai ahli Quran sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi Anda yang berminat untuk berpartisipasi menghadirkan jembatan bagi ahli Al-Quran, maka Anda bisa mengikuti dan menghadirkan partisipasi itu pada rekening atau tautan yang bisa Anda dapatkan di layar yang kami tampilkan ini. Terima kasih. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa, saudara-saudariku dimanapun anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Aku Suka di hari ke-24 Ramadan di tahun 1441 Hijrah. Dan seperti biasa, kita mengawali jumpa kita dengan bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh aktivitas ibadah kita dari hari pertama Ramadan sampai dengan hari ke-24 ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Pun demikian, kita juga bermohon kepada Allah, semoga Allah berkenan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat sejak kita balik sampai dengan detik di hari ke-24 di bulan Ramadan di tahun ini. Ada yang sangat menarik dari tautan janji Rasulullah SAW berdasar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan spesial terkait sandingan ini dengan amal ibadah yang ditunaikan di bulan Ramadan saja. Jadi hal yang menarik ini hanya diberikan di bulan Ramadan, datang setiap tahun, dan umum yang bersanding dengan amalan-amalan yang kita kerjakan saat beribadah di bulan Ramadan. Hal istimewa ini nampak pada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghfirah dan rahmat yang Allah berikan kepada setiap hamba-hamba yang beriman. Bila kita perhatikan dengan seksama, teman-teman sekalian, kita bisa dapatkan bahwa beberapa ragam ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam narasi hadis-hadis beliau, seperti qiyam, salat di malam Ramadan, kemudian bahkan siam, puasa di hari-hari Ramadan, bahkan fenomena malam Al-Qadar yang bila kita dapati dan beribadah di dalamnya, sangat menarik bahwa salat malam yang kita tunaikan di malam-malam Ramadan, puasa, siam yang kita tunaikan di siang Ramadan, fajar sampai dengan ke maghrib, kemudian bahkan bila bertepatan ibadah kita dengan malam Al-Qadar, kesemuanya ini tidak lepas dengan sandingan maghfirah, ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita telah sebutkan di awal-awal jumpa kita tentang hadis-hadis terkait dengan amalan ini semua. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan qiyam khusus di malam-malam Ramadan, ditunaikan dengan penuh keikhlasan karena Allah, kekuatan imannya, ya, apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan mampu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang dulu pernah ia kerjakan sampai detik itu. Demikian pula dengan siam, man shoma ramadhana, redaksi yang serupa, hanya berbeda qiyam dan siam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan penuh keimanan karena Allah, ketulusan hati, mengoreksi diri pada saat itu, berpeluang diampuni dosa-dosanya dari sejak dulu sampai dengan detik dia puasa itu. Demikian dengan hadis terkait dengan malam Al-Qadar. Bahkan belum basah ya lisan kita mengkaji ini di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nabi bersabda, man yaqum lailatal qadri, riwayat lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun di malam Ramadan bertepatan malam itu dengan Al-Qadar, ya, lalu dia bangun menunaikan salat, dia kerjakan karena Allah, tulus ikhlas mengoreksi dirinya, maka dia berpeluang diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan sampai detik dia menunaikan qiyam itu di malam Al-Qadar. Nah, jika tawaran ini dari mulai malam, siang sampai berjumpa dengan Al-Qadar selalu disandingkan ya dengan
ampunan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa ampunan ini begitu spesial. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat mahal. Ya, jadi kalau Anda ingin mendapatkan rahmat ini, sampai rahmat dimaksud disandingkan dengan malam Al-Qadar. Ini pun kita buru karena belum tentu tahu di mana malam Al-Qadarnya. Ya. Atau skalanya kita turunkan sedikit untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang spesial sifatnya. Ya, saya katakan spesial karena ini disandingkan dengan amalan khusus tahun sekali, Ramadan saja. Baik qiyam ataupun siamnya. Di luar Ramadan pun ampunan Allah terbentang luas, tak pernah disekat oleh apapun kecuali dihijab oleh kematian. Wafat, selesai. Sebelum wafat, ada peluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena ini disebutkan, disandingkan dengan waktu yang spesial, amalan spesial, maka ampunan ini pun menjadi spesial bagi kita umat Islam karena langsung dibentangkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah di waktu dan momentum yang sangat mulia. Nah, sekarang pertanyaannya, kita memiliki dua persoalan di sini. Satu, dari sekian salat yang telah kita tunaikan di malam Ramadan dan siam yang telah kita lakukan sampai hari ke-24 ini. Artinya kalau qiyam, sudah 24 kali kita qiyam. Kalau siam, ini pun hari ke-24. 24 kali kita menunaikan puasa. Malam Al-Qadar, belum tahu kita dapatkan atau tidak. Wallahu a'lam. Kita ukur dengan dua saja dulu. Jadi kalau kita tiap malam minta ampun, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Siang kita juga mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sampai hari ke-24 ini, dari mana taunya kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara singkat, apa ukuran diraihnya ampunan Allah Subhanahu wa taala oleh setiap hamba? Ukurannya apa? Tandanya apa? Indikatornya apa? Ya, kalau secara singkat kan pemahamannya begini. Kita berusaha puasa, salah satunya supaya diampuni dosa kita. Selain mendapatkan pahala. Karena janjinya ada di situ. Kita qiyam malam, kita kerjakan dengan sifat tarawih itu. Salah satunya supaya diampuni dosa kita. Sekarang sudah hari ke-24. Tarawih sudah 24 kali. Siam sudah 24 kali. 24 hari kita kerjakan. 24 malam kita lakukan. Pertanyaannya, apakah selama sampai 24 ini? Apakah selama sampai 24 ini dosa kita sudah diampuni? Apa tandanya dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala? Manfaat pembahasan ini akan menjadi penting untuk menentukan sisa 6 hari ke depan. Ya. Kita akan keluarkan ukuran dari Al-Qur'an, ukuran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ukuran ini telah kita raih, maka kita pertahankan pola ibadah kita sampai 6 hari ke depan sehingga stabil ibadah kita sampai selesai Ramadan. Dan stabilitas ini akan memberikan manfaat pasca Ramadan. Orang yang stabil ibadahnya saat Ramadan, maka itu akan memberikan pengaruh kepada dirinya. Dia akan memiliki, dalam hadis disebutkan junnah namanya, perisai yang menjaga dia dari perbuatan maksiat, ya, sampai dengan 11 bulan berikutnya sampai ketemu Ramadan lagi. Ya, dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala petunjuk disebut dengan hudan. Hudan ini salah satu maknanya diberikan kenikmatan untuk ibadah. Sehingga nanti pasca Ramadan akan ada perbedaan dengan sebelum Ramadan. Baik. Sebaliknya, jika sampai hari ke-24 ini tanda dimaksud belum ada, ukuran ini belum tampak, ukuran ampunan dari Allah Subhanahu wa taala belum hadir, maka 6 hari ini kita maksimalkan mumpung masih ada Ramadannya. Oke. Sebab kalau Ramadan sudah tuntas, belum tentu kita temukan orang yang semangat sholat malam lagi. Ya, karena belum tentu kita temukan, makanya orang yang bangun malam itu jadi sedikit, yang istighfar pun jadi minim. Ya, demikian pula yang puasa, apa bisa ditemukan puasa setiap hari selama sebulan? Belum tentu. Ya, paling kuat puasa Daud, sekarang puasa, besok tidak. Selanjutnya puasa, selanjutnya tidak. Atau Senin sampai dengan Kamisnya, itu pun tidak Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Senin, Selasa tidak, Rabu tidak, baru Kamis. Dikenal dengan puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid, menunggu pertengahan bulan. Ya, belum tentu kita mendapatkan anugerah seperti kita rasakan sekarang. Ya, karena itu dengan cepat teman-teman sekalian, apa ukuran bagi seseorang yang telah menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita ambil beberapa turunan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kita keluarkan dulu misal Qur'an surah ke-5 Al-Maidah ayat ke-39. Ya.
Sudah? Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat ke 39. Paling kiri, sebelah atas posisinya di mushaf. Yuk kita turunkan. Sudah? فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ. Siapa yang bertobat kembali ke jalan yang benar setelah ia melakukan perbuatan dosa yang melahirkan kegelapan pada dirinya. Perhatikan, ini kalimat luar biasa indah. Fokus teman-teman sekalian. Kata Allah, فَمَنْ تَابَ. Pertama menggunakan man. Man. Awas. Ismun mausulun yadullu ala fardiyatil amiyah. Kata sambung, konjungsi, menunjuk pada objek dalam konteks ini. Ya, menunjuk pada bentuk tunggal, tapi maknanya luas. Artinya, ini ketika ajakan Allah subhanahu wa ta'ala, tawaran Allah, ya, kepada hamba-hambanya beriman. Kepada hamba-hambanya yang beriman. Untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala ditawarkan oleh Allah, dibentangkan kepada siapapun tanpa batasan. Tunggal, bentuknya umum. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Ya, mohon maaf, mau kaya, mau cukup. Nggak ada batas rata kehidupan di dunia ini. Ya, tidak bisa kemudian menghambat nilai ampunan Allah untuk diberikan. Siapapun, bebas. Jelas sampai sini? Baik, karena itu, karena sifatnya bentuknya tunggal, maka setiap kita dapat tawaran. Jadi kalau ada yang kemudian, mohon maaf, Allah sudah tawarkan, nih saya ampuni, dia nggak minta ampun juga misalnya. Jadi yang salah bukan Allah. Ya, jadi kalau ada orang larut dalam kesalahan, diberikan kesempatan, dia tetap mengerjakan perbuatan buruk. Berarti yang salah bukan Allah. Allah sudah tawarkan, Anda nggak mau taubat. Anda nggak mau kembali. Dan kalimat ini sekaligus memberikan kesan bahwa taubat tidak bisa diwakilkan. Ingat, karena sifat panggilannya mengikat secara personal. Ya, silahkan terbuka untuk umum, tapi sifat taubatnya secara personal. Anak yang berdosa, tidak bisa ayahnya yang minta taubat kepada Allah untuk anak. Karena itu Nabi Nuh AS ketika memintakan kepada Allah taubat untuk anaknya, tidak bisa. Anak yang salah, anak yang didorong. Orang tua bisa bermohon kepada Allah untuk melembutkan hati anaknya, memberikan arahan kepadanya, tapi yang menentukan kemudian anaknya. Apakah sikapnya ingin kembali atau tidak? Ya, demikian pula anak ingin minta ampunan untuk ayah, belum tentu juga kemudian bisa berlaku. Hati-hati. Ya, karena sifat permohonan ampunan kepada Allah sifat personal. Apakah kesungguhan pribadi kita mau kembali kepada Allah atau tidak? Satu. Taba. Ya, saya pernah sampaikan dalam kajian-kajian yang lepas, taba kembali kepada jalur yang benar. Kalau kembali pada yang benar, berarti pernah salah. Yuk, kita rebuskan ya. Taba, kembali pada jalur yang benar. Lawan benar, ya, lawannya adalah salah. Jadi kalau orang ingin kembali pada jalur yang benar, berarti dia pernah berbuat salah. Salah dalam narasi Al-Quran, diksinya disebutkan oleh Allah dengan kalimat su namanya. Su, jamaknya sayyiat. Su'un, jamaknya sayyiat. Ditemukan di mana Ustaz? Di Quran surah keempat An-Nisa. Quran surah keempat di ayat ke-17. Ya, ketika Allah menyandingkan kalimat taubat disandingkan dengan kalimat su. Perhatikan kalimatnya. Ini kata kerjanya taba, sifatnya disebut dengan taubat, kembali pada jalan yang benar. Lihat ayatnya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada ayat ini? Sungguh, taubat kembali pada jalan yang benar itu yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala berasal dari orang yang pernah berbuat salah, berbuat buruk, su. Awas, hati-hati, ya? Hati-hati. Artinya, tawaran Allah yang diberikan pada setiap personal, hamba-hambanya, umum sifatnya, diberikan pada siapapun yang pernah salah. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa di muka bumi ini yang tak pernah salah? Setiap kita pasti salah. Karena makhluk yang diciptakan tanpa salah, itu cuma malaikat. Karena tugasnya tugas kebenaran saja. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Demikian di Quran surah 66, ayat yang ke-6 itu. Tidak mungkin malaikat
ya bermaksiat kepada Allah karena tupoksi mereka mengerjakan yang diperintahkan saja. Ada malaikat tasbih-tasbih saja, tahmid-tahmid, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, di Quran surah ke-2 itu. Ayat keberapa? Ayat ke-30 itu, teman-teman sekalian. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jelas? Kami hanya tasbih, hanya tahmid, takdis saja. Jadi enggak ada kerjaan yang lain. Ada yang bawa arasy saja, ada yang nyabut nyawa saja, ada yang nurunkan rezeki dengan izin Allah. Jadi enggak ada peluang berbuat maksiat. Malaikat diciptakan dari cahaya dengan sumber takwa saja. Sementara manusia, selain ada jiwa takwanya, juga ada nafsunya. Awas, ini perbedaan dengan malaikat. Malaikat takwa saja, sedangkan manusia selain ada jiwa takwanya, ada nafsunya. Kalau kita perluas lagi, ada hewan. Hewan, nafsu saja. Malaikat, takwa saja. Manusia menggabungkan malaikat dan hewan. Ada takwanya, ada nafsunya. Dari mana taunya Ustaz kalau manusia punya potensi nafsu? Buka Quran surah ke-12. Quran surah 12 ayat ke-53. Ayat 53. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Nih, su-nya muncul. Ya, kita nggak bisa menilai diri kita suci sepanjang kita masih manusia. Kenapa? Karena dalam diri manusia ada nafsu. Ya, nafsu. Dan nafsu itu cenderung memerintahkan kepada perbuatan salah. Nih, korelasinya. Jadi kalau saya buat peta ke atas, ini manusia, ya kan? Manusia punya nafsu. Nafsu cenderung mengarahkan kepada yang salah. Salah disebut dengan su. Jadi, la ammaratun, cenderung memerintahkan. Gelombang perintah dari nafsu kepada anggota tubuh kita. Nafsu memerintahkan ke mata untuk melotot. Nafsu memerintahkan ke lisan untuk mencela. Nafsu memerintahkan kepada tangan untuk memukul. Nafsu memerintahkan ke telinga untuk mendengar ghibah. Itu rambatan sinyal perintah dari nafsu kepada organ tubuh yang akan berbuat su ini. Itu disebut fujur namanya. Fujur. Rambatan-rambatan keburukannya. Karena itu di Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7-10 itu Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tergabung antara fujur dengan takwa. Karena ada potensi nafsu, maka cenderung manusia itu berbuat salah. Ustaz pun tak akan lepas dari kesalahan. Pasti. Ya. Sepanjang dia manusia. Makanya kalau ceramah ada yang keliru, ya wajar. Kenapa? Karena manusia. Maka Allah berikan kesempatan ada ustaz-ustaz lain untuk saling melengkapi. Di sini pentingnya para ustaz untuk bersinergi. Sebab kalau dicari kesalahan pasti akan ketemu. Karena manusia. Demikian juga dengan birokrat, diplomat, pejabat, rakyat. Semua dasarnya manusia pasti ada salah. Dan sebaik-baiknya hamba yang salah itu adalah hamba yang mau kembali kepada jalan yang benar. Ini poinnya. Dan ini yang membedakan manusia dengan setan. Ya, Adam manusia diberi oleh Allah isyarat kemanusiaan, pernah berbuat salah, diizinkan oleh Allah berbuat salah untuk menunjukkan kepada anak cucunya nanti sifat manusia bisa salah, caranya kembali. Ya, maka ketika Adam berbuat kesalahan itu dengan izin Allah diberikan jalan untuk kembali, jalan taubat tadi untuk memberi petunjuk kepada kita anak cucunya yang bukan nabi karena kita bukan maksum. Setan salah, setan enggak mau taubat. Ya, di ketika setan berbuat angkuh, salah. Ditawarkan taubat, sombong. Naik, ingin membuktikan kehebatannya lebih unggul dibandingkan manusia. Setan salah, setan gak taubat. Manusia salah, sifat manusia taubat. Jadi kalau ada manusia hidup di bumi salah, gak mau taubat juga. Patut ditanya, dia manusia atau bukan? Itu poinnya. Nah, jadi, Allah Akbar, saya sering katakan, jangan pernah menyimpulkan seseorang itu sempurna. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menilai diri suci. Karena pasti ada kekurangan dalam diri kita. Sebaik-baiknya hamba yang salah itu, dia kembali pada jalur yang benar. Ya, saya ulangi ke sini. Manusia punya nafsu. Nafsu memerintahkan pada yang buruk, salah. Ya, karena ada amarah, fujur. Perbuatan salahnya disebut dengan su. Ketika manusia berbuat salah pun, bahkan sepanjang hidupnya sebelum dia wafat, sebelum sampai ajalnya ketenggorokan, saking mulianya Allah kepada kita, spesial. Selama 30 hari, dalam 1 bulan,
diberikan semua kesempatan siang, malam, waktu spesial. Siapa yang mau minta ampun? Siapa yang mau kembali? Siapa yang mau kembali? Siapa yang mau kembali? Langsung dipaksa. Karena kalau bukan Ramadan, ya nggak memaksa. Karena nggak dipaksa ini, sebagian orang tidak tergerak untuk mengerjakan itu. Tapi kalau Ramadan, dorongannya kuat. Puasa wajib, dipaksa puasa. Dengan puasa itu istighfar diampuni. Malam diberikan dorongan, walaupun sifatnya sunnah, kita pengen ngerjakan. Istighfar diampuni. Dipaksaan ini muncul karena sayangnya Allah. Kamu lahir bersih, jangan sampai pulang kotor. Dipaksa untuk minta ampun supaya Allah keluarkan rahmat untuk mengampuni kita semua. Ini kalau dengan kasih sayang Allah ini belum juga mampu kita kembali untuk taubat, dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa kita? Jadi memang benar apa yang Nabi katakan, semua umatku ke surga, kecuali yang enggak pengen, illa man aba. Ini kalau ada orang yang enggak taubat, memang dianya enggak pengen. Ini yang bahaya. Nah sekarang, ini yang menarik. Kembali ke Quran surah kelima ayat 39. Faman taba, siapa yang kembali pada jalan yang benar. Ya kan? Min ba'di zulmihi, setelah dia dalam kezaliman, kegelapan. Ingat, ini isyarat indah dalam Al-Quran, orang yang berbuat salah itu cenderung gelap. Hidupnya gelap. Ya, kalau gelap itu kan cenderung ada pada ketakutan, takut ketahuan orang, sifatnya sembunyi. Ya? Dari mulai takut diketahui, takut diawasi, takut nampak depan orang, pergaulan jadi terbatas, gelap hidupnya. Ya. Anda hidup di dunia itu untuk mendapatkan kesenangan, kenyamanan, keterangan. Kenapa memilih jalan yang gelap? Karena ini sudah fitrah. Orang yang menempuh jalur yang buruk, maka orang menyebutnya dia mengerjakan menempuh jalur kegelapan. Dia hidup di dunia gelap. Kan? Nah, ini sudah fitrah, bahasa Quran begitu. Zulmun, gelap. Dan itu konotasi negatif. Dan Allah memberi jalan pada kita untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya. Minadh-dhulumati ilan nur. Bagaimana caranya? Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah. Ini kata kuncinya. Aslah. Aslaha. Aslaha. Dan berubah jadi lebih baik. Aslaha yuslihu. Orangnya disebut muslih. Akar kata utama dari kata aslaha itu salaha. Yasluhu. Orangnya disebut salih. Salih apa artinya? Baik menurut Allah. Kebaikan yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ukuran kebaikannya bersumber dari Allah. Ada yang universal sifatnya. Maaf, jujur itu universal. Dermawan, ya kan? Baik, rendah hati, itu universal sifatnya. Baik muslim, baik non-muslim, bisa jujur, bisa rendah hati, bisa dermawan. Ada yang sifatnya spesifik, khusus bagi orang beriman saja. Ya, terkait dengan ibadah, sholat, benar. Zakat, benar. Baca Quran, ngamalkan Quran, benar. Ada yang sifatnya terkait dengan sosial, untuk orang beriman saja. Maaf, ada yang sifatnya bentuk larangan, jangan makan daging babi. Ya, jangan minum minuman keras. Jangan narkotika, jangan terlibat di mirasantika. Itu kebenaran yang dibenarkan oleh Allah. Artinya kalau ada orang jujur tapi masih minum, berarti belum taubat. Ada orang jujur masih makan makanan haram, belum taubat. Ada orang misalnya rendah hati tapi main judi, itu juga sama, belum benar. Yang dibenarkan kebenarannya oleh Allah disebut dengan salih. Akar katanya salaha. Kalau kita ingin berusaha berbuat lebih baik, lebih benar, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tambahkan hamzah di depannya. Ya, pindahkan harakat fathah ke sini. A, ini matikan. Jadi aslah, yaitu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya, sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata, teman-teman, Allah memberikan indikator orang yang tobatnya diterima itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan perbuatan buruknya, setelah itu ada usaha pada dirinya untuk memperbaiki diri.

gambar yang terbuka, tontonan yang tidak wajar, Anda ingin tobat. Dari mana caranya? Dari mana tahunya kita bertobat? Kembali kepada Al-Quran. Lihat petunjuknya. Pertama, tinggalkan. Jauhkan perangkat-perangkat ini. Serius kita. Kalau mau ninggalkan, perangkatnya jauhkan. Kalau di handphone, uninstall. Ya, sekali lagi, kalau di handphone, uninstall programnya. Jauhkan. Hapus. Kalau di TV, jauhkan. Kalau majalah, buang. Bakar. Ya. Jauhkan. Dengan menjauhkan ini, dengan menghilangkan dari sekitaran kita, maka tidak ada peluang bagi setan untuk membawa kita kembali pada dunia gelap itu. Setelah itu apa? Aslah. Datangkan yang lebih baik yang bisa dilihat. Kalau di TV, channel-channel maksiat, hapus, erase. Hapus. Datangkan channel-channel kebaikan. Channel dakwah, bacaan Quran, ya. Informasi dunia yang memberikan manfaat kepada kita. Silahkan dunia lautan, dunia hewan, dunia astronomi, ya alam semesta misalnya. Belajar kita. Belajar tafsir, belajar hadis, kumpulkan yang bermanfaat. Kalau ada yang soleh, kenapa cari yang salah? Jelas? Karena itu mata dibawa untuk menatap yang baik-baik. Ini yang disebut dengan aslah. Demikian turunannya sampai ke telinga, sampai ke mulut, sampai dengan ke ujung kaki. Nah sekarang, tugas kita sampai ke hari 24 ini. Sampai ke hari 24 kita berpijak di bumi dalam menjalani Ramadan ini. Seharusnya kita mengoreksi diri dari awal Ramadan sampai hari ini, dari tubuh kita dulu, ujung kepala sampai ujung kaki. Apa perbuatan salah, su, yang pernah dikerjakan ujung kepala kita sampai dengan ujung kaki? Setelah itu kita taubati, lalu sekarang kita evaluasi. Apakah sudah ada aslah atau sifatnya islah atau belum? Yo, pelan-pelan. Cek dulu. Kalau bisa ada bukunya, mata saya. Apa kebiasaan buruknya? Ya, telinga saya, lisan saya, jemari saya, sampai ke ujung kaki. Cek satu-satu. Sampai hari ke-24 ini, lihat. Kalau belum sempurna, malam ini kita tangisi. Untuk mata dulu. Ya, kemudian kita berjanji kepada Allah, tinggalkan yang buruk-buruk, datangkan yang baik. Demikian pula selanjutnya, telinga, lisan, sampai ke ujung kaki. Yang paling menarik, ada cara, bahkan gambaran yang disampaikan oleh Al-Quran untuk praktek tentang koreksi diri ini. Masya Allah, Al-Quran itu luar biasa. Keterangannya ada, petunjuknya ada, contohnya ada, caranya pun diberikan juga. Yuk kita lihat. Bacaan zikir yang langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagai contoh dari amalan orang-orang soleh sebelum kita, khususnya dari kalangan para nabi. Saya ambil contoh misal cara koreksi diri tentang perbuatan zalim, ya. Zulmun itu kan gelap, perbuatannya disebut dengan orangnya zalim, perbuatannya zulmun, zalama yazlimu, zulmun, ya. Fokus ini Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 23. Masih ingat tadi ayatnya yang Quran surah 5 ayat 39? Faman taba min ba'di zulmihi, siapa yang pengen jadi orang baik, jadi orang benar setelah dia berbuat zalim, zulmihi, ya, orangnya disebut zalim, perbuatannya zalama yazlimu, zalama. Kalau Anda ingin mengakui begini, ya Allah saya berbuat zalim, maka Anda katakan ya Allah zalamtu. Ya, kalau Anda ingin memohon rahmat Allah, ya Allah, Engkau yang merawat saya, Engkau yang menghidupkan saya, Engkau yang mewafatkan saya, Engkau yang menyembuhkan saat sakit, ya Allah, segalanya bersumber dari-Mu. Maka kalaupun saya salah, Engkau pasti akan mengampuni dosa saya. Anda sebut sifat Allah dengan rububiyahnya, perawatannya. Maka Anda katakan Rabbana. Karena itu dalam doa kita sering menyebutkan Rabbana. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Maka kita katakan Rabbana. Rabbana. Untuk diri kita, Rabbi, saya berbuat zalim, zalamtu. Ya, zalama perbuatannya, saya berbuat zalim, zalamtu. Baik, tapi di rumah kan bukan sendirian. Kalau Anda anak, pasti ada ayah, ada ibu. Di mana ada anak ingin masuk surga sendirian, sementara ayah ibunya nggak ikut? Pasti pengen bawa ayah ibunya. Kalau Anda orang tua, pasti pengen melibatkan anak-anaknya. Kalau Anda suami, pasti pengen istri juga ikut. Intinya, gak mungkin kita masuk surga sendirian. Surga terlalu luas untuk kita sendiri. Ya, kita ingin ikutkan yang lain. Maka kalau kita ingin tarik suasana,

0: Karena banyak itu ke dalam diri kita untuk bermohon kepada Allah, kita ganti kata gantinya dari tu menjadi na, dhamirnya jadi na. Rabbana zalamna, na zalamna. Masya Allah. Perhatikan Nabi Adam alaihissalam, kakek moyang kita, betapa berfikir sayang pada setiap anak cucunya. Ketika beliau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dilatih untuk memberikan petunjuk kepada anak cucunya. Kalau beliau kan nabi, nabi sifatnya maksum, ketika turun ke dunia jadi nabi. Ketika dicipta di akhirat diberikan ujian sebagai petunjuk kepada anak cucunya. Ini pekerjaanmu, ini larangannya, ini musuhnya. Ya, turun kamu ke muka bumi, berikan petunjuk kepada anak-anakmu. Ketika beliau diizinkan berbuat salah itu, kemudian turun ke muka bumi, ya. Peristiwa terjadi di Quran surah kedua ayat 35 masuk ke surga untuk training sementara. 36 ya, godaan setannya ditampakkan berbuat kesalahan. 37-nya diberikan kalimat taubat, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Nah, kalimat taubat itu sesungguhnya hakikatnya untuk kita. Ya, karena Nabi Adam itu nabi, kembali kepada Allah minta pasti diampuni, sifatnya kemudian maksum, tapi kita kan bukan nabi. Karena itu peristiwa dari Nabi Adam itu diberikan petunjuk kepada anak cucunya supaya kalau salah nanti seperti ini cara istighfarnya. Seperti ini cara kembalinya. Ya. Bagaimana caranya? Saking sayangnya Adam alaihissalam, beliau tidak mengatakan. Padahal bisa beliau katakan begini, Rabbana zalamtu nafsi. Aku salah ya Allah. Istriku pun salah. Ya. Tapi beliau melihat peluang, boleh jadi akan ada anak cucuku terjebak oleh setan. Karena anak cucuku pun ketika turun nanti dari keturunan Adam alaihissalam, setan sudah berjanji akan menggoda mereka tanpa kecuali. Maka Adam katakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang merawat kami, menyayangi kami, menjanjikan surga kepada kami, menjanjikan kalau sakit disembuhkan, kalau salah dimaafkan, kalau dosa diampuni. Zalamna anfusana. Kami mengakui kami sering berbuat zalim. Kami banyak salahnya ya Allah. Ya, saya salah, ayah saya salah, ibu saya salah, istri saya salah, suami salah, anak-anak salah, teman-teman salah ya Allah. Karena itu ketika Anda menyebutkan kalimat zalamna, coba gambarkan siapa yang Anda kemudian ingin ikut sertakan. Apakah ayah Anda, ibunda, istri, anak-anak, adik kakak kita, masukkan di situ. Zalamna anfusana. Ketika menyebut kalimat anfus, zalamna anfusana. Anfusana. Anfus jama dari kata nafas. Nafas itu kan diri kita, ini wakil dari tubuh kita. Nafas maknanya banyak sekali. Bernafas, nafas. Kumpulan tafujur dengan takwa, nafas. Diri ini pun seutuhnya nafas namanya dalam bahasa Arab. Ya. Karena itu, ini bagian pertama koreksi ketika Anda menyebutkan anfusana, cek mata, telinga, lisan sampai ke ujung kaki. Apa dosanya? Apa salahnya? Maka bangun sebetulnya di setiap malam Ramadan. Kalau bisa Anda kasih kurikulum, malam pertama saya ingin selesaikan dosa dengan orang tua. Bayangkan salahnya apa, minta ampun sama Allah. Kalau sudah wafat doakan, kalau masih hadir minta maaf, minta doa, minta kepada Allah, minta dan perbaiki. Setelah itu rubah sikap kita dengan cara yang lebih baik. Demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Lalu kepada pasangan hidup, anak-anak, teman-teman, saudara-saudari kita, praktikkan ini. Dan yang paling dahsyat, kalimat ini langsung diturunkan oleh Al-Quran di surah ke-7 ayat 23. Paling kanan sebelah atas di mushaf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu mengampuni dosa kami. Kalau enggak kamu, Engkau ampuni ya Allah. Kalau enggak Engkau ampuni, kami termasuk rugi. Kami akan menderita ya Allah. Sedangkan Engkau Tuhan yang penuh dengan nilai kasih. Engkau tidak mungkin membiarkan hamba-Mu menderita. Kami mohon ya Allah. Kalau dengan permohonan ini belum juga diampuni, dengan cara apa lagi kami memohon kepada-Mu ya Rab. Ini diantara cara-cara yang sangat menarik. Karena itu, teman-teman sekalian, saya Adi Hidayat, di penghujung kultum Aku Suka ini, saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan kita semua, pertama, mari kita koreksi diri kita masing-masing sebagai apapun kita. Apakah di keluarga anak, suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, saudari, atau dalam konteks yang lebih luas, dengan passion kita, ustadkah, pejabatkah, rakyatkah, pedagangkah, pengusahakah, lihat diri kita, koreksi. Karena mustahil ada manusia yang sempurna. Jangan pernah mencela pelaku maksiat yang ingin bertobat. Karena mereka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Karena itu, waktu terbaik bagi kita saat Ramadan ini untuk bermohon, gunakan zikir terbaik yang dicontohkan Al-Qur'an untuk merasakan keadaan diri kita dan kembali kepada Allah sebelum kematian menjemput kita. Ada satu lagi yang paling dahsyat, Al-Qur'an memberi isyarat dengan zikir-zikir tertentu setelah kembali kepada Allah itu, maka orang-orang yang bermohon kepada Allah dijamin langsung oleh Al-Quran seketika permohonannya akan dikabulkan, permintaannya akan diberikan. Bahkan nanti ada di antara mereka yang belum bermohon kepada Allah sudah diturunkan jawaban sesuai dengan kebutuhan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Siapa mereka dan seperti apa narasi Al-Quran menjelaskan itu, insyaAllah kita akan bahas esok di hari ke-25 di bulan Ramadan dengan topik yang sangat spesial, rahasia terjawabnya doa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang, ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah pesarean Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar pesarean berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya. Seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam. Mulai dari berjalan santai di area pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur precet atau kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, pembangunan jembatan Sono Kembang diklaim sudah mencapai 38%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPR PKP Kota Malang dan Dendungjul Haryanto mengatakan, pengerjaan jembatan Sono Kembang di Simpang Sulfat Utara, Kecamatan Blimbing mencapai 38%. Kata Dandung, pengerjaan yang sudah dilakukan seperti penggalian, pengecoran untuk membuat struktur di bawah jembatan dan dilanjutkan dengan pemasangan box culvert serta pembuatan sayap di sisi selatan jembatan. Lebih lanjut, Danung menambahkan saat ini pihaknya belum berniat menambah personil untuk percepatan karena tidak ada keterlambatan pengerjaan dan masih sesuai dengan jadwal. Kawan, harga telur ayam ras di peternakan masih rendah. Pemprov Jatim mempercepat penyaluran ribuan ton jagung SPHP. Kepala Disperindag Jatim Iwan mengatakan harga telur ayam ras di tingkat peternak sebenarnya masih berada di bawah harga acuan pembelian atau HAP yang telah ditetapkan pemerintah. Iwan menambahkan berdasarkan hasil pemantauan harga melalui sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok selama periode 27 Mei hingga 1 Juni 2026 mengalami penurunan 800 per kilogram. Sementara untuk membantu peternak, pemerintah menggencarkan penyaluran SPHP jagung peternak hingga awal Juni 2026 lebih dari 1,6 juta kilogram jagung pakan telah tersalur untuk menekan biaya produksi dan menjaga ketahanan pangan. Kawan, nilai tukar rupiah sore kemarin ditutup di level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Mata uang Garuda melemah 128 poin atau 0,71% dibanding penutupan sebelumnya. Pelemahan rupiah ini sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang sudah tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Analisis mata uang Ibrahim menyampaikan pelemahan rupiah masih dipengaruhi meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap perkembangan konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan energi global. Sampai sore kemarin, nilai tukar rupiah ditutup di level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Menurutnya, rupiah berpotensi bergerak fluktuatif namun masih berada dalam tekanan. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, teko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Ya sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
5: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 9, Warwan FM, Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan. Semangat hari ini pastinya, kondisi di luar cuaca cukup cerah ya. Sudah mulai tampak cahaya matahari pagi hari ini. Untuk Anda yang sekarang sedang on the way juga, posisi dari wilayah Kabupaten Malang, mungkin sekitar Kepanjen, Anda mau mengarah ke Kota Malang, Anda yang ambil jalur utama, hati-hati, ini sudah mulai banyak ya kendaraan, khususnya truk muat tebu, apalagi yang mengarah ke pabrik gula Kebonagung karena musim giling juga sudah mulai dilakukan ya sepertinya, karena melihat di beberapa halaman pabrik gula Kebonagung ini juga tampak sudah mulai panjang antrian truk-truk muat tebu di sana. Kemudian untuk beberapa catatan yang sudah masuk, Pak Yusuf, terima kasih banyak. Tadi Pak Yusuf sempat mengirimkan kawan ini, kalau dilihat sekilas itu video adanya truk muat tebu yang lagi trouble ya. Ini sedang menyalakan hazard, tapi posisinya di mana coba kita lihat bersama. Anda bisa cek di visual radio.
1: Lokasi Mergosono ya, arah ke selatan. Ada ngeban, ada truk bawa tebu ngeban. Depannya SDN Mergosono 1 sebelum Kali Badeg. Kali Badeg ya. Arah ke selatan.
0: Oke, terima kasih banyak informasinya Pak Yusuf ya. Jadi kawan, untuk Anda yang kebetulan melintas di sana, punya update informasinya seperti apa? Apakah sudah ada penanganan di pagi hari ini? Sambil kita coba untuk teruskan ya ke polsek terdekat kawan, karena memang cukup pagi sehingga tidak sampai mengganggu lalu lintas, tapi kalau melihat posisi dari truk yang trouble ini ada di tengah jalan, sudah ada traffic cone yang terpasang tapi tidak terlihat adanya penanganan gitu ya, dari ya tidak ada penanganan kawan di sana dari pihak truknya. Kemudian sebentar, ini yang arah seberangnya juga ada truk muat tebu lainnya yang berhenti. Ada dua truk gitu ya, sama menyalakan hazard juga. Kayaknya lagi bantuin gitu Pak Yusuf ya. Kemudian ada Pak Miftah. Pak Miftah pagi hari ini juga sudah mulai mobile. Ini informasi soal apa, kita lihat bersama video yang dibagikan. Anda bisa cek di visual radio.
2: Melaporkan ada truk tebu gandeng mogok di tanjakan Jalibar dari arah Blitar ke Kota Malang.
0: Oh, truk mogok lagi ya. Pagi-pagi sudah ada dua truk mogok ya. Kawan, hati-hati kalau Pak Miftah ini posisinya di Jalibar Kepanjen, jadi yang mengarah ke Kota Malang. Kemudian kalau kita melihat dari posisi truknya, ini sudah agak ke pinggir gitu ya. Kemudian dibantu dengan ada satu penanda gitu, semacam ranting pohon, kawan. Dan sebentar, apakah sudah ada penanganan? Belum juga, Pak ya. Tidak ada petugas juga yang melakukan pengaturan di sana. Oke, terima kasih banyak Pak Miftah. Mohon waktu juga, nanti kita akan sampaikan ke polsek terdekat. Hati-hati, kawan, untuk Anda yang sekarang ini masih mobile, khususnya di beberapa jalur truk ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang posisi lagi di sekitar Kota Malang, bagaimana dari pantauan Anda? Apakah pagi-pagi sudah menemukan titik antrian yang perlu diantisipasi? Boleh nanti Anda kabarkan. Nah, selanjutnya, buat kawan-kawan Stigaid yang setiap harinya tidak lepas dengan internet, tentu harapannya internet lancar, pekerjaan aman, kalaupun mau refreshing, nonton film dan lain-lain, ini juga lancar ya. Tapi mungkin Anda akhir-akhir ini merasakan kenapa ya ini internetnya kok sering lemot. Nah, tentu ini juga cukup bikin emosi, cukup menguras emosi. Saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Kawan, Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6-2-4. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera untuk hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
3: Info, informasi seputar jantung.
0: Kawan, pagi hari ini Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar dua arah di sepanjang Pandaan, kemudian di sekitar Sidoarjo, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, baik di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terkondisikan. Semoga cuaca juga bersahabat pagi hari ini. Untuk kawan-kawan sedikit yang punya update informasi seputar tol, Anda masih bisa sampaikan juga di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambekno kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
6: Ana rupes be. Badanku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan lulu. Kacek pira meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar nong liane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya terkena sakit kanker. Sakit kankernya sudah lanjut sekali. Hati saya penuh dengan kanker, yaitu kanker hati. Dan dokter sudah tidak ada pendapat apa-apa. Artinya dokter sudah angkat tangan. Saya akan meninggal kira-kira dalam waktu 6 bulan. Saya sudah muntah darah. Kaki saya ini sudah membengkak. Perut saya sudah besar. Limpa saya juga sudah sangat membesar. Sehingga tinggal 6 bulan, nggak ada jalan lain ya, kecuali mau ganti hati. Nah, terus saya pergi ke Tiongkok. Siapa tahu di sana bisa dapat lebih cepat, karena di sana lebih banyak orang meninggal karena penduduknya kan besar sekali. Saya tinggal di

0: sakit. Ya, tinggal, dan saya siap tinggal selama 6 bulan. Nah, tunggu 1 bulan tidak ada orang meninggal. Kemudian ada orang meninggal, hatinya tidak cocok untuk saya. Golongan darahnya tidak sama, segala macam. Nunggu lagi 1 bulan lagi, umur saya tinggal 4 bulan. Kemudian ada orang meninggal lagi, hatinya juga terkena sakit, sehingga enggak bisa juga saya pakai. Nah, kemudian nunggu 2 bulan kemudian, berarti umur saya tinggal sekitar 2 bulan. Ada anak muda meninggal, umurnya baru 21 tahun dan ternyata hatinya cocok untuk saya. Kemudian saya dimasukkan ruang operasi. Kemudian dada saya dibelah, saya dimatikan selama 13 jam. Hati saya yang lama dikeluarkan, diambil, dan memang wujudnya sudah tidak seperti hati, sudah hancur, sudah penuh dengan kanker. Nah, terus hatinya anak muda itu dipasang di saya, kemudian ditutup dada. Besok paginya saya membuka mata. Ternyata saya hidup. Terus dokter menengok, saya bilang terima kasih dokter, saya bisa membuka mata hari ini hidup. Dokter bilang, Dahlan jangan gembira dulu, mungkin hidupnya ini hanya 1 jam atau 2 jam. Bisa saja tiba-tiba disconnect, bisa saja tiba-tiba tidak cocok begitu. Dan selalu terjadi hal seperti itu untuk kasus ganti hati. Nah, kemudian ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam saya hidup, sampai sore hidup, sampai paginya lagi hidup. Dan saya tetap tinggal di rumah sakit itu selama 3 bulan supaya betul-betul matching begitu. Nah, setelah 3 bulan saya boleh pulang. Nah, terus tiba-tiba dipanggil presiden, dikira saya ini pengangguran, diminta jadi dirut PLN. Dulu saya punya prinsip, waktu saya masih belum jadi orang pemerintah, waktu saya sekitar umur 30-an, itu saya punya prinsip bahwa saya harus kerja keras. Yang saya sebut waktu itu, saya harus melakukan intensifikasi umur, karena keluarga saya semuanya umurnya pendek. Jadi saya tahu saya pun kira-kira akan meninggal dalam waktu umur yang masih sangat muda. Karena ibu saya meninggal umur 40-an, kakak saya meninggal umur 40-an, paman saya meninggal umur 40-an. Karena liver kan, karena sakit liver itu kan menular di keluarga. Jadi dan saya pun kan juga akhirnya kena kan. Nah, sehingga karena saya pun kira-kira akan mati muda ini, karena itu saya akan melakukan intensifikasi umur. Artinya umur saya akan saya isi seproduktif mungkin. Nah, prinsip itu terus saya pegang. Saya kerja sangat keras sekali, sehingga sakit saya itu gak ada hubungan dengan, oh Pak Dahlan sakit karena kerja terlalu keras. Gak ada, bukan itu. Biarpun hidup singkat tapi produktif gitu. Bahwa ternyata saya tidak jadi meninggal, kemudian bisa diberi tambahan umur, ya Alhamdulillah.
1: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Gas gak ya? Gas lah.
4: Woi, berhenti mas. Waduh.
3: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
4: Saya ngomong aman nih sopo. Data tuh kok ndi toh?
3: Ya, feeling aja sih pak.
4: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan ini gatot kaca, ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
5: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
8: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
9: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
10: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
11: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Don, hati-hati pagi hari ini sudah mulai ada beberapa laporan ya, ini kaitannya dengan truk trouble. Pagi-pagi sudah ada dua truk trouble di dua titik yang berbeda. Pertama di sekitar Jalibar ke Panjen. Ini sudah ada atensi dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung ya, informasinya siap meluncur begitu. Kemudian ini tadi kami juga dapat update soal kondisi yang ada di Kedung Kandang. Kalau di Kedung Kandang ini tadi kami komunikasinya dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta. Ini sudah ada atensi ya, semoga segera ada penanganan di sana, karena kalau yang di Mergosono Kedung Kandang ini, jadi posisi truknya itu ada di tengah jalan dan sudah ada traffic cone yang terpasang di sana. Tentu kalau dibiarkan ini juga bisa memanjang ya untuk antriannya. Jadi hati-hati untuk Anda yang bersiap melintas di sana. Kemudian pagi hari ini kawan sudah ada Pak Anto, langsung kita sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Anto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, semangat pagi ya.
0: Semangat
1: Mbak,
0: pagi ya.
1: Menambahi masalah truk trouble ya di Panji Suroso.
0: Panji
1: itu
0: Suroso.
1: Ada gandengan yang mogok yang di kiri jalan menuju ke arah Raden Intan.
0: Mm-hmm.
1: Tepatnya di utaranya pom bensin Araya, sebelum lampu merah Raden Intan.
0: Sebelum
1: kiri jalan.
0: Oh, sebelum TL Raden Intan. Oke. Okay. Kiri jalan, Pak.
1: Iya, gandengan.
0: Mm-hmm.
1: Tandanya dikasih ranting kayu, bukan kun ya, ranting kayu.
0: Oke. Okay. Sudah ada penanganan, Pak, di sana?
1: Belum, Pak.
0: Oh, alah. Apa baru aja ya? Baru aja mungkin.
1: Kayaknya kalau dari kayu-kayunya sih dari tadi pagi banget ya. Atau kehabisan solar, kurang paham ya.
0: Iya.
1: Itu. Untuk lalin masih aman lancar sih.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Situ. Terus di si TL Simpang 4, TL Sucipto juga sama.
0: Oke. Okay.
1: Tadi saya juga lewat dari Saujajar menuju ke arah Sulfat, terus lanjut ke arah Riverset. Juga semuanya lancar, aman, terkendali, Mbak. Enggak ada kendala gitu saja.
0: Pak Anto,
1: alhamdulillah cerah banget. Iya.
0: Pak Anto, truknya tadi muat tebu tidak ya?
1: Mengarah ke utara, Mbak.
0: Jadi iya. Muatannya?
1: Muatannya apa tadi ya?
0: Tertutup.
1: Kosong apa-apa. Iya. Gandengan gitu loh Mbak. Mengarah ke utara kan kalau muatan tebu kan nggak mungkin, nggak ada.
0: Iya.
1: Belum waktunya kalau mengutar yang mengarah ke utara.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baik.
1: Gitu saja, harap hati-hati buat semuanya yang lewat di Panji Suroso.
0: Baik Oke. Pak.
1: Gitu saja Mbak.
0: Terima
1: Mohon
0: kasih.
1: Maaf kalau ada kurang berkenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan lagi, ini lagi-lagi persoalan truk trouble, kali ini terpantau di Panji Suroso, SPBU Araya sebelum TL Raden Intan. Posisinya kiri jalan. Jadi memang sudah di pinggir, tapi berhubung ini truknya truk gandeng gitu ya, mungkin kalau dibayangkan posisinya ini cukup memakan badan jalan, dan kalau dibiarkan cukup lama ini akan cukup menghambat kawan. Nah, mungkin ada yang punya update informasinya, ada yang punya dokumentasi paling tidak foto yang bisa di-share ke kami, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang nggak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari tapi nggak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex. Dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, banyak masyarakat Kota Malang mulai antri pendaftaran sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial P3P2KB Kota Malang Doni Sandito mengatakan, sudah ada 7 warga Kota Malang yang bertanya tentang peluang masuk sekolah rakyat atau SR meski pendaftaran belum dibuka. Kata Doni, untuk rekrutmen siswa baru pihaknya sedang menunggu petunjuk teknis atau juknis pendaftaran dari pusat dan kemungkinan memiliki skema yang sama seperti tahun lalu. Lebih lanjut, Doni menambahkan, banyak masyarakat yang mengajukan anaknya masuk ke SR dan data-datanya sedang dikumpulkan dan nantinya menunggu persyaratan dari Kemensos. Kawan, lebih dari 3.000 jemaah haji debarkasi Surabaya sudah pulang. Pemulangan jemaah haji debarkasi Surabaya tercatat kemarin, operasional pemulangan jemaah haji sudah mencapai 9% atau sebanyak 3.700 lebih jemaah dan petugas terdiri dari 10 kloter. Kata Ketua PPIH Debarkasi Surabaya As'adul Anam, dari 10 kloter yang sudah sampai, tercatat 7 kloter mendarat sesuai jadwal, sementara 3 kloter lainnya mengalami keterlambatan. Meski begitu, keterlambatan tidak sampai mengganggu proses pelayanan jemaah haji di Asrama Haji Surabaya. Kawan, kasus korupsi di BGN masih diproses secara hukum. Menteri Hukum Supratman Andi menegaskan, pemerintah menyerahkan proses hukum dugaan kasus korupsi di Badan